0: keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
1: Hari yang bersejarah bagi Postel bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem
0: Sementara itu, Direktur Risk Management PT POS Indonesia Rosmani Darjulkilvili menjelaskan, menghadapi era digital PT POS Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT POS Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.

0: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
2: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
3: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi, sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anaknya miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
3: Salah satu penerima manfaat program, Noval Surya Saputra, menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
4: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan berkat
3: sementara itu dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Cibinong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
5: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area Lapas Kelas 2A Cibinong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Menkumham, Imipas, Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
6: Jadi kita tidak ingin a priori, yang lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
5: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
7: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik, sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
5: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS terkait temuan tersebut.
8: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Jadi Komisi 2 nanti akan meminta laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
5: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2 Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster, dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
9: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya saya juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya, katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran, kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih, penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan, membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
10: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera, tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. Kelima pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas

0: deteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus Lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74 ribu lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175 ribu lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, otoritas kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan.
3: Baik, terima kasih Zaini, selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Ada soal lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permai Koja.

0: Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Posko Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Dari Rio Adisita melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawa batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Indonesia kaya akan beragam nilai budaya. Nilai-nilai persaudaraan telah mengakar dan tumbuh di setiap jiwa bangsa. Di Pulau Sumatera, menghargai kawan dengan segala kekurangan dan kelebihannya dikenal dengan Pardonganon. Di Jawa, terdapat istilah Saduluren yang berarti persaudaraan yang abadi. Pela Gandong di Maluku, suatu ikatan persaudaraan dengan tujuan saling membantu dan tolong-menolong satu sama lain. Dan di Sulawesi Selatan, terdapat kultur satu rasa, satu darah untuk bekerja sama yang dikenal Akbulu Sibatang Acera Sitongkatongka. Indonesia dipisahkan oleh beberapa pulau namun direkatkan dengan persaudaraan, saling mendukung dalam suka dan duka. Kita Indonesia, kita semua bersaudara.

Berkunjung ke tanah Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Selatan, salah satu makanan khas yang wajib Anda coba adalah kue tradisional Barongko. Kue tradisional ini sangat terkenal dalam masyarakat Bugis Makassar. Kue ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih yang bisa membuat lidah ketagihan. Barongko terbuat dari pisang kapok atau uti manurung dalam bahasa Bugis yang sudah masak. Terlebih dahulu, pisang akan diolah dengan cara ditumbuk atau di blender sampai pisang halus. Setelah itu, adonan pisang dicampur dengan gula, santan, dan telur ayam. Selanjutnya, adonan dituangkan ke dalam daun pisang yang sudah membentuk pola seperti tas untuk dibungkus. Kemudian akan dikukus sampai masak. Orang Bugis Makassar memandang Barongko bukan hanya sekedar kue tradisional yang memiliki cita rasa yang tinggi, tetapi juga memiliki nilai filosofi, sehingga setiap pelaksanaan upacara adat atau kegiatan resmi, Barongko senantiasa dihidangkan untuk menjamu para tamu undangan. Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis, yang artinya barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi. Nilai utama adalah siri atau harga diri. Jadi, membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari nilai siri itu. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat diri sendiri dan keluarga. Sampai saat ini, Barongko menjadi salah satu kue tradisional yang wajib ada di acara masyarakat Bugis Makassar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat elek manek ya selesura dimanapun berada ki makokoe enang kasih via di ruang dengar taletu matu tetek 10 di programna elong kelong menghadirkan elong elong ngogi elong elong pilih hatta ya soe rodingnya dipilih di playlist na era ribone. Nah terlapor ke rebata sehat-sehat maneng lancar-lancar mana jam-jam mata pendengar wih luas cakak ih cuaca ya makokoe dan reprakiran cuaca ya suhu udara 31 sampai 32 derajat jadi ya mepeles ya soe. Nah ya soe yang ke Elona Cica Alwi judulnya Meta Marilaleng Hari Setiawan Mesilosilomata namu tengah benih Hesti Hasta Nabila Wulandari namu ni teriki daik katosan diceng marudani ale-ale mapoji angilalo polevari ulfa faria hamsa engkato anana bustam ambaku surugaku a ila lida ada macendingmu agila cece maluca si bawa ana madoraka andi indrianti. Nah ya meloe bergabung silahkan di nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi. Diterima dulu patel pop pamulang ya. Assalamualaikum elong kelong.
1: Assalamualaikum elong kelong ya.
0: Iya waalaikumsalam Irfan. Agak tukar
1: ya.
0: Sehatmu aku iya kau idi.
1: Alhamdulillah sehat-sehat
0: ya. Iya wapeles ya so Irfan di.
1: Iya.
0: Jadi dedi pole galuta.
1: Ah ya belum pia wapeles so.
0: Oh tapi dia agak di tanah di galuta ga.
1: Ya ma polos ya terus ya.
0: Magai?
1: Kamu geruan tanah?
0: Oh mageruan di tanah eh.
1: Iya.
0: Beta aja bos dikasih ini deh.
1: Iya, ta aja bos. Jadi dia agak bos itu kok.
0: Tajamui. Nah, Elona plat tegelo deng kelinga tu ya soy.
1: Agar dia nak jadi pertama.
0: Pertama metak mari laleng cica alu ya.
1: Ya, jenar doh lihat ya.
0: Papa ada bosi ya deh, deh pegang ya, gede.
1: Ya tadi ki bos, ya metu mal laleng.
0: Nah, iki lo di peletuk ke?
1: Ngetah saja tiko terlepas saya masih maju mata.
0: Yeah.
1: Ah juga Sherly dan Tiano, oh, Sherly cari pacarnya Sherly.
0: Mak dia oli Sherly macam apa tu cowok na?
1: Iya, angkatin dari Sokeng, angkatin sama cowok Ketri Kalimantan untuk zaman anda dekat pasangan
0: ya. Iya.
1: Untuk dia sama kepada Jumatas ya, kita juga masih maju rumah tadi.
0: Iya, terima kasih, Mai Gadi.
1: Terima kasih. Yeah. Assalamualaikum, Fia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mai Gai. Irfan yang kayak dibune. Aja sih sapa-sapa cewek. Nah, tau ya deh Irfan, Mas Cey, matu tuh cowok. Nah, nolo arwa 5 sedi, asera sedi 5 sedi, arwa asera nolo sedi. Ya, meloe bergabung. Kena dendre cicalwi, meta marilala napile Irfan. Nah, diterima sih telepon ya. Assalamualaikum elong kelong.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat elek ya.
0: Selamat elek toki asri aga to karebat.
2: Alhamdulillah mari cemua.
0: Made cemua alhamdulillah.
2: Ye ini tuh mah karebat itu.
0: Made cet to mah film iba cuaca ya asri mah koko jadi. Weh, mah kutu ki sedih lo, mah sumbok mah pake cuaca.
2: Oh iya bapak ya tapi na biasa tu biasa anu kau boleh kimas tu biasa anu boleh na biasa Tony anu
0: pedi ulu
2: sempol
0: iya pedi ulu semempolong kemana ni atau anu kisah sakit pankreas yang ispa kan
2: iya
0: nah Elona pula iki lo ada yang kelingi ya soy
2: Elona anu Elona anu piagro dan anak Madoraka
0: anak Madoraka.
2: Iya.
0: Yeah. Igena rodo, nak kena.
2: Deh, gak pia. Elong itu, elong itu mesti tidak ada raka kau ni pendengar nereri.
0: Oh, elong mi bawang.
2: Elong mi bawang, pia.
0: Alhamdulillah tu kau elong mi bawang. Nah, iga di pelatuk ke pelak elon nah.
2: Eh, lena pelatu kang untuk sahabat kompi selama ele mana ki kena podo pada sehat pada ke mana maki sehat sehat nak dari kita berlampe lantas mana kita baca mata.
0: Amin amin amin.
2: Mapa kita apa lena ke aku alwidi selama ele toki kena podo sehat toki timur berlampe lancar tu jemaja mata.
0: Amin.
2: Untuk pajar di Pondre, untuk Jusli di
0: iya.
2: Di selama ini toki memuari aku rakur ki nah di megati ki di pasai di kata saya tak
0: iya
2: mapa kita perbelan naga paida di Solo sebab putra kelilina untuk imana mana na pacilingan elong ke di selama ini mana ki tanah podos muka mana muki sehat nada dari timur melampin lancar mana jema jematan lancar tak pedal le tak amin
0: iya amin mapa kita
2: perbelan di
0: iye.
2: Untuk pia tanah po, dah saya haki sekeluarga. Nah, lancar mana ngi jema jemata. Dan leta na sukses ki selalu di beramgati ki menre Mekka.
0: Amin.
2: Amin.
0: Menre Mekka di. Iya, pa mako ke siolo kantro na sebab ke men hajj de penyelenggaraan jadi tanah po amgati ki menre Mekka mbo.
2: Iye, bae. Tanah po tu. Jadi,
0: amin amin amin amin. Iye,
2: masih mana boleh na. Terima kasih Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mega untuk na i Astri, amgati toki menre Mekka Astri di. Nah, diterima si teleponnya. Assalamualaikum, Elong Kelong.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini gay di tuh.
3: Iya, mah boleh kinja ya, Desi ya.
0: Desi standar sama tak pamulan, nah Pak Nurdin.
3: Nah, Desi.
0: Desa
3: nggak sih? Ada si kaloloi.
0: Wih, nah cau kaloloi. Iku cau kita pas sama tak sih tu papa sedih yang kesedek-sedek dia teruk sama tak dendra jadi Deus standrai. Sehat-sehat mau kita Pak Nurdin.
3: Alhamdulillah sehat keluarga.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, dek tau pernah kena bosi sinjai Pak Nurdin?
3: Ya.
0: Dek tau pernah kena bosi?
3: Ada yang saling ngasih saya ngomong mau tenang.
0: Eh, dek pernah kena bosi sinjai Pak Nurdin?
3: Ah, kena bosi nam. Kita lambat ni mata aja bosi kan kita lulengit.
0: Iya. Masa ada naja aja rambut tangi di.
3: Eh, rambut tangi dek. Insya Allah, dek masih jadi.
0: Jadi mu. Oh, apa kalau? Dek
3: apa jang?
0: Oh, dek apa jang?
3: Menunggu dah matu pun masih matu buah pak tikal.
0: Iya pak, nak kalau di bone pawe tak mau ngamana ni Wita.
3: Empu aku pawe matu empu macam
0: iya.
3: Jadinya pak sama lades tu.
0: Iya matu buah Wita pawe tak di bone Mbak Pak Nurdin.
3: Oh ni kan jadi ni.
0: Matu buah jadi pawe nak tahu
3: Oke deh, kau itu kan apa? Kita mampu ngomong apa ya deh?
0: Kecil deh bola aku lah, bola kamang karena enunna buah-buahan.
3: Mana muda? Apa aku mainnya apa? Bayar empu ngamal, aku kupau ya?
0: Iya, tena podo kesina.
3: Tena podo jadi apa?
0: Eh biasa nak kalau.
3: Cuma berapa apa lagi mah? Iya. Kau tujuh lo bola ya, tiar.
0: Jenis.
3: Rumah ni.
0: Pada pona nuka ani sini tirak ya, biasa. Ya
3: apalagi po mau mabon lalu petak sini ni itu lah diculari sana.
0: Langsung sih diteringat sebawa almarhum pak almarhum si tirak itu ya. Bukan teroy kasih nah po mana lagi harum manis.
3: Harum manis.
0: Nah Elon apa lagi gitu loh deng kelinga Pak Nurdin.
3: Elon nanti tapi dengan Pak Anak ada kali yang kalau jauh di rumah.
0: Masih lo silo mata apa lagi Loki?
3: Ya ya itu.
0: Oh di peletukan ngiga roh Elon.
3: Peletukan sih nanggup Pak Sejati setelah mana dia mana ni mama ada kamu tiap sehat di lesi. Iya. Muhammad kari berpat tipi. Kata di kopi. Kata sahabat di bolsa atau janji untuk yang mana-mana di kampung ada selama ini manis ki.
0: Iya.
3: Maksudnya tahu kalau ini mau ada kesehatan keluarga.
0: Amin. Iya.
3: Maksudnya untuk dalutan di melancar mana sama-sama.
0: Amin amin amin amin iya.
3: Iya. Maksudnya apa leh terima kasih banyak semua.
0: Terima kasih tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak Nurdin di Sinjai, terima kasih Maiga. Nah, mako kue upo terangki dolo ilo pilihan na Irfan di bunyengka cica alui meta mari lalem.

Ya, Barasanji, demikian sebutannya. Dengan Barasanji, kaum muslimin makin paham tentang aspek kehidupan Nabi, serta lebih memantapkan keimanan dan kecintaannya pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat Bugis memahami Barasanji sebagai sesuatu yang harus dilakukan ketika melaksanakan upacara adat. Tanpa Mabarasanji, maka akan dikatakan acaranya belum sempurna. Pada akhir abad 18 atau awal abad 19, tradisi Mabarasanji mengganti pembacaan kitab Lagaligo dalam upacara syukuran. Tradisi Mabarasanji sebenarnya bukan hal yang wajib dilakukan umat Islam, namun sulit akan pudar dalam tradisi dan kebudayaan. Karena ketika dipandang dari ilmu antropologi, maka harus tetap dipelihara untuk menjaga keberadaannya. Paling tidak untuk mengetahui dalam Islam ada tradisi yang berakulturasi dengan budaya tanpa merubah esensi ajaran Islam. Sehingga tradisi Mabarasanji tetap ada dalam tradisi yang menjadi nilai tambah dan harta berharga buat bangsa dan negara.

Nasu peleko pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Nasu peleko identik dengan masakan itik ataupun ayam dengan cita rasa pedas gurih yang sangat nikmat dan pastinya menggugah selera. Masakan ini muncul sejak zaman dulu di kalangan masyarakat suku Bugis di daerah Pinrang dan Sidrap. Dalam bahasa Bugis, arti paleko adalah wajan yang terbuat dari tanah liat dan digunakan masyarakat untuk memasak itik di zaman dulu, sehingga nama nasu peleko melekat hingga sekarang. Masakan ini dibuat awalnya oleh para pakiti, sebutan bagi para pengembala itik dalam bahasa Bugis, yang dimasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dan juga tungku tanah liat dengan bahan bakar kayu. Para pakiti membuatnya sebagai menu makanan pada saat sedang menggembalakan bebek mereka di sawah, sehingga nasu peleko dimasak hanya dengan resep sederhana saat itu. Sedangkan daging itik dipotong kecil-kecil agar kelihatan lebih banyak serta bumbunya lebih meresap. Namun, seiring perkembangan zaman, kini nasu peleko telah dimodernisasi oleh para pembuatnya dengan berbagai macam kreasi. Nasu peleko yang pedis ditambah nasi hangat menjadi perpaduan yang membuat lidah kamu bergoyang.

0: Asarapulona CDFM RRI Bone Anak Madora Kapal Pole Andi Indrianti Pura Dieng Kelinga Pendengar Di. Nah, ya melo bergabung ke Mopa Elona Hari Setiawan Angka Hesti Hasta Angka to Elona Nabila Wulandari Sandi Ceng Angka Elona Ulfaria Hamsa Adnan Bustam Sibawa Agil ACC. Nah, ya melo bergabung di Nolo Arwa 5 Sedi Asera Sedi 5 Sedi Arwa Asera Nolo Sedi. Assalamualaikum Elong Kelong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elong Kelong, selama ele gede ya.
0: Selama ele toki kafaida aga karebata tu.
1: Hai. Kura bawa kura kura kura bagus juga lah.
0: Imaga sih tuh masa-masa meki.
1: Beto.
0: Tapi
1: mana mi pada di mak kura bagus kan apa ketemu itu kau puasa kayak det ya.
0: Oh, apa puasa neki. Kele.
1: Tapi lemas-lemas aja nih.
0: Oh iya, Pak Naplo tetek 10 he.
1: Iya.
0: Elon apa lah igel ada yang kelinga bersemangat. Elon
1: Nabila
0: ki.
1: Wulandari.
0: Nabila Wulandari untuk igel Elona.
1: Makin selek kapal yang dia diengke dia pia
0: lagi apa mula? Oh, dia tahu tuh benar-benar bingung apa ide.
1: Anggota sejati fans dari Bone sama ini karena foto mah di sisi mana mah toksi bapak gata.
0: Iya.
1: Ketoi kakak Alwi Bone Selatan. Semua ada masih toksi kak. Ketoi dilewat si bawa dan tenek nadi aku rakur ki. Seluruh prong pendengar RRI Bone lagi monitor, monitor di ada di Indar di Sopen juga dan semua yang lagi monitor tanpa terkecuali ucapanku selamat ki semua monitor.
0: Oke nih.
1: Untuk Depia semoga selalu bersama keluarga Dek.
0: Amin.
1: Terima banyak.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maega untuk na Ika Faida. Nah diterima setelponge. Elong kelong assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Iya waalaikumsalam. Ini gay
2: dia malah tuh dia wampone.
0: Dedi kopi. Maget tuh pura nih minum kopi makau kue si akak ini. Pura
2: pura tanam mandan rele.
0: Wih pura nih mandan rele. Menasuk kaju
2: kaju lo.
0: Wih kaju aga di nasu.
2: Kaju podo na lawo.
0: Oh kaju podo na lawo. Menggelom atau kurang kena sanggara balen atau dempok na. Wih
2: ya, semangat.
0: Apa tuh dempok?
2: Dempok cuan nih.
0: Dempok cuan nih.
2: Iya. Yeah.
0: Masih apa tuh matuan reta?
2: Nandre pala-pala tuh nah.
0: Angkat tahun agak migami ladana.
2: Iya.
0: Di terowong di petetingan anu lemo-lemo. Hmm. Nah.
2: Di pilingan Elona.
0: Di pilingan nih. Yeah. Ijo dari pelatukang Elona.
2: Pelatuk Pak Nurdin.
0: Pak Nurdin iya. Hmm, nigapi.
2: Angkat tahun Anissa di Baru.
0: Iya.
2: Bisa di Toraja Utara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat apa tumbok nan ren-rena i pada di kopi pak pur kere mana so kaju angka dempok ciwenina we lengkap ma tu si bagam nila dana pak dari kopi di nah denuli ki mandre diterima di dalam teleponnya sih. Elong kelong assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya nih gay di tuh
3: iya mas
0: asma di wajah.

0: Kalau gitu kare bata asma.
1: Alhamdulillah mudisi.
0: Alhamdulillah. Ma dece dece mua asma. Iye. Nah, ya soy meloki mengkeling elona iya asma.
1: Elona sandiche.
0: Elona sandiche marudani ale ale. Iga lagi pelatuk kang elona ro.
1: Elona pelatuk kang itu sabar kompi. Iya. Manekis memori perang si manekis berlojata.
0: Amin iye.
1: Untuk kami di Bonsel, waktu ketua Pak Fajar di Pondre.
0: Iya. Iga pi.
1: Untuk Jusman si bawa Sally di.
0: Iya.
1: Mana interior?
0: Okey ni.
1: Waktu ketua Pak Kapida.
0: Iya.
1: Untuk iman mana nak? Kecil mana langkah di kawasan Sungai? Soal iman lagi. Umarah pada saya maniki na tuncur mani jemaja mata.
0: Amin iye.
1: Maka ketopo idi katia. Umarah saya pokis keluarga. Tuncur mani jemaja mata. Memancar ke pedaleta.
0: Iye.
1: Untuk sukses selalu di perlindungan Allah Allah SWT.
0: Iye iye.
1: Amin.
0: Amin.
1: Iya, terima kasih semuanya.
0: Terima kasih Asma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasehat-sehat maniki. Pak celingan nera ribone dimanapun berada iki ya mareng kelingai mako ke tenap podo terhibur ki si bawah ilong-ilong ya lo hadir ya pas pada ICD yang ka ilon hari setiawan judulnya Masilo Silo Mata.

adalah pesan yang berisi nasihat, peringatan, dan pelajaran dari orang tua, orang bijak, dan atau orang alim. Di kalangan suku Bugis, petuah terdiri dari paseng dan pangaja. Paseng berisi pesan-pesan yang mencakup masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Sedangkan pangaja muncul setelah seseorang melanggar petuah atau melakukan perbuatan yang melanggar norma yang berlaku. Meski demikian, keduanya tidak bisa dipisahkan sehingga terangkum menjadi satu kesatuan dalam petuah.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

masih di FM RRI Bone. Nah, terima kasih pendengar ya purae bergabung. Ya merengkelinge ya soe tenapodo. Elong-elong ngogi, elong mangkasa ya hadire. Nah, hibur maneki na. Silonga mana ngijam-jam mata ya soe, nah lancar-lancar mana ngijam-jam mata to. Nah, mohon maaf dareko engka ada-ada kurang di sering kelinga. Iya, via undur diri dolo di ruang dengar ta matu di tete 10 letu tete 2 angka Ani Imran bate di ruang dengar ta. Nah, iya via undur diri sibawa udah pacapurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Sehingga line telepon yang bisa Anda hubungi adalah nomor dari RRI Ampana, bukan RRI Makassar. Karena RRI Makassar tugasnya hanya untuk menyiarkan, perpanjangan tangan lah, untuk bisa menyiarkan siarannya. Kayak ini nih, pas Irsan angkat terputus, padahal masuk teleponnya. Saya coba kembali ya. Assalamualaikum. Halo. Nah, terputus, dicoba kembali pendengar di 0821-3333-9440. Nah, ini sering sekali seperti ini juga. Udah ada masuk teleponnya, pas diangkat ternyata terputus. Nah, itu 3333-9440. Nah, ini sering sekali seperti ini juga. Udah ada masuk teleponnya, pas diangkat ternyata terputus. Nah, itu kadang kami tidak tahu juga ya, itu mungkin karena faktor jaringan atau kendala lainnya. Karena kalau diangkat seperti yang pendengar tadi dengar, loh kok terputus begitu. Jadi silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Nah, kita coba kembali nih ya. Masuk enggak nih teleponnya nih? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, telepon.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
1: Yang Alia di Amerika.
0: Ih, bagaimana karya Bata?
1: Ini mau saya sampaikan kok, sekarang ini laporan udah bagus. Mm-hmm. Jadi kalau pada mistik lagi.
0: Kenapa agak kurang, agak terputus-putus suara tak Kak Aulia di Enrekang?
1: Halo?
0: Iya.
1: Iya, halo.
0: Bagaimana siaran kami di sana?
1: Halo, ya. Sudah bagus.
0: Oh, sudah bagus di sana, di Enrekang. Iya, tapi sudah, setahu saya juga udah ada updatean, katanya di sana terdengar bagus.
1: Iya, sudah bagus ini kak, karena kan ini saya cek kak dulu. Mm-hmm. Pas sudah cek kak dulu ada yang tetap.
0: Oh begitu ya, jadi sudah sudah bersih kita dengar juga di sana.
1: Sudah bagus kak, tapi ini kalau ini ya kalau pada listrik biasanya nggak ada lagi.
0: Iya, itu kemungkinan karena kan pemancar kita ini ya tetap butuh listrik. Jadi kadang kalau saat terjadi pemadaman semua pemancar itu mati. Terus kan itu di atas gunung banget. Itu kan di atas gunung. Nah, kadang giliran udah menyala, dia tidak otomatis menyala. Jadi orang harus harus ada tim lagi nih yang datang ke sana untuk kasih hanya untuk kasih menyala itu. Jadi kayak lato di sana mau jadi kasih naik. Jadi itu yang memang kadang terkendala. Jadi kadang tim dari Makassar dulu harus ke Enrekang berapa hari baru hanya untuk kasih naik. Enggak lama itu mati lampu lagi.
1: Oh begitu ya.
0: Iya, jadi memang kendalanya sekarang seperti itu. Jadi mungkin karena sering mati lampu lagi akhir-akhir ini, sehingga pasti akan sering terkendala. Nah ini kalau terkendala, kita juga tidak bisa langsung. Kita tahu main rekan kadang baru sampai di Makassar ada laporan ini mati lampu, ay bagaimana itu?
1: Iya. Saya cek tadi itu sudah ada gitu.
0: Mm-mm, iya, tapi kami terus mencoba yang ini. Mencoba untuk terus memperbaiki di sana bagaimana pengaturan tim mungkin supaya kalau mati lampu itu ada yang bisa aktifkan di sana. Cuman ya itu memang kendalanya sampai saat ini karena pemancarnya memang jauh di atas gunung, sedangkan lagi pemadaman sehingga kita sering terdampak begitu Kak Aulia.
1: Oh gitu. Oh, ini juga sudah terjadi pernah terjadi, tapi saya nggak sempat monitor kan. Mm-mm. Kak
0: Irsan, yeah.
1: Kalau hari Jumat.
0: Oh iya. Tapi terima kasih banyak laporannya Kak Aulia, sudah melaporkan kalau serannya bagus. Semoga tidak mati lampu Mi.
1: Sudah bagus.
0: Iya, yeah, alhamdulillah kalau begitu. Semoga tidak mati-mati Mi lagi lampunya di sana.
1: Karena kalau mati lagi dulu lama lagi baru.
0: Iya, lama lagi baru ini karena kan pasti butuh persiapan lagi kita dari Makassar ke Enrekang lagi hanya untuk kasih naik lagi saklarnya saja. Baik kalau begitu, Mbak Aulia, masih ada keluhan-keluhan yang ingin disampaikan mungkin Kak Aulia?
1: Kalau itu semuanya aman.
0: Oh, aman aja ya. Baik kalau begitu. Terima kasih Kak Aulia, sehat-sehat Ki.
1: Kita juga.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Aulia di Enrekang yang memang beberapa waktu lalu sempat mengeluhkan siaran RRI di Enrekang yang menghilang, yaitu kendalanya karena adanya pemadaman bergilir. Terus memang tidak ada kita menaruh pemancar di sana, dan saat pemadaman berakhir otomatis mati dan belum ada sistem yang bisa otomatis menyala begitu pendengar ya. Jadi memang sistemnya berbeda dengan listrik rumah, jadi memang harus ada dulu lagi yang nyalakan dan disetting ulang lagi semuanya begitu pendengar. Nah tapi kendalanya karena memang tidak ada tim yang stay di Nrekang, jadi makanya setiap ada kendala seperti mati lampu begitu, kita perlu waktu untuk bisa bagaimana menghubungi tim yang ada di sekitar atau mungkin tim dari Makassar yang datang ke sana untuk dinyalakan lagi pemancarnya. Kurang lebih seperti itu ya yang pernah dijelaskan oleh tim teknik kita, benar ya? Iya. Kita coba angkat kembali teleponnya. Halo, assalamualaikum. Terputus, dicoba kembali ya. 0821-3333-9440. Bang Arfa juga tadi semoga bisa terjawab ya. Mungkin ada keluhan-keluhannya. Mengingat telepon biasa dan juga telepon WhatsApp itu dua channel yang berbeda. Jadi walaupun nomornya yang sama itu channelnya beda, jalurnya beda. Jadi mungkin kalau misalnya terkendala kayak di telepon biasa, bisa kayak coba telepon di WhatsApp Pak Arfadi supaya bisa lebih kelihatan juga sama penyiar. Karena kalau telepon biasa kayak sekarang itu patokannya suara. Kalau di telepon WhatsApp itu ada gambarnya. Begitu, kita coba dulu ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Aldi di Lembang, Pinrang.
0: Bagaimana kabarnya nih Bang Aldi?
2: Alhamdulillah masih kering.
0: Alhamdulillah masih kering. Baik Bang Aldi, di Halo RRI kali ini ada keluhan apa mungkin ingin disampaikan Bang Aldi?
2: Ini kebetulan saya ada di kantor desa sekarang jalan-jalan. Mm-hmm. Ada yang sampaikan.
0: Iya. Yeah.
2: Katanya sekarang ini ada di kantor camat dari kabupaten. Mm-hmm. Ada nama apa? Dinas catatan sipil. Apa kebetulan ada catatan sipil?
0: Di Dukcapil ya.
2: Iya. Dan ada katanya programnya, ya, identitas keluarga digital.
0: Identitas
2: ya, keluarga digital.
0: Keluarga digital, oke.
2: Okay. Keluarga digital. Yang mau kutanyakan ini, apakah ini secara nasional atau harus ke seluruh keluarga? Memiliki mengetahui aplikasi itu atau bagaimana?
0: Oke.
2: Okay. Karena kalau memang ini adalah program nasional atau kabupaten, kenapa tidak disampaikan ke seluruh desa-desa? Sampaikan pada hari Jumat, sampaikan sebelum salat, sampaikan bahwa siapa yang memenangkan silahkan ke kantor camat karena ada Dukcapil bakal datang hari Senin. Nah, ini jadi keluar tanyakan, apakah ini program nasional atau hanya dalam satu keluarga atau bagaimana? Atau dalam satu kabupaten saja?
0: Oke. Iya, baik. Kami coba mungkin. Berarti ini program dari Kabupaten Pinrang ya? Sudah terputus tadi ya. Berarti di Dukcapil Kabupaten Pinrang katanya? Ya, Pak PA ya. Oh, Bone udah ada. Oke deh. Tunggu ya, sebelum kita berpartisipasi di Bone, kami undang Anda yang ingin mendaringkan line telepon, silakan 0821-3333-9440. Tadi ada Pak Aldi di Pinrang yang memang menyampaikan itu ada digitalisasi keluarga Indonesia gitu ya, kayak digitalisasi ini bagaimana? Apakah memang ini program nasional atau program Kabupaten Pinrang saja? Terus itu bagaimana intinya? Apakah semua orang harus install jalurnya dan seperti apa gitu ya? Untuk kejelasan informasinya. Baik, nanti kami coba konfirmasi dulu di pemerintah Kabupaten Pinrang apakah benar ada yang demikian ya, jangan sampai hoax juga atau seperti apa ya. Kita coba angkat line telepon dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini Pak?
3: Dengan Rosmiadi di Bone Utara.
0: Dengan Pak Ros siapa? Dengan Pak Ros ya?
3: Adi.
0: Oh Pak Adi.
3: Iya.
0: Baik Pak Adi di Bone Utara.
3: Iya.
0: Oke, apa yang ingin disampaikan ini Pak Adi?
3: kan pernah saya melaporkan tentang apa namanya tentang Desi ini terkait dengan pansus ini.
0: Oh Desil, iya.
3: Kan saya sempat dulu melapor dan dia terkejam respon. Tapi karena bilang butuh proses yang saya tanyakan itu prosesnya sampai kapan baru bisa Desil turun itu karena sampai sekarang katanya belum turun Desil saya katanya apa ya kelurahan.
0: Oh begitu.
3: Iya.
0: Oke baik. Oh berarti kita sudah melapor.
3: Iya sudah.
0: Sudah melapor, sudah ke pihak kelurahan juga, desa dan sebagainya. Berarti tinggal ditunggu proses dari Kementerian Sosialnya begitu.
3: Iya. Tinggal tunggu desanya turun dulu tuh karena atur desanya katanya baru bisa ada namanya bansos gitu kan.
0: Iya. Oke, baik kalau begitu.
3: Apa namanya dari operatornya nanti kelurahan itu katanya sudah berbakal mengusulkan tapi jadi saya masih begitu-begitu ya terus katanya.
0: Oh, masih begitu-begitu ya. Oke.
3: Yang saya tanyakan itu prosesnya itu kan satu hari kan datang di rumah juga satu hari dinas sosial itu.
0: Iya.
3: Pegawainya dia bilang apa namanya butuh proses yang saya tanyakan itu prosesnya. Berapa lama prosesnya itu baru bisa turun itu? Berapa bulan itu?
0: Iya. Sebelumnya ini kita bulan berapa melapor ke dulu?
3: Pertama saya malap di Raden bulan 7 di saya sempat ke dinas sosial itu kantor sosial.
0: Iya.
3: Kabupaten Bone bulan 6.
0: Bulan 6.
3: Iya, tapi disuruh saya ke kelurahan dulu. Saya ke situ bulan 7. Di data saya diperbaiki data saya.
0: Iya.
3: Awal bulan tuh kayaknya.
0: Dan belum dan belum ada perubahan sampai sekarang.
3: Iya, belum ada perubahan katanya sampai sekarang.
0: Oke, baik kalau begitu, Pak Adi.
3: Saya ini kebetulan saya ini kena net.
0: Iya. Oke, baik Pak Adi. Kami coba follow up kembali mungkin ke dinas-dinas terkait atau tim-tim terkait untuk bisa menanyakan ini yang dimaksud dengan proses ini seperti apa sih dan berapa lama itu sehingga bisa berubah kembali desilnya. Begitu ya Pak Adi ya?
3: Iya.
0: Baik Pak Adi, terima kasih banyak sudah menginformasikan untuk kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat ini koneksi kami bersama dengan rekan-rekan kita yang ada di RRI Mamuju RRI Bone ya. Kok jadi Mamuju sih Irsan? Iya mohon maaf. Iya Irsan salah. Ini ada di Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau dari suaranya nih Pung Imran ya.
4: Betul dengan Imran, Irsan. Apa kabar?
0: Bagaimana kabarnya Pung Imran?
4: Alhamdulillah, saya sehat walafiat. Irsan gimana kabarnya? Sehat.
0: Alhamdulillah masih cokmok-cokmok ya.
4: Masya Allah. Industri ekonomi tetap cokmok-cokmok begitu ya.
0: Iya, ini cadangan makanannya memang diperbanyak.
4: Keren.
0: Mumpung musim kemarau.
4: Betul. Tapi kalau
0: Imran bagaimana dengan Solo Karajaya kemarin ini?
4: Gaumaraja.
0: Oh iya Gaumaraja.
4: Baik. Gaumaraja sudah dibuka, kemarin. Dan tanggal 25 tepatnya. Kemarin sudah dilangsungkan juga karnaval budaya. Kemudian di malam penutupan nanti ada beberapa penyanyi ibu kota yang akan menghibur masyarakat Bone dan sekitarnya. Ada Demasif, Fadli Padi dan lain sebagainya.
0: Wah, sepertinya akan seru nih ya dihibur sama artis-artis ibu kota teman-teman yang ada di Bone.
4: Iya.
0: Baik, Bung Imran, tadi ada Bang Adi di Bone ini menanyakan tentang desilnya. Ini berapa lama prosesnya? Ini apakah sebelumnya sudah ada komunikasi juga bersama dengan dinas sosial atau mungkin kementerian sosial lainnya yang di Kabupaten Bone nih,
4: Betul. Jadi tempo hari juga kita sudah menghadirkan narasumber dari Dinas Sosial, Kepala Pak Yadi, Kepala Bidang Kelembagaan gitu ya, di Dinas Sosial Kabupaten Bone, dan memang disampaikan bahwa butuh proses untuk memastikan desil seorang warga begitu. Nah, kalau ditanyakan tadi berapa lama, tentu kita tidak bisa menjawabnya. Yang bisa menjawabnya adalah pihak Dinas Sosial dan bagaimana kelengkapan berkasnya dan segala macam.
0: Oke. Jadi sampai saat ini kita juga info dapat infonya memang terakhir masih menunggu ya, masih memang butuh proses saja ya.
4: Iya.
0: Oke. Baik Bang Adi, semoga mungkin kita bisa terkoneksi kembali ya bersama dengan maksudnya pendengar yang tadi.
4: Iya.
0: Pak Adi tadi di Bone Utara. Mungkin nanti kita coba bisa mencari jalur jelasnya ini seberapa lama prosesnya dan apa saja mungkin yang bisa menghambat proses-proses tersebut sehingga agak lama waktu yang dibutuhkan untuk itu. Baik, Bang Imran, kali ini di Bone saya penasaran nih karena musim kemarau kita sudah kayaknya udah 3 bulanan lebih ya di Sulawesi Selatan. Bagaimana Bone sendiri? Apakah sudah ada tanda-tanda kekeringan atau mungkin pasokan air bersih mungkin sudah mulai berkurang atau bagaimana ini?
4: Kalau pasokan air bersih itu relatif ya, artinya ada beberapa wilayah yang memang kesulitan memperoleh air bersih dengan kondisi geografis mungkin ya yang memang berada jauh dari pusat mata air, tapi juga sejauh ini aman-aman saja. Bahkan BPBD juga membuka hotline bagi masyarakat yang membutuhkan air, mereka bisa menelpon ke nomor BPBD untuk bisa dibawakan air. Dan kondisi ini membuat beberapa pihak justru kreatif untuk membantu masyarakat, seperti Kementerian Agama Kabupaten Bone juga menyiapkan beberapa armada tangki untuk masyarakat yang memang kesulitan mendapatkan air. Tapi kalau mengenai kekeringan, memang luar biasa gersang Bone sekarang. Di mana-mana saya tidak menemukan lagi rumputan hijau, sawah yang hijau, semua jadi kering, Irsan. Jadi sepertinya coklat, betul. Jadi tidak indah, jadi gersang. Jadi aduh, gitu ya. Pokoknya semoga segera turun hujan. Bahkan sebulan yang lalu pemerintah Kabupaten Bone dan masyarakat juga sudah melakukan sholat istisqo ya untuk meminta hujan ya.
0: Oh iya.
4: Jadi dan sepertinya belum dikabulkan karena sampai sekarang belum hujan.
0: Iya, semoga segera dikabulkan ya doa-doanya ya.
4: Iya.
0: Baik, kita coba angkat line telepon dulu, Bang Imran.
4: Boleh, silakan.
0: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana, Pak?
5: Dengan Upi di Bone.
0: Upi di Bone.
5: Iya.
0: Silakan sampaiannya, Bang Upi.
5: Ada tadi di anu ya mau menerbitkan informasi di nomor hotline BPBD karena di sini anu kan di Darlapri 50% anu sudah merasakan krisis air ini.
0: Oke.
5: Jadi perlu di share ini kepada pendengar anu nomor apa? Nomor
0: BPBD.
5: Karena setelahnya kan beberapa desa di sini sudah melaporkan bahwa apa? Banyak masyarakat yang mengeluh bahwa air ini tidak memadai lagi air bersihnya. Iya.
0: Baik, kalau begitu Bang Upi, nanti ini tugasnya Bang Imran nih yang akan nge-share nanti.
5: Iya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, bagaimana ini Bang Imran?
4: Iya.
0: Tentang nomor hotline dari BPBD.
4: Saya merasa Bang Upi, saya cari dulu ya.
0: Biasanya gitu, kita udah catat tapi enggak tahu kemana nih catatan.
4: Betul. Ini saya harus cari dulu nih.
0: Baik. Atau mungkin juga disampaikan tadi selain BPBD juga ada Kementerian Agama juga ya pendengar ya yang ada di Kabupaten Bone juga sudah turun langsung juga untuk bisa membantu memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat di Kabupaten Bone yang memang kesulitan air bersih. Disampaikan Bang Upi juga tadi di Lapri katanya sudah mulai sudah banyak, sudah 80% tadi ya disampaikan. Ini udah mulai banyak mengeluhkan kekurangan air bersih. mungkin dengan faktor kemarau yang cukup panjang di tahun 2026 ini. Yeah. Nah, untuk pendengar Pro 1, kami masih akan terus mengangkat telepon Anda lewat line telepon di RRI Makassar di 0821-3333-9440. Nah, Bang Imran?
4: Iya.
0: Iya. Kirsan? Iya. Bagaimana dengan ininya? Apakah nanti berikutnya kita share ulang ya?
4: Boleh. Ini boleh. Saya sementara mencari nomornya.
0: Oke. Ya, sabar ke Bang Upi ya. Karena biasa begini kalau Imran nih punya ibarat zaman dulu ada buku kuning, beliau ini yang pegang.
4: Lagi
0: dicoba untuk bisa mencari kembali ya nomor-nomor yang sudah tersimpan ini. Nomor-nomor BPBD yang mungkin ingin mendapatkan bantuan diinformasikan langsung ke BPBD terdekat, terutama di Kabupaten Bone. Untuk Anda yang lain boleh mendaringkan telepon kami, silahkan di 0821-3333-9440. Nah, ada telepon kembali masuk, saya coba angkat kembali. Assalamualaikum. Terputus, dicoba kembali 0821-3333-9440. Mendengar, untuk Anda yang ingin bergabung boleh silahkan darikan line teleponnya di nomor yang sama di 0821-3333-9440. Assalamualaikum. Sayang sekali terputus, dicoba kembali ya di line telepon kami. Ya, pastikan Anda sudah mengisi pulsa atau mungkin mendaftarkan kuota telepon untuk telepon biasa ya, jadi bukan telepon WhatsApp, sehingga mungkin teleponnya bisa terkoneksi dengan baik. Pun juga Anda mungkin kesulitan untuk bisa tembus, ini memang karena ada faktor jaringan, atau bisa jadi ada telepon yang bersamaan masuk walaupun berdering, itu kami kadang tidak menerima notifikasinya. Begitu, mungkin karena ada dua telepon yang bersamaan mau masuk dari line yang sama, jalur yang sama, sehingga bentrok nih, dua-duanya berdering tapi gak ada yang masuk satupun ke kita gitu. Silakan 0821-3333-9440. Nah baik pendengar, keluhan dan juga sampaian-sampaian Anda sudah kami catat ya. Ada tim kami juga, ada pengarah acara juga, ada Bung Harimurti. Beda ya. Ada Bung Hari yang memang sudah mencatat kawan-kawan Anda, nanti akan dicoba.
4: Saya sepertinya harus membuka kitab yang lebih dalam lagi ya, karena saya tidak dapat nomornya.
0: Tapi oke, kalau begitu Bang Imran, saya hadirkan 1-2 lagu dulu sembari mungkin kita mencoba juga mengkoneksikan bersama dengan narasumber-narasumber lainnya untuk bisa menjawab keluhan dari masyarakat ini, Bang Imran.
4: Siap.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini
1: Nandi?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Salam jumpa bersama saya Imran di Bincang Siang RRI Bone. Kita bersama di edisi Senin 28 September 2026. Hari ini kita akan berbicara tentang sebuah perjalanan yang menjadi dambaan setiap insan, khususnya muslim gitu ya, yakni perjalanan menuju Baitullah, menunaikan ibadah haji. Meskipun pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 masih dalam tahap persiapan, tentu waktu yang diperlukan untuk mempersiapkannya pun juga masih sangat panjang. Nah, bukan hanya mempersiapkan dokumen saja, pendengar juga pemirsa, tetapi juga kesiapan fisik, mental, kemudian pengetahuan manasik, lalu juga kesehatan, dan juga bagaimana menghadapi kondisi selama berada di tanah suci. Lantas apa saja yang perlu diketahui oleh masyarakat, khususnya calon jemaah haji, untuk bagaimana menuju ke tanah suci di 2027 mendatang, bagaimana tahapan persiapannya, apa yang harus dilakukan sejak sekarang, lalu bagaimana dengan administrasi, pelunasan, dokumen perjalanan, kesehatan, manasik, hingga berbagai ketentuan yang harus dipahami calon jemaah haji. Nah, untuk itu kita sudah menghadirkan Bapak Haji Muhammad Rafi As'ad S.Ag. MMMH, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bone, yang akan berbincang-bincang seputar bagaimana kesiapan Kemenhaj Bone dalam mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji 2027. Kita langsung sapa saja. Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Haji?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat, ya. Selalu segar tampaknya.
1: Alhamdulillah. Insyaallah, insyaallah.
0: Baik Pak, ya. Anda dan juga pemirsa boleh bergabung. Kami juga menyiarkan secara langsung talk show kita pada hari ini di channel YouTube RRI Bone, dan juga tentu saja di Terestrial 91 FM, RRI Digital, dan streaming di rri.co.id. Anda boleh telepon kami di 0851 91 51 8901. Tentu bagi Anda yang berencana untuk ke Tanah Suci atau sudah mendaftar, bahkan saya pikir penting untuk mengetahui apa saja yang menjadi pembahasan kita pada siang hari ini. Pak Kakan, kalau kita berbicara mengenai persiapan haji 2027, tentu kita mungkin perlu flashback juga ke 2026. Apa yang menjadi evaluasi, dan apa prestasi yang sudah kita torehkan. Saya ingat sekali dulu kita sempat ngobrol tahun lalu bahwa 2026 itu ada tema besar yang diangkat, yaitu ramah lansia. Akankah itu juga kemudian ada di tahun 2027 mendatang, atau seperti apa formatnya? Tapi kita ini dulu deh ngomongin ini, bagaimana kesiapan Kemenhaj Bone sejauh ini untuk mempersiapkan pemberangkatan jamaah 2027 mendatang.
1: Terima kasih. Jadi kehadiran Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bone adalah salah satu bentuk pelayanan bagi masyarakat secara langsung, utamanya bagi calon jamaah haji. Ya. Jadi berbicara flashback di kita di tahun 2026, itu jumlah jamaah haji kita itu lebih 2.000 Pak. Iya, 2.026 orang. Dan alhamdulillah yang berhasil berangkat dan pulang ke tanah suci itu, tanah air, itu sekitar 2.017 orang. Yang lain itu kan ada beberapa yang memang tidak berangkat, ada yang sakit, ada yang memang menunda karena menunda untuk penggabungan untuk tahun depannya dan sebagainya. Ada beberapa faktor ya, alasan sehingga dia menunda.
0: Terus yang meninggal ya?
1: Ada yang meninggal.
0: Ada berapa orang yang meninggal?
1: Ini di kalau dari 2026 itu kan yang berangkat itu 2017 sekitar berapa 11 orang yang menunda, termasuk ada yang meninggal di situ. Oh, ya, okay. Ada beberapa faktor lah, bukan cuma meninggal, tetapi ada memang yang tidak istitoah, ada yang menunda karena memang menunggu keluarganya untuk digabungkan tahun depan. Buktinya tahun ini kan ada yang sedianya pemberangkatan 2026.
0: Oh, kita baru sekarang ya?
1: Ya, sekarang. Iya. Dan untuk tahun 2027, insya Allah kita mendapatkan jatah itu 1470 orang.
0: Menurun justru?
1: Menurun. Kenapa? Karena ini memang kuota ini tiap tahunnya itu tidak rata setiap tahun. Tidak sama pada saat undang-undang nomor 8 tahun 2019 itu biasanya menetap ya. Itu kan berdasarkan jumlah umat Islam di setiap wilayah. Nah, sekarang berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2025 itu pembagiannya berdasarkan waiting list. Artinya daftar tunggunya berapa, dan ini berdasarkan kuota provinsi, dulu kan kabupaten. Nah sekarang provinsi Sulawesi Selatan itu mendapatkan jatah 9.000 sekian.
0: Itu yang dibagi
1: ke itu yang dibagi ke setiap kabupaten kota. Dan ditetapkanlah untuk 9.000 itu sampai pendaftaran 17 Februari 2012. Dan alhamdulillah Bone dapatkan 1.400 plus 70 jatah lansia.
0: Okay.
1: Ada jatah lansia. Jadi memang setiap tahunnya memang ada jatah lansia. Lansia itu sekitar 5% dari total jumlah jamaah se-Indonesia itu diperuntukkan bagi jatah lansia. Bayangkan, Pak, ini lansia kita gensetnya umur yang termuda itu umur 84 tahun.
0: Itu yang termuda.
1: Wow. Jadi kita dapat jatah 70 orang. 70 orang.
0: Tahun lalu kalau saya tidak salah, Bapak sudah menjelaskan kita dapat tambahan kuota kan?
1: Iya,
0: dapat. Tahun ini enggak ada ya?
1: Ini kan masih berjalan. Artinya di setiap tahunnya itu memang kita ditetapkan kuota sekian, 1400. Cuman di perjalanan waktu itu kan namanya ada namanya penambahan apa ya, cadangan. Ada yang apa istilahnya penggabungan, ada namanya mutasi, mutasi dari kabupaten lain atau provinsi lain yang masuk ke Bone. Begitupun Bone ada yang keluar untuk bergabung pemberangkatan di tempat lain.
0: Jadi potensi kita mendapatkan tambahan kota pun juga masih terbuka luas.
1: Masih
0: ya.
1: Masih terbuka.
0: Terbukti
1: di tahun 2026 itu pertama kita dapatkan jatah 1818 menjadi 2026 orang. Itu kan ada penambahan. Ya, karena di daerah lain mungkin tidak bisa memenuhi kuota. Kuotanya itu sehingga beralih lagi ke Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan lagi itu membagi ke kabupaten, tetapi berdasarkan pendaftarannya. Jadi siapa yang dekat itu ya tunggu-tunggu saja, mungkin dapat jatah tambahan cadangan dan sebagainya.
0: Dan kalau ini di 2027 ini per 17 Februari 2012 ya.
1: 12 pendaftarannya. Jadi tidak mungkin kemungkinan beberapa hari kemudian itu ada penambahan lagi, mungkin sampai tanggal 20 Februari 2012 ya. Jadi adapun ya persiapan kami itu di Kementerian Haji dan Umrah khususnya di Kabupaten Bone itu ada beberapa tahapan yang sedianya sudah kita lalui. Yang pertama kan kita harus pastikan dokumennya. Dokumen ini kan banyak yang tepat tetapi tidak konsisten. Kenapa?
0: Maksudnya apa tuh?
1: Ini kan kadang KTP berubah-ubah. Kadang ada misalnya penambahan nama tidak konsisten. Hanya di KTP-nya, KK-nya tidak, apalagi di akta lahirnya. Terkadang ada yang perubahan nama. Itu yang harus ditelusuri dokumen pertamanya. Artinya kalaupun ada yang salah, misalnya ada yang dari awalnya tidak ada A, menjadi ada A-nya di KTP-nya. Itu kan tergantung apa ya, jamaahnya sendiri. Artinya kenapa sehingga ada penambahan atau ada pengurangan nama. Itu yang pertama, nama aslinya. Jadi harus konsisten. Itu yang harus di dipelihara, dipertahankan. Jadi terkadang itu tidak konsisten ceritanya, tidak konsisten, sehingga itu memang harus diteliti betul. Yang kedua, tempat tanggal lahir. Terkadang ada yang menganggap dirinya muda tetapi dipertua. Begitupun sebaliknya, tanggal lahirnya,
0: dan tahun lahir. Dan itu lahirnya. Terdeteksi. Kalau kita by system ya.
1: By system, artinya memang kita cocokkan semua data-data atau sumber-sumber yang memang kita dapatkan. Bahwasanya, apakah betul ini dokumennya atau tidak. Itu dokumen loh. Iya. Artinya 1400 orang yang harus kita teliti sebelum beralih ke tahap berikutnya. Nah sekarang untuk tahap hari ini kita mengharapkan kepada seluruh jamaah untuk mengambil paspor. Sesuai data yang kami catat semua bahwa dari 1470 ada sekitar 800 lebih yang sudah memang mendapatkan paspor. Paspor. Dan selebihnya itu sekitar 600-an lebih itu kan belum. Nah waktu ini semakin mepet. Ditambah lagi memang insya Allah sekedar informasi bahwa untuk biaya pelunasan haji ini sudah ada informasi dari pusat bahwasanya minggu ini akan diinformasikan berapa sedianya untuk pelunasan biaya haji. Apakah sama, apakah kurang, atau lebih dari tahun kemarin.
0: Oke, baik. Iya. Kalau batas akhir penyelesaian dokumennya itu kapan, Pak?
1: Sedianya kapan? Kita sudah lewati ini. Tetapi karena persoalan ini

0: ditentukan, tetapi ini masih bisa dipahami bahwasanya memang ada jamaah yang belum tahu informasi ini dan sebagainya. Baik, jadi kita tetap terima.
1: Tapi sudah dirilis ya nama-nama yang berhak untuk mendapatkan kesempatan menjalankan berhaji dari 2027 ya?
0: Ya, sudah sebulan lebih, hampir 2 bulan lebih kita sudah rilis nama-namanya, bahkan kita ekspos, bahkan mungkin RRI sudah mengekspos nama-nama yang akan berangkat di tahun 2027.
1: Baik. Dan sudah pernah pertemuan sebelumnya dengan mereka?
0: Kalau pertemuan kita melalui kemarin KBIHU. Jadi KBIHU adalah semacam
1: perpanjangan tangan
0: lembaga yang memang dibentuk oleh perorangan atau lembaga untuk membantu Kementerian Haji dan Umrah untuk membina dan mensosialisasikan apa-apa yang menjadi tahapan di Kementerian Haji dan Umrah.
1: Mengenai dokumen Pak Kakan, kalau kemudian ada orang tua sesepuh lansia yang kesulitan mendapatkan mengerjakannya sendiri, apakah pihak dari Kemenhats Bone bisa memberikan pendampingan, membantu untuk penyelesaian dokumen tersebut?
0: Ya, sepanjang hari ini kalau ada jamaah yang merasa kesulitan dan memang tidak bisa dan tidak tahu untuk proses administrasi, kendati pun misalnya ada kesalahan, itu kita tetap membantu. Artinya memang kita jalin komunikasi dengan capil dan kelurahan dan kecamatan, dan sebagaimana apa yang saya katakan tadi ada KBHU ya, kelompok KBHU. Bimbingan ibadah haji dan umrah
1: kan tidak itu, semua orang ikut itu ya,
0: tidak semua tetapi sudah sebagian besar sudah masuk. Lebih banyak yang sudah masuk di KBHU dibanding dengan jumlah paspor yang sudah terkumpul.
1: Dan itu sangat membantu ya, kita coba sapa yang berikut ini. Siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum Pak Indra.
1: Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa, di mana Pak?
2: Dengan Pak Sidan di Proliptar Sulawesi Barat.
1: Oke, Pak Sidan di Mandar ya?
2: Iya betul.
1: Oke, silakan Pak Sidan.
2: Assalamualaikum narasumber.
0: Waalaikumsalam Pak. Ya.
2: Saya ingin bertanya-tanya tentang masalah haji Pak ini ya, karena saya ini belum punya uang untuk berangkat haji, tapi saya berniat. Kalau saya masih hidup, saya selalu berniat untuk pergi haji. Ini Tuhan belum mengkabulkan doa saya.
0: Insyaallah.
2: Ya. Jadi tanya di sini Pak, berapa kira-kira biaya haji kalau Pak ingin daftar haji, terus kalau umroh berapa biaya umroh?
1: Oke.
2: Itu saja Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Polman. Ini bukan dari Polman, Sulawesi Barat ya. Zidan di sana. Baik, itu belum tapi sudah bisa dirilis itu ya.
0: Sebagaimana saya informasikan tadi bahwasanya untuk biaya pelunasan untuk tahun ini ini akan diinformasikan minggu ini. Tetapi belum, sampai hari ini belum. Belum ada kesepakatan antara pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh dengan DPR RI. Tapi informasinya kemarin bahwasanya insya Allah minggu ini akan dirilis berapa jumlah pelunasan yang untuk pemberangkatan haji di tahun 2027. Tetapi informasi sebelumnya bahwasanya memang Kementerian Haji dan Umroh itu mengusulkan besaran biaya haji itu sebanyak 107 juta lebih. Dibandingkan tahun kemarin itu 889 juta sekian. Tetapi ini kan Kementerian Haji dan Umrah itu sudah memperhitungkan semua kan biaya aftur, biaya akomodasi dan sebagainya itu bertambah semua dari tahun kemarin dengan tahun ini, itu beda ya, bertambah drastis. Lagian untuk simulasi atau untuk pelayanan di khususnya di Madinah itu tidak ada lagi tipe D. Ini tipe D apa itu tipe D? Tipe D itu adalah pelayanan hanya mendapatkan kasur. Kasur di tenda. Nah sekarang itu sudah dihilangkan. Nah fasilitas itu ditambah, ada skatnya dan sebagainya. Itu salah satu. Jadi sesuai dengan penambahan itu, Kementerian Haji dan Umrah merencanakan itu sudah terbalik

0: Untuk biaya pelunasannya yang dari kemarin itu 50-50 atau 40-60. Nah sekarang untuk subsidi itu dibesarkan, itu dari 40 menjadi 60. Jadi ada perkiraan sekitar 20-an juta saja penambahan dari biaya yang harus dikeluarkan. Kendati pun memang biaya totalnya itu besar, tetapi nilai subsidi itu ditambah. Yang kemarin kan biaya pelunasannya itu sekitar 30-an, 29, 28. Nah sekarang itu diperkirakan sekitar 20 jutaan. Mudah-mudahan itu diterima, karena itu turun drastis. Itu keinginan Presiden Prabowo bahwasanya harus diturunkan biaya haji. Untuk yang tadi ada umroh, kebetulan untuk Kementerian Haji dan Umrah sampai detik ini masih mengurusi sekitar izin PPU, pelaksana penyelenggara ibadah umroh. Jadi adapun biaya-biayanya itu bukan kita yang tetapkan. Yang tetapkan itu ya travel itu sendiri, penyelenggara itu sendiri.
1: Dan itu kan tergantung paketnya juga ya.
0: Paketnya ya. Jadi kami informasikan bahwasanya jangan tergiur dengan harga murah. Hati yang pertama. Karena banyak travel yang tidak bertanggung jawab. Jadi pada intinya pakai travel yang pakai izin, yang punya izin, ya izin. Tanyakan dulu travel yang mana, di mana tinggal, pusatnya di mana, cabangnya di mana, orangnya siapa,
1: izinnya ada bagaimana selama ini.
0: Ya harus ditanyakan. Jangan sehingga di belakang punya
1: di ada penyesalan. Sendiri ada berapa yang sudah punya izin?
0: Ada sekitar 5 PPU. Tetapi banyak yang masuknya. Banyak
1: cabang-cabang dari mana gitu ya.
0: Dari mana? Tetapi kami informasikan bahwasanya orang atau agen yang mempunyai travel itu wajib melapor ke kami, wajib melapor, dan yang kedua harus ada izin cabang. Yang dulunya kemarin-kemarin itu tidak harus mempunyai izinnya. Nah sekarang itu harus ada izin
1: pusat. Oke, kita coba sapa lagi yang berikut ini. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Iya, selamat siang, waalaikumsalam.
1: Upi di Lapri, silakan Upi.
2: Ya. Assalamualaikum Pak Ji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, saya Pak Ji.
0: Ya, alhamdulillah.
2: Ya, begini Pak Ji, artinya tidak terasa Pak Ji, artinya jemaah haji kita kan baru bulan Juli dulu, maksudnya rampung semua pulang dari Tanah Suci.
0: Artinya
2: masuk lagi di tahap anu. Apa
1: senyap besar untuk
2: pemberangkatan tahun depan ini agak terlalu cepat, tapi artinya mungkin agak berperanjol begitu. Begini Pak Ji, saya mau artinya minta keluaran artinya masyarakat kan banyak yang artinya gaduh merasa bahwa kenapa tiba-tiba tahun lalu kan lebih 2026 2023 jemaah haji yang berangkat dari Kabupaten Bone, tapi kenapa tahun segini kan 1.400 sekian. Artinya masyarakat perlu kejelasan ini Pak Kiai.
0: Ya,
2: antara selainnya tahun berapa yang berangkat ini Pak Haji, artinya maksud saya artinya tahun berapa yang berdaftar yang berangkat tahun ini Pak Haji. Dan berikutnya menjadi pertanyaan kami Pak Haji sebagai masyarakat, seringkali terjadi informasi masyarakat, misinformasi terjadi banyak yang mengatakan bahwa rata-rata orang yang memberangkat ke Tanah Suci sedang baik itu di umroh dan haji harus membayar ketanyaan biaya aftur. Artinya apakah betul itu Pak Haji? Makasih.
1: Baiklah. Sepertinya juga Upi tidak menyimak dan jelas tadi ya, kan sudah dijelaskan ya.
0: Sudah jelas.
1: Tapi boleh diulangi lagi mungkin Pak Kakan, dari tahun berapa daftar tunggu calon jemaah yang berangkat di 2027 ini?
0: Ini sebagaimana apa yang saya katakan tadi bahwa untuk pemberangkatan tahun 2027 itu pendaftarannya sampai tanggal 17 Februari 2012 ya. 17 Februari 2012. Memang ada penurunan dari tahun kemarin yang 2026 itu 2000 lebih, tetapi ini kan tergantung kita punya daftar tunggu. Ini memang sebagaimana apa yang saya katakan tadi, bahwa setiap tahunnya itu tidak menentu. Apakah tahun depan ini berkurang, tahun depannya mungkin bertambah lagi. Apalagi kalau diberlakukan kuota nasional. Kalau kuota nasional, insya Allah Boni akan mendapatkan dua kali lipat, bahkan tiga kali lipat kuota nasional. Ini kan sekarang baru kuota provinsi, berlaku di kuota provinsinya. Tapi kalau pemerintah memberlakukan kuota nasional, Boni akan mendapatkan 3.000-an lebih atau bahkan lebih. Jadi ini memang tidak menentu ya jumlah jamaah kita setiap tahunnya, karena berdasarkan pendaftarannya. Kita berdasarkan pendaftarannya. Jadi itu pembagiannya itu berdasarkan pendaftaran. Misalnya untuk Sulawesi Selatan diberikan jatah 9.000 lebih, itulah yang dibagi setiap kabupaten. Dan alhamdulillah Bone sebenarnya termasuk terbesar setiap tahun. Untuk tahun ini kita memang terbesar kedua. Yang kemarin 2026 kita terbesar pertama. Iya, terbanyak pertama. Iya.
1: Jadi memang seperti itu ya, artinya fluktuatif ya. Ada faktor-faktor yang membuat kuota kita bisa meningkat, bisa menurun, atau stagnan begitu ya.
0: Tetapi insya Allah Bone itu dari tahun kemarin ya, 2025 kalau dicek, itu kalau mendaftar itu hari, itu berangkatnya sampai 38 tahun. Tetapi kalau sekarang, karena ada perubahan penentuan kuota, berdasarkan kota provinsi, maka kalau mendaftar hari ini masih 30 tahun. Tetapi perencanaan pemerintah pusat itu mau menyamakan semua. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa sampai maksimal 15 tahun menunggunya.
1: Oke, maksimal itu ya.
0: Maksimal.
1: Paling lama enggak ada lagi 40 tahun.
0: Oh, enggak ada lagi, enggak ada
1: ya.
0: Lagi.
1: Ya. Maksimal.
0: Kalau itu sudah berlakukan kota nasional.
1: Oke.
0: Karena semakin banyak yang daftar.
1: Kapan itu berlaku, Pak Haji?
0: Insya Allah tahun 2029 sudah kita dapatkan jatah lagi di tingkat provinsi 15.000 dari 9.000. Bayangin. Jadi kalau 15.000 itu hampir dua kali lipat. Jadi kalau kita punya jatah 1.400 maka kali dua. Kalau kali dua sekitar 2.800, 2.900-an kita punya jatah untuk tahun 2029.
1: Wah, itu. Jadi peluangnya semakin terbuka begitu
0: terbuka,
1: ya.
0: Terbuka, tetapi repotnya di kami. Di kementerian untuk ngurus itu.
1: Ya, makin banyak begitu
0: makin
1: ya.
0: Makin banyak.
1: Baik-baik. Ya. Mengenai betulkah rumor yang berkembang bahwa jemaah dibebankan biaya after?
0: Betul. Kalau secara logika betul, karena pembiayaan itu dibebankan
1: sudah
0: kepada
1: include, ya?
0: Tapi include di pelunasan. Artinya dari itulah yang saya katakan tadi, bahwa dari pembayaran total 98 juta menjadi 107 juta, ya kan? Nah, di situ ada aftur, ada akomodasi, ada transportasi, ada konsumsi dan sebagainya. Termasuk aftur tadi.
1: Jadi tidak exclude ya, artinya biaya haji kemudian ada lagi nih pungutan bahwa bayar lagi untuk
0: enggak, sudah include. Oh. Nah, sudah include. Jadi aftur memang betul ada dibebankan sama jamaah betul.
1: Tapi cuman, sudah
0: termasuk
1: seluruh biaya
0: semua
1: haji.
0: Biaya haji. Ya.
1: Oke. Nah, kalau tahun lalu berapa sih, kalau setelah didapat subsidi, potong subsidi itu berapa sih biaya haji tahun lalu, Pak?
0: Dua tambahan dari 25 juta ya pendaftarannya itu sekitar 29 juta.
1: Berarti
0: penambahan.
1: Berarti 49.
0: Iya, 53
1: kan?
0: Sekitar 53 54. Nah, sekarang kendati pun total BPIH ya 107, tetapi nilai subsidinya
1: bertambah
0: dari 40 menjadi 60. Mungkin saja besar secara akumulasi pembayaran, tetapi nilai subsidi lebih besar, maka pembeban kepada jamaah itu lebih berkurang. Nah, itu sekitar kurang lebih 20 juta. Mudah-mudahan itu yang diterima. Semoga
1: semakin banyak orang yang punya peluang untuk ke tanah suci begitu ya.
0: Iya,
1: Dan kalau kemudian Kemenhat sudah merilis daftar nama-nama yang sudah berangkat tahun 2027, apa yang harus mereka lakukan? Yang pertama adalah
0: Perbaiki dokumen.
1: Oh, dokumen
0: daftar dulu bahwasanya.
1: Jadi bukan langsung pelunasan, belum ya?
0: Bukan. Banyak syaratnya, banyak tahapan.
1: Pertama
0: yang pertama
1: dokumen dulu.
0: Dokumen itu harus tapi tadi tetap tepat dan konsisten. Nama harus sama. Yang dari ini misalnya ada Pak Dengennya ada atau ada Andi, ya konsisten. KTP-nya.
1: Jangan karena sebelumnya enggak Andi tiba-tiba Andi.
0: Ya, gitu, ada. Ya.
1: Dan itu kan harus melalui pengadilan kan,
0: panjang prosesnya ya. Iya, ada harus melalui memang keputusan pengadilan. Karena ada penambahan atau pengurangan namanya. Yang kedua tempat tanggal lahir, nama orang tuanya harus konsisten dan sebagainya. Oh,
1: sampai nama orang tua pun
0: nama harus orang konsisten. Tua karena ini berkaitan dengan pengurusan paspor dan sebagainya. Nah, itu setelah itu tadi dokumennya lengkap, sudah diverifikasi. Oke, silakan lanjut pengambilan paspor. Okay. Nah, nanti karena ini kesalahan yang kemarin-kemarin sedianya, karena ini pendaftarannya belum by system, by aplikasi. Nah sekarang itu pendaftarannya harus konsisten tadi. Tidak diterima dan harus dirubah sebelum kita daftar.
1: Itu proses dari dokumen selesai sampai kemudian paspor bisa diambil itu berapa lama?
0: Tergantung. Nah, ini kan paspor terkait dengan instansi lain, imigrasi. Jadi kan ada juga waktunya, ada juga bagaimana mekanismenya untuk pengambilan paspor. Tetapi ada juga
1: itu kolektif ya, Pak.
0: Tidak. Ini ngurus pribadi-pribadi. Ini karena terkait dengan instansi lain, imigrasi, maka hubungannya dengan imigrasi. Ada pun pembayarannya bagaimana dokumennya
1: masing-masing
0: jamaah.
1: Nah, setelah kemudian paspor selesai, langkah apa yang harus di
0: setelah itu kita biopisa lagi, biometrik.
1: Apa itu?
0: Syarat untuk mendapatkan kartu nusuk ini adalah syarat untuk masuki kota Mekah. Apalagi kalau mau masuk di Masjidil Haram itu harus punya kartu nusuk. Sebelum mempunyai kartu nusuk harus biopisa. Sebelum biopisa harus punya paspor. Nah, itu tahapannya begitu. Nah, sekarang setelah kita mendapatkan jamaah, untuk jumlah jamaah sekarang itu sudah lebih 800, maka biopisanya itu sekitar 800 yang sudah biopisa. Nah, saya harapkan kepada jamaah ya, mudah-mudahan mendengarkan ini semua, yang belum mempunyai paspor, urus cepat pasporta, karena ini akan menjalani akan ke tahapan berikutnya, yaitu biopisa. Dan biopisa ini adalah salah satu syarat juga untuk mendapatkan kartu nusuk. Kartu nusuk ini adalah pripas untuk masuk di kota Mekah.
1: Akses ya.
0: Akses.
1: Kalau biometrik itu apa yang harus dilakukan?
0: Ya, biometrik kan yang pertama kita scan paspornya, yang kedua scan muka, scan jari-jari tangan. Okay. Nah, jadi
1: itu
0: tidak
1: dilakukan di kantor.
0: Di kantor. Bisa pribadi juga. Ada bisa pribadi. Yang jelas intinya harus punya paspor. Bisa kan ada KBHU juga, terkadang kalau sudah yang masuk di KBHU itu kadang dilakukan di tempatnya atau di kantornya.
1: Itu proses penerbitan kartu nusuk itu ranahnya Kemenhas Kabupaten atau kementerian?
0: Ya, kementerian. Duta besar.
1: Oh, duta besar.
0: Duta besar.
1: Melalui kementerian.
0: Melalui kementerian. Iya.
1: Oke. Dan itu bisa diambil sebelum berangkat ya?
0: Harus jadi sebelum berangkat. Kemarin-kemarin terakhir ya 2025 itu nanti kartu nusuknya di sana. Tetapi banyak masalah. Terkadang lain foto lain nama karena yang ngurus itu orang Arab.
1: Okay.
0: Orang Arab. Nah, sekarang kalau 2026 itu jarang apa? Sebenarnya banyak yang cocok lah.
1: Okay. Sudah jadi memang harus ada pripas untuk masuk ke tanah suci ya.
0: Iya.
1: Pak
0: Kakanya. Menurut informasi bahwa warga Arab sendiri tanpa kartu nusuk tidak bisa masuk di tanah haram, apalagi kalau di Masjid Haram.
1: Di 2026 kemarin ada kasus tidak jamaah yang kehilangan kartu nusuknya sampai kemudian bermasalah?
0: Ada banyak. Yang jelas kan kartu nusuk ini digantung di dada kan. Terkadang ada yang tidak sadar sehingga kartu nusuknya
1: ketinggalan
0: jatuh ya, dan sebagainya. Tetapi itu diselesaikan dengan sendirinya, bahwasanya kalaupun ada kartu itu ada petugas tersendiri yang mengatur itu. Ada namanya linjam, perlindungan jamaah, adalah untuk perlindungan jamaah lansia dan sebagainya. Itu ada petugas-petugas yang mengurus. Baik. Itu. Jadi kalau misalnya ada berita kehilangan atau kehilangan kartu, kehilangan orang dan sebagainya, itu ada petugas masing-masing.
1: Baik. Ya. Nah, setelah kemudian biometrik, lalu pengurusan kartu nusuk, ya. Tibalah di pelunasan.
0: Ya. Belum. Kalau pelunasan ini syaratnya adalah surat pernyataan dari kesehatan. Saya lupa tadi. Ada pernyataan istitoah dari dinas kesehatan. Artinya haji itu bukan sekedar kemampuan finansial, tetapi kemampuan fisik yang diperiksa oleh dinas kesehatan melalui puskesmas. Jadi syarat untuk pelunasan itu harus mendapatkan surat keterangan istitoah dari dinas kesehatan.
1: Jadi tidak boleh dulu pelunasan sebelum mendapatkan surat keterangan kesehatan dari dinas kesehatan, begitu ya?
0: Iya, syarat mutlak untuk pelunasan harus istitoah.
1: Oke. Itu secara kolektif bisa diurus oleh Kemenhats, Boni, atau masing-masing?
0: Masing-masing. Masing-masing. Karena ini harus terkaitan dengan pemeriksaan masing-masing. Jadi jamaah yang langsung melapor ke puskes masing-masing di mana tempatnya tinggal atau berada, maka puskesmas sudah tahu bahwasanya kalau jamaah haji harus diperiksa dulu.
1: Aturannya kemudian secara regulasi, apa yang membuat seorang jamaah gagal berangkat dari aspek kesehatan selain hamil?
0: Ya. Banyak sih. Ini kan jamaah kita menunggu sampai 15 tahun. Nah, pasti ada yang lansia, sudah tua, ada penyakit yang penyakit orang tua.
1: Amnesia.
0: Itu yang paling dominan yang memang menggagalkan seorang jamaah tidak berangkat. Dan sudah berumuran 50 tahun ke atas, berarti kan dicek semua. Kesehatannya dicek semua, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut itu dinyatakan sehat oleh dinas kesehatan.
1: Baik. Nah, setelah itu kemudian baru berhak untuk pelunasan. Kalau range waktu pelunasan itu berapa lama, Pak Kakang?
0: Kalau pelunasan ini kemarin bertahap ya. Kalau tahapannya terkadang sampai 4 tahapan. Jadi tahap pertama itu sudah diketahui bahwasannya jamaah yang tidak berhasil, yang tidak mau dan tidak layak untuk berangkat, itu sudah ditahu. Setelah pelunasan tahap pertama, maka ada lagi kegiatan atau tahapan untuk mencari pengganti dari yang tidak lulus tadi. Pengganti. Itulah ada tambahan kemarin. Tambahannya tahun 2026 itu lebih 200. 200 orang. Tetapi yang mengusulkan itu lebih 300, yang diterima hanya lebih 200 orang.
1: Oke. Nah, setelah pelunasan itu artinya kemudian tinggal manasik gitu ya.
0: Setelah pelunasan manasik, dan yang paling utama itu jaga kesehatan sediannya. Kendati pun misalnya kita sudah diperiksa, sudah dinyatakan istitoah, tetapi ini masih jaraknya masih panjang nih. Perkiraan berangkat itu bulan 4
1: April.
0: April 2027. Jadi
1: sekarang September.
0: Ini sekitar 6 bulan.
1: Banyak yang bisa terjadi.
0: Bisa
1: naik.
0: Iya. Jadi saya pesankan kepada calon jamaah agar supaya jaga betul-betul kesehatan. Ini hari mungkin normal. Tahun mungkin bulan-bulan depan itu ada peningkatan
1: Olahraga juga penting.
0: Olahraga. Jadi memang kita harus rutin ya. Saya alhamdulillah sekarang saya juga ditunjuk diamanahkan sebagai petugas tahun 2020. Jadi saya juga harus jaga kesehatan, Pak.
1: Karena menjadi panitia.
0: Iya, kendatipun MCO sudah dilakukan dan dinyatakan sudah bisa dan layak ikut diklat. Tetapi ya sebagai manusia juga, orang biasa juga, ya harus jaga kesehatan. Jadi sama-sama, Ki. Jaga kesehatan, saya sebagai petugas nantinya, sebagai calon jamaah harus jaga kesehatan.
1: Baik. Termasuk mungkin juga pola makan gitu ya, harus dijaga. Kemudian rutin melakukan ini ya, kesehatan, pemeriksaan kesehatan ya, Pak Kakan ya. Baik. Nah, kalau berkaca dari pelaksanaan ibadah haji tahun lalu, itu kan juga ramah lansia. gitu ya. Apa yang kemudian berbeda secara secara aturan di penyelenggaraan ibadah haji 2026 dengan 2027, Pak?
0: Kalau perubahan drastisnya itu saya kira tidak, ya. Karena memang pemerintah kita yang memang terus mengupayakan bagaimana lansia ini yang pada intinya semua jamaah bisa berangkat, kendati pun lansia. Jadi diutamakan memang pelayanan jamaah lansia. Beda dengan jamaah di negara-negara lain. Memang kalau sudah berumuran itu sudah tidak diharapkan. Dan Arab Saudi sedianya sudah tidak mengharapkan jamaah lansia.
1: Kalau kita justru
0: memprioritaskan karena memikirkan waktu menunggunya itu lama menunggu sampai 15 tahun. Jadi kasihan. Betul. Iya kan? Jadi memang Indonesia tetap memprioritaskan itu. Baik.
1: Tapi Arab Saudi menerima itu keputusan Indonesia.
0: Karena ini negara lain tidak terima, Indonesia dipahami.
1: Baik, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Upi kembali.
1: Baik, apa yang ketinggalan Upi?
2: Bagaimana untuk seperti perayaan jemaah haji Indonesia secara umum ya, dari Kementerian Haji dan Umroh tahun depan untuk penyelenggaraan dari sebelas karena distributor ini kartunya banyak juga kartunya yang mungkin ya sudah melakukan penyetoran untuk mungkin sudah masuk pemberangkatan dalam tahun ini. Baik, bagaimana artinya bagaimana bawaan dari Kementerian Haji pusat ini, Pak Haji.
1: Baik, terima kasih. Oke. Kalau tahun ini Pak Kakan, apakah sudah bisa diidentifikasi adakah jamaah calon jamaah yang dari teman-teman kita difabel begitu?
0: Ya, sama hanya dengan lansia, disabilitas yuk menjadi prioritas. Artinya memang tagline-nya Kementerian Haji dan Umroh itu ramah lansia dan disabilitas. Jadi perlakuannya sama. Okay. Artinya pelayanannya juga sama. Kalaupun misalnya ada memang jamaah kita yang disabilitas itu diprioritaskan. Kalaupun misalnya pelayanan jamaah biasa, reguler biasa, itu pelayanannya sama, tetapi lehannya kalau lansia dan disabilitas itu lebih diprioritaskan, lebih diperhatikan. Dan memang salah satu perhatian pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah itu ada petugas khusus memang disabilitas. Ada perhatian, ada petugas khususnya. Nah, kalau jamaah biasa itu sama semua. Tapi kalau yang dua jenis ini ada petugas khusus yang di Tanah Suci. Okay.
1: Itu bentuk komitmen dan perhatian pemerintah terhadap mereka begitu ya.
0: Iya.
1: Tapi memang banyak tahun lalu banyak Pak yang difabel dari laporan yang Bapak terima.
0: Kalau di 2026 kayaknya tidak ada.
1: Tidak ada. Ya,
0: kalau khusus Bone tapi kalau sampai di provinsi ada. Ada. Okay. Jadi memang mulai dari tingkat daerah kita harus melayani. Kalau ada lansia, ada disabilitas lagi-lagi, itu pelayanannya lebih mungkin disiapkan apa yang mereka butuhkan.
1: Baiklah. Termasuk mungkin yang tunanetra itu mereka juga punya kesempatan kan untuk
0: masuk. Sebenarnya jelas layak dan masuk list namanya. List untuk pemberangkatan 2027.
1: Artinya juga petugas yang bertugas memang sudah dipersiapkan untuk menangani teman-teman kita yang difabel.
0: Iya, sudah disiapkan semua.
1: Baik. Ini memang betul bukti komitmen begitu ya. Baiklah. Nah, kalau kemudian Pak Haji kita berbicara mengenai jemaah haji khusus Bone begitu ya. Sejauh ini dari pantauan Bapak seperti apa kesiapan mereka?
0: Jamaah
1: Kabupaten Bone yang 1470.
0: Alhamdulillah untuk sampai saat ini memang jamaah kita sudah terus dan informasinya sudah nyambung, sudah nyampe karena kita memang bekerja sama dengan pemerintah kelurahan atau desa, kecamatan, bahkan di pemerintah daerah. Alhamdulillah kami bersyukur karena semua membantu. kemarin untuk informasinya lebih awal kami menghubungi Kabak Kesra Pemda Bone untuk menyebarkan nama-nama, menginformasikan bahwasanya nama jamaah yang pelunasan untuk pemberangkatan 2027 itu sudah disebarkan. Dan yang kedua kepada KUA juga, terima kasih banyak KUA, terutama juga di puskesmas. Memang puskesmas ini betul-betul membantu ya, di samping di membina dari segi kesehatannya, dan juga menginformasikan kepada seluruh jamaah yang ada di wilayahnya. Karena memang menjadi perhatian atau kewajiban puskesmas untuk mendata jamaah-jamaah haji yang ada di wilayahnya. Jadi itu memang menjadi prioritas bagi puskesmas ya. Di samping juga memang puskesmas punya kewajiban untuk membina kesehatannya. Ada namanya pemeriksaan gratis ya. Pemeriksaan gratis. Jadi sebelumnya memang harus ditahu bahwasanya jamaah-jamaah yang akan berangkat di tahun berikutnya itu sudah terdeteksi.
1: Baik. Jadi mungkin perlu juga banyak koordinasi ya Pak Kakan ya, dengan stakeholder yang lain.
0: Ya saya kira itu artinya kalau Kementerian Haji dan Umrah sendiri mungkin tidak bisa melakukan apa-apa, hanya sekedar menginformasikan melalui media mungkin. Tetapi karena ada lembaga yang stakeholder yang berkaitan langsung dengan jamaah haji, itu memang kita selalu koordinasi dengan mereka, terutama di bagian Kesra ya, bagian Kesra Pemda Bone itu, terutama juga pembina di asisten satu itu selalu kami koordinasi. Dan salah satunya untuk mendeteksi itu kami juga membentuk satgas kesehatan ya. Jadi disitulah kita libatkan semua lembaga yang berkaitan dengan itu. Yang pertama dari Pemda, yang kedua dari Dinas Kesehatan, ada dari Ormas, ada dari BKKBN dan sebagainya. Itu
1: jamaah di Bone sendiri pernah gak sih Bapak dengar mereka mengeluhkan tentang bagaimana kesulitan mereka mengurus dokumen, mereka merasa bahwa ini dipersulit segala macam, atau seperti apa kemudian Bapak menanggapi statement itu?
0: Ya. Namanya juga jamaah banyak. Namanya juga kalau jamaah banyak karakternya berbeda-beda. Jadi cara menanganinya itu harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi ada saja memang jamaah yang tidak terlayani dengan baik. Misalnya pada saat kita melakukan biopsi, tetapi ada saja misalnya mau memutus antrian gitulah. Menyerobot antrian, sehingga ya, karena tidak terbiasa dengan antri. Dan kalaupun itu, jadi memang harus dibiasakan dengan itu. Jadi ada saja persoalan, masalah-masalah yang kita dapatkan. Karena ini 1470 orang, 1470 karakter yang ada. Itu harus kita pahami semua sebenarnya. Harus kita layani dengan baik. Tetapi belum tentu pelayanan kita itu ditanggapi dengan baik juga. Sehingga ada saja.
1: Sedangkan mereka yang jauh Pak Kakan dari Bontocane, Trulimpowe, kemudian sudah lansia, bolehkah diwakili untuk pengurusan?
0: Ada persoalan-persoalan yang memang tidak bisa wakili. Misalnya untuk pemeriksaan dokumen itu bisa diwakili. Tetapi kalau pengambilan paspor, biopsi, enggak boleh. Kalau pelunasan bisa, kalau pelunasannya bisa. Tetapi kalau yang dua tadi, biopsi dengan paspor, itu tidak bisa diwakili. Karena memang terkait dengan orangnya. Harus baca wajah, sidik jari dan sebagainya. Harus yang bersangkutan.
1: Sejauh ini kendala-kendala apa yang sering dihadapi oleh jamaah sejauh ini 2027?
0: Secara signifikan sih sebenarnya tidak. Artinya aman-aman aja. Karena ini kita sudah pahami bahwasanya kalaupun misalnya sudah waktunya untuk melakukan pelayanan jamaah haji sesuai dengan tahapan, maka kita memang sudah persiapkan. Persiapkan bahwasanya untuk biopsi itu kan masing-masing orang. Jadi 1400 itu dilayani. Kadang ada yang cepat, ada yang lama. Biopsi pisahnya ini terkadang memang melelahkan kalau lama, apalagi kalau perempuan dan nenek-nenek lansia, karena jarang bisa terbaca dia punya garis-garis tangannya, sidik jarinya itu susah. Beda kalau laki-laki. Kalau laki-laki itu cepat, termasuk saya cepat sekali terbaca langsung di ya itu.
1: Terus Pak Kakan, dari 1470 jamaah yang akan berangkat tahun depan, itu bagaimana kesiapan SDM Kemenhas Bone, Pak?
0: Ya, artinya antisipasinya memang kemarin setiap tahun kita mengangkat ya tenaga musiman. Wah, karena kita punya SDM masih kurang, jadi memang kita diperintah untuk mengangkat temus tenaga musiman untuk antisipasi pelayanan. Dan alhamdulillah temus ini juga ya bekerja secara ikhlas, kendatipun misalnya dia punya hodong gak berarti ya,
1: sukarela.
0: Jadi banyak sih yang mau mendaftar, yang mau menjadi tenaga sukarela, tetapi kami juga ya tidak menerima secara karena masalahnya itu kemampuan kita juga ya, namanya juga kantor baru, baru sumur jagung, baru setahun kemarin tanggal 8 September 2026 ini kami berumur satu tahun.
1: Wah, selamat ulang tahun.
0: Kami baik. Tunggu ucapannya kemarin.
1: maaf, kita nggak terpantau informasinya. Tapi memang artinya meskipun keterbatasan SDM, tapi kalau kemudian mereka sudah dibekali dengan pengetahuan yang memadai, insya Allah semua bisa terhandle ya, Pak.
0: Ya. Insya Allah setiap paling jarang itu satu kali satu minggu kita pertemuan. Apalagi kendalanya, apalagi yang tidak bisa di ini, ya minimal di apel kita kasih tahu. Setelah itu ada lagi kendala-kendala, ya kita langsung rapat. Saya memang informasikan dan kepada teman-teman bahwasanya kalau masih ada jamaah, kendati pun jam berapa layani. Jadi karena kami pulang itu jam 6 atau jam, yang jelas selama masih ada jamaah yang tinggal di kantor mau dilayani. Jangan jangan
1: menunda
0: dan melihat jam kantor bahwasanya kita kantorannya sampai jam 4. Jadi kadang keluarga juga nelpon bahwasanya kok sampai jam sekian. Ini kan sudah bukan jam kantor lagi, tapi ya, karena ini namanya pelayanan. Jadi kami tidak pernah meninggalkan orang. Kalaupun masih ada jamaah, kalau masih ada yang mau dilayani.
1: Oke. Pak Haji, kan kita masih menanti ya, insya Allah pekan ini ya akan ada informasi terkait dengan biaya haji. Pernahkah ada kasus bahwa ketika sudah diumumkan, kemudian yang bersangkutan tidak melakukan pelunasan?
0: Ada. Ada banyak. Artinya terkait dengan kemampuan. Ini
1: itu kemudian diganti.
0: Kalaupun misalnya ada jamaah yang ditunda gara-gara pembayaran ataukah dia sakit dan sebagainya, itu akan ada gantinya. Tetapi itu dikembalikan ke provinsi. Lagi-lagi provinsi. Provinsi. Karena ini kuota provinsi, maka dikembalikan ke provinsi. Provinsilah yang akan menutupi. Oh, yang mana lagi? Yang daftar list terdekat gitulah. Katakanlah kalau untuk tahun ini ada informasi awal pendaftarannya tanggal 17 Februari 2012. Kalaupun misalnya ada tambah, ditambah lagi yang mendaftar tanggal 18. Yang mana? Belum tentu bone. Misalnya bone yang ditunda, jamaahnya bone yang menunda, belum tentu bone, jamaah bone
1: pengantinya.
0: Tergantung siapa yang terdekat. Karena pembagiannya ini kan berdasarkan aplikasi. Aplikasilah yang bagi.
1: Jadi tidak benar ketika misalkan bisa ada kongkelikon dengan petugas haji bahwa saya bisa lebih cepat.
0: Sekarang sudah tidak. Tidak ada lagi yang mau disisipi. Mungkin ada kejadian yang di tahun kemarin di provinsi lain, tapi untuk Sulsel itu tidak ada. Itu.
1: Wah, luar biasa ya. Oke, Pak Haji, kita sudah berada di 59 menit. Satu menit terakhir, apa penyampaian himbauan Pak Kakan kepada jamaah juga untuk masyarakat yang insya Allah punya harapan besar untuk juga melaksanakan ibadah haji? Silakan.
0: Ya, khususnya untuk calon jamaah pemberangkatan 2027 ya. Saya harapkan jaga ki apa fisik tak, jaga kesehatan tak, mental tak, dan lagi-lagi administrasi tak harus di dilengkapi. Di samping memang ada yang masih belum melakukan foto paspor, kelengkapan paspor dan belum pisah, itu diharapkan secepatnya, karena tahapan haji ini berjalan terus. Waktu ini berjalan terus. Jangan ki tunggu kapan dan menunda-nunda waktu. Jadi siapkan ki administrasi tak yang belum lengkap, dan mulai hari ini kita niatkan ikhlas persiapan yang matang dan pelaksanaan ibadah sesuai dengan tuntutan syariah. Dan yang ikut di KBHU, ikut ki arahan dari KBHU yang mungkin memang mengetahui tahapan-tahapan pelaksanaan haji di tahun 2027. Sekira demikian.
1: Baik, ya. Baik. Pendengar dan pemirsa, demikian bincang siang RRI Bone bersama Bapak Haji Muhammad Rafi Asad SAG MMMH, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bone, yang sudah berbincang-bincang seputar topik bersiap menuju haji 2027, apa yang perlu diketahui oleh jemaah. Semoga informasi ini bermanfaat, memberikan pencerahan bagi calon jemaah haji, khususnya bagi kita, tambahan wawasan bagi mereka-mereka yang ingin juga melaksanakan ibadah haji. Saya Imran Mati pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. 26. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 28 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Nilon's given it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orian Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
2: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
2: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027.

koleksi 24 medali dengan 2 medali. Garaki terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20i Cina Goya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Shodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, para penggawa Garuda antusias menanti pertandingan kontra Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Hal tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menegaskan, ia telah menyatakan kepada para pemain, mereka dapat menghormati derby ini namun harus tetap tampil berani dengan identitas tim.
2: But as always, I'll say respect the occasion.
3: Hormati derbynya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
2: Our trophy, hopefully.
1: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Joy Palupesi menyatakan laga kontra Malaysia mungkin akan memberi tekanan. Namun pemain Lomel SK ini memastikan tekanan tetap dapat dihadapi dengan antusiasme yang tinggi.
4: Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini, dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai.
1: Indonesia saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 3 poin. Posisi tersebut didapatkan usai Indonesia mengalahkan Singapura 2-0 di laga pertama. Malaysia yang memiliki poin sama berada di puncak klasemen sementara dengan unggul selisih 1 gol. Hasil pertandingan dengan Malaysia nantinya akan menjadi gambaran bagi seluruh tim untuk melangkah menuju fase final. Indonesia dijadwalkan bertemu dengan Malaysia pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI.

0: Bintang Timur berpesta gol atas Halus FC 5-1. Sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesengit tersaji di Gor Pukki Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata

0: kecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32. Namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
1: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Di jenis permainan ini, kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
2: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
0: Sementara pelatih halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
3: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama. Dan kita bisa memperbaiki di babak kedua. Ya, itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus untuk kedepannya. Kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
0: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Lautus Antara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karis Warizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. RRI memiliki

Terus terpercaya dan terus menjadi suara Indonesia, RRI memiliki peran penting untuk memberikan informasi yang membanggakan tentang prestasi atlet Indonesia. Kisah inspiratif generasi muda, ajakan kepada masyarakat untuk terus aktif berolahraga, serta mengenalkan potensi industri dan ekonomi olahraga Indonesia. Semoga RRI terus berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia, termasuk dalam menjadi bagian ekosistem olahraga nasional dan juga pembangunan kepemudaan. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

0: Hai, saya Rizky Juniansyah, saya atlet angkat besi Indonesia. Saya ingin mengucapkan kepada RRI selamat ulang tahun ke-81, semoga makin jaya dan sukses selalu.
1: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan. Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Di antaranya kebakaran hutan dan lahan di Gunung Rinjani dan penutupan sejumlah jalur pendakian. Wacana penerapan mobile number portability di Indonesia, lalu ada sertifikasi halal, memperkuat daya saing dan nilai tambah UMKM. Serta kami akan hadirkan update penanganan bencana di berbagai wilayah di Indonesia. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi lainnya terkait peristiwa ataupun harga bahan pokok ke WhatsApp Pro 3 RRI di nomor 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan hadirkan segmen video potensi daerah, genjot produktivitas ekspor komoditas perikanan, Pemprov Maluku bentuk tim percepatan, bersama reporter Abdullah Leurima.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net, pemerintah Provinsi Maluku membentuk tim percepatan ekspor untuk menggenjot produktivitas ekspor Maluku. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli menyebutnya sebagai tim lintas instansi yang dibentuk pemerintah Provinsi Maluku berdasarkan keputusan Gubernur Maluku nomor 181 tahun 2026. Tim ini dipimpin Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dengan target ambisius meningkatkan nilai ekspor komunitas unggulan daerah hingga 3 kali lipat. Fokus utama percepatan bertumpu pada sektor perikanan seperti ikan tuna, cakalang, kerapu, dan pertanian, serta melakukan pembinaan kepada para eksportir dan wirausaha baru di bidang perikanan.
3: Sejauh ini dengan adanya dukungan penuh daripada Kepala Badan Karantina Indonesia dengan jajaran se-Indonesia terutama di Maluku dan kemudian semua stakeholder yang ada, biaya cukai, kemudian PT Pelindo, dan kami di Dinas Perindustrian dan Perdagangan sendiri, karantina ikan, balai laboratorium, maka semua itu masuk di dalam tim percepatan ekspor, sehingga tidak ada kendala yang berarti, sehingga kita berharap peningkatan ekspor ini semakin hari kita gencot. Bapak Gubernur kemarin dalam rilisnya dan Bapak Kepala Badan Karantina merasa senang sekali dengan kondisi ini. Kita meyakini dengan semua bahwa Maluku sudah jalan pada track yang benar ya. Dia sebagai penghasil kontribusi ikan terbesar di Indonesia sebanyak 34% lebih, dan mudah-mudahan ini menjadi titik awal untuk ekspor dari Maluku bisa meningkat dari tahun ke tahun, dan mulai kita start dari tahun ini sampai di tahun depan.
2: Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Qadir Karding menyebut standar mutu ekspor ikan di Indonesia diatur secara ketat untuk menjamin produk perikanan yang dikirim ke luar negeri aman dikonsumsi, bebas dari penyakit, dan memiliki daya saing tinggi. Secara umum, standar mutu ekspor ikan mencakup 3 aspek utama, yakni sertifikasi kelayakan, uji laboratorium keamanan pangan, dan kepatuhan negara tujuan.
4: Jadi kalau dia tidak sesuai pasti ketolak. Kalau ketolak itu pasti akan buang-buang biaya. Nah jadi itu yang sedang kita lakukan. Jadi ada pendampingan, ada pengawasan yang tetap. Jadi kita dorong biar cepat.
2: Diketahui Badan Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan atau BKHIT Maluku mencatat nilai ekspor komunitas perikanan dari Maluku mencapai Rp881,59 miliar hingga September 2026 atau meningkat 5,7% dibanding capaian sepanjang 2025 sebesar Rp885,64 miliar. Kepala BKHIT Maluku Willy Indra Yunan menyebut potensi perikanan Maluku yang besar dan didukung layak pengelolaan perikanan menjadi salah satu faktor yang mendorong aktivitas ekspor komoditas perikanan ke pasar internasional. Dari Ambon, Maluku, Abdul 53 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berawal dari hobi membuat kue, Isnawati, pelaku UMKM di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, mengembangkan usaha kue Piamayes hingga mampu menghasilkan omset sekitar 10 juta rupiah setiap bulan. Bersama reporter Afriansya.
5: Pendengar dan pemirsa Rednet, siapa yang tidak kenal dengan kue pia? Nah, di Sulawesi Tenggara, Kota Bau-Bau, khususnya di tempat saya berada saat ini di Kelurahan Lamaga, terdapat salah satu pelaku UMKM yang kemudian mengembangkan usaha kue pia yang usahanya terus berkembang hingga saat ini. Lantas, seperti apa produk usaha kue pia Mayes yang dijuluki oleh pelaku usaha ini? Kita akan berbincang lagi ke dalam bersama pelaku usaha ini. Ayo, ketika.
6: Pendengar dan pemirsa Rednet, saat ini saya sudah bersama Isnawati, pelaku usaha kue pia Mayes di Kelurahan Lamangga, Kota Bau-Bau. Ibu Isnawati, mungkin bisa diceritakan apa awal mula usaha kue pia Mayes ini dan apa yang latar belakangnya sehingga memilih ini?
7: Pertama tuh hobi saya kan bikin-bikin kue, terus berawal dari hobi itu saya mencoba untuk menjual ke teman, tetangga sekitar. Alhamdulillah responnya positif dan sehingga akhirnya saya memutuskan untuk menceriuskan hobi saya ini menjadi usaha.
6: Ini produknya sudah ada berapa varian dia?
7: Oh iya, untuk kalau varian saat ini kue pia kacang hijau, coklat, dan keju. Tiga varian saat ini.
6: Okay.
7: Dan yang paling best seller itu kacang hijau dan coklat.
6: Bu, untuk memproduksi kue pia Mayes ini dalam sebulan mampunya berapa yang diproduksi?
7: Nah, satu hari itu bisa sampai 20-an, jadi lebih dari 100 kan. Maksudnya alhamdulillah lebih ya sudah 10 lebih.
6: 10 juta?
7: Iya, 10 juta.
6: Oke. Terakhir mungkin Bu Isnawati, saat ini bagaimana pola pemasaran yang dilakukan? Apakah sudah dilakukan juga secara online atau masih sebatas online saja? Offline?
7: Untuk saat ini, kue pia Mayes itu sudah calon pemasarannya ada dua, online dan offline. Kalau offline itu, ada di saya titip jualnya sistem konsinyasi di beberapa toko yang di Kota Bau-Bau, tapi sekarang sudah masuk juga ke bandara dan hypermart. Dan secara online itu di TikTok, di Mayes Kitchen 19 dan juga di WhatsApp grup. Bisa kalau ada lagi buat promonya di WA grup dan juga WhatsApp story. Alhamdulillah tiap hari masih ada saja pembelinya.
6: Siap-siap. Pendengar dan pemirsa Rnet, itulah tadi wawancara kami bersama pelaku usaha kue Mayes di Kota Bau-Bau, Ibu Isnawati. Dan akhirnya dari Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Afriansa, Pro 3 RRI, RRNet, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertanian cabai di Desa Brancah, Pulau Bengkalis mengembangkan sentra hortikultura cabai dan jagung sebagai penopang ekonomi petani di wilayah pesisir Bengkalis. Bersama reporter Muhammad Fiza.
8: Kecamatan Bantan yang kini berkembang sebagai sentra hortikultura cabai dan juga jagung di wilayah pesisir. Kita simak informasi selengkapnya.
9: Wakil Bupati Bengkalis Haji Bagus Santoso meninjau langsung lahan pertanian cabai dan juga jagung milik warga sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat ketahanan pangan. Kunjungan ini merupakan lanjutan pemantauan sektor pangan setelah sebelumnya melihat potensi peternakan ayam petelur di Desa Bantan Tua. Didampingi Ketua Tim Bergerak PKK Haja Siti Aisyah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Susi Hartati, serta Camat Bantan Refli Kurniawan. Wakil Bupati Bengkalis berdialog langsung dengan petani setempat. Pemerintah daerah menilai sektor pertanian khususnya cabai memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah.
10: Bagaimana masyarakat berusaha membuka peluang usaha? Apalagi nih, cabai yang sekarang harganya 110-an ribu per kilo. Dan penyumbang inflasi di Pulau Bengkalis, di Kabupaten Bengkalis, inilah barangnya. Ternyata di pulau juga berpotensi. Kita belajar dengan Ustadz Bambang. Mari bersama-sama peluang-peluang usaha ini kita kolaborasikan.
9: Komoditas cabai ini sangat berpengaruh terhadap inflasi daerah. Pemerintah Kabupaten Bengkalis berkomitmen memperkuat dukungan melalui pendampingan, penyediaan sarana produksi, serta kolaborasi lintas instansi agar pertanian di Pulau Bengkalis terus berkembang dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara mandiri. Sementara itu, pemilik lahan, Ustadz Bambang, menjadi salah satu contoh petani lokal yang berhasil mengembangkan cabai dan jagung di lahan pesisir. Dengan pengalaman bertaninya yang diperoleh dari Kota Kediri serta latar belakang pesantren, Bambang menerapkan filosofi kerja bahwa bertani adalah bagian dari ibadah dan jalan mencari rezeki yang halal.
11: Kalau dari segi kepribadian, dari ucapan apa semua kita sudah tertata, terus kemudian dari segi hasil memang belum maksimal atau masih setengah gagal, barangkali kita memperbaiki diri dengan ibadah kita bagaimana gitu kan. Kalau memang semua itu sudah kita lakukan dengan baik tetap juga masih gagal, pasti memang itu ujian kita. Kalau saya gitu aja, Pak.
9: Kegagalan itu bagian dari proses belajar. Bertani bagi Ustadz Bambang adalah ibadah. Jika gagal, dievaluasi dan juga diperbaiki. Di sini dipilih bibit cabai yang tahan virus dan menerapkan tumpang sari dengan jagung supaya biaya perawatan bisa tertutup. Bambang menjelaskan sistem tumpang sari cabai dan jagung sebagai langkah antisipasi cuaca ekstrim di lahan tanah liat dan tanah liat berpasir. Jagung juga berfungsi sebagai penyangga ekonomi saat cabai belum panen, sekaligus menjaga keberlanjutan usaha tani. Sementara itu, Camat Bantan Refli Kurniawan menilai masih diperlukan penguatan mental dan pola pikir petani dalam menghadapi kegagalan usaha tani. Menurutnya, tidak sedikit petani yang berhenti berusaha setelah gagal.
12: Memang masyarakat kita hari ini, kalau sudah gagal sekali, Pak Wabu, mereka sudah down. Sama juga dengan bumdes itu sendiri, unit-unit itu kalau sudah down membuat usaha, ya sudah. Maka ini memang kita butuh seperti ini, Ustaz, support terus.
9: Banyak petani yang langsung patah semangat ketika gagal panen. Hal seperti yang dilakukan Ustadz Bambang, keberhasilan itu lahir dari proses belajar dan evaluasi berkelanjutan yang perlu didorong agar petani terus bangkit. Keberhasilan pertanian cabai di Desa Brancah menjadi bukti bahwa Pulau Bengkalis memiliki potensi besar di sektor pertanian hortikultura. Dengan dukungan pemerintah dan ketekunan petani lokal, kebutuhan cabai yang selama ini menjadi penyumbang inflasi diharapkan dapat dipenuhi dari produksi daerah sendiri.
8: Demikian video potensi daerah dari RRISP Bengkalis. Saya reporter Muhammad Fiza, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indie Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpin.

0: Memperingati Hari Sungai Sedunia 2026, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono menyoroti potensi Sungai Ciliwung sebagai sumber energi terbarukan. Menurut Dias, aliran Sungai Ciliwung dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Namun, pemanfaatan potensi energi sungai perlu dibarengi dengan upaya menjaga kualitas dan kebersihan air. Dias juga mengajak masyarakat bersama-sama menjaga kelestarian dan fungsi Sungai Ciliwung. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Kami kembali akan menghadirkan segmen video potensi daerah. Kita ke Sumatera Utara, ada kebeningan air Aek Sijorni di Aek Libung, Sayur Matinggi, Tapanuli Selatan, yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Bersama reporter James Franciscus. Gus.
2: Pendengar, nama Aek Sijorni berasal dari bahasa Mandailing yang berarti air yang jernih. Dan memang, kejernihan air di sini bukan sekedar legenda. Dari kejauhan, gemercik air yang mengalir di antara bebatuan bertingkat menyambut setiap pengunjung dengan kesejukan yang tak terlupakan. Terletak di desa Aek Libung, Sayur Matinggi, Aek Sijorni menawarkan keunikan yang sangat sulit ditemukan di tempat lain. Sebuah air terjun bertingkat dengan aliran air yang sangat bening sepanjang tahun, bahkan saat musim hujan sekalipun. Yang paling memikat adalah barisan pohon kelapa yang tumbuh rindang di sekitar air terjun. Dedaunan yang bergoyang perlahan ditiup angin seolah menyambut siapapun yang datang untuk beristirahat, bermain air, atau sekedar menikmati keindahan alam. Tempat ini cocok untuk piknik bersama keluarga, berendam santai di kolam alam, atau menjelajahi sungai kecil yang membelah kawasan ini. Banyak pengunjung juga menikmati sensasi terapi air dari pancuran alami yang mengalir deras di bebatuan. Dan tentu saja, Aek Sijorni adalah surganya pencinta fotografi. Setiap sudut menawarkan pemandangan yang alami, asri, dan juga eksotis. Akses menuju Aek Sijorni cukup mudah. Dari Kota Padang Sidimpuan, hanya butuh waktu sekitar 1 jam perjalanan. Jalan yang dilalui sudah cukup baik dan tersedia area parkir serta fasilitas umum yang nyaman.
3: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Aek Sijorni yang merupakan salah satu wisata di Kabupaten Tapanuli Selatan bersama dengan Kak Mani. Kak Mani, gimana nih pendapatnya tentang tempat wisata ini?
4: Menurut saya, wisatanya udah bagus ya, Bang Astri, tapi dibanding 2 tahun yang lalu kan, di sini mulai parkirnya udah mulai tertata, kebersihannya juga udah mulai lebih baik. Cuman kekurangannya masih pembayaran tiket masih manual ya, belum bisa kris. Terus juga kayaknya berbagai pengunjung juga masih suka buang sampah sembarangan. Tapi ya kebersihannya udah ada sih. Kemudian juga untuk ini di kolam, penjaga kolamnya nih diperbanyak ya, supaya kan anak-anak kan ini takut di luar pengawasan orang tua ya. Jadi biar jaga keamanannya juga.
3: Artinya ada peringkatan ya dari 2 tahun sebelumnya ya?
4: Oh iya, benar ada peringkatannya, Bang. Mulai dari tempat parkirnya. Sekarang aksesnya udah lebih mudah, terus yang ada pungli juga ya. Jadi langsung ke tempat tiket waktu masuknya.
2: Jadi, kalau Anda mencari tempat yang menyegarkan jiwa dan juga raga jauh dari kota, Aek Sijorni adalah jawabannya. Dari Kabupaten Tapanuli Selatan, James Mamora, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke video potensi daerah berikutnya untuk melihat panen perdana minapadi Halimun yang sukses dilakukan pada lahan seluas 7.000 meter persegi. Dengan inovasi penggabungan pertanian dan perikanan, program diseminasi ini dilakukan untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan. Bersama reporter Munjir Budiana.
5: Panen perdana sukses dilakukan oleh Yayasan Halimun Al-Ashi pada Diseminasi Teknologi Manipadi di Kabupaten Aceh Jaya. Program ini mengembangkan sistem pertanian terpadu yang mengkombinasikan budidaya padi, ikan, dan udang dalam satu hamparan lahan seluas 7.000 meter persegi. Program ini berupaya mendukung dan mewujudkan ketahanan pangan di daerah, khususnya di Kabupaten Aceh Jaya. Pada komoditas padi, varietas Cibatu Putih ditanam dengan sistem jajar legowo 2:1 dan menunjukkan hasil optimal. Produksi padi mencapai sekitar 8,9 ton dengan jumlah anakan produktif 25 hingga 30 batang per rumpun serta 200 hingga 250 bulir per malai dengan usia panen 100 hingga 105 hari. Selain padi, sistem mani padi ini juga mengintegrasikan budidaya udang dan ikan nila sultan. Integrasi tersebut menciptakan ekosistem sawah yang saling mendukung dengan tingkat kelangsungan hidup komoditas perikanan yang tinggi. Tenaga ahli program mani padi Teku Ridwan menyatakan, keberhasilan panen padi ini merupakan hasil penerapan teknologi budidaya yang tepat serta pengelolaan ekosistem lahan secara terpadu dan berkelanjutan. Menurutnya, sistem mani padi mampu meningkatkan produktivitas padi tanpa merusak keseimbangan lingkungan.
6: Nah ini sambil itu ada tiga kepentingan. Pertama, kita lihat kan udah banyak itu keong, kemudian ikan habis. Yang kedua, dari kotoran ikan itu jadi pupuk organik. Dan yang paling penting terakhir adalah per dua bulan kita sudah dapat cuan, bisa menjual bebeknya nanti. Jadi akhirnya harapan dari Yayasan Halimun, saya selaku tenaga ahlinya, akan kita berhitung dalam satu hektar lahan per tahunnya itu dengan komunitas ada padi, ada ikan, ada udang, ada bebek, berapa biar bisa hasilkan. Pada akhirnya kami berharap, selalu sampaikan tadi, nanti dukungan juga dari Pak Dinas Pangan, pada akhirnya adalah untuk mendukung ketahanan pangan Aceh.
5: Keberhasilan program ini mendapat apresiasi dari Kepala Dinas Pangan Aceh, Surya Rayendra. Surya menilai teknologi mani padi sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan daerah melalui optimalisasi lahan dan keseimbangan ekosistem pertanian. Menurutnya, model ini dapat direplikasi oleh kelompok tani dan daerah lain untuk meningkatkan produksi pangan secara berkelanjutan.
7: Pertama pasti ada evaluasi-evaluasi di mana yang mungkin bisa dikembangkan dan dikembangkan. Dan juga ini kita sebagaimana kita ketahui, kebutuhan akan pangan ini akan semakin meningkat terus. Apalagi dengan adanya program makan bergizi gratis yang potensi pemasarannya juga cukup besar. Sehingga juga kita jangan tergantung dari komoditas dari luar, kita upayakan semua bahan-bahan pangan yang dibutuhkan dalam proses makan bergizi gratis ini bisa dipenuhi oleh lokal, paling kurang itu lokal setempat. Jadi tidak semuanya harus diimpor atau didatangkan dari luar.
5: Surya mengatakan pada lahan telah dipanen seluas 7.000 meter persegi dengan hasil panen yang sangat memuaskan, keberhasilan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan sawah secara terintegrasi dapat menghasilkan produksi pangan yang optimal.
8: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 28 September.
1: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
2: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
1: Temukan resep-resep rahasia, kisah dibalik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
2: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
1: Kuliner Nusantara,
2: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya melalui kolaborasinya dengan Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker mengapresiasi World Cup Circuit Global Championship Indonesia 2026 yang akan digelar Asosiasi Teknisi Ponsel Indonesia Testpoint. Rifki mengatakan kompetisi keterampilan reparasi perangkat seluler ini dapat mendorong penguatan talenta teknisi dalam mendukung aktivitas ekonomi kreatif berbasis digital. Melalui acara ini, Kemenekraf dan Kemnaker turut mendorong ekosistem digital semakin besar. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan teknisi di berbagai daerah atau menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tapi juga bertujuan untuk mengisi kebutuhan reparasi ponsel di regional, bahkan global dari talenta-talenta Indonesia. Berita dalam negeri lainnya, Komisi 13 DPR menggelar rapat bersama jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk membahas temuan Ombudsman Republik Indonesia mengenai fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rapat tersebut digelar di Kompleks Parlemen Jakarta untuk mengetahui penjelasan sekaligus perkembangan dari temuan Ombudsman. Rapat tersebut dihadiri Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi serta Kepala Lapas kelas 2A Cibinong nonaktif Wisnu Hani Putranto. Ketua Komisi 13 DPR Willy Aditya mengatakan, pihaknya juga mengundang Ombudsman untuk mengikuti rapat. Namun, surat permintaan yang dikirimkan Komisi 13 belum direspon oleh Komisi 2 DPR, selaku komisi yang bekerja sama dengan Ombudsman. Berita mancanegara, internal pemerintahan Turki menyampaikan Turki akan segera mengintensifkan upaya diplomatik untuk membantu menyelesaikan konflik Ukraina dan memastikan keselamatan pelayaran di Laut Hitam. Menurut sumber, Turki menilai Laut Hitam tidak seharusnya menjadi zona pertempuran dan keselamatan kapal-kapal niaga, serta kelancaran lalu lintas di sepanjang jalur pelayaran harus terjamin. Ia juga menekankan Turki bermaksud mempertahankan kontak dengan pihak Rusia maupun Ukraina untuk mengupayakan pengembangan mekanisme yang dapat diterima kedua belah pihak. Lebih lanjut, Turki juga akan terus menggunakan jalur diplomatik untuk membawa kedua pihak kembali ke meja perundingan dan mengurangi resiko konflik meluas keluar perbatasan Ukraina. Kita ke berita olahraga, peselancar Indonesia Imade Pajar Ariana berhasil menembus ke perempat final pada cabang olahraga selancar surfing nomor papan pendek putra men's shortboard Asian Games Aichi Nagoya, Jepang. Berdasarkan statistik penyelenggara dalam pertandingan penyisihan putaran ketiga di Long Beach, Imade berada di posisi pertama saat berlaga di kelompok pertandingan head. Keempat melawan wakil dari Thailand, Tin Chansen. Imade berhasil mengumpulkan total skor 11,50 saat wave pertama. Dia membukukan skor 6,33 dan wave kedua 5,17. Setelah angka diakumulasi, total skor tersebut membuat atlet berumur 22 tahun berhasil memenangi lomba sehingga berhak melaju ke perempat final.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mas
1: ketenang.
0: Mas ketenang.
1: Luar biasa.
2: Tapi aku baru aja di
1: interview
2: di Pro 2.
0: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya kalau banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hedi Lugito, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, independen, dan berintegritas, serta senantiasa menjadi media yang dipercaya masyarakat dalam memperkuat kehidupan demokrasi dan pemersatu bangsa. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kula Darmansyah. Kula adalah masyarakat Sangau sebagai pendengar RRI Sangau, Kalimantan Barat. Kula mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga suara-suara kami di perbatasan itu dapat didengar di seluruh Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga tetap jaya di udara.
1: Bertungkat kadat bahasa berpegai ke pengatur perkara. Aku Ambresius Murjani adalah salah satu dari peningar Radio Republik Indonesia di Berugau di wilayah batas benua Indonesia, Ngau Sarawak. Kami bersyukur karena Radio Republik Indonesia atau didinga kami bak menua batas meri ke program-program yang baik musuh bala kami yang bisi di batas, khususnya tentang penghidup ngau tentang laku perintah Indonesia. Kami berharap musuh bala penyiar uga tidak tau diberi ke pengerai awak tidak selalu tau nyiar ke program-program yang baik musung kami di menua batas Republik Indonesia. Bertungkat kadat bahasa berpegai ke pengatur perkara, sekali datau angin selalu datau angin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi, pendengar RRI dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Selamat Id ulang tahun ke-81 RRI. Harapan kami dari daerah, dari beranda negeri, suara-suara pembangunan, suara aspirasi masyarakat di perbatasan bisa disampaikan secara luas untuk pembangunan di perbatasan. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Museum Bing Slamet akan ditata kembali agar lebih nyaman dikunjungi masyarakat. Penataan dilakukan karena ruang museum terbatas, sehingga pengelola perlu mengatur teknis kunjungan dan fasilitas pendukung bagi para pengunjung. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong adanya solusi untuk mengatasi kemiskinan di wilayahnya, terutama di daerah perkebunan sayur seperti Cianjur Selatan, Garut Selatan, kemudian Bandung Selatan. BMKG memperkirakan kondisi cuaca di sejumlah wilayah Indonesia hari ini didominasi cuaca berawan hingga berawan tebal. Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi hujan lebat disertai petir, gelombang laut tinggi hingga 4 meter, serta banjirop di kawasan pesisir. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan informasi dari reporter di berbagai daerah.
0: Warta Nusantara.
1: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon mengingatkan pekerja migran Indonesia agar mewaspadai perekrutan tanpa legalitas. Bersama reporter Rena Safira. Rena.
2: Baik Hana dan pendengar, tawaran pengurusan dokumen secara penuh oleh perekrut perlu dicermati calon pekerja migran sebelum menerima pekerjaan. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon meminta masyarakat memeriksa legalitas perusahaan dan kelengkapan dokumen keberangkatan. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto mengatakan masyarakat harus memastikan perusahaan penempatan pekerja migran memiliki legalitas. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan meminta informasi kepada pemerintah desa sebelum proses keberangkatan dilanjutkan.
3: Sekarang dengan kemajuan teknologi untuk mendapatkan informasi sebetulnya banyak cara, banyak jalan. Pertama bisa didapatkan melalui sistem di Sisko P2MI untuk job-job bagi para perusahaan yang ada di Cirebon khususnya maupun di wilayah lain. Selain itu juga kalau untuk yang terutama para ibu-ibu, nah ini yang menjadi sasaran kita untuk bisa melalui jalur yang legal, nah ini bisa menghubungi.
2: Novi menambahkan surat keterangan dari pemerintah desa menjadi salah satu yang perlu diperhatikan calon pekerja. Dokumen tersebut menjadi bagian pemeriksaan awal untuk mengetahui proses keberangkatan calon pekerja migran. Pemerintah desa dapat menghadirkan pihak perusahaan atau perwakilannya ketika calon pekerja mengurus surat keterangan keberangkatan. Pendampingan keluarga seperti pasangan atau orang tua juga dapat dilibatkan dalam proses pemeriksaan tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh. Warta Nusantara.
1: Basnas Makassar mendorong pemberdayaan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah Makassar dan sekitarnya. Bersama reporter Kiswanti Ruslia. Kiswanti.
4: Ya baik, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Makassar, pendengar, memang tidak hanya menyalurkan bantuan saja tentunya kepada masyarakat miskin, tetapi juga mendorong penerima manfaatnya atau para mustahiknya untuk meningkatkan taraf hidup hingga mampu mandiri secara ekonomi. Di mana kami sudah mewawancarai Ketua Basnas Makassar Usman Sofian yang mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat ini memang menjadi salah satu program utama dari Basnas tentunya dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan termasuk juga kemiskinan ekstrim di Kota Makassar. Di mana untuk bantuan awal diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat fakir miskin. Namun penerima yang memiliki potensi untuk bekerja ataupun mengembangkan usahanya akan diarahkan untuk mengikuti program pemberdayaan produktif. Jadi pihak dari Basnas Kota Makassar ini menilai bahwa pendekatan ini dilakukan tentunya agar penerima tidak hanya bergantung pada bantuan konsumtif, di mana Basnas sendiri melakukan pemetaan terhadap kondisi dan potensi masing-masing penerima untuk menentukan bentuk pendampingan yang sesuai. Berikut pernyataannya.
3: Bantuan Basnas itu kan tidak hanya fokus pada bantuan konsumtif. Artinya bahwa Basnas juga dalam program bantuan produktif. Bisa saja hari ini, bulan ini mereka menerima bantuan pangan, sembako untuk ini, tapi karena mereka tidak dampingi yang punya potensi misalnya berubah untuk dari misalnya penerima bantuan bulanan, misalnya dia bergeser atau naik tingkat kesejahteraan sehingga dia tidak lagi berstatus sebagai penerima bantuan.
4: Ya, dan kami sampaikan juga pendengar bahwa untuk peningkatan pendapatan memang menjadi salah satu indikator dalam mengevaluasi keberlanjutan bantuan. Di mana ketika kondisi ekonomi penerima sudah membaik, maka bantuan akan dialihkan ke yang lebih membutuhkan. Dan masyarakat yang didampingi, mereka akan diketahui skill atau kemampuannya, apakah bisa membuat kue, bisa menjahit, maka akan diberikan bantuan lain seperti bantuan modal usaha. Demikian dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Iswan Truslia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: TNI membangun jembatan gantung di Serasah Aceh Singkil sebagai upaya mempermudah mobilitas para siswa yang harus berenang atau menggunakan sampan untuk pergi ke sekolah, bersama reporter Salihin Barus. Salihin.
5: Ya baik, terima kasih rekan kami Hana di Pro 3 Jakarta. Pendengar, benar sekali bahwasanya pembangunan jembatan gantung sepanjang lebih kurang 130 meter yang dibangun di Desa Serasah, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, kini membawa angin segar bagi warga di wilayah terpencil tersebut. Sebab proyek infrastruktur bentukan prajurit TNI Kodim 0109 Aceh Singkil ini hadir sebagai solusi nyata untuk mengatasi keterisoliran wilayah yang selama ini membelenggu aktivitas harian warga. Kepala Kampung Desa Serasah, Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil, Julkarnain, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam karena kehadiran jembatan ini diyakini akan mampu mengubah wajah desa mereka yang selama ini terisolasi menjadi lebih maju dan terhubung lancar dengan wilayah tersebut, khususnya untuk wilayah luar. Bahkan menurutnya, bagi anak-anak usia sekolah di kawasan terpencil Desa Serasah, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Singkil, Aceh ini, kehadiran jembatan gantung ini tentunya menjadi berkah luar biasa yang mengubah rutinitas harian secara drastis.

0: dapat. Tapi terwujudnya jambatan kami ini, mudah-mudahan untuk kedepannya kami sangat-sangat memudahkan untuk pendidikan dan kebutuhan lainnya.
1: Kemudian Jurukarani juga menambahkan, selain sektor pendidikan, juga keberadaan jembatan ini dapat menjadi urat nadi perekonomian warga di pedesaan terpencil itu. Diprediksikan ke depan perekonomian akan mengalami lonjakan drastis berkat adanya jalur darat yang memadai melalui jembatan tersebut. Sehingga dengan adanya jembatan ini dipastikan mempermudah mobilitas warga untuk mengangkut dan mendistribusikan hasil tanaman mereka ke desa tetangga. Seperti desa Cibubukan yang pada akhirnya akan mendongkrak pendapatan masyarakat secara menyeluruh. Di samping itu, Zulkarnain juga menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur kali ini merupakan upaya ketiga kalinya setelah dua kali jembatan sebelumnya sempat dibangun dan berulang kali ambruk akibat terjangan banjir. Sehingga belajar dari pengalaman tersebut, mereka berkoordinasi dengan erat dengan pemerintah TNI untuk merancang jembatan perintis dengan posisi pondasi yang jauh lebih tinggi guna mengantisipasi kerawanan banjir. Pendengar, demikian informasi dari Singkil Aceh. Salim Barus melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Waikanan menggencarkan deteksi dini penyakit menular sebagai langkah preventif menjaga kesehatan warga binaan. Bersama reporter Teddy Herianto. Teddy.
3: Ya, pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Waikanan bekerjasama dengan Puskesmas Negeri Baru dan Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan melaksanakan screening triple eliminasi bagi warga binaan. Pemeriksaan kesehatan ini meliputi pemeriksaan dini terhadap tiga penyakit menular, yaitu HIV, hepatitis B, dan sipilis bagi 200 warga binaan, khususnya lansia, anak, wanita, serta tahanan dan narapidana baru. Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional Kementerian Kesehatan dalam upaya eliminasi penyakit menular di seluruh lapisan masyarakat, termasuk di lingkungan lapas. Kepala Lapas Kelas 2B Waikanan, Rizky Burhanuddin, kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen lapas dalam memberikan perhatian terhadap kesehatan warga binaan.
4: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Waikanan dengan bekerjasama dengan Puskesmas Negeri Baru dan Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan telah melaksanakan screening terhadap penyakit menular yaitu HIV, hepatitis B, dan sifilis bagi warga binaan pemasyarakatan. Fokus utama pemeriksaan adalah lansia, anak-anak, dan wanita. Semoga upaya yang kami lakukan dengan bersinergi dengan pihak stakeholder terkait memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.
3: Sementara itu, pihak Puskesmas Negeri Baru mengapresiasi sinergi yang terjalin antara Lapas Waikanan dan instansi kesehatan daerah. Pelaksanaan screening ini diharapkan mampu mendeteksi secara dini potensi penularan penyakit dan mencegah penyebarannya di dalam lingkungan lapas. Melalui kegiatan ini, Lapas Waikanan menunjukkan komitmennya dalam mendukung program pemerintah menuju Indonesia sehat serta memperkuat pelayanan pembinaan yang manusiawi dan berkeadilan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Nasional Narkotika BNN Kota Tarakan mengingatkan masyarakat akan bahaya serius penyalahgunaan obat anestesi jenis ectomidin yang dapat berakibat fatal bagi kesehatan manusia jika dikonsumsi. Bersama reporter Muhammad Rajabsyah. Rajabsyah.
5: Baik, pendengar, Badan Narkotika Nasional Kota atau BNN Kota Tarakan memperingatkan masyarakat akan bahaya serius penyalahgunaan obat anestesi jenis ectomidin yang bisa berakibat fatal bagi kesehatan manusia jika dikonsumsi. Hal ini menyusul keberhasilan aparat kepolisian membekuk seorang oknum kontraktor asal Tarakan, Kalimantan Utara yang kedapatan membawa puluhan cartridge berisi cairan terlarang tersebut. Kepala BNNK Tarakan, Evon Maternik, menegaskan bahwa ectomidin merupakan obat bius medis yang penggunanya sangat terbatas dan diawasi ketat. Obat ini juga tidak diperjualbelikan secara bebas dan hanya boleh diberikan oleh medis profesional demi keselamatan pasien.
6: Jadi ectomidin ini hanya boleh digunakan untuk di bidang kesehatan di

0: saja, dan itu sangat terbatas. Yang boleh mengeluarkan itu adalah farmasi.
1: Ya, dan lebih lanjut Evan Maternik menambahkan bahwa adapun modus operandi yang beredar saat ini adalah mencampurkan cairan obat pembius medis ini ke dalam liquid vape atau rokok elektrik. Penyalahgunaan ini banyak ditemukan di tempat-tempat hiburan malam. Ia menerangkan bahwa efek zat ini jauh berbeda dengan jenis narkotika lain seperti sabu yang kerap disalahgunakan pekerja lapangan untuk memicu stamina. Campuran etomidat dalam rokok elektrik berpotensi besar memicu keracunan hingga gangguan fatal pada organ vital. Penggunaan tanpa indikasi medis dan dosis berlebih berisiko tinggi menyebabkan depresi pernapasan fatal hingga henti jantung. Karena itu, Evan Maternik menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum setempat guna memperketat pengawasan jalur peredaran gelap zat kimia berbahaya ini di wilayah Kalimantan Utara. Masyarakat juga diimbau untuk tidak mencoba-coba mengkonsumsi cairan vape dengan sumber tidak resmi demi menjaga kesehatan diri. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajabsyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal akan menyelidiki penyebab ratusan ekor ikan jurung berukuran kecil hingga besar ditemukan mati mendadak di aliran sungai desa Tambangan Jaya, Kecamatan Tambangan. Bersama reporter Rizky Ramadan. Rizky.
3: Baik, dapat saya sampaikan warga desa Tambangan Jaya, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, dibuat geger dengan kematian ratusan ekor ikan jurung yang berukuran kecil, sedang hingga besar di sungai desa mereka. Satu persatu bangkai ikan pun diangkat oleh warga dan dikumpulkan di darat agar bangkainya tidak mencemari sungai yang juga lokasi wisata tersebut. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan guna untuk mencari tahu penyebab kematian ratusan ikan jurung tersebut. Bupati Mandailing Natal, Saipullah Nasution, mengatakan pihaknya telah mengumpulkan sampel air dan bangkai ikan untuk dibawa ke laboratorium agar mengetahui secara pasti penyebab kematian ikan jurung tersebut. Selain itu, pemerintah akan membangun bronjong agar debit air menjadi lebih banyak sehingga menciptakan lubu untuk tempat berkembang biaknya ikan jurung.
0: Tentang penyebab kematian. Ya. Bersama saya hari ini juga didamping oleh dinas perikanan. Tentu secara teknis kita memberikan obat ya, obat untuk pencegahan.
3: Selanjutnya, pendengar, pemerintah berharap agar ikan jurung yang menjadi kekayaan budaya Mandailing ini tidak punah dan lokasi ini kembali menjadi lokasi wisata alam, yaitu melihat ratusan ekor ikan jurung liar dari dekat. Dari Mandailing Natal, Rizky Ramadan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di perairan Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Kedua jenazah dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter dari Bandara Cilikriwut, Palangkaraya hari ini. Bersama reporter Aga Jaya Bijaksana.
4: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
5: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
4: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilikriwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
5: Sementara itu, Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah, sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8, kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilikriwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
6: Dan jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, semula jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman seluruhnya.
5: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Gajah Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia, hanya di Pro 3.

Saya Armanata Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-41. Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian dari bangsa Indonesia dalam memajukan pembangunan, memajukan rakyat Indonesia. Selamat hari ulang tahun sekali lagi, sekali di udara, tetap di

0: Warta Nusantara.
1: Festival Cabai Nusantara di IKN mempertemukan pemerintah, petani, pelaku UMKM, dan masyarakat untuk mengembangkan cabai sebagai komoditas pangan, ekonomi, serta pengendali inflasi. Bersama reporter Niswar Kula.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama Bank Indonesia menggelar Festival Cabai Nusantara 2026 di Nusantara Park, kawasan inti pusat pemerintahan Nusantara. Kegiatan ini menghadirkan beragam jenis tanaman cabai, produk olahan UMKM, bazar pangan lokal, serta kegiatan edukasi mengenai budidaya cabai dan urban farming. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawi Safitri mengatakan, kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya mendukung ketahanan pangan sekaligus program prioritas pemerintah. Menurutnya, cabai memiliki peran yang cukup luas dalam kehidupan masyarakat karena tidak hanya digunakan sebagai bahan pangan, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan perekonomian dan inflasi. Ia mengatakan, pengembangan keanekaragaman pangan perlu terus didorong agar masyarakat memiliki pilihan pangan yang sehat. Sementara dari sisi ekonomi, ketersediaan komoditas seperti cabai juga perlu dijaga.
3: Ini adalah festival yang kedua di Indonesia. Festival yang pertama diselenggarakan Kementerian Pertanian dan sekarang di IKN bersama dengan banyak mitra kita menyelenggarakan festival ini. Ya, pesan yang lain yang ingin kami sampaikan bahwa bertanam cabai itu bisa di mana saja. Tidak harus menggunakan lahan yang luas gitu ya. Dengan Anda bisa lihat di dalam kontes ini hanya dengan satu pot kecil itu sudah bisa menghasilkan banyak cabai sehingga ketahanan pangan pada skala rumah tangga itu juga bisa dipenuhi sebenarnya itu.
2: Dari sisi pelaku usaha, festival tersebut juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan produk olahan cabai kepada masyarakat sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas. Salah satunya dilakukan Ilham Dika, owner sambal botol kita asal Samarinda. Ia membawa produk sambal olahan berbahan cabai lokal dalam kegiatan tersebut.
4: Ini menggunakan cabai murni, cabai asli, dan menggunakan gula murni juga Bapak, dan non-MSG. Untuk ketahanan produk saya di sini ada kurang lebih 1 tahun. Setelah dibuka, itu dalam suhu ruang, tidak perlu ditaruh dalam kulkas atau freezer, langsung dikonsumsi saja, seperti produk pabrikan juga kita. Oh, sangat luar biasa sekali. Jadi para pengunjung-pengunjung yang sudah ngerasain, saya beri tester kan ini kan. Jadi antusiasnya sangat tinggi sekali. Iya, tinggi sekali. Jadi orang setelah nyicipin langsung pada beli semua.
2: Festival Cabai Nusantara turut menghadirkan kontes dan lelang tanaman cabai, bazar UMKM, lomba memasak kreasi sambal Nusantara, IKN Chill Challenge, serta kegiatan edukasi mengenai budidaya cabai dan pengelolaan lahan tanpa bakar. Kegiatan ini sekaligus memperkenalkan cabai bukan hanya sebagai bahan pelengkap makanan, tetapi sebagai komoditas yang memiliki kaitan dengan ketahanan pangan, aktivitas ekonomi masyarakat, pengembangan UMKM, hingga upaya menjaga stabilitas harga pangan. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Niswar Kula, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Kepulauan Sangihe mengedepankan pendekatan persuasif dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah terhadap pelaku usaha dan masyarakat. Bersama Jumel Johanis.
5: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah lebih mengedepankan pendekatan persuasif terhadap pelaku usaha dan masyarakat di lapangan. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP Daerah Sangihe, Abdi Abbas, kepada RRI Senin 28 September 2026. Ia menjelaskan seluruh anggota Satpol PP harus memahami bahwa peraturan daerah dibentuk dengan mempertimbangkan kondisi serta kearifan lokal masyarakat setempat.
6: Peraturan daerah kan dibentuk berdasarkan kearifan lokal. Jadi kami juga di lapangan mengajarkan atau menginstruksikan kepada anggota bahwa perda dibuat berdasarkan kearifan lokal, jadi tugas pelaksana juga harus arif dalam melaksanakan tugas. Jadi kami cenderung persuasif di lapangan, jadi tidak ada perlu tindakan-tindakan lebih.
5: Sementara Ketua Komisi 2 DPRD Sangihe Max Pangimangen menyampaikan, Satpol PP tidak hanya menampingi pemerintah daerah, tetapi juga harus hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat.
7: Dalam penegakan supremasi hukum di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Perda dan Perbuk, mereka harus membaur dan betul-betul merasakan bagaimana yang namanya masyarakat Sangihe itu perhatian, butuh penjelasan, edukasi, supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam penegakan maupun melakukan eksekusi-eksekusi tertentu sepanjang dibutuhkan. Karena karakteristik masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, rata-rata masyarakat yang buta pingin, butuh penjelasan yang cermat.
5: Karena itu, kolaborasi dan integritas dalam melaksanakan tugas perlu terus diperkuat, termasuk bersama TNI Polri, Kesbangpol, serta instansi dan stakeholder lainnya. Peran tersebut tidak hanya dilakukan secara internal dalam lingkungan pemerintah daerah, tetapi juga diwujudkan melalui pengawasan dan penegakan aturan kepada masyarakat. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumel Johanis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat Desa Purwosari, Kecamatan Patebon, Kendal menggelar tradisi pesta panen di sepanjang jalan desa yang membelah area persawahan untuk meramaikan pasar gili sehingga pendapatan pelaku UMKM dapat meningkat. Bersama reporter Faiz Rossi.
0: Setiap bulan September pasti diadakan pesta panen setelah panen di Desa Purwosari.
8: Masyarakat Desa Purwosari, Kecamatan Patebon, Kendal masih tetap menggelar tradisi pesta panen. Pesta panen digelar di sepanjang jalan desa yang membelah area persawahan sekaligus untuk meramaikan pasar gili yang hanya dibuka tiap hari Minggu pagi. Pesta panen minggu kemarin diramaikan berbagai macam lomba, yakni lomba karaoke, lomba mancing, lomba gogo ikan, lomba layang-layang, dan lomba kitiran atau baling-baling. Kepala Desa Purwosari Ahmad Nur Wahid mengatakan, khusus pada pesta panen kali ini, pembayaran di pasar gili menggunakan sistem ngeloning, yaitu membayar dengan gabah hasil panen. Namun kali ini gabah dibungkus plastik dan diberi nominal tertentu mulai Rp2.000, Rp5.000, dan Rp10.000. Tujuan sistem ngeloning ini untuk mengenalkan tradisi jual-beli zaman dulu kepada generasi sekarang. Pada zaman dulu, warga desa yang mayoritas petani padi ketika membeli kebutuhan pokok di pasar membayar dengan padi secara barter. Tradisi pesta panen digelar untuk meramaikan pasar gili sehingga pendapatan pelaku UMKM bisa meningkat.
0: Meningkatkan UMKM di Desa Purwosari, Pak. Terutama UMKM ibu-ibu di Desa Purwosari itu banyak sekali. Ada yang jual sayur, mayur, ada kue-kue tradisional juga ada. Akan tapi ini banyak juga dari luar desa yang bisa berjualan di pasar gili.
8: Keberadaan pasar gili juga dimanfaatkan oleh kelompok UMKM Berkah Maju, Gabungan Ibu-Ibu Patayat Warga RW 4. Ketua kelompok UMKM Berkah Maju, Umi Toibah, mengatakan tiap hari Minggu selalu hadir untuk meramaikan pasar gili. Kelompoknya menjual berbagai jenis UMKM ibu-ibu, mulai makanan ringan, minuman, dan berbagai jenis makanan tradisional.
9: Setiap minggu sebetulnya kita sudah hadir di sini untuk meramaikan pasar gili ini. Dan ini hari spesial, yaitu pas panen, pesta panen, kita menghadirkan berbagai macam hasil karya kami.
8: Jumlah pedagang di pasar gili sekitar 70-80 pedagang, termasuk pedagang dari luar desa. Khusus di acara pesta panen ada pemeriksaan kesehatan gratis. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rossi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dewan Pendidikan Jatim menilai rencana pemerintah untuk membebaskan biaya pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi sangat baik, namun harus dikaji lebih mendalam. Bersama reporter Faris Siarbo.
10: Rencana pemerintah untuk membebaskan biaya pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi terus memantik perbincangan hangat. Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur, Profesor Warsono, mengapresiasi kebijakan tersebut karena merupakan wujud nyata amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hanya saja, pendidikan gratis perlu dikaji lebih dalam.
11: Kalau misalkan pemerintah bisa membebaskan SPP, ya khususnya adalah bagi anak-anak yang kurang mampu, apalagi juga ditambah dengan seragam, buku, dan sebagainya, saya kira itu suatu ide yang bagus. Cuma persoalannya, ini kalau misalkan itu gagasan bagus, implementasinya bagaimana? Karena untuk mengimplementasikan gagasan itu harus dibuat kebijakan termasuk penganggaran. Nah, ini yang sebenarnya menjadi pertanyaan-pertanyaan ikutan.
10: Lebih jauh, Warsono mengingatkan bahwa pembebasan biaya saja tidak serta-merta mendongkrak kualitas pendidikan. Menurutnya, mutu pendidikan dibentuk oleh 4 variabel utama, sehingga perlu kerja bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sementara itu, Faisal Taslan, salah satu orang tua siswa, mengapresiasi rencana pemerintah menggratiskan pendidikan karena dapat meringankan beban. Hanya saja, kebijakan tersebut menurutnya masih perlu dikaji lebih mendalam karena membutuhkan alokasi anggaran yang besar.
12: Berharap sebagai orang tua yang punya anak di sekolah sih bisa terrealisasi lebih bagus secepatnya. Tapi itu pun Untuk tahun ini nggak mungkin karena masa pendidikan itu sudah berjalan. Kalau sekarang September berarti sudah 3 bulan atau 4 bulan yang lalu kan. Jadi mungkin bisa diterapkan tahun depan. Tapi sekali lagi menurut saya program ini bagus, cuma harus ditelaah lebih dalam dan melibatkan semua unsur pendidikan. Artinya ya masyarakat itu dimintai pendapatnya juga lah.
10: Selain menggratiskan pendidikan, ia berharap pemerintah dapat memperhatikan terkait sarana-prasarana pembelajaran, kompetensi guru, kesejahteraan guru, hingga dapat meningkatkan mutu pendidikan.
5: Faris Yarbo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan, terutama nelayan tradisional. Bersama reporter TC Maulidia Putri.
13: Pemerintah Kota Banda Aceh memastikan terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan nelayan, termasuk melalui penyediaan bantuan alat penangkap ikan kepada nelayan tradisional. Wali Kota Banda Aceh Eliza Sa'adudin Jamal menegaskan perhatian ini merupakan bagian dari komitmen pihaknya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Perhatian tersebut telah ditunjukkan dengan penyerahan bantuan bagi nelayan, seperti yang sudah disalurkan kepada nelayan tradisional di Gampung atau Desa Alunaga dan Deah Raya, Kecamatan Siakwala, Kota Banda Aceh. Wali Kota menyerahkan bantuan berupa jaring laut ukuran 100x4 meter kepada 143 nelayan dari total 840 set bantuan yang disalurkan. Penyerahan diterima secara simbolis oleh Panglima Laut dan perwakilan nelayan.
14: Katakan kepada para nelayan, mudah-mudahan bermanfaat untuk roh bulu.
15: Amin.
14: Masyarakat bernama sejahtera dari para nelayan.
15: Amin.
13: Kepala Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan DPPKP Kota Banda Aceh Iskandar menyampaikan bantuan tersebut berupa jaring laut ukuran 100x4 meter kepada 143 nelayan dari total 840 set bantuan yang disalurkan. Penyerahan diterima secara simbolis oleh Panglima Laut dan perwakilan nelayan.
16: Bantu 840 set, Bu. Yang menerima 143 orang nelayan.
13: Adapun diharapkan bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meringankan beban ekonomi warga dan mendukung aktivitas produktif nelayan. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kilas Berita.
1: Anggota Komisi 9 DPR RI, Nuroji, bersama Kementerian Kesehatan menggelar sosialisasi tentang Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Sosialisasi tersebut dihadiri sejumlah masyarakat dari berbagai kalangan di Kota Bekasi. Dalam kesempatan tersebut, Nuroji lebih banyak memberikan ajakan kepada peserta untuk menjalani pola hidup sehat. Ia menilai pola hidup sehat sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
5: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
17: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: BMKG Sumsel sebut hujan yang mengguyur sejumlah wilayah Sumatera Selatan dalam beberapa hari terakhir belum menandai dimulainya musim penghujan. Meski demikian, pemerintah diharapkan antisipasi fenomena banjir. Bersama reporter Muhammad Maulana.
2: Hujan yang mengguyur sejumlah wilayah Sumatera Selatan dalam beberapa hari terakhir belum menandai dimulainya musim penghujan. Kepala Unit BMKG Palembang, Sinta Andayani, mengatakan hujan tersebut dipengaruhi dinamika atmosfer, di antaranya aktivitas gelombang ekuatorial Rossby, serta pola angin yang membentuk konvergensi dan pelambatan angin. Kondisi ini mendukung pertumbuhan awan konvektif yang berpotensi menghasilkan hujan. Namun, BMKG memperkirakan kondisi tersebut hanya berlangsung sekitar 2 hingga 3 hari. Potensi hujan dapat terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Selatan, antara lain Musi Banyuasin, Musirawas, Musirawas Utara, Lahat, Pagar Alam, Ogan Komering Ulu, dan Ogan Komering Ulu Selatan.
3: Hujan di beberapa wilayah di Sumatera Selatan, seperti di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, Musirawas, Musirawas Utara, kemudian di Lahat, Pagar Alam, Oku, dan Oku Selatan. Dan juga di periode ini kami melaksanakan operasi modifikasi cuaca, di mana potensi awan konvektif yang muncul di wilayah Sumatera Selatan ini kami maksimalkan modifikasinya untuk menjadi awan konvektif atau awan hujan yang memang bisa menurunkan hujan secara signifikan di Sumsel.
2: BMKG juga melaksanakan operasi modifikasi cuaca dengan memaksimalkan potensi awan konvektif untuk menghasilkan hujan di sejumlah wilayah. Sinta menjelaskan, hujan dalam waktu singkat masih dapat terjadi meski sebagian wilayah Sumatera Selatan berada pada periode puncak kemarau. Kondisi tersebut merupakan bagian dari dinamika atmosfer dan belum dapat dijadikan indikator masuknya musim penghujan. Berdasarkan pembaruan model perkiraan cuaca dan iklim BMKG, Sumatera Selatan diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada November 2026. Sementara itu, warga Palembang, Widya Astin, meminta pemerintah mulai melakukan antisipasi sebelum musim hujan tiba. Ia mengingatkan persoalan banjir di sejumlah wilayah tidak hanya berkaitan dengan intensitas hujan. Kondisi drainase, penyempitan dan pendangkalan sungai, berkurangnya ruang terbuka hijau, serta semakin banyaknya permukaan tanah yang tertutup bangunan juga perlu menjadi perhatian.
4: Pemerintah kota perlu melakukan langkah antisipasi, bukan menunggu banjir terjadi baru kemudian bertindak. Normalisasi dan pemeliharaan drainase harus diperkuat. Titik-titik rawan banjir dipetakan. Sungai dan saluran air dibersihkan. Serta ruang terbuka dan kawasan resapan air harus benar-benar dilindungi.
2: Widya berharap pemerintah memperkuat normalisasi dan pemeliharaan drainase, memetakan titik rawan banjir, serta membersihkan sungai dan saluran air secara berkala. Ia juga mengajak masyarakat tidak membuang sampah ke sungai maupun drainase. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo memastikan konflik antar Arab Saudi dan kelompok Houthi tidak berdampak terhadap jadwal pemberangkatan jemaah umroh asal Gorontalo. Bersama reporter Andi Sanga.
5: Meningkatnya eskalasi konflik antara Arab Saudi dan kelompok Houthi pada bulan September ini tidak mempengaruhi pemberangkatan jemaah umroh asal Provinsi Gorontalo ke Tanah Suci. Kepala Bidang Bina Haji dan Umroh pada Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo, Safwan Eki, mengatakan pemberangkatan jemaah umroh asal Gorontalo sepanjang bulan ini tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Kondisi yang sama juga berlaku untuk jadwal pemulangan jemaah umroh asal Gorontalo menuju tanah air. Safwan juga memastikan konflik Arab Saudi dan kelompok Houthi tidak berpengaruh terhadap aktivitas ibadah jemaah umroh baik saat berada di Mekah maupun Madinah.
6: Sampai dengan saat ini juga dari Kementerian Haji Pusat itu belum memberikan instruksi kepada kami di daerah untuk mengantisipasi keberangkatan jemaah umroh itu sendiri. Oleh karenanya, pihak travel yang menyampaikan jadwal keberangkatan setelah kami konfirmasi kembali, mereka tetap memberangkatkan jemaah umroh sesuai dengan jadwal.
5: Hari ini, sebanyak 48 jemaah umroh dari travel Nabatur diberangkatkan dengan rute Gorontalo menuju Jakarta, kemudian dilanjutkan menuju Jeddah, Arab Saudi. Pimpinan cabang travel Nabatur, Irham Toalu, pagi tadi mengatakan pemberangkatan jemaah umroh tersebut berlangsung sesuai jadwal karena hingga kini Arab Saudi belum melakukan penutupan penerbangan internasional maupun penghentian pelaksanaan ibadah umroh. Di tengah isu konflik yang beredar, ia menyebut pelaksanaan ibadah umroh sejauh ini tetap berjalan lancar dan aman.
7: Alhamdulillah, selama ini
0: yang dikabarkan dari Arab Saudi bahwa ada konflik. Alhamdulillah ada beberapa tempat yang tidak bisa dimasuk, salah satunya kota Thaif, termasuk Jeddah ya. Tidak usah khawatir, selama ini tidak ada pemberitahuan dari maskapai ataupun dari Arab Saudi untuk jamaah dilarang masuk, aman-aman saja.
5: Seluruh jemaah umroh asal Gorontalo didorong untuk fokus melaksanakan ibadah selama berada di Tanah Suci. Para jemaah juga diingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dan keselamatan serta memperbanyak ibadah. Bersamaan dengan itu, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo terus memantau perkembangan situasi di Arab Saudi, termasuk proses pemberangkatan dan pemulangan jemaah umroh asal Gorontalo. Dari Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami juga akan hadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan ditutup melemah pada akhir sesi pertama perdagangan hari ini. IHSG mengakhiri laju di zona merah pada level 6.181. Indeks terkoreksi 60,45 poin atau 0,97%. Bersama reporter Fathia Nurzalfa. Fathia, seperti apa pantauannya?
2: Ya baik Hana dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG mengakhiri sesi pertama perdagangan hari ini di zona merah. IHSG turun 60,45 poin atau 0,97% ke level 6.181,43. IHSG sebelumnya dibuka di level 6.209,74. Sepanjang sesi pertama, indeks sempat menyentuh level tertinggi 6.227,89 dan level terendah 6.174,30. Nilai transaksi hingga jeda perdagangan mencapai 6,41 triliun rupiah dengan volume perdagangan 23,38 miliar saham. Sebanyak 193 saham menguat, 496 saham melemah, dan 102 saham bergerak tidak berubah. Pelemahan IHSG terjadi di tengah ketidakpastian pasar global sekaligus dinamika ekonomi domestik yang masih menjadi perhatian investor. Salah satu sentimen yang dicermati adalah meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK. Berdasarkan data yang dikutip tim riset Pilar Mas Investindo Sekuritas, sebanyak 53.490 pekerja terdampak PHK sepanjang Januari hingga Agustus tahun ini. Tim Pilar Mas menilai peningkatan PHK berpotensi memberikan tekanan terhadap daya beli masyarakat. Kondisi tersebut juga dapat mempengaruhi konsumsi rumah tangga yang menjadi salah satu komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Dari pasar global, investor juga mencermati pergerakan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat atau US Treasury. Pilar Mas menyoroti potensi penyempitnya selisih imbal hasil obligasi tenor 2 tahun dan 10 tahun. Perkembangan tersebut menjadi perhatian pasar karena dapat mempengaruhi ekspektasi terhadap arah kebijakan moneter The Fed dan prospek pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Sementara itu, hubungan dagang Amerika Serikat dan Tiongkok juga masih menjadi perhatian investor. Kedua negara dilaporkan mencapai sejumlah kesepakatan perdagangan, meski masih terdapat sejumlah persoalan yang belum terselesaikan. Demikian laporan pasar keuangan, informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathia Nurzalfa melaporkan dari Jakarta, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nantikan kembali update indeks harga saham gabungan sore nanti di pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Irsan Saputra. Sari Berita. Realisasi pajak di Sulsel Bartra hingga Agustus 2026 capai 10 triliun rupiah. Karhutla di Nrekang sebanyak 58 titik dengan luas area 419 hektar dalam kurun 2 bulan terakhir. Inilah Warta Berita selengkapnya. Realisasi pajak di Sulsel Bartra hingga Agustus 2026 capai 10 triliun rupiah. Aan Ariska melaporkan.
2: Kantor Wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara Sulsel Bartra Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatatkan kinerja penerimaan pajak hingga Agustus 2026 di tiga provinsi itu mencapai 10,19 triliun dari target 18,55 triliun. Kepala Bidang Pendaftaran Ekstensifikasi dan Penilaian Kanwil DJP Sulsel Bartra Agung Pranoto Eko Putro di Makassar mengatakan penerimaan pajak di tiga provinsi yakni Sulsel, Sulbar dan Sultra mencapai 10,19 triliun atau sekitar 54,93% dari target 18,5 triliun. Angka itu menunjukkan tren pemulihan dan ekspansi pajak sehat di wilayah kerja Sulsel Bartra dibandingkan rata-rata nasional yang tumbuh 10,94% secara bruto.
3: Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, kami berhasil membukukan penerimaan sebesar 10,19 triliun atau 54,95%. Dari penerimaan ini, kami membukukan pertumbuhan bruto sebesar 12,09% dan pertumbuhan neto sekitar 17,25%. Untuk Sulawesi Selatan, dengan target 13,08 triliun, realisasinya adalah 6,82 triliun dengan capaian 52,18 triliun.
2: Selain itu, Agung menegaskan bahwa Kanwil DJP Sulsel Bartra akan terus mengoptimalkan pengawasan potensi perpajakan untuk mengejar ketertinggalan capaian di beberapa sektor. Fokus strategi ke depan akan diarahkan pada penguatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan di luar Sulsel, serta memastikan bahwa momentum pertumbuhan positif di Sultra dan Sulbar dapat dipertahankan hingga akhir tahun.
1: Wali Kota Makassar meminta kepala sekolah ciptakan lingkungan sekolah yang jauh dari kekerasan seksual dan bullying. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
4: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta seluruh kepala sekolah agar menghadirkan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi pelajar. Munafri mengatakan kepala sekolah harus memiliki program atau kegiatan yang mampu mencegah perilaku menyimpang di lingkungan sekolah seperti bully dan kekerasan seksual. Menurutnya dua kasus ini merupakan masalah yang kerap muncul di lingkungan sekolah dan dampaknya akan sangat mempengaruhi masa depan korban.
5: Coba bayangkan kalau anak yang terkena ini lalu menyimpan dendam, lalu dendam itu bisa terbalaskan kepada orang-orang yang tidak berdosa. Ini akan memberikan dampak yang sangat jelek. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, jaga anak-anak ini. Buatkan sistem, buatkan kegiatan yang ada di dalam sekolah yang menutup ruang-ruang dan celah-celah ini.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri Minasa Upak Makassar, Damaris Painga, mengatakan upaya yang dilakukan yakni lewat inovasi Sapa Hati atau 1 jam pendampingan anak untuk menghadirkan toleransi inklusivitas. Dijelaskan inovasi ini dalam sepekan ada pelajaran yang membahas soal perundungan.
6: Jadi setiap satu pekan sekali itu ada pelajaran Sapa Hati, yakni tentang perundungan di setiap kelas selama 1 jam pembelajaran. Jadi ini berlaku di setiap kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan itu juga dalam setiap pelaksanaan upacara juga disampaikan apa efek dari perundungan sehingga anak akan menjadi takut untuk melakukan karena adanya efek yang sudah mereka ketahui.
4: Ditambahkan jika ditemukan adanya dugaan kasus bully maupun kekerasan di lingkungan sekolah, pihaknya akan memanggil korban, pelaku, dan orang tua atau wali dari korban dan pelaku untuk diberi pendampingan.
1: Perluas akses keuangan, Kopnus dan BPBD Sulselbar jalin kerjasama skema channeling. Laporan Edwin Masud.
7: Koperasi Nusantara Kopnus dan Bank Sulselbar menjalin kerjasama melalui skema channeling untuk memperluas akses pembiayaan bagi para pensiunan di Sulawesi Selatan. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU antara Kopnus dan Bank Sulselbar. Kolaborasi ini diharapkan dapat membuka akses terhadap fasilitas pembiayaan bagi pensiunan yang membutuhkan dukungan pembiayaan. Ketua Kopnus, Joshua Rahmat, dalam keterangan resminya menyampaikan, kerjasama tersebut merupakan upaya menyediakan fasilitas pembiayaan bagi pensiunan di Sulawesi Selatan melalui program dengan skema channeling. Menurutnya, sinergi Kopnus dan Bank Sulselbar menjadi bagian dari upaya memperluas akses layanan keuangan bagi segmen pensiunan.
8: Ya, benefit. Ya, tentunya kerjasama antara Bank Sulselbar ini adalah bagaimana kita bisa memberikan fasilitas untuk para pensiunan yang ada di Sulawesi Barat. Salah satunya dengan melalui program channeling kita. Jadi channeling ini merupakan kerjasama antara Koperasi Nusantara dan Bank Sulselbar, ya, yang tujuannya untuk mengkaryakan untuk para pensiunan. Hanya untuk pinjaman pensiunan. Pinjaman pensiunan, jadi dalam arti adalah pensiunan yang aktif di dalam Taspen dan Nasabah. Yeah.
9: Kalau mereka misalnya mau berusaha atau apa?
8: Masih bisa, peluang. Bisa Pak. Asal mereka merupakan pensiunan.
9: Iya.
7: Sementara itu, Direktur Utama Bank Sulselbar, Yulit Suwandi, mengatakan kerjasama tersebut merupakan langkah Bank Sulselbar untuk melebarkan jangkauan layanan dengan menyasar segmen pensiunan. Ia menyebut, melalui kerjasama ini, ke depan, para pensiunan di Sulawesi Selatan diharapkan dapat memperoleh fasilitas pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan.
10: Ya, saya kira kerjasama yang kita bangun ini tentu tidak terlepas dari bagaimana Bank Sulselbar melebarkan sayap, ya, khususnya pensiun. Karena kita tahu berbicara pensiun itu semua radanya di pusat, Pak. Bagaimana konektivitas di sana membuat kita bisa bikin kebijakan yang ada di Sulawesi Selatan dan Barat, sehingga ke depan itu Bank Sulselbar bisa menyerap pensiun untuk pemberian kredit lebih luas lagi, Pak. Tujuan itu. Sementara pensiunan ISN, tetapi ini kan tergantung kondisi dengan Kopnusnya. Ya, bagaimana kesiapan mereka memberikan jaminan risiko kepada kami sehingga kita bisa juga memberikan kredit kepada di luar ISN.
7: Kerjasama Kopnus dan Bank Sulselbar melalui skema channeling ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperluas akses pembiayaan dan mendorong inklusi keuangan di Sulawesi Selatan.
1: Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Makassar soroti target PAD dan belanja modal Makassar. Informasinya bersama Khairuddin Murahim.
11: Juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan atau P3 DPRD Makassar, Pasuryadi Rusli, menyoroti sejumlah poin dalam APBD perubahan tahun anggaran 2026. Hal itu disampaikan Pasuryadi Rusli dalam pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Makassar yang digelar di Ruang Sipakatau Kantor Balai Kota Makassar bulan lama ini. Pasuryadi mengatakan target pendapatan asli daerah atau PAD dalam APBD perubahan direncanakan sebesar Rp2,2 triliun lebih. Angka tersebut turun sekitar Rp5,57 miliar lebih atau 2,47% dibandingkan target APBD pokok 2026 sebesar Rp2,3 triliun lebih. Karena itu, fraksi P3 meminta pemerintah Kota Makassar mengambil langkah maksimal agar target PAD yang telah direncanakan dapat tercapai. Fraksi P3 juga mempertanyakan belanja modal APBD perubahan yang direncanakan sekitar Rp919 miliar lebih yang disebut mengalami penurunan dibandingkan APBD pokok. Pasuryadi mengingatkan pemerintah harus cermat menghitung kemampuan penyelesaian kegiatan fisik mengingat waktu pelaksanaan anggaran 2026 yang semakin singkat. Menurutnya, program yang tidak mampu diselesaikan berpotensi menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa.
12: PAD yang direncanakan sebesar Rp2,27 triliun lebih jika dibandingkan dengan target pada APBD pokok tahun anggaran 2026 yang ditetapkan sebesar Rp3,2 triliun lebih mengalami penurunan sebesar Rp5,57 miliar lebih atau turun sebesar 2,47%. Terkait hal ini, kami dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengimbau agar pemerintah kota dapat mengambil langkah-langkah yang dimaksimal sehingga mampu mencapai target PAD sesuai yang direncanakan.
11: Fraksi P3 mendorong agar anggaran perubahan diarahkan pada program yang berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat sekaligus memastikan pelaksanaannya tepat sasaran, efektif, dan efisien.
1: Karhutla dienrekang sebanyak 58 titik dengan luas area 419 hektar dalam kurun 2 bulan terakhir. Selengkapnya dilaporkan Eme Bafadal.
13: BPBD Kabupaten Nendrekang sebut kebakaran hutan yang terjadi pada Minggu dini hari telah dipadamkan. Diketahui kebakaran hutan yang berada di sebelah kiri jalan area Gunung Nona, tepatnya di kaki Gunung Mambapuang, sempat heboh di sosial media. Kondisi kebakaran berada di sisi atas daerah tersebut dan telah diatasi oleh tim damkar bersama personel pihak BPBD Kabupaten Nendrekang. Walaupun medan lahan yang terbakar cukup sulit, di mana petugas gabungan berupaya melakukan pemadaman. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nendrekang, Samsul Bahri, menjelaskan hal tersebut setelah ditelepon pihak RRI sore kemarin. Samsul Bahri menyebutkan sepanjang bulan Agustus hingga September untuk peristiwa kebakaran lahan di Kabupaten Nendrekang cukup banyak, yakni sebanyak 58 titik dan didominasi penyebabnya oleh ulah manusia.
14: Sekarang itu ada 58 titik di kurang lebih 419 hektar totalnya. Jadi jumlah total ya sudah di 58 titik. Tapi ada beberapa yang tidak sempat kami masukkan, artinya yang langsung teratasi gitu. Banyak sih yang kejadian seperti itu yang menyala, tapi masyarakat langsung turun, langsung matikan juga. Jadi yang seperti itu kami tidak data. Artinya yang sempat ditangani langsung oleh masyarakat. Jadi yang kami masukkan ini yang memang yang mencakup luas gitu. Itu yang kami data. Kalau ulah manusia iya sih juga kadang yang membersihkan ya begitu, karena kan sekarang juga ini selama satu bulan ini anginnya sih kencang, jadi membersihkan lahan ikut nih kebakar gitu.
13: Samsul Bahri menambahkan, kondisi saat ini pasca kebakaran pihak terkait mengambil langkah untuk memantau kawasan hutan lindung Gunung Nona atau Buntu Kabobong dari aktivitas masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai langkah pencegahan, terutama di tengah musim kemarau yang meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Umumnya kondisi yang terjadi kebakaran hutan ataupun lahan disebabkan oleh kelalaian masyarakat pada saat beraktivitas di pinggir gunung. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
1: Plugin Run, cara industri hotel dukung program pemilahan sampah. Aan Ariska melaporkan.
2: Fasaka Hotel Makassar menunjukkan dukungan terhadap program pemerintah Kota Makassar dengan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan melalui kegiatan plogging run atau aktivitas olahraga lari santai yang digabungkan dengan aksi memungut sampah di sepanjang rute yang dilewati yang digelar pada puncak perayaan hari ulang tahun ke-6 hotel tersebut. General Manager Fasaka Hotel Makassar, Agus Suryansa, mengatakan plogging run dipilih karena kegiatan tersebut tidak hanya mendorong masyarakat berolahraga tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk dukungan terhadap pemerintah Kota Makassar terhadap persoalan lingkungan termasuk pemilahan dan pengolahan sampah.
15: Di mana plogging run itu salah satu konsep yang kita ambil karena memang di Makassar ini saya lihat belum ada kegiatan seperti itu, hanya berlari biasa saja. Di mana kegiatan tersebut kita ambil juga sebagai kegiatan untuk olahraga dan menjaga lingkungan untuk Kota Makassar itu sendiri. Jadi itu bagian dari partisipasi Fasaka Hotel Makassar untuk menjaga lingkungan Makassar.
2: Kegiatan yang memadukan olahraga lari dan aksi memungut sampah itu diikuti sekitar 250 peserta. Para peserta dibekali kantong sampah dan menyusuri sejumlah ruas jalan di kawasan Rapocini, Veteran, Andi Jemah hingga APP Tarani.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Meriahkan HUT TNI, Makodim Bone gelar turnamen Domino Oredo Piala Panglima TNI. Laporan Suryani Arifin.
16: Momen peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI, suasana meriah dan penuh kekerabatan mewarnai halaman Makodim 1407 Bone di Jalan Lapatau, Kecamatan Tandetiratang Barat, Minggu 27 September 2026. Sebanyak 640 peserta dari berbagai kalangan bertanding dalam ajang turnamen Open Domino Orado 101 Piala Panglima TNI. Keseruan acara makin terasa saat pembukaan, di mana Danrem 141 Todopuli, Kolonel Infantri Robinson Talupadang, dan Dandim 1407 Bone Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus turun langsung dalam laga eksebisi. Pertandingan sengit 3 babak tersebut akhirnya dimenangkan oleh pasangan Danrem Robinson. Usai laga, Danrem 141 Todopuli, Kolonel Infantri Robinson Talupadang menegaskan, turnamen ini digelar atas instruksi langsung Panglima TNI sebagai wadah mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat.
17: Dan ini ya kita harus selalu bersama dengan rakyat, ya. Dampaknya dengan rakyat, ya, TNI tidak akan berhasil. Makanya kita selalu bersama dengan rakyat, ya. Karena itu harus dukungan dari masyarakat, dengan rakyat. Ya. sehingga TNI jebol.
16: Danrem berharap olahraga domino orado terus berkembang di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Bone, serta dapat menjadi agenda rutin pembinaan olahraga masyarakat di masa mendatang.
1: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas A, Kelas 2A Watampone menggelar pelatihan keamanan pangan bagi warga binaan pemasyarakatan tahun 2026. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
18: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Watampone menggelar pelatihan keamanan pangan bagi warga binaan pemasyarakatan tahun 2026, di mana pelatihan tersebut menjadi bagian dari program pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan WBP, khususnya dalam pengelolaan pangan yang aman dan higienis. Kasubag Tata Usaha Lapas Kelas 2A Watampone Sulkipli mengatakan sebanyak 13 WBP mengikuti kegiatan yang menghadirkan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone sebagai narasumber sekaligus pemberi pelatihan. Dikatakan dalam pelatihan tersebut peserta mendapatkan pembekalan mengenai penerapan keamanan dan kebersihan pangan serta tata cara pengelolaan pangan yang baik dan benar. Menurut Sulkipli, pengetahuan tersebut diharapkan menjadi bekal dalam mengikuti program pembinaan kemandirian maupun mengembangkan kegiatan usaha produktif. Lanjut, Sulkipli, pelatihan keamanan pangan merupakan bagian dari pembinaan yang diarahkan untuk membekali WBP dengan keterampilan praktis dan bermanfaat. Olehnya itu, melalui pelatihan keamanan pangan ini, ia berharap peserta dapat memahami pentingnya kebersihan dan keamanan dalam pengelolaan pangan, serta mampu menerapkannya dalam kegiatan produktif.
19: Pelatihan tersebut merupakan bagian dari program pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga binaan khususnya dalam pengolahan pangan yang aman dan higienis. Pada kegiatan ini sebanyak 13 orang warga binaan mengikuti kegiatan dengan menghadirkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bone sebagai narasumber sekaligus pemateri dalam kegiatan tersebut. Dalam pelatihan ini peserta mendapatkan pembekalan mengenai penerapan keamanan kebersihan pangan serta tata cara pengolahan pangan yang baik dan benar.
18: Sulkipli menambahkan, Lapas Watampone akan terus mendorong berbagai program pembinaan yang memberikan keterampilan praktis kepada WBP sebagai persiapan menghadapi kehidupan dan aktivitas produktif setelah menjalani masa pembinaan.
1: Seorang warga meninggal di lokasi bentrokan diduga tertembak. Kembali dilaporkan Sarifuddin.
20: Diduga terjadi penembakan saat bentrokan antar warga Kandeak dan Bungai Jaya di Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sabtu malam 26 September 2026. Dalam peristiwa tersebut, seorang warga dilaporkan terluka dan kemudian meninggal dunia setelah dibawa ke Rumah Sakit TNI Angkatan Laut. Bentrokan antar kelompok warga tersebut membuat personil Polsek Talo mendatangi lokasi untuk menangani dan membubarkan pertikaian. Namun saat berada di lokasi, personil kepolisian mendapat serangan dari warga menggunakan batu dan busur. Personil Polsek Talo yang hanya 5 orang mendatangi lokasi bentrokan dengan ratusan warga terlibat pertikaian. Kemudian salah satu anggota Polsek Talo tersebut memberikan tembakan peringatan untuk meredam perlawanan warga hingga membubarkan diri. Namun belakangan diketahui ada warga terluka dan dibawa ke Rumah Sakit TNI Angkatan Laut. Hal itu diungkapkan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Didi Supranoto saat menggelar konferensi pers bersama Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana didampingi Kabid Propam Polda Sulawesi Selatan dan Kabid Dokkes Polda Sulsel di Bidokkes Jalan Kumala Kota Makassar Minggu 27 September 2026 sore. Kombes Pol Didi Supranoto menyatakan kasus meninggalnya warga di lokasi bentrokan kelompok warga sedang dalam penyelidikan Propam Polda Sulawesi Selatan untuk mengetahui peristiwa yang sebenarnya terhadap kematian salah seorang warga bernama Rabli, 19 tahun.
21: Kemudian dari salah satu personil memberikan tembakan peringatan. Kemudian dari massa membubarkan diri. Kemudian pada pukul 04.50 diperoleh informasi bahwa ada seseorang yang menjadi korban. Diketahui bahwa korban atas nama Rafli sudah dibawa oleh salah satu warga ke Rumah Sakit Angkatan Laut. Korban sudah berada di rumah sakit di Bidokes, kemudian dilakukan pemeriksaan visum et repertum dan kemudian atas persetujuan dari keluarga korban dilakukan otopsi. Dari otopsi inilah nanti akan kita ketahui apa penyebab kematian dari korban.
20: Sementara Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana menjelaskan, penanganan bentrokan antar warga berawal dari laporan warga terkait adanya pertikaian antar kelompok di Kandeak dan Bungai Jaya. Menindaklanjuti laporan tersebut, personil Polsek Talok langsung dikerahkan ke lokasi untuk mengantisipasi dan menghentikan bentrokan dengan memberikan tembakan peringatan. Kemudian diketahui ada seorang warga dibawa ke Rumah Sakit TNI Angkatan Laut, kemudian meninggal. Untuk kematian korban, penyebabnya akan disampaikan langsung oleh tim dokter forensik Polda Sulawesi Selatan. Sementara personil yang melakukan pengamanan di lokasi bentrokan sedang dalam pemeriksaan propam. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan dugaan kesalahan oknum anggota Polri, proses hukum tetap berjalan transparan. Begitu pula terhadap warga sipil yang terbukti melakukan pelanggaran hukum di lokasi bentrokan.
1: Unit reaksi cepat menangkap 5 anggota geng motor, dilaporkan Syarifuddin.

0: salah satu kelompok geng motor bernama Waser yang diduga melakukan penyerangan anak di bawah umur di Jalan Dr. Latulangi, Kota Makassar, digerebek tim reaksi cepat Jatanras Polrestabes Makassar saat pimpinannya inisial Al Kaisar, 19 tahun, serta salah satu anggotanya sedang live melalui TikTok hendak tawuran dengan kelompok geng motor lainnya. Sehingga geng motor yang selama ini meresahkan warga adalah Kawanan Kejahatan Pemuda dan Remaja.
1: Ditangkap dalam kondisi sedang memegang handphone live di TikTok untuk melakukan COD. Jadi yang selama ini kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa tawuran yang terjadi di Kota Makassar ini bukan karena masalah tertentu, tapi karena COD. Ini terbukti ya, karena memang pelakunya itu kita tangkap sedang live di TikTok, sedang janjian dengan kelompok geng motor untuk melaksanakan tawuran.
0: Menurut Kombes Pol Arya Perdana, Unit Reaksi Cepat Jatanras Satreskrim Polrestabes Makassar telah menangkap sebanyak 5 orang anggota geng motor Waser saat sedang melakukan siaran langsung di aplikasi TikTok di markasnya, salah satu rumah di Jalan Daeng Hayo, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
2: KONI Makassar tunda pelaksanaan launching kontingen Makassar untuk Porprov Sulawesi Selatan untuk fasilitasi data cabur dan atlet. Laporan Zainal Abidin.
3: Rencana launching kontingen Kota Makassar untuk Porprov Sulsel dipastikan memohon penundaan. Hal ini disebabkan belum adanya finalisasi jumlah atlet dari KONI Sulawesi Selatan akibat masih berjalannya masa sangka serta belum adanya kepastian sejumlah cabang olahraga. KONI Kota Makassar mengajukan penundaan pelaksanaan launching kontingen atlet yang sempat direncanakan digelar pada Minggu 27 September kemarin. Ketua Panitia Launching Kontingen sekaligus Ketua Bidang Pengolahan Data KONI Makassar, Syahril Torang, saat dihubungi RRI menjelaskan bahwa penundaan ini dilakukan karena belum adanya finalisasi data sejumlah anggota kontingen resmi dari KONI Provinsi Sulawesi Selatan. Ia menjelaskan saat ini proses pendataan masih memasuki masa sanggah di tingkat provinsi, sehingga jumlah atlet Kota Makassar masih bisa berkurang atau bertambah. Hal tersebut sangat mempengaruhi jumlah pasti kontingen, karena beberapa cabur tersebut memiliki jumlah atlet yang cukup banyak.
4: Saya itu kemarin bermohon untuk ditunda. Kenapa harus ditunda? Pertama, belum adanya finalisasi mengenai jumlah tim kontingen Kota Makassar. Karena ini terkait pendataan di KONI Provinsi. Masih ada masa sanggah ceritanya. Jadi bisa saja berkurang, bisa saja bertambah. Jadi belum ada finalisasi dari KONI Provinsi nih. Itu saya lagi menunggu. Jadi untuk jumlah atlet ini belum finalisasi betul.
3: Syahril meminta seluruh pengurus cabang olahraga untuk bersabar menunggu hasil finalisasi data dari KONI Provinsi. Dengan data yang pasti, KONI Makassar baru bisa mematangkan jumlah kontingen serta merampungkan seluruh persiapan launching atlet seutuhnya. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Sekian warta berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store.

0: siang ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita

0: menyimak dinamika geopolitik. Ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, Satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Pulse 1 dimanapun Anda berada, berikutnya kami hadirkan untuk Anda informasi terkini.
1: Info terkini.
0: Polda Sulawesi Selatan merilis kasus korupsi dugaan gratifikasi Bupati Goa yang akan disampaikan oleh rekan reporter kami, Syarifuddin. Rekan Syarif.
2: Ya baik. Rekan Iksan dan selamat siang pendengar. Polda Sulawesi perkembangan penyidikan pidana dan pencucian uang terkait pengurusan persetujuan bangunan gedung, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang serta perizinan lainnya di Kabupaten Goa tahun anggaran tahun 2025 hingga tahun 2026 yang melibatkan Bupati Goa HT. Kabupaten Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Didi Supranoto menjelaskan adanya 4 objek penyidikan kasus yang diduga melibatkan HT yang sedang dalam penyelidikan di Treskrimum Polda Sulawesi Selatan.
3: Pengurusan PKKPR oleh pengembang perumahan Saudari HT menerima dari PT Royal Persada terkait dengan pembukaan gerai Indomaret. Saudara HT menerima dan digunakan untuk pembayaran rumah pribadi maupun pembelian kendaraan ke AIS. Terkait dengan pengurusan izin persetujuan bangunan gedung PBG, perumahan Royal Spring, Saudara HT menerima sejumlah uang. Terkait dengan sponsor kegiatan Beautiful Malino.
2: Dan kalau Deddy Supranoto mengatakan penyidikan telah dilakukan penyitaan terhadap sejumlah aset sebagai barang bukti meliputi 1 unit Toyota Hiace bernomor polisi DD7010HT dengan nilai estimasi Rp680 juta dan di situ unit atau 1 unit rumah di kawasan Royal Spring dengan nilai estimasi Rp1,4 miliar ke 1 unit rumah di kawasan Waterfront dengan estimasi Rp3,5 miliar. Penyidik telah menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Korotaspid Korp terkait status hukum HT. Pemberitahuan telah juga disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan. Dan Didi Supranoto mengatakan penyidik juga mengajukan permohonan pencekalan ke luar negeri terhadap HT. Selain itu, surat pemanggilan telah dilayangkan kepada HT untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Demikian laporan saya, rekan Iksan, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih banyak atas laporannya, rekan Syarifuddin, dalam informasi terkini.
1: Info terkini.
0: Peringkat Pulau 1 dimanapun Anda berada, melanjutkan perjumpaan kita di Makassar siang ini bersama saya, Irsan Saputra. Tapi tidak sendiri, di 100% Indonesia ada rekan kami lainnya. Ada adik-adik magang saya nanti menemani di 100% Indonesia. Tapi sebelum itu, Irsan hadirkan satu lagu untuk Anda.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar. Bagaimana karebata? Senang sekali Irsan kembali menemani. Tapi kali ini Irsan tidak sendiri loh. Irsan masih ditemani sama adik-adik magang saya. Kali ini datang dari Universitas Muslim Indonesia. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kenapa sih malu-malu banget? Ada apa?
3: Kalem, Kak.
2: Lagi kalem. Biasanya suara kamu kedengaran sampai di belakang ini, kantor nih. Gimana kabarnya, Rahma?
3: Alhamdulillah baik, Kak. Kalau kakak sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah, masih banyak lemaknya nih.
3: Olahraga dong, Kak.
2: Wow, makasih banyak loh. Rahma, kali ini kita akan ngobrol tentang apa?
3: Ini, Kak. Nah, Rahma mau tahu untuk pendengar ini, apa barang di rumah yang paling banyak kenangannya? Mm-mm. Kayak foto atau lemari biasanya? Mm-mm. Kayak atau kayak barang pemberian begitu, Kak, dari teman-temannya pendengar.
2: Oke, okay. Yeah. Jadi barang apa yang ada di rumah yang paling banyak kenangannya?
3: Iya, Kak.
2: Oke, okay. Bikin penasaran dan menarik. Untuk Anda yang ingin bergabung silahkan di 0821-3333-9440. Kita coba angkat dari WhatsApp dulu deh ya.
3: Iya, yeah.
2: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa nih, di mana?
4: Dari Janet Monto.
2: Siapa tahu karena ini adik magang kok belum pindah kenal semua.
4: Oh, belum pindah.
2: Iya, karena kan masih
4: ini,
2: dari siapa?
4: Denompo.
2: Ah, Denompo. Oh, iya. Nah, ini Denompo di Janet Monto.
3: Jauhnya di, Kak.
2: Iya. Nah, kita tadi bahas tentang apa tuh, Rahma?
3: Nah, ini, Kak, apa barang di rumah yang paling banyak kenangannya? Di rumah ada yang nompok.
2: Nah, apa itu barang di rumah tak yang paling banyak kenangannya di nompok?
4: Paling banyak?
2: Mm-mm. Apa kira-kira ada kenangannya dari barang-barang tak itu?
3: Kayak foto lamata, begitu.
2: Ada foto kecil mungkin, ada pemberian kah, atau apa begitu.
4: Ini pemberian sekaligus punya banyak kenangan.
2: Apa itu?
3: Iya, barang apa itu?
2: Barang apa itu? Lama aku kutunggu ini.
4: Apa
2: namanya? Tidak kutoki juga, tidak kuliah ki barangnya ini, Denompo.
4: Barang anu HP.
2: Oh, handphone. Oh iya. Oh iya, benar.
4: Diberikan sama mantan kekasih.
2: Asik.
4: Kenangan yang perempuan lain juga.
2: Wah. Terlalu banyak kenangannya, banyak di sana kenangannya. Ya.
3: Iya, Kak.
2: Waduh, tapi enggak gagal move on dong ya.
4: Banyak foto-fotonya.
3: Foto-foto dalam.
2: Tapi masih disimpan foto-fotonya?
4: Iya, HP-nya masih ada sekarang.
2: Oh, masih ada. Oke deh kalau gitu. Dan nompo Irsan punya. Ah, iya. Irsan punya 3 lagu nih yang siap difotokan. Siap difotokan. Kan jadi foto lagi nih. Siap di request. Ada Club Project dengan Tak Bisa Kelain Hati, ada lagunya Rio Febrian dengan Nada Kasih, dan ada band Surga Cinta. Yang mana mau kedengar?
4: Surga Cinta.
2: Oke deh.
3: Menyapa Maki dulu deng Nompo.
2: Nah.
4: Ya, saya menyapa Ibu Rosmiani Asir.
2: Iya. Yeah.
4: Nur Hikmah, Tantri. Bunda Sapi, Bunda Sewan, Kapur, Pak Aldi, Tuan Dato, Pak Lukus, Sunyati Lukmu, Kak Ustasti, Nur Bu Niar. Dewi Takatar.
2: Iya.
4: Nur Mina, Nur Eni, si Dewi Takatto. Pak Sapitra Yuto Somsia. Somsia Maisa.
2: Iya.
4: Dengan Argas, Dimas, Adi, Inga Dimbaji,
2: terakhir
4: Ika, Bobby, Andi, Yuda. Dan semuanya.
2: Dan semuanya, Modi. Oke, dan nompo.
4: Iya. Oke, Karsa, lanjut tugas ke.
2: Terima kasih ya. Banyak. Iya.
4: Ya, makasih waktunya Pak Ma. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita geser ke telepon biasa dulu ya, Rahma ya.
3: Oh iya.
2: Kita coba angkat dulu.
3: Halo, assalamualaikum.
5: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana, Pak?
5: Masih di Lembang Pindrang ini.
3: Oh, Lembang Pindrang.
2: Siapa?
3: Siapa nama ta?
2: Iya, siapa tahu karena tidak ada kenal ke anak magangku.
5: Iya, Aldi di Pangaparang.
2: Oke, Aldi di Pangaparang.
3: Kak Aldi. Nah, Kak Aldi ini ada topiknya Rahma. Apa barang di rumah yang paling banyak kenangannya, Kak?
5: Tentunya tidak jauh dari radio ini. Itu radio jadul masih disimpan di atas mininya.
3: Oh iya. Yeah.
5: Kenangan di situ.
2: Sudah berapa lama memang itu radionya?
5: Iya, dulu itu harga 50 ribu, sekarang sudah 300-an, lebih 400-an.
2: Waduh. Yang baru. Jadi sekarang masih kepake atau udah diganti yang baru?
5: Iya, kalau ada sudah dipakai, kalau misalnya mati lampu.
2: Oh, masih berfungsi dengan baik?
5: Masih, makanya kalau ada 1.359 berfungsi, ya di situ pakai.
2: Tapi, oh begitu.
5: Nah, FM-nya
2: begitu. Oh oke. Kalau gitu Bang Aldi, lagunya tinggal ada beberapa tuh yang bisa dipilih. Tiga lagu sebelum Irsan berpindah ke segmen berikutnya.
5: Lagunya?
2: Ada lagunya ada band dengan Surga Cinta, ada Rio Febrian dengan Nada Kasih, dan lagunya Club Project Tak Bisa Kelain Hati. Mau yang mana?
5: Wah, ini tak bisa kelain hati.
2: Ih, dari Club Project ya?
5: Kartun Club Project.
2: Oke, deh Irsan hadirkan kalau begitu.
3: Yeah,
2: menyapa buat siapa?
5: Itu dari Nompo tadi, terus Aisyeno, Aljabar, Nur Hikmah, Dima, Hendro, ini di Selayar, Barber di Selayar, Ali, Ika, Pak Gini, Pak Arjuna, Nabil, Yano, Hida, Dewi, Pak Sinta, Bu Sinta, Pak Yan, Besti, Indah, Pak Pajar, Pak Mustaha,
2: iya,
5: Anaska, di Pol Mada Bobi, Gidan, Daimis, Pak Rustan, dan semua-semuanya.
2: Kan?
5: RRI di berbagai jalur.
2: Oke, kalau begitu.
5: RRI dengan FM-nya, digital dan
2: digitalnya,
5: banyak fasilitas.
2: Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Aldi.
5: Terima kasih banyak sebentar lagi azan ya.
2: Iya benar.
5: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita pindah ke WhatsApp ya.
3: Oh iya.
2: Ada siapa di sana?
3: Oh. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Iya, dengan ibu siapa di mana?
6: Dengan ibu Sofi.
3: Oh, Bunda Sofi, bagaimana kabar tuh Bunda?
6: Baik, Alhamdulillah.
3: Bunda, hafal enggak ini suaranya siapa?
6: Suaranya siapa ya?
3: Yang kemarin siapa sih Bunda? Rahma.
6: Oh ya Rahma, Masya
3: Allah. Nah Bunda, ada topiknya Rahma sore hari ini.
6: Silakan.
3: Barang di rumah ta yang paling banyak kenangannya Bunda?
6: Yang jelasnya bahwa saya kan pendengar radio ya, tahun 70-an. Jadi kenangan saya banyak itu tersimpan di rumah. Radio ada yang ada radio manual, walaupun ada yang rusak, ada yang bagian dari saya bukan berarti ya sertifikat dari RRI Makassar. Radio-radio luar negeri ada beberapa masih tersimpan dengan baik. Kemudian ya, kenangan tentang ya, Padmo dari RRI Surabaya ada ada banyak
3: banyak ya Bunda.
2: Pokoknya kalau Bunda ini ada di rumahnya itu ada satu pojok, ada lemari di mana isinya semuanya tentang radio.
3: Tentang radio, Kak.
2: Benar ya Bunda ya?
6: Iya, benar.
3: Pendengar setia, Kak.
6: Bukan. Dengar ucapan tapi ada fakta dan realitanya ya, Ihsan.
2: Jadi udah lengkap itu semua pemberian-pemberian dari tahun 70-an yang dia punya itu udah dikoleksi, disimpanin semua.
3: Oh, ya. Jadi kenangan ya, Kak.
2: Benar.
3: Di situ.
2: Ya, jadi kalau mau dibilang ya, kenangannya satu lemari itu semuanya penuh kenangan.
3: Penuh kenangan.
6: Iya.
2: Bunda.
6: Di lemari yang terbuka yang tidak pakai kunci, tetapi saya sekarang datang ke lemari yang ada kuncinya supaya teman-teman saya kan dulu suka nakal ya, diambil nanti saya ambil itu saya pindahkan ke lemari yang ada kuncinya, jadi teman kalau datang tidak bisa diambil lagi.
3: Dijaga ya Bunda.
2: Dijaga kenang-kenangannya ya.
6: Biasa kenangan saya tentang radio ya, radio luar. Radio apalagi kalau RRI ya.
3: Iya,
6: ada dari Samarinda, ada dari RRI Makassar apalagi.
2: Wah, lengkap banget kalau begitu. Baik Bunda, ini lagunya tinggal ada band dengan Surga Cinta dan Club Project aja nih, tak bisa ke lain hati. Mau ikut sama yang mana?
6: Saya ikutan di Club Project.
2: Oke, kalau begitu. Kalau gitu boleh menyapa deh Bunda, karena ini kayaknya tinggal lagu dan azan asar nih kita hadirkan nanti.
6: Oh iya. Kalau begitu saya menyapa buat semua teman-teman yang kemarin kita ngumpul di acara pernikahannya ponakannya Ati Pangkep. Luar biasa ya, ada yang dari Sopeng, ada dari Pangkep sini. Dan luar biasa itu. Kita lagi pada ngumpul senangnya luar biasa ya Irsan. Ya itu kemarin. Ya, terus karena saya masih di daerah Pangkep, di rumahnya ibundanya Ina Kristalara, besok pagi baru ke Makassar.
2: Iya. Yeah. Oh, jadi kita masih di Pangkep ini?
6: Iya, masih di Pangkep, di rumahnya ibunya. Iya, nanti besok pagi insya Allah balik ke Makassar. Ya, tak lupa juga saya Sinta di MG.
2: Iya.
6: Dian ada Samsia Maisa di Batai, Wahida Batawati, pokoknya semuanya dengannya perusahaan
2: terima kasih. Oke, kalau gitu Bunda,
6: Sahabat Irsan dan bersama Rahma.
2: Terima kasih. Lagi
6: tugasnya. Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendengar, kayaknya kita udah cukupkan dulu perjumpaan kita untuk sesi yang pertama ini ya.
3: Iya, baik Kak.
2: Rahma, kenapa sih kaku banget? Enggak bebas banget sih kalau sama saya, kenapa?
3: Tidak, Kak, takut gini Kak, siapa tahu Kakak masih bicara tapi saya potong begitu.
2: Oh begitu, kan enggak apa-apa.
3: Jangan dong Kak.
2: Iya kan nanti nilainya tinggal kukurangin aja.
3: Nah itu enggak mau Kak, makanya diam.
2: Oke deh Rahma, thanks banget ya, udah nemenin Irsen. Nanti berikutnya ada Dwi ya?
3: Kak Dwi, iya Kak.
2: Ada Dwi yang menemani Anda mendengar dari jam 3 sore sampai jam 4 sore nanti. Masih di 100% Indonesia. Kalau begitu saya Irsan Saputra.
3: Saya Rahma.
2: Kami pamit. Wassalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bye-bye. Sampai jumpa.
3: Sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
2: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
1: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
2: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
3: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Apa kabar untuk Anda semuanya di siang menjelang sore hari? Untuk edisi hari Senin tepatnya di 28 September 2026. Semoga sehat selalu untuk Anda semuanya. Kita berjumpa lagi di 91 FM di program Pro Dandut. Dandut adalah kita bersama saya, Eni Atna. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di program Pro Dandut di 0851-915-18901. Ada lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda semuanya, saudara pendengar. Ada lagu dari Feni Nur, Selain Donatu Dilarang Ngatur, Nasib Sambunga, Darah Muda Alasan, Eri Susan Berkeping-keping, Fildan Berjuta Bahagia, Jirayut Nyut-nyutan, ada Lady Rara, Anggap Aku Tiada, ada Rita Sugiyato dengan Cemburu Buta, Fania Gulali, Sri Devi Terpesona, ada Faul Gayo dengan Cinta dan Kasih. Kita sapa dulu penelpon pertama. Halo Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita, DNI.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Yang pasti dan di Polman, DNI.
0: Dengan Kasidan di Polman, apa kabar Kasidan?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Sangat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik juga. Ini Kasidan mau dengar lagu yang mana Kasidan?
1: Lagunya Fildan.
0: Lagunya Fildan.
1: Iya. Yes.
0: Berjuta Bahagia.
1: Iya. Yes.
0: Untuk siapa nanti lagunya ini Berjuta Bahagia?
1: Salam sih, buat teman saya yang tugas di Polres Bone namanya Pak iya. Salim. Salam kompos kalau Pak. Terus ada kompos sejati, sembilan sehat bersama keluarganya semua. Terus ada Pak Rahim di Kota Kartanegara, mengajar sehat bersama keluarganya. Dan semuanya nih di tempat terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Udah ini lanjut terus ya, sehat selalu. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih tunggu yang lainnya untuk bergabung bersama kami dan selamat sore untuk Anda semuanya yang mendengarkan kami di program Pro Dandut. Apapun kegiatan Anda di hari ini, semoga sehat, semoga lancar. Ada lagi nih penelpon, kita coba sapa dulu. Halo Pro Dandut.
2: Dandut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana?
2: Ini Bonsel menyapa.
0: Oh, Pak Alwi di Bonsel. Apa kabar Ki Pak Alwi?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik deh.
0: Alhamdulillah kalau kabar baik. Ayah. Pak Alwi.
2: Yeah.
0: Mau dengar lagu yang mana Pak Alwi?
2: Gulali.
0: Gulali.
2: Yeah.
0: Untuk siapa nanti lagunya ini Gulali?
2: Selamat sore Rinda.
0: Iya.
2: Dan juga di Novi ada Bisma bersama tersayangnya, ada bersama sahabat Kompi. Aku rasa jadi pensiunnya di Bone di Ketua Pak Nordi. Selamat sore di Pak Nordi. Semuanya pendengarnya dari Bone. Selamat sore semuanya tanpa terkecuali. Sore ini lanjut tugas ya selalu ya bersama keluarga.
0: Terima kasih.
2: Sukses segalanya untuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Alwi. Dan ini masih tunggu yang lainnya, masih di 0851-915-18901. Halo Pro Dandut.
3: Dandut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik ini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kakak Faida?
3: Alhamdulillah kabar baik, Dek.
0: Mau dengar lagu yang mana Kakak Faida?
3: Kita pilihkan yang mana kita suka itu kita putar.
0: Siap, nanti saya pilih. Oh, kalau gitu supaya semuanya goyang, ini ada lagunya Selain Donatur Dilarang Ngatur dari Feni Nur.
3: Itu yang penting kita suka itu kita putar, Dek.
0: Untuk siapa nanti lagunya Kakak Faida?
3: Lagunya buat anggota Sejati Pense dari Bone, ada tadi Kalwi juga, ada Eci bersama Asma dan yang semua-semuanya, Dek. Dia lagi monitor tanpa terkecuali. Mudah-mudahan semuanya pada sehat. Tuh adik ini semoga sehat sekeluarga deh ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kakak Faida. Dan langsung saja kita dengarkan lagunya. Ini dia yang pertama dari Fildan, Berjuta Bahagia.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
4: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
4: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dimanapun saat ini Anda berada, pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan kita akan bergabung dulu dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: Kita awali dinamika olahraga sore dari sepak bola mancanegara. Belgia dan Prancis kembali bertemu dalam persaingan UEFA Nations League dengan kedua tim sama-sama mengincar kemenangan. Pertandingan di King Boudian Stadium Brussels dini hari nanti dipastikan akan berlangsung ketat sejak menit awal. Lilian Dea menyampaikan laporannya.
1: Tout est important, mais le plus important c'est d'apprendre à se connaître tous les uns les autres, et même si là.
2: Belgia dan Prancis mengincar kemenangan pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di King Boudin Stadium dini hari nanti. Prancis datang ke Brussel bermodalkan kemenangan tipis 1-0 atas Turki pada laga debut Zinedine Zidane sebagai pelatih Le Blues. Gol kemenangan dicetak oleh Kylian Mbappe sebelum penyerang Real Madrid itu ditarik keluar akibat cedera. Absennya Mbappe membuat Zidane harus merotasi sejumlah pemain. Meski demikian, Michael Olise, Ousmane Dembele, Ryan Cherki, Bradley Barcola, hingga Desiré Doué diprediksi tetap akan menjadi tumpuan Zidane pada pertandingan melawan Belgia. Jelang laga kali ini, Zidane menyebut fokus utamanya adalah mengenal para pemain lebih dalam dan membantu mereka memahami pola permainan di tengah jadwal pertandingan yang padat.
1: Tout est important, mais le plus important c'est de
3: semua hal memang penting, tetapi yang paling utama adalah saling mengenal satu sama lain. Setelah pertandingan di Turki, kami lebih banyak memulihkan kondisi karena harus melakukan perjalanan dan tidak punya banyak waktu latihan. Namun, kami selalu berusaha mempersiapkan pertandingan dengan baik, meskipun waktu latihan terbatas. Tentu saja kami ingin memenangi pertandingan, karena kami semua adalah orang-orang yang kompetitif. Ketika masuk ke lapangan, yang harus kami lakukan adalah berusaha memenangi pertandingan.
2: Sementara itu, Belgia juga datang dengan kepercayaan diri tinggi usai mengalahkan Italia 2-0 pada laga sebelumnya. Pelatih Mark Van Bommel diprediksi akan mempertahankan susunan pemain pada laga melawan Prancis. Ia menegaskan timnya akan memulai pertandingan dengan intensitas tinggi untuk dapat mengamankan kemenangan.
3: Kami selalu ingin menghadapi Prancis. Kami akan memulai pertandingan dengan intensitas dan kemauan yang tinggi. Kami harus memiliki sikap tersebut, dan itulah yang kami coba tanamkan kepada para pemain. Seperti yang saya katakan sebelum pertandingan melawan Italia, kami bisa bermain dengan baik. Saya melihat selama pekan latihan bagaimana cepatnya para pemain beradaptasi dan memahami level permainan serta cara bermain. Kami menginginkan hal itu di setiap pertandingan, terlepas dari siapa lawan yang kami hadapi.
2: Di atas kertas, Belgia unggul tipis atas Prancis dengan 30 kemenangan dari 78 pertemuan. Prancis meraih 29 kemenangan, tetapi Le Blues memenangi 5 pertemuan terakhir kedua tim. Laga dini hari nanti diprediksi akan berlangsung ketat dengan kedua tim sama-sama mengincar kemenangan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Nation League, pendengar, Turki siap jamu Italia pada laga lanjutan Nation League dini hari nanti. Karisma Rizky menyampaikan laporan.
1: Laga mesti kedua grup 1 Liga A UEFA Nations League musim ini akan mempertemukan Turki dan Italia di Stadion Bursa Timsah Arena dini hari nanti. Kedua tim sama-sama menelan kekalahan di laga pembuka dan kini berada di papan bawah klasemen. Sebelumnya Turki kalah tipis 0-1 dari Prancis di laga pembuka. Mereka dipastikan tampil tanpa kiper utama Urkan Cakir yang terkena kartu merah. Posisi penjaga gawang kemungkinan besar akan diisi Altay Bayindir. Kapten Merih Demiral dan gelandang muda Arda Güler diproyeksikan tampil sejak menit awal. Pelatih Vincenzo Montella menegaskan fokusnya pada pertandingan ini.
2: Akhirnya ini adalah olahraga, jadi memang seperti itu. Adanya terjadi dalam laga persahabatan 2 tahun lalu. Pasti besok akan berbeda karena hasilnya, dan hasil saya juga dipertaruhkan. Hati dan pikiran saya sepenuhnya mendukung hal ini. Turki dalam pertandingan ini.
1: Di sisi lain, Italia takluk 0-2 dari Belgia di kandang sendiri. Beruntung ini pertahanan mendapatkan tambahan kekuatan dengan kembalinya Alessandro Bastoni setelah menyelesaikan masa skorsing. Pelatih Roberto Mancini menegaskan kepada timnya untuk harus tetap tenang ketika berada di lapangan.
2: Kami harus tetap tenang berada di lapangan. Kami hanya memainkan satu pertandingan dan kami ingin melanjutkan dan memperbaiki ini jika memungkinkan.
3: Non credo che cambierà molto sul stai parlando di sistema tattico.
1: Dalam 5 pertemuan terakhir, Italia menang 2 kali dan imbang 3 kali. Pertemuan terakhir pada Juni 2024 berakhir imbang 0-0. Italia juga menang 3-0 atas Turki di Euro 2020. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabar selanjutnya, pendengar, Swedia akan menjamu Polandia dalam laga lanjutan UEFA Nations League 2026-2027 di Strawberry Arena dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
4: Tymek, ty pod hotelem mówiłeś, że po dwóch latach czujesz się tutaj jak debiutant, że tak przyjeżdżasz tak.
5: Swedia berharap bisa meraih kembali kemenangan menghadapi Polandia saat berusaha mempertahankan awal yang gemilang dalam siklus UEFA Nations League edisi 2026-2027. Setelah 2 kali berturut-turut terdegradasi, Swedia kembali promosi sebagai juara grup dalam kompetisi Nations League 2024-2025 dan menandai kembalinya mereka ke Liga B dengan kemenangan kandang 2-1 atas Romania pada Sabtu kemarin. 3 kekalahan mereka dalam 9 pertandingan kompetitif di bawah kepemimpinan Graham Potter. Semuanya terjadi menghadapi negara-negara yang berada di peringkat 15 besar versi FIFA. Sehingga kepercayaan diri seharusnya tinggi menjelang pertandingan menghadapi Polandia yang merupakan ranking 36. Di sisi lain, Polandia memulai perjalanan di Liga B dengan hasil imbang tanpa gol yang membosankan menghadapi Bosnia and Herzegovina. Pelatih kepala Polandia, Jan Urban, harus mulai meracik strategi guna merebut kemenangan pertama Nations League di laga ini. Pada sesi jumpa pers, Jan Urban mengomentari pendapat terkait lemahnya pertahanan yang dimiliki Polandia. Ia menyebut bahwa pemain bertahan harus tampil berani dan proaktif untuk dapat menciptakan peluang bagi timnya. Bertahan adalah soal bangkit kembali dari serangan lawan, soal membuat situasi di mana lawan kesulitan denganmu dalam duel satu lawan satu. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemain bertahan. Banyak hal yang harus dilakukan oleh pemain bertahan. Jika pemain memiliki keberanian dan menemukan ruang kosong dalam pertandingan, seringkali pemain bek kiri tampil sebagai pemain sayap atau pemain gelandang yang tampil menjadi penyerang. Jika tidak memiliki keberanian, maka pemain bertahan haruslah memenuhi tugasnya untuk bertahan. Sementara itu, bek Polandia Timotius Puhacz mengatakan bahwa sebagai pemain bertahan, seringkali semakin baik kemampuan menyerangnya, semakin sering dicap sebagai bek yang lemah. Namun meski demikian, ia setuju dengan yang disampaikan oleh sang pelatih bahwa pemain bertahan bisa memberikan yang terbaik di lini manapun. Sebagai pemain bertahan, saya merasa bahwa semakin baik kemampuan menyerang Anda, semakin sering pula Anda dituduh sebagai pemain bertahan yang lemah. Terkadang memang begitu, tetapi saya berharap dapat membuktikan bahwa saya juga mampu bertahan saat berada di lapangan. Saya sadar betul bahwa sebagai pemain bertahan, saya harus memberikan yang terbaik dalam aspek pertahanan. Sementara itu, kemampuan saya untuk membantu serangan sudah terbukti lebih dari sekali, jadi hal itu tidak akan menjadi masalah. Laga antara Swedia dengan Polandia ini akan berlangsung di Stockholm Strawberry Arena, Swedia, dini hari nanti pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke lapangan tenis, pendengar, petenis Aldila Setiaji dan Erin Ruth Live merebut gelar ganda putri turnamen tenis Singapura Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu menundukkan ganda Tiongkok Tang Qianyu Su Yifan dengan skor 6-3-6-2 pada laga final. Aldila Ruth Live menuntaskan pertandingan yang berlangsung di The Kallang Singapura minggu malam kemarin dalam tempo 1 jam 20 menit. Pasangan Indonesia Selandia Baru sempat tertinggal dua kali pada awal set pertama sebelum menyamakan kedudukan 2-2. Mereka kemudian mengambil kendali pertandingan dengan memenangi 3 game secara beruntun hingga akhirnya mengamankan set pembuka dengan skor 6-3. Memasuki set kedua, Tang Su sempat membuka keunggulan melalui skor 1-0, namun Aldila Ruth Live merespon dengan merebut 5 game berturut-turut untuk berbalik unggul 5-1. Tang Su hanya mampu menambah 1 angka pada game ketujuh sebelum kembali kehilangan kendali. Aldila Ruth Live kemudian menutup set kedua dengan skor 6-2, sekaligus memastikan kemenangan mereka.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar, kita awali kabar Asian Games 2026 dari cabang olahraga bulu tangkis. Dua dari empat wakil cabang olahraga bulu tangkis Indonesia yang tersisa memastikan diri melangkah ke babak final nomor perorangan Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi Nita Violina Marwah membuka peluang meraih emas di Asian Games 2026. Mereka lolos ke final usai menang atas unggulan satu dari Tiongkok Feng Yanze, Huang Dongping. Tampil tanpa tekanan di Ichinomiya City Municipal Gymnasium pagi tadi, Amri Nita menang dengan skor 21-12, 21-14 atas lawannya. Momentum kemenangan berlanjut di sektor ganda putra, di mana pasangan Leo Roli Karnando, Daniel Martin melangkah ke final usai menang atas ganda putra peringkat 1 dunia, Kim Won Ho, Se Song Jae. Leo Daniel menang 21-11, 21-14 dari pasangan Korea Selatan. Kemenangan ini juga menjadi kemenangan kedua secara beruntun bagi Leo Daniel atas pasangan Kim So. Sayangnya, langkah dua wakil Indonesia lainnya, Tunggal Putra Alwi Farhan dan Ganda Putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri, terhenti di semifinal. Alwi Farhan harus mengakui ketangguhan unggulan kedua asal Thailand, Kun Lafut Vitidasap, setelah takluk 13-21, 15-21. Sementara pasangan Fajar Fikri takluk 17-21, 21-13, 9-21 dari unggulan ketiga asal Tiongkok, Liang Weikeng Wai Chang. Meski demikian, kontingen Indonesia telah dipastikan mengamankan 4 medali Asian Games 2026 dari cabang olahraga bulu tangkis. Sementara itu, cabang olahraga balap sepeda menyumbangkan 1 medali perunggu untuk Indonesia di ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya. Hal ini dipastikan setelah atlet putri Jasmine Azahra Setiopudi menduduki posisi ketiga pada nomor woman BMX Racing. Pada balapan yang berlangsung di Nagoya Velodrome BMX Race Course pagi tadi, Jasmine mencatatkan skor 34.932. Sementara medali emas diraih atlet tuan rumah Jepang Seiha Takeyama dengan skor 33.401 dan perak diraih Liao Wangyi dari Tiongkok usai memperoleh skor 34.500.

0: Dan pendengar, berikut kami hadirkan informasi seputar peringkat di Asian Games 2026. Posisi pertama ditempati oleh People's Republic of China atau Tiongkok dengan perolehan 221 medali. Kemudian Jepang dengan 164 medali, Republic of Korea 90 medali, Uzbekistan 41 medali, dan di posisi kelima Kazakhstan dengan 43 medali. Sementara Indonesia berada di posisi 14 dengan perolehan 27 medali, terdiri atas 2 emas, 5 perak, dan 20 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Beralih ke kabar sepak bola nasional, pendengar. Jelang derby Melayu antara Indonesia kontra Malaysia, Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta mulai dipadati supporter dari kedua tim. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita telah terhubung dengan reporter Niar Abdul Litiloli. Niar, silakan.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana dalam hitungan beberapa jam ke depan akan digelar satu pertandingan paling ditunggu di fase grup dari FIFA ASEAN Cup 2026 divisi A, atau maksud kami grup A, di mana Indonesia selaku tuan rumah menjamu Malaysia, salah satu rival abadi dari Indonesia dalam kancah sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Bisa kami sampaikan tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat nanti akan digelar pertandingan tersebut. Namun sebelum itu, di pukul 16 nanti akan ada pertandingan antara Singapura menghadapi Bangladesh yang akan digelar pukul 16. Itu akan menjadi laga sebelum nantinya laga Indonesia kontra Malaysia. Bisa kami sampaikan, meskipun pertandingan untuk Indonesia kontra Malaysia nanti baru akan berlangsung atau digelar di pukul 19.30, namun keramaian ataupun antusiasme ini sudah mulai terlihat, meskipun memang belum sesuai yang memang dinantikan, namun ini sudah mulai terisi dari jalur-jalur untuk masuk dari supporter itu sendiri sudah dibuka aksesnya, karena di pukul 16 itu ada pertandingan antara Singapura dan juga Bangladesh, maka dari pukul 14 atau pukul 2 siang ini gate itu sudah mulai dibuka untuk masyarakat umum. Dan bisa kami sampaikan, ini baik dari petugas steward ataupun petugas keamanan, kemudian juga petugas yang berwenang dari pihak kepolisian dan TNI, ini sudah mulai menyebar di berbagai sisi. Kemudian juga berbagai petugas lainnya, termasuk petugas dari pihak PLN yang memastikan bahwa listrik yang mengalir ataupun yang dibutuhkan oleh stadion pada hari ini semua telah berjalan dengan lancar, dan berbagai persiapan terus dilakukan. Dan bisa kami sampaikan, nanti salah satu yang menarik pada hari ini, pada laga Indonesia kontra Malaysia, akan ada yang namanya fan zone atau area khusus bagi para pendengar, di mana ada sejumlah kegiatan yang akan digelar selaku tuan rumah dari gelaran FIFA ASEAN Cup 2026, di mana di fan zone East nanti ini atau di bagian fan zone ini akan dibagi di dua sisi, yaitu di East Zone dan juga West Zone, artinya di bagian sisi timur dan juga sisi barat dari CBK. Dan saat ini saya sendiri berada di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tidak jauh dari tempat saya berdiri ini di pintu media, beberapa meter ke depan itu adalah jalur VIP, dan ini akan nantinya menjadi area dari fan zone atau area bagi para penggemar di sisi dari tidak jauh dari pintu VIP. Dan nantinya ada beberapa kegiatan yang digelar dimulai dari pukul 18, yaitu sejumlah game dan juga kuis, kemudian ada talk show terkait Asian Games, dan nantinya menghadirkan beberapa legenda sepak bola di kawasan Asia Tenggara seperti Syafiq Rahim dan juga Kurniawan Dwi Yulianto. Ini legenda-legenda sepak bola dari kawasan Asia Tenggara, dari Indonesia dan juga dari Malaysia. Kemudian juga nanti akan ada performa dari DJ dan band performance tentunya. Dan kemudian untuk di sisi barat ini, itu tadi di untuk sisi timur. Kemudian untuk sisi barat ternyata kurang lebih kegiatannya hampir sama, hanya saja ada beberapa perbedaan tentunya. Dan nantinya setelah pertandingan di pukul 21.30 itu akan ada, masih ada sejumlah penampilan yang akan digelar atau hiburan bagi masyarakat atau supporter di pukul 21.30 setelah pertandingan berakhir, karena nanti kurang lebih pertandingan dimulai dari pukul 19.30 sampai dengan 21.30. Jadi setelah 21.30 pun masih ada kegiatan yang bisa diikuti oleh para penggemar ataupun supporter yang hadir di stadion pada malam hari ini. Informasi terakhir pendengar, dari sampai dengan pukul 12 siang tadi, sekitar 56.000 tiket yang disediakan oleh PSSI ini sudah terjual untuk para penonton yang ingin menyaksikan pertandingan antara Indonesia kontra Malaysia. Sementara tiket sendiri masih bisa diakses atau bisa dibeli oleh para penggemar, karena akses untuk tiket itu di Kita Garuda itu masih bisa, kitagaruda.go.id itu masih bisa didapatkan, artinya belum ditutup, dan berarti masih ada penambahan untuk jumlah pembelian tiket. Artinya dari 56.000 yang sudah terjual sampai pukul 12 siang tadi, berarti masih ada penambahan, dan kita akan mengupdate lagi seberapa banyak nanti tiket yang hadir, tiket yang akan terjual untuk pertandingan ini. Dan pendengar, untuk pengetahuan Anda mungkin yang sudah cukup lama mengikuti pertemuan atau rivalitas antara Indonesia dan juga Malaysia, Indonesia dan Malaysia ini tercatat sudah sering bertemu dan dimulai sejak piala ataupun turnamen piala kemerdekaan di tahun 1957 sampai pertemuan terakhir di tahun 2021, yaitu pelaksanaan piala AFF 2020 yang digelar di tahun 2021 di Singapura. Itu adalah momen terakhir tim senior atau tim utama dari Indonesia dan juga Malaysia bertemu, di mana dari dua kali lewat pertemuan Indonesia sempat kalah 0-2

26 kali kemenangan, sementara Malaysia mencatatkan 25 kali kemenangan dengan sisa 18 pertandingan berakhir dengan seri. Tentu malam hari ini setelah absen kurang lebih 5 tahun tidak bertemu, orang banyak menantikan seperti apa hasil dari pertandingan kedua tim. Sementara dari pantauan kami di sosial media atau di sosial media di beberapa wahar terakhir, itu bahkan salah satu kelompok supporter dari timnas Indonesia itu Ultras Garuda sudah menyebarkan sayur ataupun perang dingin terhadap supporter dari timnas Malaysia, yaitu Harimau Malaya, yang tentu salah satunya adalah sebuah postingan dengan caption ataupun ungkapan bahwa kami tunggu kalian di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Itu adalah semacam cyber yang dilepaskan oleh para supporter dari Indonesia, yaitu Ultras Garuda, yang nantinya tentu akan mendapatkan tempat mereka di sisi selatan. Sementara kita akan tentu juga menanti pertunjukan dari Korea-Korea menarik yang mungkin akan hadir di sisi utara, yaitu dari kelompok supporter Le Grande Indonesia, yang tentu selalu menghadirkan Korea-Korea menarik. Kita akan lihat pada malam hari ini seperti apa penampilan dari dua kelompok supporter terbesar Indonesia atau timnas Indonesia pada nanti malam. Demikian untuk menurut kehadiran yang akan disampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Nyerah dulu itu lalu, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar lainnya, pendengar. Tercatat 16 pelatih menembak di Bali mengikuti sertifikasi kompetensi pelatih olahraga di lapangan tembak Perbakintoh Pati Denpasar. Sertifikasi ini sekaligus menjadi bukti bahwa pelatih olahraga benar-benar kompeten untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi di era ekosistem olahraga modern. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Putu Nirawati dari RRI Denpasar.
1: Pelatih modern yang kita kalau mau mengejar ke pasar global, kita bicara Indonesia emas, kita bicara prestasi internasional. Dari daerah inilah yang harus mulai mencanangkan diri menjadi pelatih-pelatih juga.
2: Tercatat 16 pelatih menembak di Bali mengikuti sertifikasi kompetensi pelatih olahraga di lapangan tembak Perbakintoh Pati Denpasar 26 hingga 27 September 2026. Sertifikasi kompetensi ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Permenpora Nomor 8 Tahun 2026. Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Pelatih Olahraga LSP Port Muhammad Yudianto Arifandi Minggu 27 September 2026 mengatakan sertifikasi kompetensi ini menjadi keharusan bagi seorang pelatih olahraga. Sertifikasi ini sekaligus menjadi bukti bahwa pelatih olahraga benar-benar kompeten untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi di era ekosistem olahraga modern.
1: Dengan adanya era globalisasi, kemudian dengan menyambut Indonesia Emas 2045, ada lagi sekarang sudah masuk ke era ekosistem olahraga modern, maka Permenpora memaksakan untuk pelatih olahraga sebagai muara, sebagai garda terdepan untuk kepada atlet-atletnya, maka standarisasi dibuat.
2: Yudianto Arifandi secara khusus mengapresiasi langkah cepat Perbakin Bali untuk mengikut sertakan para pelatihnya dalam sertifikasi kompetensi dan menjadi contoh bagi Perbakin di Indonesia.
1: Perbakin Indonesia, PB harusnya melihat ini bahwa

0: Bakti dan Pengurus Senior Persatuan Menembak Indonesia Perbakin Bali, Made Sugiantara yang akrab disapa Pak Rino, mengatakan sertifikasi kompetensi sangat penting untuk membangun kepercayaan diri pelatih, terutama saat mengawal atlet menuju event dengan level yang lebih tinggi.
1: Dengan ada posisi sekarang ini, akan Bali bisa lebih diperkuat dengan rasa percaya diri pelatih. Itu penting bagi saya. Saya pernah di pelatnas itu lama, saya harus punya percaya diri baru saya akan bisa bangkit. Kalau kita dalam medan perang yang begitu masih merasa tidak percaya diri, dengan apalagi ada undang-undang ini, kita udah punya, udah yakin gitu.
0: Adapun 16 pelatih menembak yang mengikuti sertifikasi kompetensi ini, masing-masing berasal dari Denpasar 9 orang, Badung 2 orang, Buleleng 2 orang, Klungkung, Gianyar, dan Jembrana masing-masing 1 orang. Sementara 3 kabupaten yakni Tabanan, Karangasem, dan Bangli belum mengirimkan pelatihnya. Sertifikasi kompetensi pelatih olahraga ini berlaku selama 3 tahun dan wajib terus diupdate. Reporter RRI dan

Mendengar dengan disampaikan informasi tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat sore dan salam olahraga.

0: olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali
1: melalui memberikan lagi kepandangi oleh Wong Cilin datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

saudara pendengar di manapun saat ini Anda berada. Demikian kebersamaan kita di program Pro Dandut. Dandut adalah kita untuk edisi hari Senin 28 September di tahun 2026. Sampai jumpa di lain waktu bersama saya Eni Adnan, dan tetap bersama kami di 91 FM era Ribone pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita akan mengikuti Gemah Saripati Maju Sekorwil 4.

0: dari kawasan Stadion Lapatau. Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bone.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk seluruh pendengar Pro 1 di Korwil Nusantara 4. Kembali Anda bersama kami dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju edisi Senin 28 September 2026 bersama saya WOD Rina Mustika. Dan sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Bau-Bau. Dan untuk informasi pertama, kami akan awali dari RRI Palu. Pendengar, memperingati 8 tahun pasca bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi, masyarakat diharapkan dapat terus mematuhi aturan yang ada dalam penataan kota di tengah Palu yang memiliki potensi bencana tinggi. Berikut laporan Nita Surbakti.
2: Menjadi wilayah yang memiliki potensi bencana tinggi dan bersifat periodik, ketangguhan dan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana diharapkan dapat terus dibangun guna mengantisipasi terjadinya bencana. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palu, Presti Tampubolon, mengatakan tingginya potensi bencana di daerah ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam melakukan percepatan pembangunan, sehingga untuk memastikan pembangunan yang dilakukan tidak mengalami kerusakan berat saat terjadi bencana. Penataan dan pengaturan aktivitas pembangunan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, menjadi hal penting, diantaranya dengan memastikan tidak ada bangunan di wilayah yang masuk ke zona merah pasca bencana. Menurutnya, penataan yang baik akan berdampak signifikan dalam menekan tingginya kerusakan dan dampak dari bencana yang berpotensi terjadi di Kota Palu.
3: Nah, inilah yang kita harus pahami, manakala kita mau membuat bangunan, manakala kita mau membuat rumah dan lain sebagainya, kita harus memperhatikan bagaimana kontur tanahnya, bagaimana indeks tanahnya, dan itulah yang akan menjadi ujian atau pemeriksaan awal dari tenaga bangunan, tenaga ahli bangunan kita yang mengeluarkan rekomendasi izin bangunan atau sertifikasi layak fungsi yang ada di Dinas Tata Ruang sudah menggunakan mikrozonasi yang diciptakan oleh BPBD. Nah, seperti itulah langkah-langkah kita bagaimana mau mengamankan daerah ini supaya bagus perumahan-perumahan penduduk, kemudian bangunan-bangunan kita di lokasi-lokasi yang sesuai dengan indeks-indeks kerentanannya.
2: Ditambahkan kepatuhan masyarakat dalam penerapan penataan dan pengaturan bangunan di setiap wilayah di Kota Palu sangat diharapkan sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban bencana. Ditegaskan, ketangguhan bencana membutuhkan komitmen dan sinergitas semua pihak, di mana pemerintah melakukan pemetaan dan penataan, serta mengeluarkan kebijakan yang dapat mengurangi resiko bencana, sementara masyarakat mematuhi dan tidak mendirikan bangunan di wilayah yang masuk zona merah agar tidak menambah semakin tingginya resiko bencana bagi masyarakat.
1: Dari Palu, pendengar, kita menuju ke Kabupaten Tojo Una-Una. Di sana ada rekan Yuni Syafira. Yuni, laporan Anda.
4: Terima kasih. Di RRI Palu, informasi dari RRI Ampana, sore hari ini masuk program nasional 100 Gudang Bulog. Tojo Una-Una bersiap bangun gudang pangan untuk serap beras dan jagung petani. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
5: Kabupaten Tojo Una-Una menjadi salah satu dari 100 titik di Indonesia yang disetujui Presiden Republik Indonesia untuk pembangunan gudang bulog. Rencana pembangunan tersebut saat ini masih berada pada tahap awal, yaitu proses hibah lahan dari pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una kepada Bulog. Pimpinan Bulog Cabang Poso, Muhammad Hairil Fitriawan, menyampaikan bahwa setelah proses hibah tanah rampung, progres pembangunan gudang akan segera dilaporkan ke pemerintah pusat. Pembangunan pun diupayakan dapat dilakukan secepat mungkin sesuai dengan ketentuan program nasional. Ia menjelaskan secara nasional terdapat 100 titik pembangunan gudang bulog yang disetujui Presiden pada tahun ini. Dan Kabupaten Tojo Una-Una termasuk di dalamnya. Pemerintah daerah pun disebut sangat mendukung program tersebut dengan rencana penghibahan lahan untuk pembangunan gudang.
6: Rencana pembangunan gudang bulog itu saat ini kita masih sementara proses hibah tanah dari pemerintah kabupaten. Nantinya kita akan melaporkan terkait progres itu ke pusat, dan kita upayakan pembangunan gudang itu secepat mungkin. Tahun ini ada 100 titik yang disetujui oleh Pak Presiden, salah satunya itu ada di Kabupaten Tojonauna. Alhamdulillah, Pemda Kabupaten Tojonauna sangat mendukung program Pak Presiden ini dan telah berencana untuk menghibahkan tanahnya untuk pembangunan gudang bulog di Kabupaten Tojonauna. Kita akan menjaga produksi yang melimpah di sini, nantinya kan ketika produksi melimpah, ada bulog sebagai penyangga pangan di Kabupaten Tojonauna untuk menyerap hasil dari petani. Sehingga harga yang ada di petani maupun konsumen terjaga.
5: Keberadaan gudang bulog di Tojonauna nantinya diharapkan dapat menjadi penyangga pangan daerah, terutama dalam menyerap hasil produksi petani saat panen melimpah. Dengan begitu, stabilitas harga di tingkat produsen maupun konsumen dapat terjaga. Selain menjaga stabilitas harga, pembangunan gudang bulog di Tojonauna juga bertujuan memutus rantai distribusi yang selama ini cukup panjang. Selama ini pasokan pangan untuk Tojonauna masih bergantung pada gudang bulog di Kabupaten Poso yang memerlukan waktu dan biaya distribusi cukup besar. Rahmawati Tane melaporkan.
4: Baik, demikian informasi dari Rari Ampana, mewakili tim yang bertugas, saya Yuni Safira dan juga Agus Yeunga, mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Rina di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Yuni. Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Bone. Di sana ada rekan Nurhaini yang akan menyampaikan informasinya. Silakan rekan Eni.
7: Baik, terima kasih dari RRI Bone. Malam Puncak Gaung Maraja 2026 di Lapangan Merdeka Watampone menghidupkan kembali tradisi agraris dan budaya Bone melalui pertunjukan kolosal Lapo Ace. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
8: Malam Puncak Festival Gaung Maraja 2026 di Lapangan Merdeka Watampone menjadi ruang untuk menghidupkan kembali tradisi agraris dan nilai budaya Bone melalui pertunjukan seni dan budaya. Kegiatan yang digelar Sabtu malam 26 September 2026 ini mengusung tema Simfoni Lumbung Bone 2026 merayakan budaya dan pangan. Pembukaan ditandai ritual Mapadeko atau pemukulan lesung yang melibatkan Direktur Warisan Budaya Kementerian Kebudayaan RI, Bupati Bone, Kepala Dinas Kebudayaan Bone, dan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Selatan. Kepala Dinas Kebudayaan Bone Andi Murni menyebut Gaung Maraja menjadi ruang untuk merawat tradisi agraris sekaligus menghidupkan kembali nilai-nilai budaya Bugis dalam kehidupan masyarakat.
9: Gaung Maraja 2026 dirancang atas prinsip inklusivitas dan konektivitas ekosistem kebudayaan. Kami meyakini bahwa kebudayaan adalah milik semua warga tanpa terkecuali. Kebudayaan tidak boleh terpusat hanya pada panggung utama, melainkan harus merata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, selama 6 hari pelaksanaan perhelatan ini merajut konektivitas geografis yang terhubung di 9 penyu utama yang tersebar di ujung dari ujung Kabupaten Bone.
8: Direktur Warisan Budaya Kementerian Kebudayaan RI Dr. Agus Widiatmoko mengajak masyarakat tidak hanya menikmati rangkaian Gaung Maraja, tetapi juga menumbuhkan kesadaran terhadap identitas dan nilai kebangsaan.
10: Kami yakin dan kami dari Kementerian Kebudayaan tidak hanya nanti membersamai penyelenggaraan festival-festival seperti ini, tapi kami akan terus membersamai bagaimana mengangkat identitas dan budaya Kabupaten Bone. Ada 3 cakar budaya, rumah atau istana Raja Bone, kemudian juga ada rumah guru yang sekarang dipakai pameran pusaka, kemudian juga gua-gua awal peradaban Nusantara, yang salah satunya itu nanti kalau kita hitung kronologis umurnya mungkin sebanding dengan di Maros Pangkep juga yang ada di Muna itu.
8: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menilai Gaung Maraja bukan sekadar agenda tahunan, melainkan bagian dari upaya menjaga identitas dan kehormatan terhadap warisan sejarah serta tradisi leluhur tanah Bone. Ia juga menyebut antusiasme masyarakat pada Gaung Maraja ke-7 menunjukkan kuatnya dukungan warga terhadap pelestarian budaya.
11: Gaung Maraja yang ke-7 ini penempatan di Bone sungguh luar biasa, dan kami melihat Festival Gaung Maraja tahun ini bukan sekedar agenda tahunan, kalender pariwisata lebih dari itu. Festival ini adalah manifestasi dari identitas kecintaan dan kehormatan kita terhadap warisan sejarah dan tradisi leluhur Tanah Bone.
8: Malam Puncak Gaumaraja ditutup dengan pertunjukan Kolosal Lapuase yang melibatkan 246 penari, orkestra dan penyanyi, serta pemusik tradisi. Pertunjukan ini mengangkat makna Lapuase sebagai lumbung yang diisi dan dirawat bersama yang menjadi simbol kebudayaan dan pangan yang terus diwariskan dari Bone untuk generasi mendatang.
7: Demikian informasi dari RRI Bone dan kita kembali dengan rekan yang ada di RRI Palu.
1: Terima kasih rekan Eni. Selanjutnya saya ke teman di Mamuju, ada Abdul Hafid di sana. Hafid, silakan laporan Anda. Ya, rekan Hafid. Oke, baik. Nampaknya untuk informasi dari Mamuju, pendengar, dapat kami sampaikan untuk Sulawesi Barat yang memiliki kekayaan budaya bahari yang masih lestari hingga saat ini dan salah satunya adalah Sandek Silumba yang kembali digelar pada 2026 dan menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi maritim masyarakat Mandar. Nah, untuk mengetahui lebih jauh seperti apa pelaksanaan Sandek Silumba 2026, berikut kita akan ikuti wawancara bersama Ketua Dewan Pengarah Sandek Silumba 2026, Bapak Dr. Syamsul Samad.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Sulawesi Barat memiliki kekayaan budaya bahari yang masih lestari hingga saat ini. Salah satunya adalah Sandek Silumba yang kembali digelar pada 2026 dan menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi maritim masyarakat Mandar. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pelaksanaan Sandek Silumba 2026, berikut wawancara kami bersama Ketua Dewan Pengarah Sandek Silumba 2026, Bapak Dr. Syamsul Samad.
13: Selamat sore Bapak.
14: Sore Mas, ya.
13: Ya Bapak, bagaimana Bapak menilai pelaksanaan Sandek Silumba pada tahun ini?
14: Ya baik, terima kasih. Tahun ini, jadi yang pertama adalah bahwa Sandek Silumba ini itu adalah salah satu event yang ada di Sulawesi Barat yang masuk ke dalam Karisma Event Nusantara oleh Kementerian Pariwisata. Ini sudah berlangsung sekitar 30 tahun, sejak tahun 95. Itu setiap tahun dilaksanakan dan tahun ini kembali kita gelar itu di dua etape. Kalau sebelumnya di lima etape dari rute Polewali Mandar menuju Mamuju, hari ini kita balik dari Kabupaten Majene ke Kabupaten Polman. Ini tahun ini itu pertama dalam sejarah pelaksanaan 30 tahun itu pesertanya udah nyampe 80 perahu, 80 sandek. Kalau tahun lalu hanya 55 sandek, tahun ini 80 perahu. Itu animo masyarakat begitu tinggi karena memang Sandek ini adalah warisan budaya maritim orang Sulawesi Barat, orang Mandar Sulawesi Barat yang memang menunjukkan identitas orang Mandar ada di situ. Ketangkasan, kecepatan, kejujuran, sportivitas, keberanian itu dituangkan dalam ada dalam Sandek itu.
13: Tentang tadi mungkin klaim bahwasanya Sandek ini adalah perahu tanpa mesin tercepat di dunia.
14: Iya. Ya, memang ini pengakuan dunia bahwa memang Sandek ini yang ada di Mandar Sulawesi Barat ini adalah perahu layar tercepat. Dia tidak menggunakan mesin, jadi sejatinya Sandek itu nggak menggunakan mesin. Bisa dengan kecepatan yang begitu tinggi, begitu angin kencang itu kecepatannya luar biasa tinggi. Dan mengarungi lomba, sekali lomba kita ini itu hampir 200 km. Ya. Mengarungi jarak 200 km dalam 5 etape dan itu lomba layar terpanjang dalam sejarah dunia itu dimanapun. Bahkan Sandek ini sudah pernah ke Australia, pernah ke Jepang itu di untuk Sandek dan Sandek ini ada satu-satunya ada di Sulawesi Barat gitu.
13: Tentunya perlombaan ini merupakan cara dari pemerintah sendiri untuk mewariskan budaya maritim masyarakat Mandar khususnya yang ada di Sulawesi Barat. Bagaimana kita
14: sebut? Jadi ini terus ada setiap tahunnya karena memang ada multiplier effect yang ditimbulkan dari setiap pelaksanaan. Bukan hanya Sandek ini dilestarikan untuk kemudian dibikinkan lomba, tapi dari setiap lombanya itu melibatkan UMKM, melibatkan ribuan orang, dan itu menghidupkan ekonomi masyarakat kecil, utamanya masyarakat pesisir. Dan alhamdulillah seperti yang saya katakan tadi itu dari tahun ke tahun meningkat terus animonya. dan tahun ini nyampe 80 perahu dikali 8 kru tambah 5 cadangannya itu 5 yang mendampingi, ini melibatkan peserta dan krunya aja itu sekitar 1.040 orang. Itu belum lagi orang yang turun menyaksikan sandek ke bibir pantai itu sampai puluhan ribu orang setiap tahunnya nih. Nah, itu yang kita alhamdulillah kita syukuri dari setiap tahun melaksanakan sandek silumbeni. Dan insya Allah tahun depan kita mungkin akan membuka jarak lebih jauh ke provinsi sebelah, provinsi sebelah selatan atau di Kalimantan Timur. Karena memang dulu juga pernah kita layarkan ke sana.
15: Demikian wawancara kami bersama Ketua Dewan Pengarah Sandek Silumba 2026, Bapak Dr. Samsul Samad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.

0: RRI Bau-Bau. Di sana ada rekan saya Rizka Harlina. Selamat sore Rizka.
1: Selamat sore Rina.
0: Baik, informasi dari Bau-Bau untuk kita dengarkan bersama, silakan.
1: Baik, dari Kota Bau-Bau informasi yang dapat kami sampaikan mengenai pemerintah Kota Bau-Bau terus mendorong penguatan koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengurus. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan bagi pengurus koperasi kelurahan, Merah Putih, dan koperasi umum konvensional. Laporan selengkapnya bersama Hairul Mulku.
2: Dan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh warga itu sendiri. Inilah wujud semangat dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
3: Pemerintah Kota Bau-Bau memperkuat kapasitas pengurus koperasi umum atau konvensional dan koperasi kelurahan Merah Putih atau KKMP. Langkah ini dilakukan agar koperasi mampu dikelola secara profesional, transparan, dan berkelanjutan sekaligus menjadi penggerak ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau Laode Darussalam mengatakan, peningkatan kapasitas SDM menjadi bagian penting untuk membangun koperasi yang kuat, modern, dan berdaya saing.
2: Kita semua tentu memahami bahwa koperasi bukan hanya sekedar tempat dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga menjadi yang memberikan semangat kebersamaan dan kemandirian. Sokoguru perekonomian Indonesia adalah koperasi.
3: Laude Darussalam menyebut salah satu tantangan koperasi selama ini adalah kemampuan pengelolaan yang masih perlu diperkuat, terutama dalam administrasi, keuangan, dan pengembangan usaha. Karena itu, melalui pelatihan tersebut, pengurus didorong memahami prinsip dasar perkoperasian, menyusun rencana usaha yang berorientasi pasar, serta mengelola administrasi dan keuangan secara transparan. Pemerintah Kota Bau-Bau juga telah memfasilitasi pembentukan dan legalitas koperasi, pelatihan pengurus dan pengawas, akses permodalan ke perbankan dan lembaga pembiayaan, hingga pengembangan usaha berbasis kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan. Sekda berharap koperasi tidak hanya berdiri sebagai kelembagaan, tetapi mampu membuka lapangan kerja, membantu menekan harga kebutuhan pokok, dan menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk berkembang.
2: Dan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh warga itu sendiri. Inilah wujud semangat dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Bapak yang saya hormati, pelatihan ini dilaksanakan bukan sekedar memenuhi program kerja pemerintah, tetapi ini adalah sebagai upaya untuk membangun kapasitas sumber daya manusia koperasi yang profesional.
3: Pelatihan peningkatan kapasitas SDM pengurus koperasi umum atau konvensional dan koperasi kelurahan Merah Putih Kota Bau-Bau berlangsung hingga 30 September di Aula Plut Kota Bau-Bau. Kegiatan diikuti 86 peserta, terdiri dari 43 pengurus koperasi kelurahan Merah Putih dan 43 pengurus koperasi umum atau konvensional. Pemerintah Kota Bau-Bau berharap ilmu yang diperoleh selama pelatihan diterapkan dalam pengelolaan koperasi, terutama untuk memperkuat tata kelola, keuangan, dan pengembangan usaha secara berkelanjutan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ini informasi yang dapat kami sampaikan dalam Gema Saripati Maju, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka dan operator Fatin mengucapkan terima kasih, dan kami kembali ke Palu bersama Wode Rina Mustika.
0: Baik, terima kasih Rizka. Dari Bau-Bau saya menuju ke rekan Jasmine di Toli-Toli. Selamat sore Jasmine.
4: Selamat sore Mbak Rina dari Palu.
0: Baik, silakan informasi dari Kota Cengkeh apa nih?
4: Untuk informasi dari Kota Toli-Toli hari ini mengenai Forum Lintas Pemuda Toli-Toli berharap bantuan sosial bansos yang dikucurkan pemerintah terutama di wilayah Kabupaten Toli-Toli tepat sasaran, terutama yang masuk dalam daftar desil 1 hingga 4. Selengkapnya Ahmad Mukadas melaporkan.
5: Saudara, bantuan sosial bansos bermanfaat untuk meringankan beban ekonomi keluarga miskin, memenuhi kebutuhan dasar, serta menggerakkan roda perekonomian, di mana penerima manfaat bantuan sosial bansos adalah masyarakat prasejahtera atau rentan miskin yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan dikelompokkan dalam tingkat kesejahteraan desil 1 sampai 4. Ketua Forum Lintas Pemuda Toli-Toli Ardan saat diwawancara RRI terkait bantuan sosial tersebut mengungkapkan, Bantuan sosial bansos yang dikucurkan pemerintah, terutama di wilayah Kabupaten Toli-Toli, diharapkan tepat sasaran, terutama yang masuk dalam daftar desil 1 hingga desil 4. Namun diakui, dirinya belum mengetahui secara pasti penyebab masih adanya masyarakat yang kurang mampu, tapi tidak masuk dalam daftar penerima desil 1 hingga 4. Kehadiran pemerintah melalui instansi terkait sangat diharapkan dalam mengidentifikasi masyarakat yang seharusnya menerima bantuan sosial dari pemerintah agar tidak terjadi ketimpangan di tengah masyarakat.

0: Ketika disinggung soal penyebab masih adanya masyarakat di daerah ini yang berhak menerima namun belum tersentuh bantuan sosial Bansos, Ketua Forum Lintas Pemuda Tolu-Tolu ini mengatakan ada beberapa penyebab sehingga persoalan itu muncul, terutama pendataan di tingkat lapangan yang terkadang dinilai tidak akurat, sehingga berdampak terhadap terjadinya kesimpang siuran penerima Bansos di lapangan.
1: Dalam artian bahwa untuk mendetail, tapi kalau kita secara kasat mata bahwa memang sangat jauh dari tingkat kesejahteraan.

0: Kendari menyapa rekan Sofi di sana. Selamat sore rekan Sofi.
1: Selamat sore Rina.
0: Baik, informasi dari Kota Lulo nih seperti apa sore ini?
1: Baik, selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Informasi dari Bumi Anoa, Kota Kendari, terkait dengan Satpol PP Kota Kendari imbau masyarakat lakukan pengawasan aktivitas sekitar SPBU. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Kendari Idam.
2: Kita foto dan video dan kita, dan insya Allah kami juga akan menyikapinya.
3: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Kendari meminta masyarakat ikut mengawasi aktivitas di sekitar SPBU, termasuk saat antrian pengisian BBM berlangsung. Warga juga diminta melaporkan operator SPBU yang diduga melakukan pelanggaran. PLT Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari Dasri Liamin mengatakan pengawasan tidak hanya dilakukan oleh petugas, akan tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi masyarakat yang berujung pada antrian panjang pengisian BBM yang pernah terjadi beberapa waktu lalu. Menurut Dasril, masyarakat dapat menegur langsung jika menemukan kendaraan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan saat mengisi BBM. Salah satunya kendaraan yang menggunakan tangki tambahan atau sepeda motor dengan plat nomor gantung.
2: Supaya masyarakat juga bantu kami untuk sesama masyarakat itu saling mengawasi. Baik itu di sekitaran SPBU pada saat mengantri, di mana nanti masyarakatlah juga yang akan menegur kalau ada perilaku-perilaku menyimpang di sekitaran SPBU. Baik itu masyarakatnya sendiri yang memakai tangki rakitan atau memakai tangki motor-motor yang plat gantung, bolehlah ditegur juga langsung di SPBU-nya dan juga laporkan memang.
3: Lebih lanjut, Dasril Yamin menegaskan selain menegur, masyarakat juga diminta melaporkan temuan tersebut kepada pihak berwenang. Dasril menambahkan warga dapat mendokumentasikan aktivitas yang dianggap mencurigakan sebagai bahan laporan. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan juga pemirsa dan juga Rina, demikian informasi dari RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan kembali ke RRI Palu bersama rekan Rina Mustika.
0: Terima kasih Sofi dan juga pendengar. Selanjutnya kita kembali menuju ke Tojo Una-Una pendengar, di mana saat ini Tojo Una-Una atau Bupati Tojo Una-Una dukung petani Tojo tingkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Ibnu Abbas. Abbas, laporan Anda.
4: Baik. Para petani adalah bagian penting dari kekuatan ekonomi daerah. Karena itu, pembangunan sektor pertanian harus terus diperkuat, bukan hanya dari sisi produksi, tetapi juga dari sisi pengelolaan, hasil, pemasaran, dan peningkatan nilai tambah. Pemerintah daerah Tojo Una-Una sendiri ingin agar hasil pertanian masyarakat tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga mampu menjadi sumber pendapatan yang meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal tersebut dikatakan Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu dalam sambutannya yang dibacakan staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Andi Dalvia pada pesta panen mora di Desa Tojo, Kecamatan Tojo pada Minggu 27 September 2026. Pemkab Tojo Una-Una memiliki visi mewujudkan masyarakat Tojo Una-Una yang religius, maju, adil, dan sejahtera berbasis sektor unggulan yang berkelanjutan. Karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, melainkan butuh dukungan dari para petani.
5: Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada para petani dan selama ini telah menjadi bagian penting dalam menjaga ketersediaan pangan dan menggerakkan perekonomian masyarakat. Para petani adalah bagian penting dan kekuatan ekonomi daerah penuh kebangkitan. Bangunan sektor pertanian harus tetap berkuat dan harus terus dikembangkan.
4: Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu juga mendorong seluruh masyarakat Desa Tojo khususnya para petani setempat untuk menjadikan potensi pertanian sebagai kekuatan dalam mendukung kemajuan pembangunan desa dan daerah Tojo Una-Una. Dari Bumi Sivia Patuju, Ibnu Abbas, RRI terus mengudara untuk Indonesia dan kembali ke RRI.
0: Baik, terima kasih.

0: Akan Ibnu Abbas untuk laporan Anda dan selamat kembali melanjutkan tugas liputan. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature. Dan sore hari ini kita menyapa dulu untuk rekan Dwi. Oke, baik, silakan rekan Dwi.
1: Baik, terima kasih rekan Walde dari RRI Makassar. Pemerintah Provinsi Sulsel terus berupaya dalam memenuhi ketahanan pangan nasional meski di tengah ancaman El Nino. Laporan News Feature bersama Karnila Kandi.
2: Sejumlah kabupaten kota di Sulawesi Selatan sudah beberapa bulan terakhir menjerit akan dampak kekeringan yang terjadi. Di Kabupaten Pinrang terdapat dua kecamatan yang terdampak parah kekeringan, yakni Kecamatan Duampanua dan Kecamatan Lembang dengan luas area 7.000 hektar lebih mengalami kritis karena tidak teraliri air. Kondisi ini kemudian menjadikan Pinrang sebagai salah satu daerah paling kritis dengan status siaga darurat kekeringan yang bahkan diperpanjang hingga Oktober 2026. Ancaman kemarau panjang ini sudah diperingatkan BMKG yang merilis peringatan dini terkait hadirnya fenomena El Nino di pertengahan 2026. Tidak main-main, fenomena ini diprediksi bertahan hingga kuartal pertama 2027 dengan intensitas yang berada di atas kategori kuat. Berdasarkan data BMKG, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan wilayah yang tergabung dalam zona musim kemarau. Menanggapi kondisi tersebut, pelaksana tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Bustanul Arifin, menyebut berbagai langkah mitigasi telah dilakukan dalam menjaga produksi pertanian, khususnya produksi beras di Sulawesi Selatan, seperti menyiapkan pompa, sumur bor, dan pembagian air di daerah-daerah irigasi.
3: Ada pompa, ada sumur bor, ada pembagian air di daerah-daerah irigasi secara objektif, ya, sehingga upaya-upaya itu kita bisa maksimalkan, sehingga kita berharap tidak terlalu berdampak. Rilis BMKG sebenarnya puncaknya itu di September ini, di September 2026.
2: Bahkan untuk pempanisasi, Pemprov Sulsel telah menerima bantuan sekitar 300 unit dari Kementerian Pertanian yang rencananya akan disalurkan ke sejumlah petani di berbagai daerah. Untuk itu, seluruh kepala daerah diminta aktif dalam hal pendataan seperti diungkapkan pelaksana tugas Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas TPH Bun Sulsel, Nur Alam.
4: Semua kepala daerah agar menginventarisir lokasi-lokasi yang kemungkinan terdampak kekeringan ini dan segera melakukan permintaan pompa ke pemerintah provinsi.
2: Sementara itu, guna mengantisipasi El Nino sekaligus mendukung program pemerintah dalam program ketahanan pangan, Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mempercepat penyerapan beras dari petani di tengah musim panen saat ini. Seperti diungkapkan pimpinan wilayah Perumbulok Kanwil Sulselbar Fahru Rozi.
5: Tetap kami optimalkan menjaga ketersediaan melalui apa pemupukan stok yang terus kami lakukan pembelian di tengah El Nino ini untuk memastikan ketersediaan stok di bulan-bulan selanjutnya. Jadi kami tetap, karena memang momentumnya saat ini lagi panen raya, jadi tetap kami lakukan penyerapan.
2: Dikatakan untuk serapan beras Bulog, Fahru Rozi menyebut pihaknya ditargetkan kuota beras sebanyak 697 ribu ton beras. Sementara saat ini telah mencapai sekitar 681 ribu ton. Di tengah bayang-bayang El Nino, salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang menunjukkan dampak positif dari berbagai bantuan yang diupayakan pemerintah, yakni Kabupaten Sidrap. Belum lama ini, Bupati Sidrap Syahrudin Alrif bersama para petani melakukan panen padi bersama.
6: Program swasembada pangan Bapak Presiden Prabowo bersama Pak Menteri Pertanian, ya, kami mendorong full Kabupaten Sidrap sebagai lumbung beras agar supaya produktivitas ini bisa bertambah. Satu, air, kami cukupkan airnya karena ini bendung bila. Kedua, pupuk, alhamdulillah pupuk tersedia dengan baik. Yang ketiga, benih berkualitas. Yang keempat, sarana produksi pertanian, pestisida, fungisida, herbisida, dan lain-lain, itu kita kuatkan. Yang kelima, serapan harga gabah.
2: Dengan total luas wilayah persawahan yakni 52.227 hektar, Kabupaten Sidrap diharapkan mampu mengamankan pasokan gabah kering panen berkisar 434.000 hingga 663.000 ton per tahun. Di masa cuaca normal maupun kering, produktivitasnya relatif stabil, yakni rata-rata hasil panen 10 sampai 12 ton gabah per hektar. Daya tahan sidrap dalam menghadapi fenomena iklim tak lepas dari langkah proaktif yang diambil pemerintah daerah setempat. Lewat Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan, pasokan air ke sawah warga tetap terjaga berkat kolaborasi strategis, diantaranya bantuan pompanisasi dan program listrik masuk desa.
1: Demikian informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Waldirina di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika. Dan pendengar, untuk informasi dari Makassar menjadi akhir dari kebersamaan kita dalam Gema Saripati Maju. Demikian pendengar untuk news feature di hari ini, edisi Senin 28 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Waude Rina Mustika mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
7: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Makassar sore ini.
1: Mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di sore hari ini, kami hadirkan beberapa persembahan di ruang dengar Anda sambil menanti kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila.

0: Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Hadis riwayat Bukhari berkata, seorang mukmin bukan tukang tuduh, bukan pula tukang laknat, tidak pula orang yang suka berkata keji dan berucap kotor.
1: Pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran bersama Zurahma dan Darlius, Surah Ar-Rum ayat 30 hingga 33, diikuti dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah solat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang persekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Dan apabila manusia sentuh oleh sesuatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebagian daripada mereka mempersekutukan Tuhannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

kehidupan sehari-hari, berbicara merupakan bagian dari aktivitas kita. Namun, tidak semua hal harus disampaikan. Ada perkataan yang dapat memberikan semangat, tetapi ada juga ucapan yang tanpa kita sadari dapat melukai perasaan orang lain. Islam mengajarkan kita untuk menjaga lisan. Sebelum berbicara, ada baiknya kita mempertimbangkan apakah perkataan tersebut benar, bermanfaat, dan tidak menyakiti orang lain. Terkadang, kita terlalu mudah menceritakan sesuatu yang sebenarnya merupakan urusan pribadi orang lain. Terkadang pula kita berbicara ketika sedang marah, lalu menyesal setelah perkataan itu terucap. Karena itu, belajar menjaga lisan merupakan bagian dari menjaga akhlak. Ketika marah, kita dapat memilih untuk diam sejenak. Ketika mendengar cerita tentang orang lain, kita tidak harus langsung menyebarkannya. Dan ketika memiliki kesempatan untuk berkata baik, jangan ragu untuk mengucapkannya. Sebab perkataan yang baik dapat menjadi penguat bagi seorang yang sedang menghadapi kesulitan. Sebaliknya, perkataan yang buruk dapat meninggalkan luka yang tidak terlihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengingatkan dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha waqulu qawlan sadida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Maka mari kita biasakan menjaga ucapan, berbicara dengan jujur, sopan, dan penuh pertimbangan. Jika tidak mampu mengatakan sesuatu yang baik, memilih diam juga dapat menjadi bentuk kehati-hatian. Karena menjaga lisan bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi juga tentang bagaimana perkataan kita memberikan dampak kepada orang lain. Mari berkata baik, menjaga perasaan, dan menjadikan setiap ucapan sebagai bagian dari kebaikan.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

Memiliki rindu, memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial lagu nostalgia barat pilihan pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan

Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt. Kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya, bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis, datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, nginget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi, atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik non-stop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita 28 September 2026. Kami hadirkan informasi untuk Anda dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar, tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim merah putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Pertandingan babak final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada Minggu 27 September. Dan pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Save the Mission, tim Indonesia Todo Tua Pasaribu menyambut gembira perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil. Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut.

Di Sulawesi Selatan terdapat kue yang dinamakan bolu cuke, kue kering khas Bugis Sulawesi Selatan yang terbuat dari tepung beras dan gula merah. Meski terlihat sederhana, kue ini ternyata menyimpan jejak sejarah panjang serta nilai-nilai filosofi yang kuat bagi masyarakat Bugis. Nama cuke sendiri diambil dari proses pembuatannya, yaitu dicungkil dari cetakan setelah matang. Awalnya, bolu ini dimasak dalam wajan, namun hasilnya kurang baik sehingga masyarakat mulai menggunakan cetakan khusus. Tradisi ini sudah dikenal sejak abad ke-19, terutama di wilayah Ajatap Pareng seperti Sidrap, Parepare, dan Pinrang. Menurut sejarahnya, bolu cuke menjadi bekal para perantau Bugis saat berlayar meninggalkan kampung halaman. Kue ini dipilih karena dapat bertahan lama dan cukup mengganjal perut di perjalanan jauh. Bahan utama bolu cuke adalah beras dan gula merah. Meski begitu, dua bahan ini memiliki makna mendalam. Dalam masyarakat Bugis, beras adalah simbol kemakmuran dan kekuatan hidup, sedangkan gula merah melambangkan energi dan penambah kekuatan. Perpaduan keduanya mencerminkan harapan agar seseorang selalu kuat, manis dalam tindakan, dan mampu menghadapi perjalanan hidup sebagaimana para perantau Bugis terdahulu. Hingga kini, bolu cuke tetap dibuat secara tradisional menggunakan cetakan khusus yang dinamakan paloko. Menghasilkan aroma khas dan rasa manis karamel yang melekat, kue kecil ini bukan hanya cemilan, tapi juga bagian dari identitas budaya Bugis yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Kalau informasi dan inspirasi kami hadirkan di ruang dengar Anda, Kiprah Sulsel terkait dengan hidroponik dari Samata Greenhouse.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI. Kali ini bersama saya, Yulia, akan menemani Anda dalam program Kipra Indonesia. Kali ini kita akan mengangkat sebuah cerita inspiratif dari dunia pertanian modern, yaitu tentang hidroponik, sebuah metode bertani tanpa tanah yang kini berkembang pesat di berbagai daerah. Salah satu contoh Kipra yang patut mendapatkan perhatian datang dari Samata Greenhouse yang terletak di Kecamatan Sombaupu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan.

kembali lagi di Pro 1 RRI Makassar. Beberapa waktu lalu, saya berkesempatan untuk mengunjungi langsung Samata Greenhouse. Kunjungan ini membuka wawasan mengenai bagaimana pertanian modern mulai berkembang di tingkat lokal, khususnya melalui sistem hidroponik. Yang menarik, para pengelolanya berasal dari berbagai latar belakang. Tidak semuanya memiliki pendidikan formal di bidang pertanian. Namun, dengan semangat untuk belajar dan mencoba, mereka memulai usahanya dari awal. Kini, Samata Greenhouse berhasil menjalankan sistem pertanian hidroponik yang tidak hanya berproduktivitas tinggi, tetapi juga berbasis teknologi. Mereka memanfaatkan teknologi AIoT, Artificial Intelligence of Things, untuk mendukung proses pertanian secara otomatis dan efisien. Salah satu sistem yang mereka terapkan bernama Scaping. Sistem ini bekerja secara otonom dengan kemampuan seperti auto switching power supply, otomatisasi proses pemantauan, serta penerapan algoritma yang dinamis dalam mendeteksi kebutuhan tanaman. Semua ini memungkinkan pemantauan dan pengendalian kondisi lingkungan berjalan secara real time dan responsif. Dengan pendekatan teknologi seperti ini, para pengelola bisa menjaga stabilitas pertumbuhan, baik itu tanaman, dan memastikan kualitas tetap terjaga, bahkan dengan intervensi manual yang minim. Lebih dari itu, hasil panen dari Samata Greenhouse juga telah masuk ke supermarket yang ada di Kota Makassar. Ini menjadi salah satu bukti bahwa pertanian hidroponik modern dapat berkontribusi nyata dalam rantai pasok pangan lokal. Mereka juga terbuka terhadap kegiatan edukasi. Masyarakat, pelajar, hingga mahasiswa bisa berkunjung dan belajar langsung mengenai cara kerja sistem ini. Pendekatan ini membuka ruang kolaborasi sekaligus menumbuhkan minat generasi muda terhadap pertanian. Usaha hidroponik dengan sistem AIoT diharapkan dapat memberikan kontribusi positif, terutama sebagai solusi berbasis teknologi terhadap keprihatinan akan kesehatan masyarakat dan tantangan ketahanan pangan di Indonesia. Samata Greenhouse memperlihatkan bahwa pertanian tidak harus bergantung pada lahan luas atau metode konvensional. Dengan teknologi yang tepat dan kemauan untuk belajar, pertanian masa kini bisa menjadi lebih efisien, adaptif, dan berdampak luas.

desa mata greenhouse membuktikan bahwa kiprah tidak selalu harus dimulai dari keahlian atau latar belakang yang sesuai. Yang paling penting, adanya niat, kemauan untuk belajar, dan keberanian untuk memulai. Dari tekad dan kerja keras mereka, lahirlah sebuah tempat yang tidak hanya berfungsi sebagai greenhouse, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran dan inovasi teknologi pertanian. Saya, Yulia, mengucapkan terima kasih telah menyimak program Kiprah Indonesia di Pro 1 RRI, dan Anda juga bisa mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Sampai jumpa dalam siaran berikutnya, dan mari kita terus dukung gerakan positif dari berbagai daerah yang menjadi bagian dari kiprah bangsa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda, warna asli wortel ternyata bukan oranye seperti yang sering kita lihat sekarang? Ribuan tahun lalu, wortel tumbuh dengan warna ungu, putih, bahkan tak jarang berwarna kuning. Warna oranye baru muncul sekitar abad ke-17 dan bukan warna alami wortel, melainkan hasil pembiakan khusus. Warna oranye pada wortel ini sengaja diciptakan oleh keluarga kerajaan Belanda, yaitu dinasti Orange Nassau, yang dikenal menyukai warna oranye, khususnya William I yang dijuluki Prince of Orange. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemerintahan Orange Nassau yang baru dan merayakan kemerdekaan Belanda dari penjajahan Spanyol. Setelah konflik yang dikenal sebagai 80 Years War, wortel oranye yang dihasilkan kemudian dibawa ke Inggris dan menyebar ke seluruh dunia hingga menjadi warna dominan wortel seperti sekarang. Uniknya, walaupun wortel oranye telah mendominasi, wortel ungu dan putih kini kembali dibudidayakan dan dijuluki pusaka varietas sayuran. Wortel-wortel tersebut bahkan menjadi favorit para foodies karena keunikan warna dan nutrisinya yang kaya, terutama kandungan pigmen antosianin pada wortel ungu yang baik untuk kesehatan.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di

0: rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

0: pagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Mau kemana, Besti?
2: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
1: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
2: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
1: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
2: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
3: Makassar sore ini.

Masih bersama kami pendengar di Prosatu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Berbicara terkait dengan hidroponik, tentunya hasil panen dari budidaya tanaman hidroponik ini tidak lagi sekedar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pribadi. Tingginya minat masyarakat terhadap bahan pangan sehat dan juga higienis membuka peluang bisnis baru yang menjanjikan melalui penjualan hasil tanaman hidroponik skala rumah tangga maupun komersial. Sayuran hidroponik seperti selada, pak choy, kangkung hingga bayam Jepang atau horenzo memiliki nilai jual yang lebih tinggi di pasaran dibandingkan sayuran konvensional. Dan hal ini dikarenakan kualitasnya yang dinilai lebih bersih, renyah, bebas pestisida kimia, serta memiliki daya simpan yang lebih tahan lama. Untuk menjangkau pasar, para petani hidroponik memanfaatkan berbagai saluran penjualan modern, mulai dari pemasaran langsung ke lingkungan sekitar melalui media sosial dan pemesanan online menggunakan kurir instan hingga sistem kemitraan B2B dengan menyuplai kebutuhan restoran, kafe, dan pasar swalayan lokal. Selain strategi pemasaran yang tepat, kunci keberhasilan dalam bisnis hidroponik terletak pada konsistensi pasokan dan kemasan yang menarik. Penggunaan kemasan khusus yang menjaga kesegaran hingga ke tangan konsumen menjadi faktor penting yang meningkatkan nilai jual dan kepercayaan pelanggan.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Hai Bi, apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
2: Ah, masa sih?
1: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
3: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: Kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Makassar sore ini.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu?

bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kita menanti bergabung mengikuti Warta Berita Nasional pendengar pukul 20 waktu Indonesia Tengah dan juga menuntaskan kebersamaan kita di Makassar malam ini. Saat lagi juga rekan saya ada Saiful Malik temani Anda di pukul 8 malam sampai menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya Dikartika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal ini.

0: Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa, walaupun angkanya berbeda, tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati Prof.

0: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Ratas tiga di Istana Merdeka Jakarta siang tadi, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar 107 juta rupiah dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau 42 juta rupiah. Sisanya 64 juta rupiah atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
3: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
1: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, dan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan Ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
4: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan Anggota Komisi 13 DPR RI, Rika Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rika, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rika juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
5: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Fadil juga baru, Pak. Kak Fadil jabat saya tahu baru, diganti mungkin sebulan. Lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? KPLP ya apa? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru satu bulan. Yosep itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicincir, Pak. Jangan, Pak. Kasian, Pak. Kita harus, saya kira, kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
4: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Ferdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
4: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fitz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan Bea Cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
7: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran, tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
9: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
8: Sementara itu, saksi Rijal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blue Ray Cargo melalui Sispian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
7: Terkait pemberian uang dari Blue Ray, saudara tidak tahu sama sekali?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blue Ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara? Pernah?
10: Tidak pernah, Pak.
7: Tidak pernah. Tidak. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di intersubjet intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada?
10: Tidak ada.
7: Atau saudara tidak ada?
10: Iya.
8: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rijal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamare, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
12: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
12: Sementara itu, Letnan Kolonel Penerbangan Endik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8 kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur Kota Banjarbaru. Endik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
13: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, sejumlah jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman seluruhnya.
12: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Endik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas 5 Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di 4 wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Alhadi melaporkan.
14: Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di 3 lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
15: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Janggang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekalian, dan Desa Bendungai Dalam, Kecamatan Toba, oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
14: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayong Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
16: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayong Utara itu mengadakan alat pemadam kebakaran, jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
14: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
17: Menyala, menyala.
0: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
18: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir, maupun longsor.
19: Kita juga sudah hujan. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim penghujan. Cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensinya memang sampai di bulan Oktober itu masih ada. Kemudian kita balik terhadap.
18: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
20: Dan kami laporan dari sama beliau bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang dimungkinkan nanti banjir. Ya kemarin panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk banjir.
18: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Creative Expo 2026. Alotani melaporkan.
21: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Creative Expo.
2: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adidoyo Prakoso, Flobamora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
3: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada telur, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
2: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor, dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
22: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce atau kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan hal pelaku-pelaku usaha, dia akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktik-praktik usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
2: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngereki, Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama, saling peduli, menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas.

saya otomatis yang kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan ketemu kami timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line ataupun starting 11 di mana bisa kalau untuk punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Paz, dan ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ayat Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dick, sebagai kapten, lalu ada Luke Wiggily, kemudian juga oleh Romney, Kasar Orang Mangan, ada lalu kemudian ada Joey Polupesi, Kevin Verdo, Tom Hay, Elkan Bagus, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di saat first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejarah akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: Indonesia Raya yang telah dikumandangkan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada hingga pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai dulu kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang jadi lokasi dari masuknya Tribun Media dan juga sebagian dari Tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai masih didatangi ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss coin untuk persiapan memilih lapangan. Ini untuk sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan itu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mir Abdul Latif Lolipo, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

César.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Terus 94,4 FM, Terus 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami malam hari ini di Makassar Malam. Setelah tadi kami sudah menghadirkan sejumlah informasi terkini dalam Warta Berita Pro 3 RRI pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk kebersamaan kita malam hari ini bersama saya Idam dan Zed yang menemani Anda. Dan seperti biasa di Senin malam kami akan hadirkan santapan rohani khususnya untuk Anda umat Kristiani. Dan pendengar, untuk malam hari ini kita akan mendengarkan membahas topik hidup oleh iman di tengah keadaan yang sulit. Dan dalam kehidupan kita tentu tidak selalu berjalan dengan apa yang kita harapkan. Ada kalanya kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan dan keadaan yang sulit. Namun di tengah situasi tersebut, iman mengajarkan kita untuk tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Dan langsung saja kita bersama dengan Ibu Pendeta Las Maria Juliana Barasa MTH. Silakan Ibu.
3: Shalom Bapak Ibu, pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya yakin dan percaya kabar kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Baik, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, belajar dari kebenaran firman Tuhan, kita rindu memohon penglayakan daripada Tuhan melalui doa kita. Saya akan pimpin, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami, sungguh sangat bersyukur oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan saja yang melayakkan kami untuk kami dapat menikmati semua hal-hal yang baik yang berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh sangat bersyukur sebelum kami melewati lewati satu lagi hari ini dalam peristirahatan malam kami. Kami rindu lagi bersama-sama untuk duduk diam mendengarkan Tuhan berbicara bagi kami. Apa yang menjadi suara hati Tuhan, mari Bapa perdengarkan bagi kami. Walaupun mungkin memang keadaan kami saat ini mungkin dalam keadaan tidak baik-baik saja, tetapi kami yakin dan percaya ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami merenungkannya, itu menjadi peneguhan bagi kami, menguatkan kami kembali untuk kami dapat menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah Engkau bagi kami. Kami semua anak-anak-Mu siap untuk mengerti, bahkan melakukan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, pimpin hati kami untuk kami dapat fokus mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Guru Agung yang kudus, kami berdoa bersyukur kepada Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Baik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu bagian kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama terambil dalam kitab Habakuk pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19. Kitab Habakuk pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-17 sampai ke-19. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah, Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Baik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini yang akan kita renungkan bersama-sama di bawah satu tema, yaitu hidup oleh iman di tengah keadaan yang sulit atau di tengah keadaan yang tidak ideal atau keadaan yang tidak baik-baik saja. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar bersama-sama dari kitab Habakuk ini. Kita perlu mengetahui tema besar daripada kitab Habakuk dulu. Nah, tema besar Habakuk dikatakan di sini berbicara tentang tetap bersuka cita dan berjalan dalam kekuatan Tuhan meski keadaan tidak berubah. Ya, jadi tetap bersuka cita, saudara. Walaupun keadaan kita tidak berubah, walaupun mungkin musim hidup kita masih di dalam titik terendah kita dalam menghadapi pergumulan permasalahan, tetapi dikatakan di sini tetap bersuka cita. Itulah yang disajikan oleh Habakuk sebagai tema besarnya. Nah, saudara, tidak ada seorang pun yang suka berada dalam keadaan sulit, tentunya tidak ada, ya. Kita semua lebih senang ketika hidup berjalan lancar, ya. Contohnya apa? Usaha berkembang, keluarga harmonis, kesehatan kita baik, dan masa depan kita terlihat jelas. Itulah secara manusia yang kita inginkan, saudara, ya. Namun kenyataannya hidup tidak selalu demikian, ya. Ada masa di mana doa sudah dinaikkan, puasa sudah dilakukan, tapi keadaan tidak langsung berubah, saudara. Bahkan kadang justru semakin berat. Kadang kita berkata, Tuhan, saya sudah melakukan ini dan ini, tetapi kenapa tidak berubah? Ya, kitab Habakuk adalah kitab yang sangat relevan dengan kondisi sekarang, ya. Habakuk bukan nabi yang hanya menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya, bukan. Tetapi Habakuk dia berdialog langsung dengan Tuhan, ya. Dia jujur, dia katakan, Tuhan, aku gelisah ini, ya. Dia mempertanyakan keadilan Allah, di mana ini keadilan Allah? Nah, puncaknya adalah dalam Habakuk pasal yang ketiga ini, ayat yang ke-17 sampai 19. Sebuah pengakuan yang luar biasa dari Habakuk, ya. Iman yang tidak bergantung pada keadaan tetapi bersandar penuh pada Tuhan. Ya, hari ini kita belajar bagaimana orang percaya tetap hidup oleh iman, saudara, bersuka cita dan melangkah dalam kekuatan Tuhan meski keadaan tidak ideal, ya. Kalau akhir-akhir ini yang sering terjadi, yang sudah terjadi itu seperti kita kesusahan BBM kemarin beberapa minggu, tidak ideal sekali. Aduh, sulit rasanya ya. Sehingga akhirnya mungkin beberapa pekerjaan, rencana kita akhirnya terbengkalai. Tetapi melalui bagian firman Tuhan ini kita akan dikuatkan bersama-sama. Hidup oleh iman di tengah keadaan yang sulit atau tidak ideal. Yang pertama saudara, iman yang tetap bersuka cita meski keadaan tidak berubah. Ya, gambaran keadaan yang sangat buruk, Habakuk menyebutkan 7 bentuk kegagalan ekonomi dalam kehidupan pada bagian firman Tuhan yang kita baca tadi. Apa saja? Pohon ara tidak berbunga, 1. Yang kedua, anggur tidak berbuah, 3. Zaitun gagal, yang keempat, ladang tidak menghasilkan, yang kelima, kambing domba hilang, yang keenam, lembu sapi tidak ada. Nah, ini bukan sekedar masalah kecil, saudara. Ini adalah kehancuran total sumber kehidupan pada zaman itu. Artinya apa? Artinya tidak ada makanan, tidak ada pemasukan, tidak ada jaminan masa depan. Tetapi Habakuk tidak menyangkal realita ini. Ia tidak berkata semua baik-baik saja. Ia mengakui keadaan yang sangat buruk. Ya, dia ungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Nah, saudaraku, mari kita belajar. Ada keputusan iman dikatakan di sini. Habakuk berdiri dan berkata, "Namun aku akan," ayat yang ke-18, dimulai dengan kata yang sangat kuat, "Namun aku akan." Ini adalah keputusan iman, bukan perasaan, ya. Habakuk 3 ayat 18 dikatakan, "Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku." Habakuk tidak berkata aku akan bersuka cita karena keadaan berubah, bukan ya, tetapi dia berkata di sini seperti Mazmur 34, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Ya, hidup oleh iman menurut Mazmur 34 ayat 2 dimulai dari keberanian untuk memilih Tuhan ya di tengah ketidakpastian hidup. Daud memuji Tuhan bukan karena situasinya aman atau masa depannya jelas, melainkan karena ia sadar bahwa harapannya tidak bertumpu pada keadaan. Sama dengan Habakuk, keadaannya tidak berubah, sepertinya sulit sekali. Tetapi dia berkata, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudaraku, Habakuk melihat nilai tertinggi ketika dia masih diizinkan menghirup udara ini, diberikan nafas, itu sudah merupakan hal yang sangat terpenting dan prioritas. Baru nanti memikirkan masalah kebutuhan, makanan, pekerjaan, kesehatan, dan lain-lain. Yang penting Tuhan masih memberikan nafas. Makanya akhirnya Habakuk dia berani mengatakan, namun aku akan bersorak-sorai karena Allah tidak pernah meninggalkan aku. Nah, saudaraku, di dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang juga kita mengalami hal seperti itu. Ya, seperti kadang orang tua yang tetap setia mendoakan anaknya yang belum berubah, kadang juga ya. Kemudian jemaat yang tetap melayani meski kondisi ekonomi sulit, saudara. Aduh, sulit ekonomi ini Tuhan ya. Luar biasa ya. Dan juga contoh yang kita lihat, kadang hamba Tuhan yang tetap setia meskipun kadang pelayanannya mungkin kurang dihargai, ada saudara. Tetapi ini tidak menjadi penghalang ya. Sukacita seperti ini tidak masuk akal secara dunia, saudara. Masa you bisa sukacita sementara pergumulannya berat seperti itu ya. Tetapi sangat masuk akal dalam iman, saudara ya. Ketika kita berbicara tentang iman, sepertinya itulah menjadi titik tolok ukur ya. Roma 8 ayat 18 mengatakan, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan ya. Bagian firman Tuhan ini berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ayat ini mengajak kita memandang hidup oleh iman dengan perspektif jangka panjang. Saudara, berbicara tentang iman itu adalah sesuatu yang belum dilihat tapi harus diimani, seperti itu ya. Gimana? Nah, makanya kadang-kadang saya mengatakan kepada jemaat, iman itu dia seumpama seperti pengharapan, saudara ya, berharap. Nah, sesuatu yang didoakan, diharapkan belum terlihat, saudara, tapi kita harus yakini itu terjadi. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus tidak menyangkal realitas penderitaan. Dia tidak menyangkal. Ya, kita tahu Paulus itu rasul terbesar, salah satu penulis yang kitab terbanyak di dalam Alkitab, ya. Ia justru mengakuinya secara jujur. Hidup oleh iman bukan berarti menutup mata terhadap keadaan yang tidak ideal, bukan. Tetapi berani percaya bahwa apa yang Allah janjikan jauh melampaui apa yang sedang kita alami. Ya, iman di sini bekerja sebagai kacamata rohani. Ya, ini yang tadi saya sampaikan, ya. Yang menolong kita menilai penderitaan bukan sebagai akhir cerita, melainkan sebagai bagian dari perjalanan menuju kemuliaan Allah. Oh, iman itu bukan stop sampai di sini, tapi dia iman, dia memandang ke depan. Ya, saudara, walaupun mungkin orang akan mengatakan, tidak tahu, tidak ada yang tahu tentang masa depan, tidak, itulah iman kita, kembali kepada pribadi kita masing-masing, ya. Oke, saudaraku, itu hal pertama yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini, dari Habakuk 3 ayat 17-19. Yang kedua, saudara, bahwasannya dikatakan di sini, Tuhan adalah kekuatan yang memampukan kita melangkah di medan yang sulit, saudara, ya. Ayatnya yang ke-19, dikatakan Tuhan bukan hanya memberi sukacita, ingat ya, tapi juga apa? Kekuatan, saudara. Ayat 19a, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Habakuk tidak berkata, keadaanku kekuatanku, tabunganku kekuatanku, relasiku kekuatanku. Habakuk tidak mengatakan demikian. Tetapi Habakuk berkata, Tuhanlah satu-satunya kekuatanku. Ya, jadi bukan keadaannya, bukan asetnya, tabungannya, relasinya, bukan. Nah, saudara, sama dengan Mazmur 28 ayat 7 firman Tuhan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, ya. Mazmur 28 ini berkata bahwasannya hanya engkau kekuatanku, engkau perisaiku, hanya kepadamu hatiku percaya dan aku pasti ditolong. Nah, saudara, dikatakan hatiku bersuka cita dengan nyanyian syukur, aku memuji Allah. Nah, ayat ini menegaskan bahwa, ya, dikatakan bahkan ketika keadaan tidak ideal atau tidak baik-baik saja, entah karena masalah, finansial, sakit, atau tekanan emosional, saudara, dikatakan iman kepada Tuhan itu menjadi sumber kekuatan yang tidak tergoyahkan. Amin ya saudara ya. Walaupun mungkin pada saat ini ketika kita ada masalah pergumulan, kita mungkin agak sulit mengaminkannya, tetapi saudara, kita beriman ya. Dalam situasi yang tampak melemahkan, ya, percaya padanya memberikan ketenangan. Haleluya ya. Jadi keadaan ini sekarang mungkin melemahkan. Mungkin ada juga Bapak Ibu yang sedang berada di rumah sakit yang mendengarkan firman Tuhan ini. Saudara, walaupun secara kasat mata saya tidak melihat Bapak Ibu, tetapi bagian firman Tuhan ini menghantarkan, ya, menguatkan bahwa kita tidak pernah sendirian. Dia pasti menolong kita. Dia memberikan ketenangan. Yang paling penting itu, saudara, adalah saat-saat ini ketenangan, ya. Kita bisa mengelola pikiran kita, kita bisa mengelola hati kita, itu paling penting, sehingga kita bisa tenang menjalani kehidupan ini. Dikatakan di sini, ketika kita hidup oleh iman, hati biasanya cemas dan putus asa itu dapat diubah, saudara, menjadi hati yang bersuka cita. Itulah rahasia kita sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin orang akan bisa melihat kita, dia tenang sekali, padahal pergumulannya berat. Kadang-kadang orang yang menilai seperti itu, dan ketika orang menilai seperti itu, kita tidak bisa untuk melarangnya. Dari mana itu bisa kuat? Dari karena Tuhan adalah sumber kekuatanku dan yang satu-satunya kuandalkan, ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pelajaran yang kedua dari poin yang kedua. Kakiku seperti kaki rusa, mampu berdiri di tempat tinggi. Habakuk 3:19b dikatakan ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Saudara, perhatikan rusa gunung, saudara, dia berjalan di medan yang terjal, dia tidak mudah tergelincir, ya, dia lincah di tempat berbahaya, saudara. Artinya apa? Ya, dikatakan Tuhan tidak selalu mengubah medan, tetapi mengubah kemampuan kita. Saudara, saya searching itu bagaimana itu kaki rusa itu, saudara. Memang kaki rusa itu sepertinya kecil sekali, saudara. Tetapi kenapa dia bisa dikatakan harus melewati gunung yang terjal, semak belukar itu, kenapa? Ya, dan juga dikatakan di sini bahwasannya Tuhan mengizinkan kita untuk berjalan di medan yang terjal itu, di gunung itu, ya. Tuhan tidak mengubah masalah kita, tetapi Dia menguatkan kita. Tuhan tidak mengubah rusa harus kembali ke tanah saja kakinya diinjakkan, bukan. Dia tetap izinkan itu rusa, dia menginjak gunung terjal itu, saudara. Tetapi Dia memberikan kekuatan kepada rusa itu. Bagaimana dengan kita? Tuhan tidak mengubah masalah kita, saudara. Tetapi Dia mengubah yang kita lemah menjadi kuat. Ya, itu yang perlu kita perhatikan. 2 Korintus 12 ayat 9 firman Tuhan berkata, "Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu," menunjukkan bahwa hidup oleh iman tidak selalu berarti hidup dalam keadaan ideal, saudara. Bukan. Paulus adalah seorang rasul yang setia, dia penuh iman, dia tekun berdoa, namun Tuhan tidak mengangkat dalam tanda kutip duri dalam daging yang dia alami. Ya, hal ini menegaskan bahwa iman bukan jaminan bebas dari penderitaan, bukan, melainkan sikap percaya kepada Tuhan di tengah kondisi yang sulit dan tidak kita kehendaki. Kadang-kadang kan kita seperti agak dipaksa, saudara. Tuhan, ini bukan saya, ini bukan zona nyaman saya, ini bukan saya, keadaan saya, Tuhan, ini gak cocok untuk saya, seperti itu. Tetapi ingat, saudara, mungkin tidak ideal untuk kita. Tapi kalau hal itu ideal bagi Tuhan dan Tuhan menguatkan kita untuk melewati itu, kenapa tidak? Karena kita adalah anak-anak-Nya. Dia selalu ada seperti ada selalu untuk kita. Seperti matahari yang terbit setiap pagi, begitulah kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ya, jadi memang walaupun saat ini seperti tidak baik saja, tidak cocok saja untuk kita keadaan itu atau sulit, tapi ingat, Paulus mengatakan, cukuplah kasih karunia-Mu bagiku. Pokoknya cukup kasih karunia-Mu, Tuhan. Kalau tadi Habakuk juga mengatakan, yang penting nafas ini masih ada dulu nih, gitu ya. Lalu Paulus Perjanjian Baru mengatakan bahwa cukuplah kasih karunia Tuhan. Ya, yang lain itu pasti Tuhan sudah atur, seperti itu. Nah, saudaraku, pelajaran yang ketiga dari poin yang kedua dikatakan melangkah di atas bukit-bukit, ya. Habakuk 3 ayat 19c, "Ia membiarkan aku melangkah di atas bukit-bukitku," ya. Bukit dikatakan di sini adalah tantangan, saudara, tekanan, masalah hidup. Tuhan tidak berkata, "Aku akan menghilangkan bukit itu," ya, tidak. Tetapi Tuhan berkata, "Aku akan membuat engkau melangkah di atasnya." Haleluya, itu luar biasa, saudara, ya. Ketika saya merenungkan firman Tuhan itu berkat yang luar biasa. Memang Dia tidak menghilangkan masalah, tetapi dikatakan di situ bahwa engkau akan menginjak masalah itu. Haleluya. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Pujian itu sangat menguatkan. Siapa aku ini, Tuhan? Sampai aku bisa menginjak-injak setiap masalahku. Melewati lembah kekelaman. Melewati titik terendahku. Haleluya. Roma 8 ayat 37 firman Tuhan berkata, "Dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang." Amin, ya. "Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita." Ayat ini, saudara, menegaskan bahwa hidup oleh iman tidak berarti bebas dari kesulitan, tidak. Melainkan memiliki cara pandang yang berbeda terhadap kesulitan itu. Nah, makanya kadang-kadang orang berpikir, "Wah, ibu santai sekali ya, senyum terus, sukacita, padahal masalahnya berat." Iya, karena kita memandang permasalahan itu kita sudah memakai kacamata daripada Allah tersendiri, ya, dari sudut pandang Allah, sehingga kita sudah tahu. Orang bilang, kalau ini orang dunia bilang, "Ah, dia sudah tahu cara mainnya." Ah, itu ya, kata-kata itu luar biasa. Jadi kita sudah tahu cara mainnya Allah, kita sudah tahu sudut pandangnya Allah untuk menghadapi kesulitan begini. Oleh sebab itu, aku juga harus sama seperti Allahku. Ya, luar biasa. Saudara, kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari? Nah, saudara, kadang-kadang orang yang tetap jujur itu, ya, dia tetap jujur meskipun dia rugi. Kadang, nah, itu ya. Orang percaya yang tetap setia meski juga kadang tidak dimengerti. Nah, ini terjadi, saudara, ya. Kadang-kadang juga kita mengalami tekanan dalam pelayanan. Tetapi kemenangan orang percaya bukan selalu bebas dari masalah, bukan. Jadi kalau ada tekanan, pergumulan, permasalahan, dikatakan di sini tadi saudara bahwasanya di atas segalanya itu aku akan tampil menjadi pemenang. Ya, itu janji daripada Roma 8 ayat 37. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi kesimpulan dari bagian firman Tuhan kita pada malam hari ini? Saudaraku, mari kita belajar bersama-sama dari kitab Habakuk, ya. Nah, jadi Habakuk ini mengajarkan kepada kita iman yang dewasa. Yang pertama, iman yang tidak bergantung pada keadaan. Mari belajar bersama-sama. Saya juga, saudara, miliki iman yang bukan hanya bergantung pada keadaan, tetapi iman yang memandang ke depan, ya. Iman yang kedua, iman yang memilih bersuka cita di dalam Tuhan. Sulit memang, ya, tetapi kita belajar bagaimana caranya tetap terhubung dengan Tuhan, ya. Yang ketiga, iman yang melangkah dengan kekuatan Tuhan. Saudaraku, setiap hari kita tanamkan dalam diri kita adalah apa? Mengandalkan Tuhan, ya. Kita ada karena kemurahan Tuhan, ya. Kita bukan siapa-siapa. Dari nafas hidup yang paling penting ini saja, kalau dia tidak ada melekat lagi di dalam kehidupan kita, wow, maka semuanya tidak akan ada lagi, ya. Ibrani 10 ayat 38, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Jadi hari ini mungkin keadaan kita belum berubah, masih sangat sulit, ya. Dan juga mungkin doa kita rasanya lama sekali dijawab, kemudian sepertinya jalan kita ini masih terjal seperti jalan rusa gunung tadi, ya, rasanya enggak mampu. Tetapi Tuhan berkata bahwasannya hanya akulah kekuatanmu, atau hanya Tuhanlah kekuatanmu. Jadi saudara, mari kita belajar bersama-sama seperti Habakuk, sekalipun semuanya tidak ada, namun aku akan tetap percaya, tetap bersuka cita, dan tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri perenungan kita pada malam hari ini. Saya mengundang kita semua kembali lagi berdoa. Kita memohon kepada Tuhan, kiranya apapun saat ini keadaan kita yang sulit, pergumulan permasalahan kita, Tuhan dapat angkat dan selesaikan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh sangat bersyukur karena malam hari ini pembelajaran bagi kami. Kami diingatkan lagi, mungkin keadaan kami saat ini tidak baik-baik saja Tuhan. Masalah yang belum terselesaikan, keadaan yang sulit sekali, buntu rasanya, tidak menemukan jalan keluar. Tetapi kami sungguh sangat bersyukur firman Tuhan datang melalui kitab Habakuk pasalnya yang ketiga ini. Walaupun sepertinya Tuhan semuanya mengecewakan, tidak menghasilkan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dengan nafas hidup yang Tuhan masih berikan ini saja, itu sudah merupakan anugerah yang luar biasa bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami, kuatkan kami Bapa. Terlebih hambamu berdoa bagi setiap Bapak Ibu pendengar Radio RRI yang diberkati Tuhan. Tuhan, hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, tapi doa hamba sampai kepadamu ya Bapa, dan kembalikan kepada mereka. Jikalau ada di antara mereka mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit, Tuhan, dimanapun, baik di rumah dan di rumah sakit, dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan kiranya Engkau menjamah setiap bagian tubuh mereka yang lemah, bilur-bilur darahmu yang tercurah di kayu salib menjadi sarana penyembuh bagi mereka yang bergumul untuk perekonomian, biaya studi anak-anak mereka, biaya kehidupan mereka, semua Bapa kami serahkan kepadamu. Tuhan, Engkau adalah cukup bagi kami, Engkau akan mencukupkan semua keperluan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih memberkati semua anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapakku yang baik, Engkau juga memberkati Radio RRI Makassar ini. Biarlah Tuhan kehadiran mereka sebagai perpanjangan tangan Tuhan Tuhan, memberikan kedamaian, memberikan ketenangan. Semua program pelayanan mereka diberkati Tuhan, pimpinan mereka semua Tuhan, sampai staf karyawan yang ada diberkati Tuhan, keluarga mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Kami sungguh sangat bersyukur memiliki Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Guru Agung yang kudus, kami berdoa bersyukur kepada Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin.
2: Baik, pendengar, khususnya untuk Anda umat Kristiani, demikian baru saja kita simak bersama renungan dan juga penguatan rohani, dan ditutup dengan doa. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Las Maria Juliana Barasa MTH atas apa yang disampaikan. Dan untuk Anda pendengar yang ingin kembali menyaksikan tayangannya, bisa melalui media sosial Pro 1 RRI Makassar. Dan jangan lupa untuk mengikuti kembali program Santapan Rohani pekan depan. Kami hadirkan setiap Senin malam pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI Makassar. Selamat malam.

0: Kamu kenapa sih? Dari tadi diam aja.
1: Aduh, Mai, lagi capek nih, Mai.
0: Olahraga aja enggak, kok ya capek, Din. Parahan lagi.
1: Aku gak tahu ya, harus percaya lagi atau enggak nih sama dia.
0: Bukannya soal yang kemarin dia udah minta maaf ya?
1: Itu dia, Mai. Yang kemarin tuh bukan yang pertama ternyata, Mai. Aku udah berapa kali maafin dia. Ih, gitu lagi.
2: Eh, kalian lagi ngomongin Farhan ya?
1: Ya menurut kamu, siapa lagi?
2: Udahlah, sebenarnya itu lagi berusaha berubah.
1: Aduh Aldi, kalimat itu tuh udah basi tau gak sih?
0: Memangnya yang terakhir ini dia kenapa lagi sih?
1: Dia tuh janji bantu aku bikin presentasi. Ditunggu-tunggu sampai malam nih, nggak datang juga, nggak ada kabar lagi. Nggak taunya, dia nongkrong. Ih, nyodin banget kan?
2: Dia bilang sih, dia lagi ada masalah, Din.
1: Alah, itu terus alasannya. Itu selalu gitu, Al.
3: Din, kemana aja sih? Tadi aku cari.
1: Kamu cari aku, ada apaan?
3: Din, maafkan aku ya. Aku mau jelaskan semuanya.
1: Penjelasan apa lagi sih, Han? Bosan akah aku?
3: Aku tahu aku salah.
1: Salah yang mana? Yang kemarin? Minggu lalu? Bulan lalu? Atau tahun lalu?
3: Din, Dina.
2: Han, mungkin ini saatnya kamu jujur sama Dina.
3: Aku sadar, aku memang sering buat kecewa. Tapi aku benar-benar mau berubah, Al.
1: Alah, udahlah, aku udah gak percaya lagi sama kamu, Han.
0: Han, kadang orang tuh gak sadar kalau yang rusak bukan cuma janji.
3: Maksud kamu apa sih, Mai? Udahlah, jangan jadi kompor.
0: Aku gak maksud jadi kompor, Han. Aku cuma mau ngasih tahu. Kepercayaan itu kayak kaca. Kalau retak, masih bisa diperbaiki. Tapi, kalau pecah, apalagi udah berkali-kali, apalagi yang mau diperbaiki?
3: Udahlah, Mai. Aku paham. Asal kamu tahu, aku tidak pernah kok niat nyakiti siapa-siapa.
1: Iya, tapi kan kamu tuh nyakitin tau gak sih kalau kayak gitu?
3: Aku pikir, kalian teman yang selalu mau maafkan aku.
1: Itulah masalahnya, Han. Kamu tuh terlalu yakin untuk bisa dapat maafin dari kami.
2: Udah, Han. Percayaan itu bukan hak, tapi hadiah dari orang lain yang kita jaga kepercayaannya.
3: Jadi apa? Sekarang udah gak mau percaya lagi sama aku? Oke.
1: Kamu tuh ya.
3: Apa?
1: Kata kamu mau berubah, ya buktiin omongan kamu tuh.
3: Aku akan berusaha membuat kalian percaya lagi. Aku janji.
0: Han, orang bisa memaafkan dalam 1 menit, tapi kepercayaan kadang butuh waktu lama untuk kembali.
3: Makasih ya, Mai. Sekarang aku ngerti. Selama ini, aku cuma sibuk meminta kesempatan baru tanpa benar-benar menghargai kesempatan yang sudah kalian berikan.
2: Syukurlah. Tapi kesadaran itu langkah pertama, Han. Langkah berikutnya adalah tindakan.
3: Oke. Aku tidak akan minta kalian langsung percaya.
1: Baguslah kalau kamu udah mulai sadar. Semoga kali ini beneran sadar ya.
3: Aku akan membuktikannya pelan-pelan.
1: Aku bisa maafin kamu, Han. Tapi untuk percaya lagi, biarkan waktu yang menjawab ya.
2: Kamu harus benar-benar berubah, Han. Aku yakin pasti bisa.
3: Oke, aku akan memulainya lagi dari nol. Makasih ya teman-teman.

0: semoga saya nggak salah kepanjangannya, Perkumpulan Pembawa Acara Pernikahan Indonesia Sulawesi Selatan, nanti dibenarkan sama tamu-tamu saya yang sudah banyak kegiatannya, termasuk akan mempersiapkan, sedang ya mempersiapkan pembentukan pengurus wilayah Sulawesi Selatan. Semoga saya juga benar untuk informasi itu. Dan sudah hari di studio ada Ibu Aida, bukan Ibu ya, ada Aida Gunawan ya, yang
1: hai.
0: Selalu awet muda.
1: Oh
0: ya,
1: dong,
0: terakhir saya ketemu,
1: tapi panggilnya Ibu,
0: bukan sih.
2: Mau lebih menghargai.
1: Iya.
0: Aida Gunawan saja ya.
1: Siap.
0: Oke, kita terakhir ketemu tuh tahun 1992 ya.
1: Kelamaan ya. Terakhir ketemu tuh sekitar 2010 atau 2011 ya.
0: Kegiatan apa sih Aida?
1: Kamu sih lupa.
2: Coba-coba diingat-ingat.
1: Jadi waktu itu KPID Award ya kan, awal-awal. Terus yes. Waktu itu ada TV swasta mencari presenter di Makassar gitu, yeah. Yang kita sama-sama terlibat menjadi pesertanya atau apa sih namanya,
2: host.
1: Ya hampir menjadi finalis ya yeah. Jadinya ya.
0: Yeah, tapi gagal.
1: Ya, gagal. Tapi kamu juara dua waktu itu. Juara dua kali. Mudrika yang juara satunya, tapi dia yang akhirnya kepilih ke Jakarta.
0: Kok nggak ada memori itu ya?
1: Aduh, aku lebih ingat daripada Aida. Itu gimana ya?
0: Dan sekarang saya bangga sama Aida tuh ngelihat tadi saya apa sih Instagram. stalking Instagramnya, wah luar biasa. Tapi bangga sih sama dua anak muda ini ya.
1: Iya, emang kita masih muda. Usianya hanyalah angka ya.
0: Angka, saya bangga
1: ya.
2: Jiwanya aja. Jiwanya masih muda.
0: Masih muda dong. Ini semakin apa berkembang gitu karirnya.
1: Alhamdulillah.
0: Ada Andi Muhammad Rahmat Bakri.
1: Panjang banget.
2: Ini mau KTP atau apa?
0: Keluarganya ini kan Abu Rizal.
2: Iya, keluarga terbuang.
1: Ya. Oh, kasih ya.
2: Iya. Ada biasanya keluarga yang terakhir gitu. Karena nggak muat di kakak, jadi maaf digeser dulu.
0: Oke. Nah, ini kesibukan apa sih sekarang, Mat? Masih siaran nggak atau seperti apa?
2: Siaran terakhir 2018.
0: Oh, 2018.
2: Habis itu gantung mic siaran, kemudian fokus ke MC aja.
0: MC. Wah, dan ini udah berbagai kegiatan ya.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, dan sekarang fokusnya di Hip-Papi Indonesia.
2: Yes.
0: Logonya apa sih itu, Mat?
2: Itu mic.
0: Oh, mic.
2: Mic, dan ada peta Indonesia gitu. Jadi ini teman-teman perkumpulan pembawa acara pernikahan ini seluruh Indonesia.
0: Agak mirip logonya.
2: Logo apa?
0: Karaokean itu ya.
2: Oh iya.
0: Happy. Apa sih? Happy.
2: Belum dibayar.
1: Eh.
2: Iya, belum dibayar.
1: Sponsor ya.
0: Aida, sekarang ceritain dong.
1: Iya.
0: Sekarang

0: Kumpulan Pembawa Acara Pernikahan Indonesia. Jadi ini adalah asosiasi profesi pembawa acara pernikahan yang pertama kali terbentuk itu tahun 2020 dan insya Allah di tahun ini sudah tahun kelima. Dan ini adalah asosiasi profesi tempat di mana semua pembawa acara pernikahan seluruh Indonesia berhimpun. Jadi mau itu pembawa acara pernikahan adat maupun non adat ya. Jadi kalau misalnya ya modern resepsi misalnya itu semuanya berkumpul berhimpun menjadi satu asosiasi ini gitu. Dan ini untuk pusat itu sendiri ada di Jakarta tapi ada dewan pengurus wilayahnya juga untuk masing-masing provinsi. Jadi kalau di Indonesia sekarang di HIPAP Indonesia sudah ada 6, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan insya Allah Sulawesi Selatan adalah DPW ke-7 nanti akan terbentuk minggu depan insya Allah.
1: Oh minggu depan.
0: Yes. Kalau minggu depan
2: tanggal
0: lagi
2: 27.
0: 3 hari lagi.
1: Oh jadi ini lagi sibuk-sibuknya.
2: Iya lagi sibuk-sibuk untuk persiapan semuanya.
1: Gitu. Gimana ceritanya sampai ada terbentuk
0: Hipawi
1: Sulsel?
2: Sebenarnya teman-teman sebelumnya itu sudah ada beberapa ikut karena statusnya kita masih non DPW ya. Kemarin-kemarin ada Aida, ada Aulia Anwar, terus juga ada Dita, itu mereka terlebih dahulu gabung di HIPAPI. Kemudian ada perekrutan karena setiap tahun ada perekrutan di akhir tahun November dan juga kadang November kadang juga Desember gitu. Jadi perekrutannya itu yang menentukan adalah pusat. Jadi ada rekomendator, jadi ada Aida jadi rekomendator, ada Aul, jadi dibutuhkan ada 2 rekomendator. Jadi nanti masing-masing merekomendasikan ini nih ada misalnya Mamat ini kita rekomendasikan untuk ikut jadi gabung calon anggota gitu. Jadi nanti akan ditentukan oleh pusat karena ada penilaian-penilaian khusus. Mereka punya pengalaman minimal 2 tahun menjadi MC pernikahan, pembawa acara pernikahan. Kemudian ada portofolio, akan dikepoin minimal 24 postingan di Instagram membawakan acara pernikahan. Kemudian nanti ada interview yang akan menentukan gitu.
0: Tapi sebenarnya kenapa HIPAPI ada karena di satu sisi ya melihat fenomena MC pernikahan itu kan adalah satu profesi yang tidak begitu diperhitungkan dulu ya. Kalau dulu-dulu kan ya ngapain ada MC pernikahan ya.
2: Iya benar.
0: Nah seperti itu, jadi kadangkala bayarannya pun juga tidak begitu prestisius gitu. Nah ketika HIPAPI sudah ada maka kita juga jadi terangkat martabatnya sebagai MC pernikahan ya kan. Apalagi kita bisa dimanfaatkan untuk misalnya nih butuh MC pernikahan adat Bugis Makassar di Jakarta. Oke, kita ada teman di sana gitu kan. Nah, itu salah satu enaknya berhimpun dalam asosiasi profesi seperti itu gitu. Apalagi kalau kita kenal Bugis Makassar kan di mana-mana ya, bukan cuma ada di Jawa, tapi besok-besok ada kebutuhan di Kalimantan, ya kita bisa
2: kita kesana tahu lagi tuh adat dan budaya mereka, gitu.
0: Akhirnya kita juga martabatnya keangkat, kita juga jadi lebih prestisius. Di samping itu, sebenarnya visi utamanya adalah bagaimana kita seluruh MC atau pembawa acara pernikahan adat ini bukan hanya memandu satu acara, tapi yang lebih penting adalah kita didorong untuk menjadi pelestari adat dan budaya di Sulawesi Selatan, di Indonesia pada umumnya. Karena kalau bukan kita, ya di mana lagi orang-orang akan mendapatkan informasi tentang apa makna, kenapa misalnya dalam prosesi mapaci, kenapa harus ada bantal, kenapa harus ada daun pisang, dan lain sebagainya. Nah itu kan tugas MC untuk bisa menjelaskan ke audiens apa saja makna, apa filosofi, ritual, dan perlengkapan adat, dan sebagainya.
1: Oke. Nah, kalau kegiatannya sendiri sejauh ini, sebelum Muswil ini seperti apa?
2: Kemarin, baru-baru ini kita bikin pelatihan. Ya. Kemarin kita bikin pelatihan, karena ini untuk Road to Muswil. Kita bikin pelatihan public speaking for wedding traditional. Traditional wedding. Jadi kita kemarin bikin pelatihan, kita apa ya bagus kita bikin.
1: Oh yang pesertanya membeludak.
0: Yes.
1: 30 jadi.
0: Ya. Dari 30 malah ada.
1: Oh dari 30 malah.
2: Karena kita harapannya ya paling 30 ya 50. Yeah. Terus mendekati hari, satu hari sebelum acara, tiba-tiba peserta membeludak. Yeah. sampai pas malamnya kita kasih, kayaknya malam baru kita close ya peserta.
0: Dan itu pun iya, masih ada ya.
2: Masih ada.
0: Udah close banget, nggak bisa.
2: Jadi akhirnya kita close di jumlah peserta.

0: 70.
1: Yes.
0: 70% dan ternyata semua peserta itu adalah semua bukan hanya teman-teman dari MC wedding, tapi ada vendor-vendor, ada wedding organizer, terus juga ada dekor, terus juga banyak ya beberapa banyak. Ya. Mm-hmm. Makeup artist juga ada.
1: Iya, EWO ada.
2: Mm-hmm. Yang diajarin apa saja di kegiatan itu?
0: Kemarin ada dua pemateri.
2: Oh, Mamat ketua panitia ya waktu itu.
1: Iya, yes. Dong.
2: Dan Anda sebagai pembicara.
1: Iya. Yeah. Itu banget ya, kepo banget ya.
0: Stalking ya?
1: Iya.
0: Stalking ya?
1: Stalking banget.
0: Paparazi.
1: Tapi emang harus begitu sih.
0: Betul-betul. Ya kan? Kerja di media memang gitu.
1: Kayak nggak pernah pengalaman
0: di radio aja. Masuk gitu ya.
2: Kan saya peserta waktu itu.
1: Oh?
2: Iya.
1: Oh ya?
2: Iya. Tapi emang saya pakai masker sepanjang.
1: Oh.
2: So, serius ya?
0: Terus database-nya semua di saya. Ya?
1: Gak mungkin kan.
2: Terus gimana?
0: Kemarin kita ada dua sesi materi. Materi pertama dari Fa Majid.
1: Mm-hmm.
0: Dia itu bawain materi skill communication ya, for wedding.
1: Yeah.
0: Jadi semua case-case yang sering dijumpai teman-teman wedding, mulai dari permasalahan-permasalahan problem solving ya, mulai bagaimana mengatasi semua kejadian-kejadian case-case yang sering terjadi, mulai dari permasalahan mungkin dari keluarga kah, terus juga masalah dari gak cocok dengan wedding organizer-nya kah, atau masalah membagi timing. Kan biasanya MC itu sehari mengambil 3 job ya, jadi gimana mengatasi untuk mengerjakan 3 job, tapi di sisi lain satu job ini di job yang pertama tiba-tiba molor. Nah, gimana mengatasi untuk bisa mengerjakan MC yang pertama, kemudian untuk memasuki MC yang kedua,
1: gitu.
0: Semua permasalahan-permasalahan, sampai permasalahan keluarga pun yang mungkin nggak cocok ya.
1: Ya, itu harus
0: itu pun kita harus
1: challenge ya, buat
0: challenge mereka.
2: Tapi setelah nanti dibentuknya DPW,
1: istilahnya. Ya, DPW. Ya,
2: DPW Hip Hop Sulsel, ada yang mau dibenerin gak sih di dunia
1: banyak.
2: MC pernikahan ini? Apa saja sih permasalahannya gitu?
1: Tahun lalu kita bikin diadakan sharing session ya. Sharing session, kita bikin sharing session sama satu perusahaan media budaya gitu, namanya Mitologi Bumi Sulawesi. Jadi kegelisahan saya secara pribadi, baru kemudian mengajak, yuk teman-teman Hipapi, kayaknya ini ranahnya kita nih, untuk kita bikin sharing session, kita ajakin budayawan duduk bersama, kemudian pelaku di industri ini, termasuk juga orang-orang yang ikut terlibat, katakanlah misalnya memang budayawan yang tidak setuju, misalnya ada hal-hal yang in case misalnya pada saat mapet tuh ada ya. Kalau dulu kan memang tidak boleh bertemu antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Tapi sekarang sudah bergeser ya, malah ketemunya bareng, orang tuanya datang, memberi bunga, speech lagi gitu dan lain sebagainya. Termasuk fenomena kemarin juga sempat heboh tentang shoes game, di mana kedua calon pengantin harus
0: angkat
1: sepatu.
0: Itu kan bukan tradisi kita.
1: Iya, ya? Bukan kebiasaan. Gitu kan. Nah, itu sempat kita kritisi gitu tentang hal-hal tersebut. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang kontra itu lebih banyak memang adalah budayawan gitu ya. Sedangkan yang pro, teman-teman vendor ini nih yang menyatakan bahwa gimana dong? Ini kan kayak buah simalakama ya. Di satu sisi ini adalah request dari klien, tapi di satu sisi ya memang kita sadari bahwa ini bukan kebiasaan kita dan bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan orang tua, di mana audiensnya kan rata-rata orang tua nih. Wih, kenapa ada begini? Kenapa ada begitu?
0: Kenapa gitu, sepatu, kan? Gitu kan? Kenapa pada alas kaki istilahnya nggak sopan kan?
1: Dan lain sebagainya. Dan kita sih sebenarnya tidak berupaya untuk Hipapi hadir menjadi satpam atau pengawas yang mengawasi teman-teman misalnya yang seperti itu, enggak. Tapi kita berharap bahwa, nah, salah satu output dari sharing session itu adalah kita menandatangani komitmen bersama untuk selanjutnya kita akan bikin FGD, duduk bersama kembali untuk membuat buku panduan. Jadi selama ini yang membuat kita resah adalah Sulawesi Selatan tidak memiliki pakem sendiri, beda kayak di Jawa ya. Jawa kan ada paguyubannya dan lain sebagainya, bahkan motif sarung pun itu gak boleh sembarangan. Karena kayak misalnya ada motif sarung tertentu yang bisa dipakai di acara pernikahan, tapi ada juga yang hanya dipakai di acara pemakaman atau kematian gitu. Itu gak boleh salah pakai. Nah, kita belum ada pakemnya gitu. Jadi banyak yang mengada-ngada. Misalnya penggunaan, banyak lah ya. Seperti kemarin kita juga sempat bikin simulasi Mapasilia.
0: Kan tradisi Mapasili kan sekarang banyak pengaruh-pengaruh dari budaya luar. Karena sebenarnya kalau Papa Sili di Makassar kan nggak pakai melati, cuma adanya di daerah Jawa gitu.
1: Iya, betul.
0: Jadi kemarin kita apa silinya itu prosesnya memang dari dulu, budaya dari dulu. Jadi enggak ada apa namanya? Enggak pakai melati, Menjelati. Terus juga enggak pakai gentong. Jadi kita cuma pakai wajan terus daun pasili itu yang dipakai dari dulu. Mm-hmm. Tapi kan karena ada pengaruh-pengaruh dari luar, biasanya ada gentong, terus ada melati, apalagi mulai biasanya.
1: Banyak
0: tradisi-tradisi dari luar masuk ke Makassar.
1: Nah, hadiran Hipapi adalah bukan untuk mencoba untuk yuk kita duduk bersama apakah ini sesuai atau tidak. Mm-hmm. Jika tidak sesuai maka kita tidak jadikan sebagai pakem. Namun kalau misalnya ini kita sepakati sebagai sebuah budaya baru, ya udah kita masukkan ke dalam pakem. Dan betul, misalnya kayak ronce melati, bisa jadi ronce melati setelah kita
0: setuju
1: ini adalah sebuah budaya baru dari majority vote itu, mungkin akan tumbuh industri baru ronce melati di Sulawesi Selatan kan. Karena selama ini kalau pengen ronce melati itu harus impor dulu dari Jawa. Benar.
0: Kan kalau di sini cuma dicari tempat anyaman bambu untuk apa sih yang kotak-kotak itu? Ini untuk seserahan kalau
1: wala suji
0: gitu-gitu. Kan cuma ada di sini.
1: Yes.
0: Kalau melati belum ada.
1: Nah, gitu. Itu sih hal-hal
0: ide-ide
1: hal-hal seperti gitu ya. Karena kita sendiri merasakan gimana ya? Kalau kata saya ya, terutama ya secara pribadi belajar tentang budaya, belajar tentang adat kebiasaan orang-orang tua, dan pada saat kita lagi pandu acara itu kan audiens itu banyak yang datang dari berbagai wilayah ya.
0: Betul.
1: Dan banyak juga diantaranya memang yang tahu betul tentang adat istiadat. Nah, ketika jadi posisi MC itu kayaknya kejepit gitu, karena orang-orang yang ngerti tentang adat istiadat ini pasti akan komplain ke MC-nya, ih kenapa ini dek?
0: Tidak sesuai dengan
1: kebiasaan kita, kenapa seperti itu? Nah, jadi haruslah juga seorang MC wajib untuk punya pengetahuan tentang adat istiadat, kebiasaan atau seperti apapun itu, sehingga kita bisa mendeliver hal-hal yang terjadi di tempat kerja kita tuh dengan baik gitu. Termasuk juga melakukan intervensi atau memberikan edukasi ke klien-klien kita bahwa bu sebaiknya tidak seperti ini ya, sebaiknya jangan pakai seperti ini, sebaiknya
0: beda-beda
1: lagi,
0: nggak sesuai. Makanya di Hipapi biasa kita ada untuk sharing-sharing, ada kelas apa sharing session gitu kan. Terus juga di mana semua teman-teman MC pernikahan ada sesi untuk perkenalan, ini adat Sunda, ini adat Jawa, adat
1: Minangkabau.
0: Sampai pernikahan Padang kemarin sempat ya. Sampai kita belajar pantun-pantunnya ya.
1: Yes. Bahkan jangan lupa kita ada sertifikasi internal.
0: Ya, betul. Jadi, itu untuk mengabrik dirinya teman-teman MC pernikahan.
1: Sejauh ini ada sertifikasi internal untuk adat Jawa, adat Minangkabau, adat Sunda, dan Sun insya Allah akan ada untuk adat Bugis dan Makassar.
0: Makanya jadi, kemarin kita teman-teman Hipapi ikut kelas ini ya, kelas pernikahan Padang ya,
1: petata petitih.
0: Sampai kita lidah yang biasa bahasa Bugis Makassar untuk mengucapkan bahasa Padang itu rada dalam ribet ya.
1: Kan yang ngajarin itu kan langsung dari orang
0: Padangnya langsung.
1: Padangnya Minangkabau, MC Minangkabau.
2: Wah, gitu. Jadi banyak sekali yang bisa didapatkan ketika bergabung di Hipapi ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay, ya, nah, kita ini udah kayak brand
0: apa?
1: Ambasadornya ini ya, Hipapi.
2: Kita jeda dulu, nanti kita ngomongin Bus Wheel dan rangkaian apa sih kegiatan yang akan berlangsung ya. Dan pendengar, untuk Anda yang mau tanya-tanya nih, mau komen-komen boleh ya di 0821 339440, dan juga di live streaming kita di RRI Digital dan juga di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar.
3: Gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak.
2: Dah bagi MC pernikahan untuk berkumpul, belajar serta mengembangkan kualitas diri. Kita masih bersama dengan Aida Gunawan dan juga ada Mamat Bakri. Kalau kalian ini sebagai ada kepengurusannya nggak sih, dan jumlah keanggotaannya seperti apa?
0: Untuk kepengurusan nanti ditentukan pada saat muswil pertama kita. Nantinya kan nanti pada saat muswil kita akan ada pelantikan. Dan untuk sejauh ini, untuk sekarang anggota yang kita ada 19 orang.
1: Yang terdiri dari Makassar, Bantaeng, Pinerang,
0: Bulukumba, Terus juga ada Pangkep.
1: Pangkep, ya.
0: Itu
1: Maros, Maros.
0: Oh, Maros juga.
2: Dan ini akan dilantik nanti di tanggal
0: 27.
2: Insyaallah. Ceritain dong tentang musyawarah wilayah ini seperti apa?
1: Kayak gimana ya? Jadi ya namanya kita organisasi ya. Jadi ini HIPAP ini adalah salah satu organisasi profesi memang yang taat administrasi. ADRT dan lain sebagainya gitu ya. Kita memang diajarin untuk okay, kita gak sekedar cuma berkumpul aja ya, berorganisasi, tapi kita tuh belajar benar-benar mulai dari memimpin sidang itu seperti apa, menyiapkan materi sidang itu seperti apa, menyusun apa namanya, banyak banget lah gitu. OC OC, SC gitu, sesuatu atau istilah yang udah lama banget gitu ya. Itu zaman masih kuliah kan. Nah itu balik lagi kita diajarin dan untuk mempersiapkan itu di musyawarah wilayah. Jadi musyawarah wilayah itu nanti kita akan sidang untuk menentukan siapa yang akan menjadi ketua DPW untuk wilayah Sulawesi Selatan. Berikut para formaturnya. Dan setelah itu nanti setelah musyawarah wilayah 1 paginya, siangnya itu langsung lanjut dengan pelantikan Dewan Pengurus Wilayah Sulawesi Selatan dan akan langsung dilantik oleh DPP, Dewan Pengurus Pusatnya dari Jakarta. Jadi rencana yang bakal datang itu ada teman-teman dari Jakarta, ketua umum, sesjennya, kemudian ada perwakilan dari Jawa Barat juga datang, Jawa Timur ada. Dan Banten masih
0: tunggu konfirmasi lagi nih teman-teman dari DPW yang lain.
2: Wah, keren sih akhirnya. Dan ini kalau baca tadi SK Kemenkumham sampai
1: ada. Iya, emang ada SK-nya dan lain sebagainya. Enaknya adalah karena kita berbadan hukum, jadi kita enak untuk bisa melakukan kolaborasi, berafiliasi dengan pemerintah, menentukan, diminta untuk sama-sama menentukan kebijakan, itu bisa banget karena organisasi ini berbadan hukum seperti itu.
2: Seragamnya keren lagi. Ini sosial saja atau
1: seluruh Indonesia?
0: Seluruh Indonesia.
2: Seluruh Indonesia
0: serentak.
2: Oke. Okay. Nah, untuk rangkaian kegiatan sendiri yang digelar sebelum musul ini ada enggak sih?
1: Ya itu dia tadi ya.
0: Yang kemarin roadshow untuk sejauh ini perkenalkan HIPAPI kepada teman-teman ya, karena kemarin-kemarin cuma ada beberapa yang tahu HIPAPI itu apa. Jadi kita kenalin ke teman-teman semua vendor biar tahu, karena soalnya kalau vendor-vendor kita lah semua yang sering ketemu kerjasama kalau ngatas kerjasama kalau ngerjain event-eventnya klien wedding. Jadi kita memperkenalkan ke mereka-mereka mulai dari wedding organizer, terus juga dekor, terus juga makeup artist.
1: Challenge-nya di Sulawesi Selatan itu berbeda dengan yang ada di Jawa ya. Kalau Jawa kan ada Hastana untuk asosiasi wedding organizer, ada Harpi Melati untuk tata busana. Di sini tuh nggak ada, belum ada. Jadi kita insya Allah berharap dengan hadirnya HIPAPI maka akan mendorong teman-teman yang lain, vendor-vendor lain untuk berhimpun juga. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga stabilitas industri pernikahan kita di Sulawesi Selatan seperti itu. Apalagi kita tahu industri wedding di Sulsel itu berkembang sangat pesat. Kita bisa bilang ini lahan basah ya. Karena orang itu benar-benar ngeluarin duit beratus-ratus juta bahkan miliaran untuk membuat satu acara yang mereka harap ini akan menjadi acara sekali seumur hidup gitu kan, namanya pernikahan ya. Apalagi kalau kita tahu orang Makassar, Bugis, sirik na pace sayang.
0: Sekali bikin acara besar-besaran.
1: Jadi sirik
0: budget yang besar.
1: Sirik kalau acaranya enggak bagus gitu kan. MC-nya enggak oke.
0: Ya. Wah, gitu dia.
1: Dan ada ini sih kalau kita lihat perkembangan kebutuhan MC itu luar biasa setelah pandemi. Karena setelah pandemi kan ada physical distancing, ada orang jadinya memang benar-benar membutuhkan MC untuk memandu acara mereka kan. Kalau dulu kan gak usah lah pakai MC, cukup langsung ada pendulu, selesai nih gitu. Gitu, jadi ini menurut kita untuk teman-teman yang lain yang belum mengerti, oh sebegitu penting ya peran seorang MC pernikahan ternyata dalam di Indonesia ini, yes sebegitu penting.
2: Oke. Nah ini kalau ngelihat tadi di bagian yang kayak proposal kegiatannya itu, persiapannya sejauh ini seperti apa?
1: Wah, udah jauh banget.
0: Persiapan untuk sejauh ini kita sudah persiapkan.
2: Dan ini udah dari bulan berapa gitu ya?
0: Untuk persiapan Musfil memang sudah direncanakan dalam bulan ini dari tahun lalu. Cuman untuk persiapan yang benar-benar matang itu sebulan ya, maka kemarin saja dua minggu yang lalu kita baru menentuin di mana lokasinya, terus juga siapa-siapa sponsor-sponsornya kita, terus siapa-siapa nantinya akan diundang pada saat Musil. Itu kita sudah persiapkan sampai sekarang.
1: Enaknya karena teman-teman di membernya kita ini adalah orang-orang yang sudah punya banyak networking ya. Jadi enak. Butuh sponsor ini, butuh baju pengantin, butuh vendor ini, itu udah enak banget. Butuh wedding organizer nanti yang akan bantuin kita juga di event, itu udah enak banget. Jadi satu bulan tuh benar-benar yang
0: dipress, push out gitu pokoknya.
1: Enaknya.
0: Kita harus kayak keras. Karena tuntutan dari pusat pun mereka nggak usah terlalu mewah. Yang penting musuhnya berjalan dengan lancar. Cuman karena kita pikir ini kan tamu, tamu dari luar, kita harus menyambut dengan suasana yang benar-benar ini jadi pengalaman buat mereka. Yes. Makanya nanti setelah Musil kita bakal ngajakin mereka untuk menikmati Pantai Losari dengan naik Finisi.
2: Dijamu gitu ya. Acara bakal yang roadshow saja kegiatan kemarin luar biasa gitu ya. Udah di hotel banyak sponsornya. Masa ini Musil biasa aja gitu.
1: Enaknya juga kita tuh dijamunya juga sangat luar biasa kalau kita bikin, mereka bikin event di Jawa kan. Misalnya nih nanti bulan
0: kita
1: depan
0: bakal akan tahun ada depan,
1: bulan depan
0: bulan depan itu ada anniversary. Karena setiap tahunnya itu ada acara anniversary di mana semuanya itu kita bakal ngumpul. Karena tahun lalu di Jogja, 2 tahun yang lalu di Bandung, nah untuk tahun ini bulan depan itu di Bogor. Jadi semuanya dari DPW semuanya bakal ngumpul di Bogor. Kita akan merayakan anniversary Hipapi dan akan ada 2 hari rangkaian acara, ya. Akan ada keseruan, ada games-games, pokoknya fun untuk buat semua member dari Hipapi dari seluruh Indonesia.
1: Dan bukan tidak mungkin nanti juga bisa Kota Makassar bisa jadi tuan rumah.
0: Iya, tuan rumah gitu.
1: Tahu nggak MC-MC yang biasa MC-in di acara RI1, RI2 itu semuanya berkumpul. Nah, enaknya MC wedding semakin kita berusia senja. Semakin berumur gitu maksudnya. Itu respect orang tuh semakin besar. Jadi sepuh-sepuh kita yang ada di Jawa itu usianya mereka udah 70 tahun.
0: Benar-benar. Mereka di sana itu usia-usia yang sudah dibilang 50-an, tapi mereka gabung di Hipapi dan mereka merangkulnya kita gitu. Jadi ke keluarganya terasa.
2: Saya malah insecure lagi pikirnya. Sepertinya udah ketuaan deh gitu.
1: Tapi by the way soal insecure, salah satu manfaat gabung di Hipapi ya menurut saya secara pribadi merasa bahwa oh, ternyata memang untuk bisa melihat bahwa kita masih banyak kurangnya ya ternyata, itu harus keluar. Ketika kita keluar, ketemu sama MC-MC yang ternyata punya pengalaman dan background yang luar biasa seperti itu. Jadi kita merasa bahwa, oh kita di Sulsel ternyata biasa-biasa saja jadinya gitu loh.
0: Butuh kerja keras lagi.
1: Iya gitu loh, untuk bisa mencapai standar teman-teman MC nasional di Jakarta itu luar biasa sekali.
2: Kalau ini yang nanya mau bergabung dengan Hipapi gimana caranya? Terus pertanyaannya kalau misalnya syaratnya tadi ada syaratnya,
0: syaratnya.
2: Dan dia sudah vakum begitu selama 10 tahun MC pernikahan bisa enggak? Itu pertanyaan dari saya.
1: Oh iya. Curhat ya.
0: Makanya saya mau bilang ini kan curhatan ya. Enggak mungkin pertanyaan ya. Soalnya detail gitu pertanyaannya. Kalau kemarin seperti yang kita bikin pelatihan, ada yang bertanya, Kak boleh ikutan gabung di kelas pelatihan MC walaupun saya bukan background MC, baru memulai. Terus dia bilang, gak apa-apa, walaupun baru memulai gak apa-apa boleh ikutan. Dan dimana pelatihan ini kita gak mau memandang mau senior, mau junior. Kita ikut pelatihan sama-sama yang sudah pengalaman, kita mengosongkan kembali gelasnya. Kita akan mengisi kembali bersama-sama dan juga yang masih baru kita akan memulai juga bersama-sama gitu. Jadi kalau misalnya yang pengalaman sudah vakum 10 tahun, gak apa-apa ya.
1: Ikut aja dulu.
0: Ikut aja, karena kemarin juga ada yang bilang, Kak saya mau ikutan gabung Hipapi, saya sering MC wedding. Terus kita boleh kepoin Instagramnya, karena yang biasanya dikepoin adalah 24 postingan di Instagram. Makanya teman-teman MC, kita bilang kalau misalnya mau ikutan gabung, jangan pernah sungkan untuk kalau misalnya habis nge-MC, habis nge-job, foto.
2: Duh, gak ada
0: foto, lagi. Posting.
2: Mana ya. Instagramnya udah gak aktif lagi.
0: Udah dikunci.
1: di private ya. Penting banget kita itu di Hip Happy kita melihat personal branding itu adalah sesuatu yang sangat penting ya. Hmm. Kenapa? Karena ya itulah kita Hip Happy ini menjadi satu organisasi profesi yang populer gitu loh. Jadi meskipun ya kita bahas tentang pernikahan, adat gitu ya, sesuatu yang tradisional, sesuatu yang kolot misalnya ya, untuk mostly kebanyakan orang, tapi ya orang-orang di dalamnya sendiri adalah orang-orang yang up to date, menyesuaikan dengan zaman, yang tetap dinamis,
0: tetap
1: gitu.
0: Ikuti tren,
1: ikuti
0: ya.
1: Tren.
0: Karena di teman-teman Hip Happy bukan semuanya aja yang katanya teman-teman Hip Happy semuanya ini ada MC wedding, bukan. Kita semuanya selain wedding kita juga sering handle event-event yang lain. Kayak Aida sering jadi moderator. Ada beberapa teman yang suka isi talk show. Terus saya pun sendiri kadang isi acara gathering, acara ulang tahun pun saya masih bisa handle gitu. Jadi nggak mematok. Teman-teman Hip Happy cuma fokus untuk MC pernikahan saja, tapi kita pun semua bisa bawain acara-acara
1: lainnya. Enaknya bagi-bagi jobnya kenceng.
0: Ada yang kosong nggak hari ini?
2: Ada yang hambur nggak?
0: Di pusat pun juga di grup biasanya teman-teman mereka share job gitu. Jadi misalnya teman-teman, di Makassar kita lagi butuh MC nih, klien kita biasanya gitu.
2: Atau mungkin Mamat, hari ini saya udah full 15 job gitu.
1: Nggak aja, itu kayaknya amuba deh.
0: Kalau mau mah
1: luar biasa.
2: Nah ini kalau yang lain kan udah dari 2020 termasuk telat nggak sih Sulsel tuh 2025 baru mulai, dan gimana antusias dari teman-teman MC dengan mau Muswil nih?
1: Justru kita harapkan ya, termasuk teman-teman di PPP mengharapkan dengan terbentuknya Sulsel, maka Sulsel akan menjadi pintu masuk teman-teman dari kawasan timur Indonesia. Jadi Hip Happy akan dikenal di seluruh kawasan timur Indonesia, karena kan selama ini pusatnya di Jawa dan Sumatera ya. Ini Sulawesi nih. Jadi mungkin setelah Sulsel akan terbentuk Sulawesi Utara, atau Maluku. Atau mungkin NTT, Papua, dan lain sebagainya, seperti itu. Antusiasnya?
0: Karena teman-teman non-DPW itu masih ada juga teman-teman dari MC dari Balikpapan, ya, dari Kalimantan,
1: Kaltara.
0: Terus juga ada dari Maluku. Mereka juga masih gabung juga di Papi.
1: Iya, tapi disebutnya non-DPW. Belum punya DPW sendiri kan, belum punya pengurus wilayah sendiri. Kenapa kita mau membentuk DPW Sulsel? Itu biar sebenarnya lebih memudahkan kita untuk bikin acara di Sulawesi Selatan, karena kita punya kapasitasnya, kita punya orang-orangnya, kita juga berbadan hukum, dan lebih enak sih untuk bisa berafiliasi dengan pemerintah untuk membuat kegiatan-kegiatan kebudayaan yang berkaitan tentang pernikahan.
0: Okay. Soalnya beliau yang wawancara kita juga bisa nge-MC wedding biasanya kita lihat. Kayaknya dia calon-calon
1: member ya. Abis ini kayaknya Instagramnya udah gak dikunci lagi.
0: Udah gak dikunci, udah diaktifin, postingannya update terus.
1: Udah balik lagi wedding.
0: Iya, gitu-gitu.
1: Melihat kita cuan-cuan.
0: Iya, cuan-cuan.
2: Keren banget loh kalian tuh. Aida salut banget udah ngajarin banyak hal. Buka kelas juga ya kalian ya?
0: Aida bikin kelas, dia khusus untuk pernikahan adat.
2: Iya.
0: Keluarga yang benar-benar keluarga yang
1: sakinah
0: mawaddah warahmah. Oh bukan ya. Pokoknya saling rangkul, dan kita pun akan menyambut teman-teman yang nantinya akan menjadi anggota baru dari Hip Happy.
2: Dan ada temanya ya.
1: Apa ini? Temanya adalah
2: bukan itu ya?
1: Bukan.
2: Apa sih tema... Hip Happy Indonesia?
0: Itu tagline-nya Hip Happy Indonesia.
1: Resuki Ewaki. Nah itu khusus tagline-nya kita. Jadi satu Indonesia itu tagline-nya adalah Maju Berjaya Hip Happy Indonesia. Dan setiap DPW punya tagline sendiri. Kalau kita di Sulsel, Resuki Ewaki. Kenapa kita ambil Resuki Ewaki? Karena dua bahasa ini memang yang dipakai di Bugis dan Makassar. Dan artinya Resuki itu mari kita
0: semangat gitu,
1: bekerja keras ya. Ewaki pantang menyerah. Jadi ya seperti itulah Yalir semangat
2: sudah terciptakan?
1: Yalir enggak sih.
0: Oh, belum. Enggak ada. Lagi dipikir-pikir dulu.
1: Iya.
0: Ini mau acara kuis atau apa ya?
1: Iya.
2: Oke, terima kasih.
0: Oke, thank you. Terima kasih banyak.
1: Sudah diundang.
2: Sudah main-main ke sini.
0: Terima kasih banyak.
1: Kapan-kapan bisa diundang lagi?
0: Iya, kapan-kapan ya?
1: Bahas apa?
0: Atau dijadwalkan sebulan sekali atau apa?
1: Atau sekalian jadi siap penyiarnya.
2: Kapan-kapan boleh lebih ke profilnya ya.
1: Oh boleh, boleh.
2: Podcast di sini.
0: Boleh.
2: Biar lebih ilmunya lagi bisa dibagikan gitu ya.
0: Tunggu callingan aja.
2: Oke, sip. Terima kasih pendengar buat yang sudah buat yang belum sempat, nanti saya bisa DM langsung ke Instagram pribadinya @aida Gunawan ya.
1: Iya.
2: Oke, dan juga
0: @mamatbakri.
2: Dan terdengar sampai jumpa di ngobrol apa lagi? Lupa namanya.
1: Ngobrol bersama komunitas ya?
2: Salah.
0: Ngobrol bareng komunitas.
2: Ya kan? Sampai jumpa.
1: Dah.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id.

lagi rindu memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial lagu nostalgia barat pilihan pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Malam hari ini saya Idam yang menemani Anda tentunya di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan malam hari ini kita akan nikmati lagu-lagu mancanegara ya. Dan saya punya beberapa lagu yang bisa Anda nikmati malam hari ini. Ada lagunya Mariah Carey dengan Without You. Kemudian juga malam hari ini ada Smile in Your Heart dengan dari Ariel Rivera. Kemudian juga ada Air Supply, All Out of Love, dan ada Bee Gees dengan Star Joke. Nah, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, termasuk The Connection ya, Spend the Night, yang akan menemani kebersamaan kita malam hari ini. Jadi yang ingin bergabung silahkan 0821 3333 9440. Ada Ibu Sumi, kemudian juga ada Sri Sinta di Minasaupa, Makassar. Halo, assalamualaikum ruang rindu. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu. Memori.
0: Halo, assalamualaikum. Kak Sinta.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Oke, sudah jelas suaranya. Sehat-sehat, Jiki.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Malam hari ini sudah di tempat tidur, Mi?
1: Iya
0: lah. Biasanya jam berapa kita tidur, Kak Sinta?
1: Kalau belum tembus ini pasti jam 11. Ini cepat tembus pasti tidur sambil menitan.
0: Oh gitu. Baiklah, kita putarnya lagu mancanegara ikutan, Ki ya.
1: Iya, yang lagu pertama.
0: Siap, nanti diputarkan, Ki. Kirim salam, Ki, buat siapa sebelum tidur?
1: Ada Oma, ada Waida, Bunda Sopi, ada Mbak Dewi, Mbak Tita, juga ada Kena Kisah Lara, Nur, Jenny Tasmon, terus Wanda, Pak Gapur, siapa lagi, Tantri, ala Tantri, ada Bang Aldi, Pak Fadil, Pak Arjuna, Denompo, terus ada Sumi, dan semuanya yang lagi menikah. Selamat malam semuanya, salam sehat semuanya, buat saya Idam, sehat selalu.
0: Amin, kita juga. Terima kasih. Makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ruang rindu. Terputus, boleh dicoba kembali. Saya ke Sopeng. Ada Ahmad Yani di Sopeng. Halo, ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Sudah di tempat tidur Miki juga?
2: Beranda.
0: Oh belum?
2: Masih duduk-duduk ya.
0: Duduk-duduk. Di jualan?
2: Iya.
0: Oh masih? Sampai jam berapa buka? Toko tak?
2: Saya tutup.
0: Oh baru-baru kita tutup.
2: Iya. Sambil duduk-duduk di dalam situ.
0: Oh, saya kira lagi menghitung-hitung uang begitu ya. Terus dikasih rapi-rapi itu uang. Endah. Ya. Biasa lagi juga begitu.
2: Iya.
0: Oke, Miki ikutan Miki di lagu sebentar yang diputarkan. Mau kirim salam Ki buat siapa?
2: Yang baru lewat ada Sri Sinta, ada Tika, ada Maya di Gorontalo. Ada Asar Layasari, ada Bunda Dewi, ada Dimas, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Ruskini Yasir, Riang Enrawang, Memuna Ganing, Waida Martawati, ada Ine Kristalara, ada Bobby, ada Rudy Maris, Bunda Sofi, Ati Pangkep, ada Oke, ada Putri Pandatu, Asri Diwatu, Ali Dala, ada Ama Aulia, Sestam Prahara, ada Arpa di Selawar, ada Pak Sakir di Bona, dan semua-semuanya, Mi. Boy, yeah. Yes, Makasih.
0: Sama-sama.
2: Iya, Idam. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi. Boleh lewat lagu.
0: Dengan?
3: Bobby.
0: Bobby.
3: Iya.
0: Baru lagi saya dengar suara tak, Bobby?
3: Saya berapa kali masuk, enggak. Ya, belum mulai ada yang mungkin.
0: Dan enggak bagus, enggak bagus suara tak, Bobby? Putus-putus.
3: Kurang bagus kah?
0: Iya. Baru ada suara pantulan.
3: Di mana? Masih?
0: Ah, aman, lumayan aman. Tapi walaupun masih kecil sih. Oke, Moki kirim salam buat siapa, Bobby?
3: Ya, kirim salam saja buat Pak Abdullah Sewa, Pak Gapur, Bang Anwar, ada Ica, ada Indah, ada Dianisa, Sampo Hakim, ada Tika, ada Yuda, ada Ina, Arfa, Bunda Sopi, Serina Kercalara, ada Bang Mas, Bang Ali, Bang Rio, Pondato, Nur Alan, Nur Hikmah, Mbak Tantri,
0: Nanti,
3: Opading, Daya Sari, ada Matiani Tasmun, Nur Mina Endur, Kawahida, ada juga Ibu Sumi, ada Kauki, Maya di Gorontalo, Banset, dan semuanya, Bung Idam Tapua terkecoh. Oke, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bobby di Polman sudah bergabung. Bu Sumi, tolong dong angkat Ki. Ayo, menelpon Miki sekarang. Saya angkat Ki. Baru saya buang. Saya selanjutnya ke Tanah Grogot. Ada dari Amah Mahrita bersama siapa ini di foto profilnya? Kakaknya mungkin? Ya. Halo Ama.
4: Assalamualaikum.
0: Memori lewat lagu. Siapakah lelaki yang bersamamu Ama di foto profil ini?
4: Itu ini.
0: Siapa?
4: Suami tercinta itu.
0: Itu suami tercinta. Orang India.
4: Orang Pakistan.
0: Pakistan. Kalau di sini saya lihat muka-mukanya Ama kayak orang Timur Tengah.
4: Mana tabung hidungnya, Dek?
0: Iya, tahu. Kayak orang Timur Tengah baru suaminya mirip-mirip mukanya Pakistan. Kayak anaknya ini anak-anak kayak keturunan Arab begitu ya. Ama sehat kabar Tama?
4: Alhamdulillah sehat. Dari mana kini kabar?
0: Dari mana?
4: Baru kelucu.
0: Mana ada nasib?
4: Baru dengar suaranya.
0: Setiap hari jika ada ma.
4: Ah, kamu tuh saya baru dengar.
0: Setiap
4: malam kamu itu beda.
0: Masa sih?
4: Tadi beda.
0: Kayaknya pendengaran tak salah kayaknya. Mungkin suara tuh mirip yang lain. Moki.
4: Ada ini
0: apa itu?
4: Kakak pendengaran ini semuanya punya ciri khas masing-masing.
0: Semua punya ciri khas masing-masing ya. Oke, kalau saya ciri khas ku ketampanan sih, ketampanan. Saya mirip, kalau saya mirip, kalau kita mirip Ki orang Arab sama Pakistan, saya lebih ke Prindavan begitu. India-India.
4: Ah, ini.
0: Assalamualaikum salam Ki buat siapa Ama? Ngamuk Ibu Sumiati dari tadi menelpon katanya enggak bisa
4: tersambung. Sabar Ki. Ya, terus ada Kak Yanita semua terima kasih sapaannya. Ada Mbak Hesti, kalau Kiki Bawa, Mbak Sleti, Ibu Nurmila juga. Terus ada Kak Rasta Mahasih Pidaras, Kak Samsa Masih, dan Bapak Lain, Kak Abuda. Ada Mbak Cahaya, Kak Pedi juga. Terus ada Pak Arjuna, Mbak Sari, Kak Ina Kristalara. Ada Pak Gafur, Mbak Tantri, Tuan Batu, Pak Ashar, ada Pak Riko juga, semuanya tanpa terkecuali. Selamat
0: malam, sehat selalu. Makasih. Bersama keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima telepon lagi. Halo. Halo, Ruang Rindu. Arbi di Antang, sabar Ki Arbina. Bu Sumi juga coba Ki lagi. Halo, Ruang Rindu.
5: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, Saidang.
0: Memori lewat lagu, dari siapa Ki, di mana?
5: Dari besok ya,
0: Kak. Kenapa ribut sekali suara di situ, Indah?
5: Delay Kika tuh karena error digital.
0: Karena error digital?
5: Iya.
0: Maksudnya bagaimana, Indah? Jelaskan dulu.
5: Iya, halo. Karena error digital kita monitor jadi ribut Ki dulu.
0: Ah. Oh, bukan Ki pakai headset?
5: Bukan.
0: Oh, oke. Makanya ribut suara tak.
5: Tidak ribut kita.
0: Saya kira tadi ada orang berkelahi di situ, Indah.
5: Tidak ada orang berkelahi. Siapa yang berkelahi? Tanya itu, Indah.
0: Itu masih Indah.
5: Masih kita.
0: Kayak ada orang berkelahi.
5: Tidak ada orang berkelahi, kurung kakak. Lagi itu kak, tidak ada
0: mitawa. Oh iya, tidak ada mitawa.
5: Jelas karena aku matikan karena jelas di suara tadi telepon.
0: Bagaimana kabar tak?
5: Alhamdulillah panas.
0: Panas?
5: Iya, terpalam panas.
0: Astaga, panas membara, Bedek Nabila.
5: Memang panas membara, panas siang-siang panas satu.
0: Bagaimana panas. Itu panas membara?
5: Panas membara, keringatan nyora.
0: Deh.
5: Begitu apa panas membara kejadian tuh?
0: Enggak.
5: Panas membara keringatan Ki.
0: Itu namanya berlebihan.
5: Tapi dalam perbedaan sabar getinya saya keringatan ke ini jadi kebelam panas membara
0: gitu. Ndara kaki pasangin AC?
5: Tidak suka nanti anu kak influenza kak.
0: Selamat menikmati pak kalau begitu.
5: Sadisnya ini doa ini kakak ini kok.
0: Baru kita sendiri yang doakan panas membara.
5: Karena itu kenyataannya. Berdoa gitu, ya semoga cepat turun hujan. Selamat menikmati.
0: Makanya bilang Ki saja panas. Nanti dikasih betul Ki panas membara. Indah.
5: Panas membara itu kakak Indah tuh berkeringat Ki orang.
0: Tidak membara aja juga namanya panas.
5: Daripada kakak Indah di zaman berdebat panjang Ki marah-marah di belakang Ibu Sumi.
0: Oh iya tahu Ibu Sumi dari tadi Ki. Betul. Terima kasih Indah sudah mengingatkan.
5: Lagunya ikut sama kakak Indah nah.
0: Iya.
5: Lagu barat tuh.
0: Lagu barat.
5: Iya ikutan mah terus menyapa buat yang berlewat ada Kak Amadi Kalimantan terus ada Kak Uki, Kak Hasmina bareng suaminya, Kak Yani, Kak Bobi, Pak Bula Sewa, Kak Sri Dewi terus apa namanya yang di Masambah Tika ketika terus Kak Diani bareng suaminya dan semua pendengarnya RRI Prosadna. Kak Idan di, ya selalu kakak sukses terus dan hati-hati kalau kurang. Makasih Kak Idan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya terima penelpon selanjutnya. Halo Ruang Rindu.
6: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Kenapa Ki WA Bu Sumi? Tolong dong angkat Ki. Tolong angkat
6: kecian cepat.
0: Apa mau diangkat? Mungkin diangkat.
6: Telepon tuh.
0: Oh, telepon tak. Yang mau di...
6: bilang tak angkat ke telepon tuh kodong.
0: Angkat.
6: Bukan saya diangkat.
0: Siapa tuh mau angkat Ki? Gak berat begitu.
6: Tidak, saya tidak berat.
0: Oke. Bu Sumi, ini suara tak ada dua.
6: Kenapa?
0: Ada dua suara tak pantul di belakang.
6: Oh, tunggu dulu. Masih.
0: Masih.
6: Masih. Masih kakak ingat. Disapa-sapa dulu ya.
0: Masih suara tak itu masih double. Mengganggu Ki.
6: Tak bisa.
0: Menjauh Ki kah dari itu sumber suara?

0: Nelponnya.
1: Indah tahu ya, Sopeng.
0: Indah tuh, baru Indah.
1: Indah baru, pendengar baru.
0: Tidak, maksudku apa? Baru.
1: Baru apa?
0: Kedua dari terakhir.
1: Oh, kedua dari terakhir. Oke.
0: Okay. Indah kuahnya nomor.
1: Oke. Mau kirim salam buat siapa?
0: Abdullah Sewang.
1: Itu Abdullah Sewang. Oke. Okay.
0: Bobby tadi, terima kasih Bobby sapaannya yang ketiga. Bobby itu yang ketiga toh?
1: Iya, ketiga toh. Waode juga tadi ada.
0: Iya, Waode? Enggak ada Waode.
1: Ada. Ya. Pergi kayaknya kencing, nah tadi ada ya.
0: Yang di Palopo ada Pak siapa lagi? Siapa? Pak Sapar.
1: Pak Sapar.
0: Yang di Palopo.
1: Pak Fajar.
0: Fajar.
1: Oh, Pak Safar juga ada. Pak Safar ada.
0: Yang di mana itu Pak Safar? Pokoknya yang di rumahnya lah.
1: Iya. Yeah.
0: Terus Dana Yasir, Memona Gani. Ada Tantri, Maya, dan semuanya minta ampun terkecuali Bu Idam.
1: Iya. Yeah.
0: Buat Bu Idam, selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu, murah rezeki, panjang umur, dan
1: bahagia selalu,
0: sukses selalu.
1: Selain sukses,
0: okay,
1: apa selain sukses doanya?
0: Enteng, masa mau enteng jodoh?
1: Tidak apa-apa tenji.
0: Enteng jodoh. Oke, Bung Idam.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Ada Bu Sumi. Baiklah, pendengar, kita nikmati dulu lagu yang akan menemani bersama kita.

Mengapa kita harus bijak dan kritis dalam bermedia sosial? Di era digital seperti sekarang, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita dapat memperoleh berbagai informasi hanya dalam hitungan detik dan membagikannya dengan mudah kepada orang lain. Namun, kemudahan tersebut juga memiliki resiko. Tidak semua informasi yang kita temukan di media sosial adalah benar. Informasi yang belum terbukti kebenarannya dapat menimbulkan kesalahpahaman dan merugikan orang lain jika terus disebarkan. Oleh karena itu, jangan terburu-buru mempercayai dan membagikan informasi. Bacalah dengan teliti, periksa sumbernya, cek tanggal dan kebenarannya, serta bandingkan dengan sumber yang terpercaya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Halo.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam 100% Indonesia.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori ekspresikan lewat karya, lalu. Banggakan Indonesia.
1: Kenapa? Beda. Ini ruang rindu.
0: Beda ya.
1: Iya.
0: Bu Sofi.
1: Alhamdulillah sehat Bu Idam.
0: Sehat.
1: Nanti Bu Sofi ketawa-ketawa sendiri.
0: Tidur nih Bu Sofi.
1: Iya kak.
0: Kayak
1: belum.
0: Oh belum. Kenapa kita tahu ya?
1: Biasanya kan dia juga monitor.
0: Oh begitu. Oh saya kira sering ki baku telepon tiap hari. Siapa tahu.
1: Oke.
0: Mau kirim salam buat siapa?
1: Iya lagunya dulu. Saya mau ada kan lagunya ini.
0: Lagunya apa?
1: How do you love me?
0: Tak ada.
1: So sweet.
0: Sosis?
1: Bukan.
0: Kita tadi bilang sosis. Sosis. Tak ada itu lagu.
1: Iya, tak ada. Yang mana paling
0: yang ada yang
1: ini? Soalnya saya baru monitor ini.
0: Dari mana?
1: Pulang.
0: Dari mana memang
1: dari
0: Kije?
1: Dari ini tadi ada meeting.
0: Wih tahu mana meeting?
1: Iya harus kan?
0: Apakah
1: di
0: apakah?
1: Ini dirapatkan dulu?
0: Apa itu dirapatkan?
1: Iya kan ada mau lomba karaoke, lomba
0: oh,
1: nyanyi.
0: Lomba nyanyi.
1: Nanti tanggal 1.
0: Kita sebagai panitia begitu.
1: Iya.
0: Nah, dalam rangka apa kan? Lewat Agustusan.
1: Ya, lain lagi ini.
0: Oh, lain.
1: Ini ada ya, ada komunitas yang adakan ya. Ikut juga. Oh, okay. Komunitasnya dari ini Radio Mesra Pare-Pare.
0: Oh, begitu.
1: Iya,
0: nanti kami juga dari Makassar akan adakan lomba karaoke kafe musik.
1: Iya betul.
0: Datang kita, ditunggu. Oke, kirim salam kita buat siapa?
1: Oke. Jadi lagunya, sisa lagunya apa ini yang belum diputar?
0: Laguku sebentar ada judulnya The Connection dari Spend the Night with Me. Juga saya punya lagu dari Air Supply.
1: Iya. Yeah. Itu saja.
0: Apa
1: dari
0: itu?
1: Air Supply.
0: Air apa?
1: Yang kedua.
0: Saya dengar tadi kita bilang air aja. Air supir.
1: Gila enggak nak kasih belok-belok.
0: Katanya aku dengar begitu kodong. Kita bilang yang air supir.
1: Iya.
0: Kita juga tadi bilang sosis. Oke, nanti diputarkan lagunya. Kirim salam Miki buat siapa?
1: Iya, lagunya. Kirim salam tadi ada Tika, ada Ama, ada Bobby, ada Bunda Sophie di Beteng Pau-Pau sana, ada Ibu Sumi di Sudiang, ada Pak siapa lagi? Pak Abdullah Sewang, ada Bang Anwar, ada Pak Asri di Wotu. Ada Ama di Kaltim. Terima kasih sapaannya. Terus lagunya buat Pak Hendro Sidan di Polman. Ada Pak siapa lagi, Pak Arpa di Selayar. Ada Bu Andi Anissa. Ada Hesti juga. Ya miskol. Siapa ya? Terus lagunya buat Pak Ahmad Yani Tasmun, ada Ibu Nurmina, ada Uki Didaya. Pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali. Oke, okay, Bung Idam.
0: Iya. Yeah.
1: Halo Bung Idam.
0: Halo, ada Jo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Mana suara tak?
0: Ada Ji.
1: Ayo ngidam. Mana suaranya?
0: Masa enggak ada suaraku?
1: Kenapa tidak terdengar suara tak?
0: Masa enggak ada suaraku?
1: Iya, pokoknya buat semuanya, tanpa terkecuali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Tantri di Parepare sudah bergabung malam hari ini. Kita akan menelpon selanjutnya. Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu. Halo.
2: Oh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya, terbehemek sekali ketawanya.
0: Ketawanya siapa?
2: Yang tadi ke Tantri.
0: Bu Sofi itu.
2: Oh, Bu Sofi itu bersemangat sekali, Bu Sofi.
0: Kita juga harus semangat, Pak Abdul Rasul.
2: Tentu nih, saya pasti semangat kayaknya, Bung Idam.
0: Tapi mana ketawa tak? Itu. Oke. Sehat-sehat juga Pak Abdullah Sewang.
2: Sehat-sehat.
0: Atas izin Allah. Mana itu yang biasa pendengar yang dibilang kalau ditanyain namanya, apa kabar? Iya, baik, sehat, atas bawah, kiri kanan, luar dalam. Siapa lagi namanya itu Pak Abdullah? Enggak ada mi sekarang.
2: Ini dulu dia ada enggak seperti itu.
0: Siapa itu lagi, Dek?
2: Iya.
0: Enggak tahu mana kok dong. Oke, baiklah Muki, kirim salam buat siapa sebelum Puang Datu masuk?
2: Iya, oke deh. Saya salam buat Pak Gafur, Pak Dupus, Arjuna, Kepadin, Anissa Hakim, Anwar, Puang Datu, Indah Ica, Bunda Sofi, Tantri, Hendro, Yusuf, Bobby, semuanya di Polman. Asri di Wotu, Junedi, Kika di Sabang, Arfa di Silayar, Ismail, Yuda, Tempo, Aljabar, Pak Radin, Semarni di Pasar Bantai, Mustahan, Sotek Mahibar, Mbak Tio, Fajar, sama Ibu Dewi di Bulukunyi, sama Ibu di Lumut juga, di Kepabri. Buat Bang Idam, sehat selalu lanjut tugas ki.
0: Amin.
2: Kita ketemu lagi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Amin ya Bismillahirrahmanirrahim.
0: Makasih Pak Abdullah Sewang. Saya ke Puang Datu sebelum ke Ahmad Arjuna.
3: Ahmad Arjuna. Puang Datu di Pinrang.
0: Ada kaya Ahmad Arjuna di belakang tak.
3: Iya Arjuna penggawa aku, akhirnya penggawa. Jumpa
0: Pak Abdullah Sewang tadi nasapa kita tahu lah.
3: Iya Abdullah Sewang ya baik-baik. Pak Abdullah Sewang apa itu makareng-makareng. Lagunya ikutan saja karena momi habis waktu.
0: Oh iya tahu lah sisa nama ini.
3: Iya tahu lah iya sisa nama ini. Jumpa buah Arjuna, ada juga Abdullah Desewa tadi, Bobby, ada siapa itu Sipta di MU, Pak Gapur, Tika di Sabang, Andi Anissa, SD Nompo, Rama, Arpa, Sakir, Asri Wotu, Dimas, Pak Rading, Ahmad di Kalimantan, Hendro, Uki, Uli Ape, Pak Dubus, dan Yuda juga. Semuanya. Salam dari Puan Datu di Pinran Lanjo sekarang untuk Arjuna.
0: Terima
3: kasih pengidamku.
0: Sama-sama Puan Datuku. Waalaikumsalam. Aib. Arbi di luar nih Pak Arjuna sama Arbi. Halo Arbi.
4: Halo assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Arbi.
4: Ruang rindu, ruang berbagai rindu. Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Arbi. Ikutan mikir nah.
4: Iya. Tidak apa-apa.
0: Mungkin kirim salam mungkin Arbi.
4: Menyapa buat Sul. Anwar. Arjuna. Denompo. Kahesti yang di Parepare. Dan semuanya tempat terkecuali. Terima kasih.
0: Sama-sama Arbi. Saya ke Antang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ke Antang, bukan Ahmad Arjuna di sana, tapi ada Z di Antang. Halo Z.
5: Halo
0: Z, bagaimana ejaannya nama tak? Z huruf.
5: Z-E-T.
0: Tiga yes. Huruf.
5: Iya.
0: Wih, bagusnya tahu
5: nama. Ajam itu daripada huruf Z.
0: Z. De, kerennya
5: huruf
0: nama tak.
5: Z. E. T.
0: Z. E. T. Kamu
5: menjebung idam.
0: Z. Siapa nama lengkap tak?
5: Z. Setan di pasau. Anjel lengkap minja.
0: Apa setan?
5: Setan.
0: Apa setan?
5: Hah? Biasa memang nasingkat teman-temanku begitu, setan. Setan di.
0: Oh, maaf. Oh, Z spasi tan.
5: Tan di pasau.
0: Oh, Z.
5: Iya, Bung Idam.
0: Harusnya stop ki dulu. Tan. Biar orang enggak salah paham. Z.
5: Tidak gitu.
0: Jedat tan di.
5: Paham gitu.
0: Oh, karena tadi saya saja tak bangka kau bilang ke setan.
5: Bangka ke di.
0: Iya, harus ke jedat.
5: Teman-temanku itu saya singkai begitu nih.
0: Ijangki. Setan. Marai ki, enggak boleh begitu. Oke, okay. Z keren sekali nama tak Z. Kalau di sini di RRI ada juga yang namanya Z. Dia ejaannya Z E T H Z Z Daning namanya.
5: Saya tidak ada, tidak pakai H.
0: Tidak pakai H Z E T. Iya. Bagus tahu nama tak. Keren ki. Oke okay, Z, mau kirim salam buat siapa Z?
5: Ya buat semua. Tadi yang sudah lewat beberapa saya ingat Sri Sinta di Minasa Upa yang penelpon pertama kalau tidak salah.
0: Iya. Yeah.
5: Ada Pak Abdul Gapur, Pak Bobby, Ama di Kalimantan, Batantri di Parepare, Wondatu, ini tadi.
0: Siapa?
5: Indah di Sopeng. Ada juga tadi Pak Abdul dan Sewang. Semua yang lewat semalam semua dan iya semua pendengar RI yang tidak disebut satu persatu.
0: Iya.
5: Itu saja Bung Idam. Harus mau habis waktu kah?
0: Betul sekali, Z.
5: Ikutan di Dianu di lagu yang segera diputar.
0: Oke, siap.
5: Air Supply Kapang.
0: Iya. Yeah. Nanti diputarkan Ki.
5: Iya.
0: Terima kasih Z.
5: Malam.
0: Selamat malam.
5: Iya.
0: Oke, Z, terima kasih sudah bergabung. Ahmad Arjuna di Antang masih mau bergabung, silakan. Masih saya kasih kesempatan. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari siapa ki? Di mana?
6: Dari Maya di Gorontalo.
0: Maya di Gorontalo.
6: Iya.
0: Iya. Apa kabar Maya?
6: Alhamdulillah baik. Idam apa kabar nih bang?
0: Sehat-sehat juga Maya. Sudah di kamar Miki Maya? Sudah siap tidur?
6: Iya, benar bang.
0: Oke, sebelum tidur mau kirim-kirim salam mungkin?
6: Nyata pertama dulu buat saya selalu ada segala aktivitasnya. Saya juga bareng kolega Sinta menyarupan. Terus buat Bunda Sinta, Bunda Sopi juga ada Mbak Viola.
0: Iya.
6: Ibu Anjanisa, Mbak Upi, Pak Bobby, ada Pak Yang juga, Pak Junes, Bang Arga, Pak Asri, dan seluruh yang lagi di Pusat Makassar. Makan aja semuanya, Mike Peritra. Semoga semua sudah selalu ya, dan sering-sering dengan Allah SWT. Barang keluarga masing-masing, amin ya Rabbal Alamin. Seru banget, tidak bisa, Mike Peritra semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung ya. Untuk Maya di Gorontalo. Penelpon selanjutnya ada dari Ahmad Arjuna di Antang. Halo.
7: Ya, selamat malam.
0: Selamat malam juga.
7: Ya, alhamdulillah. Kabar baik Bung Idam ya.
0: Isi tertarik bapak masih imbang.
7: Saya beri informasi bahwa timnas kita imbang di 1-0 bang Idam ya.
0: 0-0.
7: Iya, itu artinya tidak menang dan tidak kalah toh.
0: Tidak menang dan tidak kalah.
7: Iya. Dan lagunya ikut tuh Mak, barangkali dia
0: ikutan.
7: Nah, sudah last minute nih.
0: Oke. Okay.
7: Yang baru lewat tadi ada Arbi, ada Set di Bamasa. Ada juga Maya dari Gorontalo nih.
0: Ada
7: Maya. Selang Inal. Terus Samsir Meser di Bantaeng, Ibu Ida Kristen Lara, Bunda Sopi, apa kabar Bunda? Terus yang di mana nih, di Manado, Tante Serli ya. Dan semuanya Bung Ida, selamat malam dan selamat istirahat ya.
0: Iya.
7: Buat Bung Ida, lanjut tugas ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Dan penelpon selanjutnya, halo Ruang Rindu.
8: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Kak Ijang.
0: Selamat malam.
8: Dengan Tika.
0: Tika.
8: Iya.
0: Saya kira tidur Miki Tika.
8: Bangun Kak tadi waktu nyala lampu lihat ini apa bola pas babak kedua.
0: Dan hasilnya 0-0 melawan Malaysia.
8: Babak kedua tadi menyala lampu kembali.
0: Oh begitu. Pas Ki bangun Indonesia 0, Malaysia 0.
8: Indonesia 0.
0: Oke. Okay. Baiklah Tika, mau Ki kirim salam buat siapa sebelum kita lanjut kembali tidur?
8: Iya. Lanjut menyapa buat Pak Juna tadi, ada Menteri, ada Pak Blasiwa, ada Pong Datu, ada ini apa? Ica, ada Ica, ada Aulia, ada Sul, ada Bang Ali, ada Kanto di Duri, ada Karpa di Selayar, ada Bunda Sopi, Kak Rusdena Yasir, Kak Uki, ada Pak Lupus, ada Yuda, Sidan, Kak Bobi Dipo, Mbak Tasari, siapa lagi ya? Pokoknya semuanya deh, tamu terkecil sama nanti semua. Selamat menjelang tidur. Jangan lupa beruduk baru tidur. Buat Kak Idam, sehat selalu. Lanjut tugas. Makasih Kak Idam.
0: Assalamualaikum
8: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini untuk Tika yang ada di Sabang ya. Dan pendengar, Tika tadi adalah penelpon kedua terakhir. Halo Ruang Rindu.
9: Assalamualaikum Bang Ida.
0: Waalaikumsalam.
9: Terlambat kain Bang Ida Mas.
0: Kenapa bisa?
9: Saya ada orang meninggal Natasha.
0: Ah. Iya. Penelpon terakhir Ki.
9: Iya. Lagu ini kutam. Pertama Belasewan.
0: Iya.
9: Bobi Jepulman. Apa aja di Palopo. Uki Dinaya. Di Sinta sama di Kaltim sama yang Tasmun di Port Sepeng yang jadi bajik di Sepeng juga Lufsi Mari-Mari, Bunda Sopi Karpa di Selayar sama suaranya Bung Ida.
0: Iya.
9: Lanjut terus, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Dan Gafur yang ada di Manjaling, penelpon terakhir kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu untuk malam hari ini. Terima kasih banyak pendengar, selamat Ki istirahat semuanya. Sehat-sehat Ki, semoga tidur nyenyak malam hari ini. Kita berjumpa lagi di Ruang Rindu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan memiliki peninggalan masa prasejarah Gong Nekara Selayar, sebuah jenis peninggalan pada masa perunggu sekitar tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan oleh seorang warga di Kampung Ria-Ria, Kepulauan Selayar pada tahun 1686. Gong Nekara terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm. Gong Nekara Selayar memiliki keunikan, di antaranya adanya motif flora dan fauna, terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon sirih 11 buah, dan ikan 18 ekor. Gong Nekara Selayar dahulu berfungsi sebagai ritual keagamaan, simbol status sosial, isyarat perang, dan penunjuk arah mata angin. Hingga saat ini, terdapat kepercayaan di masyarakat. Gong Nekara Selayar dipersonifikasi sebagai pasangan suami istri yang saling mengisi. Gong Nekara Selayar sebagai suami, sementara Nekara di Tiongkok disebut sebagai istri. Disebut suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar, dan disebut istri karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Gong Nekara Selayar merupakan nekara tertua dan terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf tuan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah. "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
0: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar." Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar." Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. "Nanti dulu," hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku." Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini, saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
2: "Ayo buka bajunya, ayo serahkan bajunya, itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu, aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."

0: ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh koceknya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. "Ibu, ini hadiah dariku untukmu."
1: "Terima kasih, anak muda, terima kasih."
0: "Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin ya Rabbal Alamin." Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, "Keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya." Hadis qudsi riwayat Abu Daud Ibnu Majah. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Sini mainan itu mainan abang. Kembalikan.
2: Bagaimana kalau?
1: Adek, main bersama yuk.
3: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
2: Bagaimana kalau seperti itu?
3: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
2: Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Dalam menghadapi beberapa kesempatan, terkadang Anda harus bersikap tenang dan mempelajarinya dengan baik. Sedangkan bersegera dalam hal-hal yang baik, maka itu perlu Anda lakukan. Jangan biarkan ia lepas dari Anda. Bersegeralah dalam ibadah, dalam berpuasa, haji, umroh, dan ibadah-ibadah lainnya. Manfaatkan itu semua semampu Anda. Karena Anda tidak tahu apakah Anda masih bisa menunaikannya di hari-hari yang akan datang. Atau mungkin Allah akan memanggil Anda dan keberadaan Anda di dunia pun selesai. Apakah berbagai kesempatan yang diperoleh seseorang di dunia benar-benar berhak didapatkan olehnya? Berbagai kesempatan di dunia seperti harta, kekayaan dan kesehatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Anda, apakah itu berarti bahwa Allah mencintai Anda sehingga Ia memberikan semua itu kepada Anda? Ya, bisa saja. Dia mencintai Anda sehingga memberikan semua itu kepada Anda. Namun bisa juga, Dia tidak mencintai Anda. Namun Dia tetap memberikannya kepada Anda, semua kemungkinan ini bisa saja terjadi. Karena itulah dikatakan di dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan dunia kepada orang yang dicintainya dan kepada orang yang tidak dicintainya. Namun Allah tidak memberikan agama kecuali kepada orang yang dicintainya. Dan untuk membuktikan kebenaran dari hadis ini, kita dapati Allah Azza wa Jalla memberikan dunia kepada sebagian orang kafir. Padahal mereka kafir dan Allah tentunya tidak mencintai mereka. Akan tetapi, Allah Ta'ala pasti akan membalas apa yang mereka perbuat di dunia. Allah akan membalas perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Dan bentuknya bisa dengan kesehatan, reputasi yang baik, kebahagiaan atau kesenangan di dalam hatinya. Karena semua anugerah ini berasal dari Allah, dan Allah pasti akan menghisabnya.

Pendengar Pro 1, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Hari Senin 28 September 2026. Dan siaran kami bisa Anda dengarkan kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati istirahat Anda sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain. Karena boleh jadi wanita-wanita yang diolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pendengar yang budiman, pada kesempatan ini tema yang ingin saya angkat di hadapan kita semua adalah menegakkan kejujuran adalah jaminan sukses dunia dan akhirat. Kejujuran adalah salah satu sifat dari sejumlah akhlakul karimah yang sangat berperanan untuk mencapai di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat, mencapai kesuksesan. Suksesnya Nabi Muhammad SAW dalam perjuangannya menegakkan dan menyebarluaskan agama Islam di dunia ini adalah karena bertolak dari akhlak kejujuran yang menjadi modal pertama beliau dalam memperjuangkan risalah kenabiannya, sehingga sejak kecilnya sudah mendapat julukan atau gelar Al-Amin, artinya yang dipercaya karena kejujurannya. Dengan modal kejujuran itulah yang mengundang hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau sukses dalam perjuangannya di dunia. Bahkan kejujuran menjadi jaminan untuk meraih sukses di akhirat, yaitu menjadi penghuni surga. Sehingga beliau bersabda, Adminu li sittan adman lakumul jannah, artinya hendaklah kamu sekalian menjamin kepadaku untuk mengamalkan 6 perkara, pasti aku menjamin kepadamu surga. Yaitu asdiku idha haddathum, wa'aufu idha wa'attum, wa'addu idha tumintum, dan seterusnya. Jujurlah bila berbicara. Yang kedua, tepatilah bila berjanji. Yang ketiga, tunaikanlah bila diberi amanah. Yang keempat, jagalah kehormatanmu. Yang kelima, jagalah pandanganmu. Dan yang keenam, kendalikan tangan. Selanjutnya, dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menuturkan suatu kisah tentang seseorang yang membeli sebidang tanah dari seseorang. Ternyata setelah tanah tersebut digarap oleh sang pembeli, di dalam tanah tersebut ditemukan sebuah peti yang berisi emas. Karena si pembeli itu sadar atau jujur bahwa dia tidak pernah membeli emas, melainkan hanya membeli tanah, maka emas tersebut diserahkan kepada si penjual tanah itu. Tetapi ternyata ketemu ruas dengan tulang, jujur dengan jujur. Karena si penjual menolak mengambil emas tersebut dan berkata, aku menjual tanah ini berikut semua benda yang ada di dalamnya. Karena keduanya takut mengambil emas tersebut sebab merasa bukan haknya, maka sepakatlah keduanya membawa masalah tersebut kepada hakim. Ternyata hakimnya pun adalah hakim yang jujur dan sangat bijaksana. Setelah kasus tersebut disampaikan kepada hakim,
Hakimnya tanya kepada yang penjual, sang penjual, apakah Anda punya anak? Ya. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, jawab sang penjual. Selanjutnya hakim bertanya kepada si pembeli, apakah Anda punya anak? Ya. Laki-laki atau perempuan? Perempuan, jawab si pembeli. Kalau begitu, tanya hakim lagi, bagaimana kalau anak Anda berdua dinikahkan saja? Lalu kepada merekalah emas tersebut diserahkan. Serentak keduanya, pembeli dan penjual, mengucapkan alhamdulillah, satu keputusan hakim yang sangat adil dan sangat bijaksana. Demikianlah kisah yang dituturkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan wujud rahmat yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang jujur dan bijaksana, bahkan kelak akan masuk surga. Pendengar yang terhormat, berdasarkan hadis tersebut, maka dapat dipahami bahwa kejujuran itu harus ditegakkan dalam berbagai aspek, antara lain seperti yang tersebut dalam hadis tersebut. Salah satu di antaranya yang digambarkan oleh beliau dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri." Wajib atas kamu bersikap benar atau jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kamu kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kamu ke dalam surga. Selanjutnya, kejujuran tidak hanya mengundang rahmat bagi orang yang menegakkan kejujuran, melainkan juga menjadi hidayah atau petunjuk bagi orang yang sesat sehingga menemukan jalan yang benar, menjadi hidayah bagi orang yang jahat sehingga menjadi sadar karena penegakan kejujuran yang dilakukan oleh orang lain. Hal tersebut dapat terbaca dalam suatu riwayat yang pernah terjadi pada masa kekuasaan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bahwa seorang pemuda yang bernama Abdul Yazid bin Bistami pada satu hari mohon izin kepada ibunya akan berangkat ke Baghdad untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sebelum berangkat, ibunya memberi bekal uang sebanyak 40 dinar warisan dari almarhum ayahnya. Dalam penyerahan itu, ibunya menyuruh Yazid meletakkan telapak tangannya di atas telapak tangan ibunya, dan menyuruhnya berjanji agar tetap konsisten menegakkan kejujuran dan tidak akan berdusta untuk selama-lamanya. Berangkatlah Yazid bersama serombongan pedagang, tetapi di tengah perjalanan mereka dihadang oleh sekawanan perampok. Tanpa ucapan, kawanan perampok tersebut langsung merampas barang-barang dagangannya. Melihat seorang pemuda dengan pakaian lusuh, perampok tanya, "Apakah kamu membawa sesuatu?" Karena konsisten dan konsekuen atas janjinya kepada ibunya, maka dengan lugu dan polos, Abu Yazid menjawab, "Aku membawa uang 40 dinar." Barangkali karena penampilannya yang sangat sederhana, bahkan dikiranya tidak waras, sehingga mereka tidak percaya, lalu meninggalkan Abu Yazid. Mereka pergi melapor dan menyerahkan hasil rampokannya itu kepada bosnya. Sesudah itu bosnya tanya,
Apakah mereka semua sudah menyerahkan barang-barangnya? Masih ada seorang pemuda yang mengaku membawa uang 40 dinar. Tetapi kayaknya orangnya tidak waras, jawab salah seorang di antara mereka. Tangkap dia, bawa kemari, perintah bosnya. Dalam waktu yang tidak lama, Abdul Yazid ditangkap dan dihadapkan kepada pimpinan perampok tersebut. Lalu ditanya, apakah engkau membawa sesuatu? Ya, aku membawa uang 40 dinar. Mana uang itu? Tanya pemimpin perampok. Abdul Yazid langsung menyerahkan uang itu kepada pemimpin perampok. Kejujuran sang pemuda itu ternyata menggugah hati nurani sang pemimpin perampok. Lalu bertanya, apakah kau gila? Mengapa kau memberitahukan dan menyerahkan uang ini kepada kami tanpa beban mental? Abdul Yazid lantas menjelaskan bahwa ketika itu aku bermaksud pergi meninggalkan kampungku untuk menuntut ilmu. Aku berjanji kepada ibuku bahwa aku akan menjunjung tinggi kejujuran dan tidak akan berdusta. Aku tidak akan melanggar perjanjianku dengan ibuku, betapapun besar resikonya. Rupanya ucapan sang yang jujur dari sang pemuda itu menjadi hidayah untuk menyadarkan seorang pemimpin perampok yang kemudian diikuti oleh anak buahnya. Di luar dugaan, keluarlah ucapan kesadaran dari lubuk hati sang pemimpin perampok itu dengan wajah yang penuh penyesalan. Jika janjimu kepada ibumu saja engkau takut melanggarnya, mengapa janjiku kepada Allah justru aku khianati? Astagfirullah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Yang ternyata pernyataan itu diucapkannya berkali-kali, lalu didengar dan bahkan diikuti oleh semua anak buahnya. Dengan konsekuensi, semua hasil rampokan itu dikembalikan kepada pemiliknya yang diikuti dengan permohonan maaf kepada Abdul Yazid. Selanjutnya Abdul Yazid dibebaskan, bahkan disanjungnya karena kejujuran dan konsistennya atas janjinya kepada ibunya. Oleh karena itu, dari riwayat ini, ya, itu adalah merupakan modal bagi kita sekarang untuk menarik perhatian, menarik hati, membujuk hati orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mudah-mudahan dengan seperti itu, para caleg-caleg kita itu bisa menampakkan kejujuran kepada para pendukungnya, sehingga akan mendapatkan dukungan yang sebanyak-banyaknya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang, agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar.
1: "Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia, acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya.
0: Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim. Ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya.
2: "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu.
1: "Oh, boleh." Begitu jawab gurunya.
0: Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung.
2: "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?"
0: Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya.
3: "Tentu saja boleh, Nak," jawab Pak Arif.
2: "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak."
0: Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang.
2: "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9.
0: Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9.
2: "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33.
0: Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif,
2: "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir."
0: Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai.
2: "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, Nak." Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar,
4: "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, Nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?"
0: Begitu tanya Pak Arif penasaran.
4: "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan

bagaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari, dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia. Keduanya bertanya, "Mengapa kami dipakaikan jubah ini?" Dijawab, "Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran." "Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan Allahu Akbar dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. "Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji," ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. "Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku," ujar sang ayah sambil menangis tersedu-sedu. Subhanallah, subhanallah. Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku, dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda-gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Apabila berkata, dia dusta. Apabila berjanji, dia ingkar. Dan apabila dipercaya, dia akan khianat. Dalam kehidupan di masyarakat, sering kita temui orang-orang yang ingin dianggap sebagai Muslim, dianggap sebagai orang yang baik dan taat, tetapi perbuatannya tidak mencerminkan itu semua. Mereka tidak ingin dianggap munafik, tetapi kalau dilihat perbuatan dan perkataannya, lebih sering berbohong, ingkar janji, dan khianat. Maka, bila kita tidak ingin munafik, tidak ada jalan lain kecuali kita harus berkata benar, memenuhi janji dan amanah, atau tidak khianat.
1: FM 91.3.

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiat. Sari Berita, Kabupaten Nderekang menjadi daerah champion cabai guna menjaga ketersediaan dan harga di provinsi lain. Pemerintah Kota Makassar mewajibkan pekerja jasa konstruksi harus terlindungi sebelum bekerja. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Kabupaten Nderekang menjadi daerah champion cabai guna menjaga ketersediaan dan harga di provinsi lain. Laporan Iin Nur Fahraini.
2: Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menunjuk sejumlah daerah sebagai lokasi untuk champion cabai dalam menjaga ketersediaan dan harga di provinsi lain. Mana mereka menjadi mitra strategis Kementerian Pertanian untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga cabai nasional di tingkat daerah konsumen dan daerah produsen. Pelaksana tugas Kepala Bidang Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulsel Sari Judin menjelaskan, di Sulawesi Selatan Kementerian Pertanian telah menunjuk Kabupaten Nderekang sebagai champion cabai. Di mana jika terjadi kekurangan stok misalnya di Jakarta, maka dari kementerian akan langsung menghubungi semua champion cabai seluruh Indonesia, termasuk Nderekang untuk dapat mengisi stok ketersediaan yang ada di provinsi lain selain Sulsel. Karena ada kerjasama, apalagi memang Sulsel, stoknya berlebih. Produksinya ada sekitar 13 ribu ton, sehingga lebih banyak menjual ke daerah dibanding di Kota Makassar.
3: Nderekang ada namanya champion cabai. Champion cabai itu bentukannya Kementerian Pertanian. Di mana apabila cabai di Jakarta, terutama pasar induk Kermak Jati kurang, makanya Kementerian Pertanian menghubungi semua champion seluruh Indonesia termasuk Sulsel di pusaka di Nderekang untuk mengirim cabainya di pasar induk Kermak Jati. Memang sudah ada kerjasama, sehingga kadang-kadang harga cabai di Sulsel stok ketersediaan kurang karena itu tadi petani lebih condong menjual di luar dibanding di kita, karena kita memang sudah kelebihan produksi.
2: Sarjudin menambahkan, selain Nderekang, sejumlah daerah seperti Jeneponto dan Takalar juga menjadi salah satu penyuplai cabai keluar provinsi. Namun sejauh ini Pemprov belum akan membentuk daerah champion cabai yang perlu didata kewenangannya di Pemprov Sulsel bagaimana barang ini supaya selalu tersedia di Kota Makassar. Supaya tidak terjadi kelangkaan, tidak terjadi inflasi, karena kapan kurang di Kota Makassar maka terjadi inflasi. Kedepan ada pengaturan penjualan sehingga nantinya petani lebih condong menjual produksi di Sulsel atau ke Kota Makassar dibanding ke provinsi lain. Masalah harga,
1: kenaikan harga cabai dinilai tidak akan menimbulkan inflasi menyeluruh. Simak dalam sorotan berita bersama pengamat ekonomi Profesor Muhammad Asdar di Pandu Rahmadani.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Prof. Muhammad Asdar.
5: Selamat pagi Ibu, bagaimana kabar RRI?
4: Alhamdulillah, kabar baik. Pak Prof sendiri kabarnya?
5: Alhamdulillah, sehat, bahagia.
4: Baik. Nah Pak Prof, ini ada kabar yang tidak membahagiakan Pak Prof. Harga cabai ini sudah menembus harga 75 hingga 80 ribu rupiah per kilogram. Nah apakah kenaikan harga cabai ini bisa menimbulkan inflasi secara keseluruhan Pak Prof?
5: Iya. Jadi inflasi itu kalau sebagian besar barang-barang naik, ya. Tapi kalau dia baru 1-2, dan itu belum terlalu berpengaruh ya, karena dia bukan katakanlah bahan-bahan yang menjadi istilahnya pokok dari semua bahan. Kalau cabai ini kan bukan ini, jadi dia tidak terlalu memberikan dampak ke inflasi. Tapi tetap ada pengaruhnya ke lain, karena kan dia rumah makan kan, rumah tangga, rumah makan. Intinya apapun itu, kalau ada kenaikan pasti terjadi daya beli masyarakat menurun dan inflasinya pasti naik. Cuma apakah dia serentak ini, kan inflasi itu harus banyak yang naik baru dikatakan inflasi ya, kecuali kalau ada bahan-bahan tertentu, katakanlah penentu ya, kalau misalnya bahan bakar itu kan sangat menentukan, itu kalau itu naik, oh pasti yang banyak itu naik. Tapi kalau cabai tidak terlalu ini, apa istilahnya ya, apa signifikan untuk dikatakan inflasinya meningkat tajam tidak?
4: Baik. Nah, Pak Prof. Asdar, ini kan harga cabai naik cukup signifikan. Apakah ini cukup memberikan keuntungan bagi petani cabai, Pak Prof?
5: Ya, kita berharap ya, karena kita kan mau kalau petani harganya naik berarti otomatis naik itu pendapatannya. Cuma apakah di tingkat petani naik atau di tingkat pedagang? Kan petani ini kan menjual cabainya ke pedagang-pedagang yang bawa ke konsumen. Ya, ini kami belum dapat info bagaimana, apakah dia di tiket petani berapa harganya. Yang sekarang harga konsumen kan kita tinggi.
4: Baik.
5: Jadi kita semoga aja petaninya juga dapat mahal, sehingga bagi petani kan kasihan, perlu itu ya, karena mereka juga kan butuh daya beli yang tinggi, yang bagus.
4: Nah, kalau misalnya petani justru tidak mendapatkan keuntungan, berarti yang mendapatkan keuntungan ini ada di rantai distribusi seperti itu, Pak Prof?
5: Iya, rantai bisnis itu pedagangnya kan. Dari petani kan terjadi 2 kali paling sedikit ya, atau 2-3 kali pedagang pengumpul kirim ke pasar di Makassar, dari pasar Terong, pasar Pak Pembaeng, dikirim lagi ke pegandeng-pegandeng kan, yang bawa-bawa ke rumah, ke pasar-pasar kecil. Jadi ada kalanya 3 kali baru nyampe ke konsumen. Mata rantainya itu panjang, 3.
4: Nah, Pak Prof, menurut Anda kebijakan apa yang paling efektif untuk bisa menekan harga cabai tanpa membuat harga di tingkat petani justru jatuh, Pak Prof?
5: Ya, itu tadi kan hukum ekonomi supply and demand ya. Kalau supply-nya berkurang, berarti itu harga naik. Jadi ditambah cabainya dari luar atau ditanam cabai secara cepat. Nah, tapi sekarang kan musim kemarau, agak susah juga air kan. Jadi itu teorinya itu seperti itu, istilahnya ditambah pasokan, cari cabai dari tempat lain yang berlimpah, kirim ke sini, bisa turun itu, begitu teorinya. Jadi kalau tidak jadi seperti itu juga, namanya upaya-upaya ekstra.
4: Baik.
5: Yang paling tahu itu pemerintah, karena dia kan punya kewenangan mengecek.
4: Ya. Nah, ke depan kira-kira seperti apa harapan Anda, Pak Prof, kepada pemerintah sendiri?
5: Harapan kita ini pemerintah mengimbau ke masyarakat memperbanyak orang menanam cabai, pemerintah menyiapkan model bisnisnya kan, dia siapkan bibit, memperbaiki irigasinya ya. Kalau karena cabai ini kan salah satu penentu tadi inflasi, salah satu ya penentu inflasi, dan kita semua kan berarti pendekatannya kan manusia. Cabai itu pendekatannya manusia, artinya setiap orang butuh. Ya, dan tidak seperti yang lain kan, kalau umpamanya mobil itu kan ya tidak semua orang bisa, nanti daya belinya tinggi baru bisa beli mobil ya, handphone apa. Tapi kalau cabai semua kita butuh, kecuali dia kalau apa biasanya sakit semangat dilarang makan cabai kan, tidak enak.
4: Baik, Pak Prof, terima kasih atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan pagi hari ini. Sukses untuk Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapenda Makassar kejar tunggakan pajak sejumlah hotel besar di Makassar. Laporan Edwin Masud.
6: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Makassar memperketat penagihan pajak sektor perhotelan, di mana 2 hotel besar di Kota Makassar tercatat memiliki tunggakan pajak yang nilainya mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Kepala Bapenda Kota Makassar Andi Asminullah mengatakan pihaknya telah menjalin kerjasama dengan kejaksaan untuk membantu proses penagihan terhadap wajib pajak yang menunggak. Menurut Asminullah, tunggakan pajak tersebut berasal dari periode pembayaran yang berbeda. Ada hotel yang menunggak selama 1 tahun, lebih dari 1 tahun, hingga tunggakan pada tahun berjalan. Selain penagihan, Bapenda Makassar juga akan melakukan pemeriksaan terhadap 15 hotel besar mulai pekan ini. Pemeriksaan dilakukan untuk mencocokkan data transaksi interaksi dengan jumlah tamu yang tercatat di masing-masing hotel. Asmidullah menjelaskan, seluruh personil akan dikerahkan untuk melakukan pemantauan langsung sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak di sektor perhotelan.
7: Memang karena kami lihat bahwa tingkat kepatuhan di pajak hotel ini agak lebih rendah sedikit dibanding dengan pajak-pajak lain. Makanya kami fokus ke situ dulu. Kalau restoran, dengan tren yang ada sekarang saya lihat insyaallah pasti kan 100% targetnya. Nah, makanya saya melihat sektor-sektor mana yang kira-kira masih lemah, itu saya perkuat. Kami pemeriksaan di 15 hotel. Kalau yang menunggak, ada beberapa hotel yang menunggak, itu sudah kami lakukan MOU dengan kejaksaan untuk melakukan penagihan. Kalau tidak salah, saya lupa sebut nama, ada dua hotel yang kita fokus untuk tadi.
8: Besarnya yang ini?
7: Nilainya cukup besar.
6: Bapenda Makassar menilai tingkat kepatuhan wajib pajak sektor perhotelan masih lebih rendah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Karena itu, evaluasi dan pengawasan akan difokuskan pada sektor-sektor yang dinilai masih memiliki tingkat kepatuhan rendah.
1: Pemerintah Kota Makassar mewajibkan pekerja jasa konstruksi harus terlindungi sebelum bekerja. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Rusli.
9: Pemerintah Kota Makassar memperketat perlindungan pekerja yang terlibat dalam proyek pembangunan pemerintah. Setiap kegiatan konstruksi yang dikerjakan pemerintah Kota Makassar diarahkan memastikan pekerjanya telah terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan sebelum pekerjaan dimulai. Pelaksana tugas Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Senal Ibrahim, mengatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sekaligus mencegah pekerja menghadapi resiko kerja tanpa perlindungan. Sainal menyebut pemerintah Kota Makassar menargetkan sekitar 10.000 pekerja konstruksi mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pada tahun 2026. Sasaran tersebut berasal dari berbagai proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.
10: Jadi kita sudah sepakat semua SKPD yang ada perencanaan pelaksanaan konstruksinya itu kita asistensi. Harus dibayar dulu. Mereka punya jasa konstruksi baru kemudian di-approve pekerjaannya. Dan itu masuk di APBD. Tadi kan datangnya kita kerjasama BPJS dengan LKPB. Dan sudah ada tarikan. Untuk Makassar itu ada sekitar 200 kegiatan proyek. Dan sudah dilakukan asistensi.
9: Adapun pada tahun 2025, cakupan kepesertaan di Makassar tercatat mencapai 54,33%, melampaui target pemerintah pusat sebesar 50,27%. Untuk tahun 2026, pemerintah Kota Makassar menargetkan cakupan kepesertaan mencapai 59,86% dan mendorong pencapaian hingga 64,35%. Selain pekerja konstruksi, perluasan perlindungan juga menyasar sekitar 10.000 pekerja mandiri melalui 1.000 agen perisai yang berada di tingkat RT/RW.
1: Bakti Sosial Hari Postal mendapat respon positif masyarakat lingkungan Bontomaran Nugoa. Selengkapnya dilaporkan Emi Bafadal.
11: Dalam

0: masyarakat lingkungan sekitar Bontomaran Nogoa. Jumlah ini salah satu penerima bantuan bakti sosial merasa senang dan bersyukur mendapatkan bantuan sembako dari Balmon Makassar.
1: Dapat informasinya di mana ini, Bu?
2: Dari kepala lingkungan.
1: Kepala lingkungan. Kalau ada dibagikan ini.
2: Iya.
1: Terus tadi datang jam berapa, Ibu?
2: Setengah 10.
1: Setengah 10. Memang kita berapa anak, Bu? Berapa anak tadi?
2: Dua.
1: Dari sekitar sini memang?
2: Iya.
1: Di mana kita tinggal?
2: Di sini, di Jalan Hamsah de Tompo.
1: Tapi baru ini ada kegiatan seperti ini dari Balmon. Iya. Bagaimana perasaan tak sendiri kita?
2: Ya, Alhamdulillah, dapat rezeki.
0: Jawa ini berharap bakti sosial ini bisa berlangsung setiap tahun agar masyarakat dapat terbantu. Sementara itu, Kepala Balai Monitoring SFR dan Infrastruktur Digital Kelas 1A Makassar, Latu Sey, dalam sambutan Menteri Komdigi mengatakan, Balai Monitoring berperan serta memberdayakan untuk masyarakat di momen hari postal ini, di mana kehidupan bermasyarakat yang lebih mudah, lebih produktif, dan aman.
3: Kita boleh memiliki peran yang berbeda, tetapi tujuan kita sama. Memastikan kemajuan teknologi menjadi kekuatan bagi kemajuan Indonesia. Semangat kolaborasi inilah yang harus terus menjadi kekuatan keluarga besar Postel dalam membawa Indonesia semakin berdaya dan berdaulat di era digital. 81 tahun telah berlalu, teknologi telah berubah, dan tantangan pun terus berkembang. Namun, satu hal yang tidak boleh berubah, semangat pengabdian kita kepada bangsa dan masyarakat, kepada para pendahulu dan sesepuh Postel.
0: Latu Sey menambahkan, melalui konektivitas yang merata untuk tumbuh melalui peluang ekonomi, dengan hadirnya bakti sosial ini menjadi peluang lebih dekat ke masyarakat dan mudah mengedukasi masyarakat sekaitan frekuensi radio dan pelanggarannya. Emi Bafadal, RRI Makassar melaporkan.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
5: Wali Kota Makassar menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
6: Wali Kota Makassar Munafri Arifudin menyampaikan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait perubahan APBD tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna ke-7 Senin 28 September 2026 di Ruang Sipakatau Kantor Wali Kota Makassar. Munafri mengawali dengan mengapresiasi kehadiran 38 anggota Dewan sekaligus menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jurubicara fraksi yang telah menyampaikan pandangannya. Dalam penjelasannya, pendapatan daerah pada perubahan APBD ditetapkan sebesar Rp4,56 triliun, turun sekitar Rp128 miliar rupiah atau 2,75% dibandingkan anggaran awal. Penurunan ini hasil evaluasi penerimaan perubahan alokasi transfer dan kondisi fiskal hingga akhir tahun. Secara rinci, pendapatan asli daerah ditetapkan Rp2,27 triliun rupiah, turun sebesar Rp57 miliar rupiah atau 2,47%. Penurunan terbesar berasal dari distribusi daerah, terutama penyesuaian penerimaan kapitasi BPJS Kesehatan, turun 33%, sementara pajak daerah tetap di angka Rp2,5 triliun, dan sumber pendapatan lain mengalami peningkatan.
7: Pada perubahan APBD tahun anggaran 2026, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp4,56 triliun lebih, mengalami penurunan sebesar Rp128 miliar lebih atau 2,75% dibandingkan APBD sebelum perubahan sebesar Rp4,69 triliun lebih. Penyesuaian tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan daerah, perubahan alokasi transfer, kondisi fiskal, serta kepastian sumber pendapatan sampai dengan akhir tahun anggaran, dan selanjutnya menjadi salah satu dasar dalam melakukan penajaman struktur belanja dan pembiayaan daerah agar tetap berada dalam kemampuan fiskal daerah.
6: Wali Kota menambahkan bahwa pemerintah kota menegaskan seluruh penyesuaian dilakukan agar struktur belanja tetap sesuai kemampuan fiskal daerah. Pembahasan kini berlanjut menuju tahap penyempurnaan rancangan peraturan daerah.
5: MAN 1 Kota Makassar sambut baik aturan pembatasan penggunaan gawai di sekolah. Aan Febriansyah melaporkan.
8: Berdasarkan surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama nomor 19 tahun 2026 diatur terkait penggunaan gawai dalam lingkup satuan pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Man 1 Kota Makassar, Sofian Jukni mengatakan di sekolahnya peraturan untuk mengatur penggunaan gawai sudah ada sejak lama. Hanya saja karena tak punya landasan hukum sehingga hal tersebut belum diterapkan sepenuhnya. Pembatasan penggunaan gawai kepada siswa juga disebut oleh Sofian sebagai langkah agar proses pembelajaran bisa lebih fokus. Menurutnya, gawai saat ini sudah menjadi bagian dari perkembangan teknologi dan sebagai agar tetap fokus, saat ini pihak Man 1 Kota Makassar menyiapkan rak penyimpanan gawai di dalam kelas.
9: Untuk pembatasan itu, tentu kami kontrol penggunaannya di dalam kelas, ya nanti pada saat dibutuhkan oleh masing-masing mapel, karena ini sekarang kan era digitalisasi. Kadang-kadang guru mengajar di kelasnya dia butuhkan itu, sehingga itu harus seizin guru. Bahkan di beberapa kelas itu disiapkan rak-rak. Bagi guru yang memang proses PBM-nya itu ceramah, semua HP. Nanti pada saat perlu penggunaannya kemudian diambil. Begitu pembatasan.
8: Menurut Sofian, dalam penerapan aturan ini, sekolah tidak bisa bergerak sendiri, tapi perlu adanya dukungan dari pihak orang tua. Bahkan kedepannya, Man 1 Kota Makassar berencana akan menerapkan sehari siswa ke sekolah tidak membawa gawai.
5: Perumbulok kantor wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat akan menambah alokasi bantuan pangan pada bulan Oktober hingga Desember. Laporan Iin Nurfahraini.
10: Pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan pangan beras yang akan diperuntukkan untuk 3 bulan nanti, Oktober, November, dan Desember 2026. Nantinya setiap penerima akan mendapatkan BPB 30 kg untuk 3 bulan pemberian. Pemimpin Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Fahru Rosi menyebutkan, pemerintah berencana akan menambah bantuan pangan ke masyarakat dengan alokasi 3 bulan hingga akhir tahun 2026 nanti. Menurutnya, informasi penambahan alokasi bantuan pangan ini sudah tersampaikan di daerah. Sekarang tinggal menunggu penugasan secara resmi untuk jadwal penyaluran bantuan pangan tahap ketiga nanti. Fahru Rosi memastikan dengan adanya bantuan pangan ini untuk ketersediaan beras di cadangan pangan pemerintah masih mencukupi.
11: Rencananya ada penambahan lagi untuk alokasi Oktober, November, Desember. Rencana itu sudah diputuskan oleh Direktorat menurut informasi yang ada. Jadi tinggal kami menunggu penugasannya secara resmi. Tapi yang jelas masyarakat tidak perlu khawatir karena memang rencana akan ada penambahan alokasi Oktober, November, Desember yang akan dibagikan kemungkinan di bulan Oktober atau bulan November. Dari 980 ribu ton yang dipakai untuk bantuan pangan itu di Sulawesi hanya keperluannya hanya 28 ribu ton. Ya, itu paling berkurang dari 980 paling berkurang sekitar maksimal itu 28 ribu. Jadi masih ada sekitar 950 ribu ton stok yang masih kami kuasai.
10: Terkait dengan bantuan pangan tahap 2, Fahru Rosi menyebutkan untuk Sulawesi Selatan, saat ini sudah menyelesaikan hingga 93%. Masih ada tersisa 7% dan terus dilakukan monitor agar bisa selesai hingga 100% di akhir September mendatang. Untuk penerima bantuan pangan atau PBP, ada 1.102.341 keluarga Sulsel Bar. Khusus Sulsel penerima PBP ada 927.841 keluarga.
5: NPCI Bantaeng gelar jalan santai dan sosialisasi kontingen Bantaeng yang akan bertanding dalam ajang Peparprov November mendatang. Laporan Zainal Abidin.
12: Menyambut Pekan Paralimpik Provinsi atau Peparprov November mendatang, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Kabupaten Bantaeng gelar kegiatan jalan santai dalam rangka Hari Olahraga Nasional pada Minggu 27 September kemarin. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah untuk memperkenalkan kontingen atlet disabilitas kepada masyarakat serta mendorong pemenuhan hak-hak disabilitas di Kabupaten Bantaeng. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak kurang lebih 50 peserta yang terdiri dari pengurus NPCI, pelatih, dan atlet disabilitas Kabupaten Bantaeng. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana launching untuk memperkenalkan kepada publik terkait kesiapan kontingen Bantaeng dengan semangat kesetaraan. Ketua NPCI Bantaeng, Hasnawi, yang dihubungi pada Senin kemarin menjelaskan, rute jalan santai sempat mengalami perubahan atas pengawalan pihak kepolisian karena adanya kegiatan lain. Peserta memulai rute dari depan Gor Bantaeng melintasi Jalan Manto hingga finish di kawasan Pantai Seruni.
13: Yang kemarin jalan punya kegiatan, Pak, itu adalah jalan santai. Dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional, pesertanya itu adalah pengurus NPC, pelatih, dan atlet yang akan berlaga di Peparprov di bulan November, tanggal 20 November 2026. Pesertanya kurang lebih 50 orang, Finishnya kita di area Pantai Suruni, Pak. Ya. Itulah salah satu kegiatan kami, Pak, itu seperti itu. Untuk mengawali kegiatan, untuk memperlihatkan kepada publik bahwa kami juga ada disabilitas untuk bisa tampil di depan umum secara olahraga. Itu, Pak, yang kami sampaikan.
12: Selain sebagai ajang olahraga dan peluncuran kontingen, Hasnawi memanfaatkan momentum ini untuk menegaskan pentingnya pemenuhan hak disabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Hasnawi berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat terus mendorong lingkungan inklusif tanpa diskriminasi melalui penyediaan fasilitas yang aksesibel, pelayanan ramah, serta dukungan regulasi anggaran bagi atlet disabilitas. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
5: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

Selamat pagi pendengar RRI, kita kembali bersama di Bone Menyapa Pagi bersama saya Imran Bati. Apa kabar Anda semua pagi ini? Semoga sehat dan tetap semangat dalam menjalani segala rutinitas di hari Selasa ini, tepatnya tanggal 29 September 2026. Pendengar, saya akan hadirkan beberapa persembahan lagu yang akan menemani kita hingga pukul 8 nanti. Tentu saja akan kami selingi dengan informasi-informasi update yang kami lansir dari berbagai sumber.

Dari rri.co.id, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2 Cibinong Bogor. Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah Ombudsman Republik Indonesia menemukan dugaan fasilitas mewah di lapas tersebut. Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Dr. Masyudi mengatakan pemeriksaan dilakukan Direktorat Pengamanan dan Intelijen Ditpamtel serta Direktorat Kepatuhan Internal atau Ditpatnal. Pemeriksaan juga melibatkan Direktorat Kepatuhan Internal dan Etika Profesi Ditjenpas untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Mas Hudi menyebut 55 warga binaan yang diperiksa terdiri atas beberapa kelompok berdasarkan status dan perkara mereka. Selain itu, satu warga binaan atas nama Ferdi Sambo juga diperiksa terkait perkara pidana umum yang dijalaninya. Mas Hudi mengatakan pemeriksaan tidak hanya menyasar warga binaan tetapi juga pegawai Lapas Cibinong. Hingga perkembangan terakhir sebanyak 90 orang telah diperiksa di Jenpas dalam rangkaian pemeriksaan tersebut. Sebelumnya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan 5 pejabat Lapas Cibinong untuk menjalani pemeriksaan menyusul temuan ombudsman. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami temuan ombudsman sekaligus memastikan tanggung jawab pejabat atas kondisi yang ditemukan di lapangan. Inspektur Jenderal Kementerian IMI Pas Rudi Setiawan mengatakan telah memeriksa 52 warga binaan dan menjadwalkan pemeriksaan 54 pegawai. Pemeriksaan terhadap pegawai tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi di Lapas Cibinong. Rudi menjelaskan seluruh temuan ombudsman menjadi objek pemeriksaan pihaknya, termasuk perbedaan antara hasil pengawasan dengan temuan tim internal. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami penyebab perbedaan temuan serta memastikan kondisi faktual yang terjadi di Lapas Cibinong. Adapun 5 pejabat struktural yang dinonaktifkan meliputi Kepala Lapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, dan Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik. Selain itu, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban serta Kepala Urusan Umum atau Kaur Umum.

Informasi yang baru saja kami sampaikan adalah informasi yang kami lansir dari rri.co.id. Kita dengarkan terlebih dahulu persembahan lagu berikut dan tetap bersama kami di Bone Menyapa Pagi.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Mungkin banyak di antara Anda yang kangen dan mencari lagu-lagu dari Trio Libels, ya, penyanyi yang juga sangat populer di era 80-an 90-an. Kali ini hadir lewat lagu yang berjudul Aku Suka Kamu dan membawa kita ke 52 menit lepas dari pukul 6.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan ketersediaan oseltamivir, obat untuk influenza tipe A, mencukupi di berbagai rumah sakit. Namun, kata Menkes, obat oseltamivir tidak sembarangan diberikan kepada pasien. Obat yang ada, oseltamivir, kita ada di rumah sakit. Cuma obat ini ahli juga nyampein tidak bisa terlalu sembarangan diberikan kepada pasien karena ia bisa mengakibatkan resistensi. Itu yang dikatakan oleh Menteri Kesehatan Budi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta Senin kemarin. Menkes Budi menjelaskan apabila obat diberi sembarang maka akan menimbulkan resistensi bahkan berakibat fatal seperti kematian. Oseltamivir diberikan untuk pasien yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid yang tinggi atau parah. Kalau ada flu yang parah seperti H5N1 atau flu burung zaman dulu, itu obatnya jadi resisten, malah meninggal orangnya. Jadi pemberiannya harus benar-benar hanya diberikan orang-orang yang sakitnya berat atau komorbiditasnya tinggi. Jadi obatnya ada, cuma memang itu hanya diberikan di kasus-kasus yang komorbiditasnya tinggi atau parah. Tidak semua orang dikasih obat. Nanti bisa resisten, malah berbahaya. Itu dikatakan oleh Budi. Menteri Budi menegaskan penanganan terbaik untuk influenza A adalah menjaga imun atau kekebalan tubuh agar tetap prima. Masyarakat dihimbau menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, yakni mencuci tangan dengan sabun, etika batuk dan bersin seperti menutup hidung dan mulut. Selanjutnya, memakai masker di keramaian saat sakit dan menjaga daya tahan tubuh serta melakukan vaksinasi influenza tahunan. Obat flu sebenarnya kalau tanya dokter harusnya dijaga agar imun sistem kita ngatasin sendiri. Sementara itu, Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes, Lucia Rizka Andalusia, meminta masyarakat tetap tenang. Yang menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian panik atau panik buying obat antivirus oseltamivir maupun mengkonsumsinya tanpa resep dokter. Yang menegaskan, mayoritas kasus influenza dapat sembuh sendiri. Sementara oseltamivir dialokasikan khusus bagi pasien dengan gejala berat dan kelompok berisiko tinggi. Berdasarkan data pemantauan surveillance ILI Sari, hingga pekan ke-38 tahun 2026 terpantau 1.527 spesimen positif influenza dari 8.757 pemeriksaan atau sekitar 17%. Angka positif rate ini lebih rendah dibandingkan periode 2025 yang mencapai 24%. Sementara itu kasus influenza A atau H3N2 subklade K hanya ditemukan 22 kasus sepanjang 2026. Angka ini jauh menurun dibandingkan 166 kasus pada 2025 dan tidak mencatat penambahan kasus baru sejak April 2026 lalu. Pemantauan ini dilakukan secara ketat di 35 rumah sakit, 39 puskesmas, dan 13 balai laboratorium kesehatan masyarakat. Selanjutnya 14 balai karantina kesehatan di seluruh Indonesia. Jadi memang sekarang ini lagi banyak sekali orang yang terserang flu, pendengar, dan Menteri Kesehatan mengingatkan agar kita tidak boleh sembarangan mengkonsumsi obat. Pastikan obatnya kita searching dulu, kita dapat dulu literasinya, dan jika memungkinkan memang harus dengan petunjuk dokter gitu ya. Atau mungkin ketika ke apotek atau ke obat, sebaiknya berkonsultasi dulu dengan apotekernya.

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
1: Sesaat lagi akan Anda ikuti Warta Bone hari ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone. Sari berita. Peringati HUT TNI 2026, Kodim 1407 Bone gelar turnamen Domino Orado. Lapas kelas 2A Watampone helat pelatihan keamanan pangan. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya Imran Bate. Meriahkan hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia, Makodim Bone gelar turnamen Domino Orado Piala Panglima TNI. Berikut laporan Suryani Arifin.
1: Momen peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI, suasana meriah dan penuh kekerabatan mewarnai halaman Makodim 1407 Bone di Jalan Lapatau, Kecamatan Tanitera Tang Barat, Minggu 27 September 2026. Sebanyak 640 peserta dari berbagai kalangan bertanding dalam ajang turnamen Open Domino Orado 101 Piala Panglima TNI. Keseruan acara makin terasa saat pembukaan, di mana Danrem 141 Todopuli, Kolonel Infantri Robinson Talupadang, dan Dandim 1407 Bone Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus turun langsung dalam laga eksebisi. Pertandingan sengit 3 babak tersebut akhirnya dimenangkan oleh pasangan Danrem Robinson. Usai laga, Danrem 141 Todopuli, Kolonel Infantri Robinson Talupadang menegaskan, turnamen ini digelar atas instruksi langsung Panglima TNI sebagai wadah mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat.
2: Dan ini ya kita selalu bersama dengan rakyat, ya. Tanpa dengan rakyat, ya, TNI tidak akan berhasil. Makanya kita selalu bersama dengan rakyat, ya. Karena itu harus dukungan dari masyarakat, dengan rakyat, ya. Sehingga TNI itu kuat.
1: Danrem berharap olahraga Domino Orado terus berkembang di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Bone, serta dapat menjadi agenda rutin pembinaan olahraga masyarakat di masa mendatang.
0: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Watampone menggelar pelatihan keamanan pangan bagi warga binaan pemasyarakatan 2026. Berikut laporan reporter kami Firdaus Ghaffar.
3: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Watampone menggelar pelatihan keamanan pangan bagi warga binaan pemasyarakatan tahun 2026, di mana pelatihan tersebut menjadi bagian dari program pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan WBP, khususnya dalam pengelolaan pangan yang aman dan higienis. Kasubag Tata Usaha Lapas Kelas 2A Watampone Sulkipli mengatakan, sebanyak 13 WBP mengikuti kegiatan yang menghadirkan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone sebagai narasumber sekaligus pemberi pelatihan. Dikatakan, dalam pelatihan tersebut peserta mendapatkan pembekalan mengenai penerapan keamanan dan kebersihan pangan serta tata cara pengelolaan pangan yang baik dan benar. Menurut Sulkipli, pengetahuan tersebut diharapkan menjadi bekal dalam mengikuti program pembinaan kemandirian maupun mengembangkan kegiatan usaha produktif. Lanjut Sulkipli, pelatihan keamanan pangan merupakan bagian dari pembinaan yang diarahkan untuk membekali WBP dengan keterampilan praktis dan bermanfaat. Olehnya itu, melalui pelatihan keamanan pangan ini, ia berharap peserta dapat memahami pentingnya kebersihan dan keamanan dalam pengelolaan pangan serta mampu menerapkannya dalam kegiatan produktif.
4: Pelatihan tersebut merupakan bagian dari program pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga binaan khususnya dalam pengelolaan pangan yang aman dan higienis. Pada kegiatan ini sebanyak 13 orang warga binaan mengikuti kegiatan dengan menghadirkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bone sebagai narasumber sekaligus pemateri dalam kegiatan tersebut. Dalam pelatihan ini peserta mendapatkan pembekalan mengenai penerapan keamanan kebersihan pangan serta tata cara pengelolaan pangan yang baik dan benar.
3: Sulkipli menambahkan, Lapas Watampone akan terus mendorong berbagai program pembinaan yang memberikan keterampilan praktis kepada WBP sebagai persiapan menghadapi kehidupan dan aktivitas produktif setelah menjalani masa pembinaan.
5: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
0: K Kampung Nelayan Merah Putih Tongke-Tongke Sinjai bakal dijadikan percontohan pengembangan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Berikut laporan Ayunya Nindiati.
6: Suara mesin kapal, aktivitas bongkar muat, hingga pergerakan ikan yang masuk ke tempat penyimpanan menjadi gambaran baru di Kampung Nelayan Merah Putih, Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Di balik aktivitas itu, ada upaya mendorong hasil laut agar tidak hanya cepat terjual, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Bupati Sinjai Ratawati Arif menyebut, potensi kelautan dan perikanan Sinjai sangat besar. Luas laut sekitar 901 km persegi dengan potensi produksi perikanan tangkap mencapai 55 ribu ton per tahun, serta potensi budidaya sekitar 38.894 ton. Menurutnya, potensi tersebut harus dikelola secara baik dan profesional agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat pesisir.
7: Program ini juga diproyeksikan mampu meningkatkan produksi perikanan rata-rata hingga kurang lebih 800 ton per tahun per lokasi dan mampu menaikkan pendapatan nelayan hingga 75%. Dan ini adalah lompatan besar bagi kesejahteraan masyarakat Sinjai yang ada di Kabupaten Sinjai. Dan terbukti bahwa dengan adanya Kampung Nelayan, hari ini Sinjai berada pada posisi, walaupun ini baru pada semester 1, tapi kami Sinjai sudah mengalami pertumbuhan ekonomi di atas nasional.
6: Komitmen itu kemudian didorong melalui Kampung Nelayan Merah Putih, program prioritas nasional yang menempatkan nelayan sebagai subjek utama pembangunan. Di Kampung Nelayan Merah Putih Tongke-Tongke, berbagai fasilitas terintegrasi telah tersedia. Mulai dari cold storage, pabrik es balok, kios pembekalan, kendaraan pendingin, hingga fasilitas umum lainnya. Ketua Satgas Operasional Kampung Nelayan Merah Putih Victor Gustav Manopo menyebut, fasilitas tersebut diharapkan memperkuat produktivitas sekaligus akses usaha nelayan. Di Tongke-Tongke, fasilitas tersebut telah mengoptimalkan potensi 554 nelayan dengan 216 unit kapal dengan komoditas utama ikan tuna. Sejak beroperasi pada awal Juni, Koperasi Nelayan Merah Putih Tongke-Tongke juga telah menyerap 39 tenaga kerja. Koperasi mencatat omset bersih 32,19 juta rupiah, terutama dari penyewaan gudang beku dan penjualan es balok.
8: Satu hal dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat saat ini, yaitu peningkatan harga ikan tuna yang awalnya hanya Rp25.000 per kilo, saat ini telah meningkat menjadi Rp45.000 per kilo. Dampak ikutannya adalah pendapatan nelayan, nilai tukar nelayan. Dari yang pertama kami dapat informasi 2 juta per orang menjadi 4 juta per orang. Ini nanti akan kita review lagi angka ini. Karena 2 hari kami sini, beberapa nelayan kami coba tanya, rupanya ada yang awalnya 4 juta menjadi 7 juta.
6: Melalui Koperasi Nelayan Merah Putih dan Koperasi Desa Merah Putih, hasil laut diharapkan terhubung dengan penyimpanan, usaha, dan pasar. Sehingga dari Desa Tongke-Tongke, yang dibangun bukan hanya fasilitas perikanan, tetapi juga rantai ekonomi yang memberi ruang lebih besar bagi nelayan untuk tumbuh dan meningkatkan kesejahteraannya.

Sekian Warta Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Saya Imran Bate, selamat pagi dan sampai jumpa.

Pendengar kita, tiba di segmen Opini Publik edisi 29 September 2026 dengan tema pelatihan keamanan pangan terhadap warga binaan. Kami meminta tanggapan, opini dan pendapat Anda. Efektifkah materi pelatihan keamanan pangan diserap dan diterapkan kepada warga binaan? Kami nantikan partisipasi Anda di 0851 915 1891.

0: Kita dengarkan kembali seperti apa penjelasan dari Kasubag Tata Usaha Lapas Kelas 2A Watampone terkait dengan pelatihan keamanan pangan bagi warga binaan.
1: Pelatihan tersebut merupakan bagian dari program pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga binaan khususnya dalam pengolahan pangan yang aman dan higienis. Pada kegiatan ini sebanyak 13 orang warga binaan mengikuti kegiatan dengan menghadirkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bone sebagai narasumber sekaligus pemateri dalam kegiatan tersebut. Dalam pelatihan ini peserta mendapatkan pembekalan mengenai penerapan keamanan kebersihan pangan serta proses secara pengolahan pangan yang baik dan benar.
0: Ya, demikian tadi penjelasan dari Kasubag Tata Usaha ya Lapas Kelas 2 Watampone. Dan sekali lagi kita tetap menantikan partisipasi Anda di 0851-9151-8901 terkait dengan pelatihan keamanan pangan terhadap warga binaan. Efektifkah materi pelatihan keamanan pangan diserap dan diterapkan kepada warga binaan? Kita langsung sampai berikut ini. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imran.
0: Waalaikumsalam, Upi. Silakan, Upi.
2: Begini, Pak, saya sendiri mengamati pengertinya punya pendapat bahwa memang nanti berguna sekali, Pak, untuk Anda, untuk para warga binaan ini, Pak, atau utamanya para napi wanita, Pak, ya, atau tahanan wanita yang artinya berada di lembaga masyarakat untuk Anda mendapatkan perhatianan. Latihan masalah kemanampangan ini, karena ini masalah kemanampangan maksudnya masih banyak masyarakat yang kurang tahu, Puang. Jangankan napi, Puang, masyarakat umum saja, Puang, yang ada di yang artinya yang bebas, Puang, masih kayaknya masih awam tentang kemanampangan, Puang. Mm-hmm. Ya, contohnya, Puang, ya, kalau istilahnya mungkin kita bicara ya Puang, ya, istilahnya penyimpanan makanan, Pak, di rumah-rumah warga itu, Pak, rata-rata usahanya ada yang usahanya tidak memperhatikan bagaimana wadah yang ditempati, Pak. Mm-hmm. Kadang-kadang usah itu saya usahanya ada untuk mungkin artinya paling utamanya apa, misalnya paling utamanya kebanyakan usahanya orang anu misalnya makanan panas, Pak, disimpan di dalam bukan pengertian makanan pra makanan panas yang simpan di plastik, plastik, yeah, Puang. Yeah, yeah. Biasa kan itu biasanya katanya ada ya punya biasa kan terkontaminasi dari zat kimia yang ada di
0: plastik
2: di,
0: tersebut
2: yang ada di plastik itu. Okay. Jadi itu pun itu utama, Puang. Yang kedua tentang kebersihan pengolahan makanan, ya. Berasa masyarakat itu, Puang, misalnya di kampung-kampung, misalnya bisa bicara ya karena kebanyakan kepemimpinan yang terjadi di kampung-kampung, bukan misalnya menghujat orang kampung, tapi asli orang kampung, dari orang dari kampung, jadi kebanyakan yang kita di kampung, Puang, artinya masih jarang mentang, Puang, tahu bagaimana ya penyimpanannya mengolah makan itu yang bersih, yang bagaimana, Puang, artinya yang bersih, bagaimana, Puang, cara memasak sayur yang tepat, artinya biar vitaminnya, artinya biar nutrisinya tidak hilang.
0: Okay.
2: Bagaimana artinya pengolahan artinya bahan hewan yang artinya yang tepat. Mm-hmm. Karena ada yang artinya yang kalau di kampung saya pun sendiri pun ya di kampung saya pun pernah ada yang mengira maksudnya kalau makanan katanya contohnya makanan makanan apa makanan hewan itu contohnya telur yang dimasak katanya terlalu
0: masa
2: katanya akan kurang katanya apa yang anunya, Puang,
0: vitaminnya.
2: Yeah. Sebenarnya kan kalau kita bersama kalau makanan asal hewan itu kan perlu dimasak ya, secara matang.
0: Mm-hmm, betul.
2: Lain halnya dengan selainnya kalau orang saja memasak pakan yang asal nabati atau contoh sayur dan sebagainya. Jangan terlalu matang karena biasanya kan habis nutrisinya.
0: Okay.
2: Jadi perlu tuh mungkin istilahnya situ, Pak.
0: Edukasi ya.
2: Edukasinya perlu, Pak. Yeah. Jadi harapan saya mudah-mudahan artinya apa yang diterapkan oleh lapas 2 Watampone ini berdampak besar kepada apa warga binaannya yang untuk nanti di apabila nanti mereka sedang selainnya sudah masuk di masyarakat kembali ke tengah masyarakat, bisa-bisa mereka menjadi pelopor kesehatan bagi orang sekitarnya, Bang.
0: Baik. Keren.
2: Seperti itu, Pak.
0: Okay. Terima kasih, Upi di Lapri. Jadi, Upi sangat mengapresiasi terobosan dilakukan oleh Lapas Kelas 2 Watampone yang melakukan pelatihan keamanan pangan terhadap warga binaan. Mungkin kesannya sederhana, ngapain sih? Tapi ternyata kalau kita berpikir jangka panjang ke depan, pangan ini adalah persoalan yang sangat krusial, begitu ya. Jadi memang kita perlu banyak memberikan edukasi bekal kepada masyarakat agar mereka tahu bagaimana mengamankan pangan untuk keberlanjutan swasembada pangan kita saat ini. Karena kita nggak selamanya seperti ini, begitu ya. Kita coba sapa yang berikut ini. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Puang.
0: Baik, Pak Tekia Bate, silakan tanggapan ya.
3: Baik, saya langsung tanggapi bahwa ini terkait persoalan opini saya terkait persoalan itu. Nah, yang jelas bahwa persoalan efektifnya apa yang dilakukan oleh pihak lapas ini baru boleh efektif karena orang yang ada dalam binaan itu sebenarnya ada beberapa program kegiatan termasuk kegiatan rohani. Keterampilan dari sisi perkayuan, misalnya pertukangan lah maksudku, dan banyak hal-hal lain. Tapi yang terpenting, kenapa orang-orang terjebak di lapas? Itu karena ada kesalahan pada aspek pribadi seseorang, persoalan mental. Kalau mental itu dirujukkan kepada rohani. Bagaimana jiwanya, bagaimana apanya, di situ ada pembinaan mental. Kemudian, kenapa mental itu bisa menjadi rusak atau kita bertindak kriminal? Karena memang ada sesuatu hal, biasanya orang terdesak dengan sesuatu hal yang dianggap bahwa sangat penting dan krusial. Nah, inilah sebenarnya kalau dikatakan efektifkah ini pelaksanaan daripada pelatihan ketahanan pangan. Ini sangat efektif karena rata-rata kalau kita lihat teman-teman yang ada, saudara-saudara kita yang ada di mana lagi namanya yang terjebak di lapas itu kan kalau bukan narkoba persoalan perekonomian. Nah, yang kalau diawali dengan itu semua rujukan induk dari persoalan itu adalah persoalan mental. Nah, sekarang kita lihat juga bahwa begitu dia keluar dari situ maka diharapkan dia ada pola kemandirian, tetapi perlu juga pemerintah harus paham bahwa begitu keluar apakah dia masuk kategori miskin ataukah dia memang harus ikut sebagai pengelola pekerja di sawah atau di kebun. Jadi ada dua aspek di kebun itu atau di sawah itu adalah petani penggarap, petani pemilik. Jadi kalau dia masuk dalam aspek petani penggarap, maka mental itu yang penting. Nah, tapi persoalan ketahanan pangan, dari dulu orang tua kita mengajarkan tentang ketahanan pangan. Kalau kita, karena di sana dulu itu kan 6 bulan baru bisa panen. Dan nilai jualnya apa tadi itu semua itu kan persoalan kedua. Ini kan persoalan makanan, persoalan perut. Jadi kalau misalnya kita hanya dapat setengah ton dan berapa keluarga yang mau makan, seharusnya disisihkan sisa 20% dan kita tidak boleh makan 20% itu. Panen berikutnya maka kita tambah 20%. Panen berikutnya tambah 20% berarti sudah 60%. Maka dia itu sudah konsep orang dulu ketahanan pangan karena biar dia mau makan berapa sudah 60% tambah 100% is okay. Tidak ada masalah. Karena memang sudah ada savingnya. Kalau tidak ada saving, begitu ada, begitu habis, si koca namanya, si kocapu, ini yang jadi masalah. Jadi kalau misalnya ketahanan pangan itu adalah persoalan manajerial, manajemen seseorang. Ini yang terpenting. Tetapi persoalan produktivitas harus juga digambarkan bahwa siapa punya apa. Nah, karena itu persoalan potensi kegiatan itu adalah ada beberapa poin. Poin pemilik, poin dia dipercaya oleh masyarakat atau tidak, kalau bukan dia pemilik, ataukah poin tingkat kesadaran karena mental tidak bagus. Ini yang terpenting, karena orang terjebak di, saudara-saudara kita terjebak di lapas itu, karena banyak problem yang muncul di situ. Kalau dia narkoba, berarti mental yang tidak beres. Nah, bagaimana mengendalikan itu? Biar latihan apa kalau sudah terjebak di narkoba dan tidak ada lingkungannya, tidak terpisahkan dari lingkungan yang lain, yang dianggap bahwa rentang dengan pengguna, berarti pasti bermasalah juga. Tetapi ini adalah salah satu win-win solution lah untuk orang di lapas, ya pegawai lapas, untuk mengendalikan bagaimana anggota yang terbina di dalam supaya bisa keluar dengan baik. Yang terpenting dalam sisi manusia itu adalah mental. Kalau mental tidak bagus, no way.
0: Okay.
3: Tapi kalau misalnya sudah mental sudah digarap juga, tetapi ini adalah yang diangkat isunya adalah ketahanan pangan. Tadi itu 20%, 20%, 20%, pasti okay. Tapi kalau tidak seperti itu, orang bilang kesimpulannya dalam sektor ekonomi bahwa hemat itu pangkal kaya. Tetapi artinya bukan juga targetnya kaya, tetapi paling tidak bisa makan sepuasnya. Tidak mau makan baru tidak ada, akhirnya kita melanggar hukum atau bagaimana. Ini yang terpenting bagi saya, Pak Imran.
0: Baik, baik.
3: Ya, baik, Pak Imran.
0: Terima kasih, Pak Tekel, atas
3: tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada aspek yang lebih krusial sebenarnya yang Pak Taki Abate cermati dalam penanganan warga binaan pemasyarakatan ya. Termasuk kemudian bagaimana memastikan yang bersangkutan itu setelah keluar nanti betul-betul bisa berubah, tidak melakukan tindakan kriminal lagi yang melanggar hukum. Dan tapi memang bahwa sebenarnya kata Pak Taki Abate, aspek ketahanan pangan itu sudah menjadi salah satu ciri khas gitu ya masyarakat Indonesia sejak zaman dulu begitu ya, karena ternyata memang ada gitu ya, ada konsep 20%. Jadi ketika panen per 6 bulan tidak langsung dihabiskan, tidak langsung dijual, tapi di saving dulu, disimpan dulu untuk kebutuhan selanjutnya. Terima kasih Pak Taki Abate, dan kita berharap dan kita memastikan bahwa warga binaan yang mendapatkan pelatihan ini bisa bertambah skillnya, jadi ada upgrade di situ, dan paling tidak nanti bisa memberikan pencerahan ke mereka bahwa ternyata pangan menjadi hal yang sangat penting untuk bisa diamankan begitu dalam tanda kutip. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kita lanjutkan kebersamaan kita di Boneh Menyapa Pagi.

Pendengar, kita kembali bersama di Bone Menyapa Pagi dan kita lanjutkan dengan informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda dari Antara. Menteri Keuangan Suhasil Nasarah mengatakan tambahan dana APBN sebesar 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan akan dicairkan dalam dua tahap pada Oktober dan November 2026 untuk memperkuat kondisi keuangan penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Suhasil seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Senin kemarin menjelaskan pencairan tahap pertama sebesar 10 triliun rupiah dilakukan pada

Oktober dan sisanya 10 triliun rupiah pada November. Tambahan tersebut berada di luar anggaran sekitar 47 triliun yang digunakan pemerintah untuk membayar iuran 96,8 juta peserta penerima bantuan iuran. Ia mengatakan tambahan 20 triliun rupiah tersebut akan segera dicairkan untuk memperkuat kondisi keuangan BPJS Kesehatan. Sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun rupiah dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini. Artinya 2 hari lagi dan juga bulan November sehingga nanti keuangan BPJS akan tertutupi dengan baik. Itu yang dikatakan oleh Menkyu. Suhasir juga mendorong BPJS Kesehatan meningkatkan pengumpulan iuran serta memperbaiki ketepatan sasaran penerima bantuan iuran. BPJS Kesehatan saat ini mencatat jumlah peserta sekitar 285 juta jiwa dengan tingkat keaktifan mencapai 80,6%. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito mengatakan hingga saat ini iuran yang berhasil dihimpun mencapai 118 triliun rupiah, sedangkan manfaat pelayanan kesehatan yang harus dibayarkan mencapai 132 triliun rupiah. Dengan demikian, terdapat selisih arus kas sekitar 14 triliun rupiah antara penerimaan iuran dan pembayaran manfaat pelayanan kesehatan. Ia mengapresiasi tambahan dana 20 triliun rupiah dari pemerintah karena sangat membantu BPJS Kesehatan menjaga pembayaran pelayanan kesehatan kepada fasilitas kesehatan. Prihati juga mengungkapkan terdapat sekitar 52 juta peserta BPJS Kesehatan yang tidak aktif membayar iuran. Menurut dia, apabila seluruh peserta tersebut kembali aktif membayar iuran, potensi penerimaan dengan menggunakan besaran iuran kelas 3 dapat mencapai sekitar 2 triliun rupiah per bulan atau 24 triliun rupiah dalam setahun. Tambahan anggaran 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan telah disiapkan pemerintah sejak beberapa bulan lalu, tetapi pencairannya masih menunggu penyelesaian regulasi. Pada Juni 2026, pemerintah menyatakan dana tersebut baru dapat dicairkan setelah regulasi yang menjadi dasar penyalurannya diselesaikan. Pendengar, terkait dengan BPJS, hari ini juga kita akan menggelar dialog gitu ya, bersama BPJS Kesehatan nanti di pukul 10. Jadi hari ini akan ada dua dialog di pukul 10. Kita akan berbincang-bincang dengan topik digitalisasi layanan JKN bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Watampone, Harbu A. Hakim, dan juga Kepala Badan Mutu Layanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Bone, Namirah Malik, yang akan dipandu oleh Nur Heni Adnan. Dan nanti juga di pukul 11 akan dilanjutkan dengan dialog bincang siang yang menghadirkan budayawan tokoh kemudian budayawan Bone, yakni Bapak Haji Andi Yushan Latan Ritapu. Kita akan berbincang-bincang seputar Gomaraja dan dampaknya bagi pelestarian budaya di masyarakat nanti di pukul 11. Jadi tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia.

Kalian tahu nggak? Mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Lagu dari Titi DJ dengan Salahkah Aku juga membawa kita ke 56 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengatakan, rencana pendidikan gratis mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi merupakan upaya untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif. Pendidikan gratis menghilangkan biaya sekaligus membuka kesempatan yang lebih luas agar setiap anak Indonesia dapat memperoleh pendidikan tanpa terkendala kondisi ekonomi keluarga. Itu yang dikatakan Kepala Bakom RI Kodari dan keterangan diterima di Jakarta pada Senin kemarin. Kodari menjelaskan rencana kebijakan pendidikan gratis akan melengkapi berbagai program pemerintah di bidang pendidikan yang telah berjalan. Saat ini pemerintah mempercepat perbaikan sarana dan prasarana sekolah melalui program revitalisasi sekolah dan pembagian papan interaktif digital. Selain itu, atas inisiasi Presiden RI Prabowo Subianto, pemerintah memiliki berbagai jenis sekolah yang menyesuaikan kebutuhan anak, termasuk sekolah nasional terintegrasi, sekolah rakyat, dan sekolah unggul Garuda. Tidak hanya itu, pemerintah juga terus memperkuat kapasitas dan kesejahteraan guru. Kodari menyebut guru yang kompeten dan sejahtera juga menjadi salah satu alat ukur dalam mendukung keberhasilan pendidikan. Kodari menjelaskan penguatan kompetensi, profesionalitas, dan kesejahteraan guru sama pentingnya dengan pembangunan fasilitas pendidikan. Hal itu sesuai dengan misi Presiden Prabowo Subianto bahwa pendidikan harus menjadi investasi strategis pembangunan sumber daya manusia agar berdaya saing global. Kodari mengatakan dengan langkah transformasi bangsa yang jelas dan terukur, negara berkomitmen bahwa latar belakang ekonomi tidak boleh menjadi penghalang bagi anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang baik. Masih dari antara pendengar, Prabowo Subianto menginstruksikan adanya audit forensik terhadap pengelolaan keuangan haji yang saat ini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH untuk mengetahui kondisi faktualnya sehingga pembenahan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan menyeluruh. Instruksi itu disampaikan oleh Presiden Prabowo kepada Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Ansar Simanjuntak dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta Senin kemarin. Presiden tadi mendorong supaya keuangan haji itu segera dilakukan audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji. Itu yang dikatakan oleh Wamenhaj Daniel Ansar saat jumpa pers menjelaskan isi pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin sore. Daniel menjelaskan kementeriannya akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan terkait audit forensik keuangan haji tersebut. Kenapa harus dilakukan audit forensik terhadap pengelolaan keuangan haji seperti perintah Presiden Prabowo tersebut? Karena Presiden ingin tahu fakta sebenarnya seperti apa kondisi keuangan haji yang sebenar-benarnya. Jadi jangan sampai kemudian financial engineering dan sebagainya seperti kasus Malaysia yang sekarang sedang ramai, maka Presiden juga ingin tahu kondisi keuangan haji saat ini. Itu yang dikatakan oleh Dahnil. Baik pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami tuntaskan sampai di sini kebersamaan kita di Bone Menyapa Pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saatnya kita akan bergabung bersama Pusat Pemberitaan Pro3 untuk mengikuti Warta Berita. Saya pamit dulu, kita akan berjumpa kembali sesaat lagi setelah penyampaian Warta Berita di program Elong Kelong. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.
0: Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan. Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September.